mengatakan, apa maksudnya firman Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah kepadanya. Yaitu siapa yang imannya kuat, dia beriman dengan takdir, dia tahu bahwasanya semua ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah keyakinan dalam hatinya. Maka beliau berkata, ar-rajul huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah fayalamu annaha min indillah fayardha wa yusallim. Yaitu seorang yang terkena musibah, kemudian dia tahu bahwasanya musibah ini dari Allah Subhanahu wa taala, fayardha, maka dia pun ridha dengan musibah tersebut. Wa yusallim, dan dia pasrah dengan musibah tersebut. Karena dia tahu yang memberikan musibah tersebut adalah Allah. Allah yang bi kulli syai'in alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Ketika dia tahu bahwasanya yang memberikan musibah kepada dia adalah zat yang maha adil, zat yang maha sayang kepada hambanya yang beriman, ya. Zat yang tidak akan berbuat zalim kepada Tuhan, yang tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya, ya. Dia hadirkan itu semua, maka dia akan ridha dan pasrah. Dia akan ridha dan pasrah. Dia tahu bahwa ini keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dan dia pasrah, ya. Dan demikian kalau setiap orang meyakini akan hal tersebut, dia akan mudah pasrah dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan takdir tersebut, bi kulli syai'in alim, dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Dia maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Dia maha mengetahui kadar musibah yang akan diberikan kepada hambanya. Dia akan mengetahui kemampuan hambanya dalam menghadapi musibah. Ya, dia yang lebih mengetahui, ya, apa yang lebih maslahat bagi hambanya. Karena Tuhan tersebut mengetahui semuanya, segala sesuatu, baik mikro maupun makro, dari segala sisi dia tahu. Sementara kita manusia penuh dengan keterbatasan. Kita hanya melihat, mengukur masalah dari satu sisi. Menurut kita, ini maslahat. Ternyata di balik musibah ada maslahat. Di balik musibah ada maslahat. Dan maslahat itu banyak. Maslahat duniawi, maslahat ukhrawi, ya, keyakinan, keimanan yang bertambah. Allah gembleng kita sedikit demi sedikit, ya. Oleh karenanya, kalau kita tahu semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih mudah menerima dan kita tenteram, karena kita bersandar kepada Tuhan yang maha adil, yang maha baik, tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, yang maha sayang, lebih tahu tentang maslahat hamba-hambanya. Nah, ini harus kita yakini, ya. Oleh karenanya, untuk membantu hal ini, ketika kita terkena musibah, kita langsung mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua takdir Allah. Ya, sehingga kita ingatkan bahwasanya ini kejadian ada yang atur. Ya, mungkin karena sebab kita, mungkin karena kita maksiat, mungkin kita nakal, mungkin kita melanggar, atau karena Allah ingin menguji kita. Tapi kita tahu ini qadarullah. Ini semua takdir Allah. Ya, wa ma syaa fa'al. Ya, bahwasanya dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita ucapkan lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Di balik musibah ini pasti ada kebaikan. Maka kita memuji Allah di dalam musibah ini, kita puji Allah. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ungkapkan ketika terkena musibah. Kemudian juga kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Nah, kita ini hanya hamba-hamba Allah. Allah yang mengatur kita. Kita pasrah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yakin bahwasanya yang membuat musibah ini bi kulli syai'in alim. Makanya Allah tutup dengan ayatnya, Allah bi kulli syai'in alim, maha mengetahui atas segala sesuatu. Dia tahu kadar musibah yang pas menimpa kita, yang kalau kita hadapi dengan baik, kita akan membawa banyak kemaslahatan. Tugas kita ketika terkena musibah, cuma tugas kita apa? Nerima. Adalah terima, pasrah. Pasrah, ridho, ya. Kalau bisa bersyukur, alhamdulillah. Dan jika bisa bersyukur, tentu lebih baik.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, dulu kami memiliki rumah di Jawa Tengah yang dibeli dengan uang suami saya 43%, ibu kandung saya

57%. Sertifikat rumah tersebut atas nama saya. Ketika kami pindah ke Jawa Timur, rumah tersebut dijual dan dibelikan rumah di Jawa Timur. Pembelian rumah di Jawa Timur dibantu pendanaannya 21% oleh ibu mertua saya. Berarti di sini nanti kita cerita. Sertifikat rumah atas nama saya masih. Kemudian kami pindah ke Jakarta, rumah di Jawa Timur dijual. Yang membeli untuk membeli rumah di Jakarta. Sertifikat rumah masih atas nama saya dan saat ini statusnya dikontrakan. Pertanyaannya, secara syariah harta berupa rumah yang dikontrakan tersebut milik siapa? Milik saya atau milik suami? Tanya suami, dia masih hidup kan ya atau sudah meninggal? Kalau suami masih hidup, tanya, itu saham yang 43% tambah uang ibumu 21%, ya, itu hibah ke aku kah karena atas namaku rumahnya, atau memang sifatnya adalah urunan dana untuk memiliki aset? Kalau suami bilang urunan, berarti rumah itu milik bersama, di mana istri memiliki di situ 50%, suami juga memiliki 50% lebih kayaknya ini. Mungkin istri kurang 50%. Kalau dikontrakan, hasilnya pun sesuai dengan kepemilikan. Cuman di atas kertas, di hukum legal itu milik istri. Tapi kalau suami tidak menghibahkan, haram bagi istri mengambil semuanya. Dan istri harus membuat keterangan di bawah tangan, di atas materai, bahwa ini punya istri sekian persen, suami sekian persen. Khawatir wafat itu diakui 100% milik istri, karena di atas legal nama istri, milik istri. Padahal hakikatnya tidak. Suami tidak ingin ikut campur dengan urusan rumah tersebut, tapi saya tetap membuat catatan keuangan rumah tersebut yang saya siapkan jika suatu saat suami saya ingin mengetahui catatan tersebut. Apakah cara ini perlu saya lanjutkan? Ya, perlu Anda lanjutkan dan perlu Anda beritahukan kepada anak-anak, agar anak-anak tidak mengira bahwa, dan kepada keluarga Anda, kepada orang tua Anda, kepada ayah Anda atau saudara-saudari Anda, agar mereka tidak mengira itu 100% milik Anda.

0: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mulk adalah surat Makkiyah. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan keutamaan surat Al-Mulk, ya, telah datang tentang keutamaan surat Al-Mulk banyak hadis-hadis, ya. Di antaranya hadis yang sahih dan di antaranya ada hadis-hadis yang dhaif, ya. Di antara hadis yang hasan, sebagaimana sabda Nabi SAW tentang surat Al-Mulk, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adabil qabr. Bahwasanya surat Al-Mulk disebut dengan namanya di antaranya surat Al-Mani'ah atau surat Al-Munjiyah. Al-Mani'ah itu pencegah atau penghalang. Al-Munjiyah artinya penyelamat. Kenapa disebut dengan penghalang atau penyelamat? Karena surat Al-Mulk menghalangi dari adab kubur. Menghalangi dari adab kubur. Dan hadis ini hadis yang hasan, dikuatkan lagi dengan hadis berikutnya, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna suratan min kitabillah ma hiya illa thalathuna ayatan. Ada sebuah surat dalam Al-Qur'an yang hanya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar. Yang ternyata surat tersebut memberi syafaat kepada seseorang sampai mengeluarkannya dari neraka jahannam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa adkhalathul jannah, dan surat tersebut masukkan lelaki tersebut dalam surga. Wa hiya suratu tabarak, dan dia adalah surat Tabarak, ya. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah pemberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr." Surat Tabarak dialah yang menghalangi dari azab kubur. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya surat Tabarak itu penghalang dari azab kubur, hadis-hadisnya hasan. Tetapi adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya hendaknya dibaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Setiap malam itu dhaif, tetapi kalau dia adalah penghalang dari azab kubur, hadisnya hasan, ya. Oleh karenanya tidak harus membaca surat Al-Mulk setiap sebelum tidur. Tetapi paling tidak kita punya perhatian terhadap surat ini. Punya perhatian dengan menghafalnya, dengan membacanya, karena surat Al-Mulk akan menghalangi seorang dari azab kubur. Bagaimana dikatakan dia menghalangi dari azab kubur jika sering dibaca? Tetapi tidak harus di setiap malam karena hadisnya dhaif. Kata para ulama, yang penting seorang memiliki perhatian khusus terhadap surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk. Oleh karenanya di antara perhatian tentang surat Al-Mulk, maka insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang kandungan dari surat Al-Mulk. Lihat tentang hadisnya dhaif halaman 10, catatan kaki nomor 5, ya. Terdapat sebuah hadis dari Jabir, anna Nabi SAW kana la yanamu hatta yakra alam alif lam mim tanzil wa tabaraka alladhi biyadihil mulk. Nabi tidak tidur kecuali membaca surat alif lam mim tanzil, yaitu alif lam mim sajidah, dan juga surat Tabarak, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Taib, kita baca, ya. Tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tabarak maknanya adalah ta'azam, yaitu yang maha agung. Al-barakah secara bahasa berarti kathura khairuhu, yaitu banyak kebaikannya. Wa thabata, dan dia menetap. Oleh karenanya tidaklah disebut suatu berkah kecuali kebaikannya banyak dan menetap. Dalam bahasa Arab ada namanya al-birkah. Birkah itu adalah semacam danau, kumpulan air yang banyak, airnya banyak dan menetap. Kalau cuma kumpulan air kecil tidak disebut dengan birkah. Tidak disebut dengan birkah. Oleh karenanya para ulama mengatakan yang namanya barakah yaitu kebaikannya banyak dan menetap kebaikan tersebut. Ya. Dan yang menentukan, dan Allah Maha Berkah. Allah Maha Berkah, kebaikannya tidak terhingga dan menetap pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi keberkahan kepada hamba-hambanya. Karenanya yang wahibul barakah, yang menentukan ini berkah atau tidak, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak menjadikan sebagian hamba-hambanya berkah, Allah berhak menjadikan sebagian makanan berkah, ya Allah berhak menjadikan sebagian berkah seperti Mekah dan Madinah, Allah berhak menjadikan sebagian waktu berkah seperti Ramadan, Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 3 malam terakhir, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mengatakan ini berkah kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Kalau Allah mengatakan berkah, maka berkah. Seperti Allah menjadikan buah zaitun berkah, Allah menjadikan korma ajwa berkah, ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan seorang wanita berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling sedikit biayanya, ya. Bukan yang paling pelit suaminya, bukan, ya. Yang paling sedikit maintenance-nya, ya. Oleh karenanya wanita yang maharnya murah lebih berkah daripada yang maharnya mahal. Yang biaya kehidupannya murah, ya, lebih baik, lebih berkah daripada yang mahal maintenance-nya. Karena sebagian maintenance-nya mahal wanita, ya. Ya, salonnya mahal, anunya mahal, makannya mahal, ya. Apalagi sudah keto, berarti makanannya pilih-pilih, harus yang mahal-mahal, ya. Dan seterusnya, belum obat ini, belum obat anu, ya. Taib. Tabarakalladzi biyadihi, di tangan Allah lah al-mulku. Al-mulku artinya kerajaan, yaitu kerajaan langit, kerajaan bumi, seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abbas, biyadihil mulku yu'izzu man yasha. Di antara bukti bahwasanya kerajaan milik Allah, yu'izzu man yasha, Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, Allah matikan. Wa yughni wa yufqir, Allah yang membuat kaya, Allah yang membuat miskin. Wa yu'ti wa yamna, Allah yang memberikan, Allah yang mencegah. Subhanallah, semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa, ya, protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. La mu'aqqiba li hukmi, kata Allah, tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memberikan kekuasaan kepada seorang, Allah akan berikan. Satu dunia mencegahnya tidak akan bisa mencegah. Kalau Allah menarik kekuasaan dari seorang, meskipun satu dunia bikin pencitraan, tidak akan bisa dapat. Karena yang menentukan hanyalah Allah semata. Kemudian Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jelas dia yang berkuasa, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua benda di alam semesta ciptaan Allah, langit dan bumi semua ciptaan Allah, maka dia yang berkuasa mengatur ciptaannya. Allah tidak butuh dengan yang lainnya untuk ikut mengatur bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan lagi tentang sifatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya, yang paling bagus kualitas amalannya. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kematian diciptakan, kehidupan juga diciptakan. Makanya para ulama khilaf, apakah kematian adalah amrun wujudi atau amrun adami? Amrun adami maksudnya perkara yang tidak ada. Orang mengatakan bahwasanya namanya kematian itu hilangnya kehidupan. Tetapi Allah menjelaskan hidup diciptakan, kematian juga diciptakan. Memang prosesnya dengan dicabutnya ruh itu disebut dengan kematian, tetapi itu adalah ciptaan Allah juga Subhanahu wa taala. Makanya pada hari kiamat kelak kematian akan dihadirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah." Pada hari kiamat kelak akan didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing yang berwarna putih bercampur hitam. Fayunadi munadin. Kemudian menyerulah seorang penyeru atau malaikat menyeru, "Ya ahlal jannati fayashra'ibuna wa yanzurun." Wahai penghuni surga, maka mereka semua melihat ke atas. Fayaqulu hal ta'rifuna hadza? Maka dia bertanya, wahai penghuni surga, kalian tahu siapa ini? Fayaqulu na'am, hadzal maut. Itu adalah kematian yang Allah datangkan dalam bentuk kambing. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya pernah melihat kematian tersebut. Tsumma yunadi ya ahlan nar, kemudian dia panggil lagi, wahai penghuni neraka. Fayashra'ibuna wa yanzurun, mereka pun melihat ke atas dan melihat kepada kematian. Hal ta'rifuna hadza? Kalian kenal siapa ini? Mereka berkata, iya. Hadzal maut, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya sudah melihat kematian tersebut. Fayuzbah, kemudian kematian tersebut disembelih di hadapan penghuni neraka dan penghuni surga. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannati khuludun fala maut, wahai penghuni surga, kalian akan abadi, tidak ada kematian. Kematian sudah dimatikan, kematian sudah disembelih. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, kekalah kalian, tidak ada kematian dalam. Itu hari, hari yang sangat digembirakan oleh penghuni surga dan hari yang paling ditakutkan oleh penghuni neraka jahannam. Kenapa penghuni surga sangat gembira? Karena mereka tahu kenikmatan yang mereka rasakan akan kekal abadi. Kenapa penghuni neraka sangat menderita? Karena mereka tahu penderitaan mereka juga akan kekal abadi. Jadi tidak mungkin mereka akan selesai dari itu semua karena kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Perhatikan di sini, Allah menciptakan kehidupan kematian. Allah menjalankan roda kehidupan di atas muka bumi ini untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang terbanyak amalannya. Allah tidak berbicara tentang kuantitas, tapi Allah berbicara tentang kualitas. Maka ini peringatan bagi kita semua, ya, hadirin hadirat, perhatian kita yang paling utama adalah kualitas amal sebelum kuantitas. Jangan terpedaya dengan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Kualitas yang paling utama, terus kita perhatikan kuantitas. Kuantitas nomor dua, yang pertama adalah kualitas. Oleh karenanya para ulama, ada beberapa pendapat mereka tentang amalan apa yang paling berkualitas. Kita bacakan di sini. Yang pertama, yang disebut amalan paling berkualitas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Kata Nabi tatkala ditanya, "Manil aqyas?" Siapa orang-orang cerdas? Kata Nabi, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Orang yang paling banyak mengingat kematian. "Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan." Dan orang yang paling persiapan untuk bertemu dengan kematian. "Ulaikal aqyas." Mereka adalah orang-orang yang pintar. Kayaknya kita bukan termasuk mereka. Wallahu a'lam ya. Terlalu tenggelam dengan dunia. Ya. Ibu-ibu gitu kan? Ya. Terlalu banyak melihat dunia. Ya. Jarang nangis. Ya. Nangis kalau diomelin suami. Nangis mengingat akhirat. Kita ingin nangis mengingat akhirat. Sebagian ibu-ibu nangis kalau lihat suami orang yang meninggal. Suaminya sendiri diomelin. Ya. Jadi kata orang tadi begitu. Kalau suami orang meninggal ikut nangis, suaminya masih hidup diomelin. Taib. Yang kedua, Hasan al-Basri berkata, "Ayyukum azhadu fid dunya wa atrakulaha." Ini lebih berat lagi. Yang paling berkualitas amalannya adalah yang paling meninggalkan dunia, yang paling menjauhi dunia. Kita jauh daripada ini. Ini orang-orang yang paling jauh daripada dunia, tidak mengejar dunia karena mereka sangat yakin bahwasanya dunia itu hanyalah sementara. Ada pendapat lain. Kata Fudail bin Iyad, orang yang paling terbaik amalannya, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya kita jangan terpedaya dengan kuantitas. Kualitas perhatikan. Contoh sederhana ya. Ibu-ibu masya Allah rajin ngaji sana ngaji sini. Kuantitas pengajiannya banyak. Kualitas saya tidak tahu, Allah alam. Ya. Seharusnya kalau kita semakin banyak pengajian, semakin banyak ilmu, semakin banyak pengamalan, semakin takut kepada Allah, semakin rajin ibadah, ya, semakin tawadhu, semakin merendahkan diri, semakin semangat untuk baca Al-Quran, maka itu namanya pengajian kita berkualitas. Marilah kita merenungkan masing-masing tentang diri kita, apakah kita ini lebih perhatian terhadap kualitas atau terhadap kuantitas. Kalau ternyata kita masih perhatian kepada kuantitas lebih daripada kualitas, maka hendaknya kita rubah cara berpikir kita. Ya. Lihatlah bagaimana pengaruh kualitas yang luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia cuma berumur dalam Islam cuma 6 atau 7 tahun. Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam kira-kira 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian dia meninggal tahun 5 Hijriah. Berarti dia Islam cuma 7 tahun. Tetapi begitu kualitas imannya luar biasa, kata Nabi, "Ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Waktu Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, maka arsy Allah bergetar. Artinya apa? 7 tahun yang dia lalui semuanya penuh dengan amalan berkualitas. Ya. Sebagian kita mungkin sudah Islam puluhan tahun. Ya. Tetapi apakah kalau dia meninggal kemudian arsy Allah bergetar? Belum tentu ya. Ya. Oleh karenanya ini perlu kita perhatian terhadap kualitas. Contoh lagi, lihat ada seorang wanita bertobat, wanita dari Juhainah, saya sebutkan hadisnya itu. Dia meninggal dunia, sebelumnya dia berzina. Kemudian dia kepada Allah Subhanahu wa taala tobat yang sesungguhnya. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditegakkan hukum rajam. Akhirnya dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, maka Umar bertanya, "Tusolli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Kau menyolatinya wahai Rasulullah sementara dia telah berzina. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kualitas tobat wanita ini? Kata Nabi, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah la wasi'athum." Sungguh wanita ini telah taubat dengan satu taubat yang luar biasa. Untuk 70 orang taubat cukup. Jadi kalau 70 orang taubat semua masuk surga masih cukup dibagi dari satu taubat wanita ini. Ya. Wal wajadta taubatan afdhal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apakah kau bisa dapatkan suatu taubat yang lebih afdal daripada seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dibunuh karena Allah Subhanahu wa taala? Karena wanita ini datang lapor diri bahwasanya dia telah berzina. Dia lapor dia telah berzina. Karena dia punya anak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan dulu anakmu, ya. Setelah anaknya keluar baru kemudian dia dirajam. Jadi intinya ini menunjukkan ibadah kualitas yang paling diperhatikan. Bisa jadi dua orang sholat di saf yang sama bergandengan, cara sholatnya sama, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Yang satu kualitas sholatnya luar biasa, yang satunya kualitas sholatnya pas-pasan. Bisa jadi seorang dua orang baca Quran, yang satu baca Quran dengan perenungan, yang satu baca Quran dengan keikhlasan, yang satu tidak merenungkan dan tercampur dengan sedikit riak, terkontaminasi dengan sifat ingin pamer, tentu jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, sama-sama baca Quran. Bisa jadi seorang haji, sama-sama haji, di travel yang sama, pembimbing yang sama, tapi kualitas satu dengan yang berbeda jauh seperti langit dan bumi. Ya, oleh karenanya, jangan terpedaya dengan kuantitas. Kualitas kita perhatikan, baru kemudian kuantitas.
1: Jawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ini berhubungan dengan materi ini untuk pembahasan yang nomor 8 tentang takdir. Saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Apakah ini bertentangan dengan takdir? Iya, kurang tepat atau enggak tepat. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini nanti membuat orang lupa sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing penting diising sifat kuping ndas dele sikil-sikil drendas. Enggak mungkin usaha mengkhianati hasil. Yang benar enggak hanya usaha, ada unsur doa, betul toh? Jadi usaha luar biasa harus dibarengi dengan bahwa kita ini lemah tanpa pertolongan. Jadi jangan hanya semata-mata usahamu tok yang membuat kamu berhasil. Tapi di situ ada unsur-unsur, tapi di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar ya. Jadi begini, tawakal itu punya dua rukun, Pak. Saya ulangi ya, terakhir ini. Atau ada lagi monggo, masih ada 5 menit. Tawakal itu ada dua rukun. Hilang satu, hilang tawakalnya. Siapapun yang ngaku tawakal harus lengkap dua-duanya. Rukun tawakal yang pertama adalah as-siqatu billah wal-i'timad alaihi. Yakin kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah. Itu rukun pertama. Tapi nek ngono tok sik salah. Rukun yang kedua adalah sudah tulis yang pertama ya. Apa tadi? Yakin kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah. Itu rukun tawakal yang pertama. Rukun tawakal yang kedua adalah ahdul asbab al-ma'dun fiha. Mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan ada dua. Sebab syar'i dan sebab ayo. Kan cerita sampai no ini. Tapi di selain Masjid Burhan Koyo ini. Ya. Sebab itu ada dua dalam Islam itu. sebab syar'i dan sebab kauni. Sering tak sampaikan kok. Kauni. Sebab syar'i itu sebab yang didukung oleh dalil. Sampean loro pengin sembuh ngombe zam-zam. Boleh ndak? Boleh. Sebab ini syar'i. Panjenengan misalnya sakit, ininya berat semuanya, terus sampean bekam. Ini selain tawakal ke Allah minta kesembuhan, cari usaha. Kan gitu, Ki? Sebab kesembuhan. Sebab yang pertama sebab syar'i, sebab yang ditunjukkan dalil. Yang nomor dua, sebab ini kauni. Enggak ada dalilnya, tapi secara kauni dibenarkan. Saya lapar. Bagaimana supaya saya ini enggak lapar? Enggak boleh. Saya tawakal aja kepada Allah. Harus cari sebab. Sebab yang kauni itu apa? Ya makan. Karena menurut hukum kauni, makan menghilangkan lapar. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi begitu. Tawakal itu dibenarkan kalau ada dua rukun. Rukun pertama bersandar hanya kepada Allah. Rukun yang kedua mencari sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan ada dua, syar'i dan kauni. Kalau syar'i ndak, kauni ndak, jangan. Syaiton. Ya. Dan itu sudah sering saya sampaikan di tempat lain.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. 포인 ketiga yang menjadikan seorang itu sulit membangun komitmen berperilaku halal adalah adanya syahwat. Adanya apa? Syahwat. Sehingga yang jelas pun dianggap samar. Apalagi yang samar. Yang jelas-jelas haram pun masih dianggap ada syubhatnya. Apalagi yang masih samar. Nah, syahwat ini ada yang syahwat zahirah, syahwat yang nampak jelas, seperti yang terjadi pada seorang pemuda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah masjid. Nabi sedang berada di tengah para sahabat. Ya Rasulullah, i'dan li fi zina. Ini syahwat yang zahirah. Datang terang-terangan ngomong, ya Rasulullah, izinkan aku ingin zina. Ini bukan hal yang khafi. Syahwat yang zahir. Maka para sahabat pun marah. Namun Nabi tidak. Nabi melihat ini pemuda yang sedang bermasalah. Punya masalah dengan mentalnya. Panggil. Mindsetnya, perilakunya, pola pikirnya ingin dirubah, ditreatment. Maka dipanggil, dekat, mendekat, sampai berada di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, kamu rela perzinahan itu menimpa ibumu? Dijawab, tidak. Menimpa putrimu? Tidak. Menimpa saudarimu? Tidak. Menimpa bibimu? Tidak. Maka kemudian Nabi menyadarkan, demikian juga semua orang, tidak ada yang rela ibunya, anaknya, saudarinya, bibinya yang kau zinai. Karena wanita manapun yang kau zinai, dia pasti ibu orang lain, anaknya orang lain, saudarinya orang lain, bibinya orang lain. Tidak ada. Kalau kamu tidak suka itu menimpa keluargamu, jangan lakukan kepada orang lain. Karena ini konsep keadilan. Kaifama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka engkau akan mendapatkan perilaku yang serupa. Engkau menyakiti hati orang lain dengan menzinai anaknya, menzinai istrinya, menzinai saudarinya, engkau akan mendapatkan perilaku yang sama. Engkau akan sakit hati karena keluargamu juga dizinai oleh orang lain. Sehingga muncul pepatah, az-zina dainun qada'uhu fi ahli baitik. Zina itu adalah satu tindakan berhutang. Siapapun yang berzina, itu dia sedang berhutang kepada orang lain. Qada'uhu fi ahli baitik. Tebusannya pasti ada di keluargamu sendiri. Engkau harus membayarnya. Engkau akan menemukan keluargamu berzina. Itulah konsep keadilan sosial. Allah Maha Adil. Hal jazaul ihsan il ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sejenis serupa? Dan Allah juga menegaskan balasan kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Engkau menyakiti hati orang, maka suatu saat engkau akan merasakan betapa sakitnya ketika keluarganya dizinai. Ini syahwat yang zahirah, yang nampak. Semua orang tahu itu syahwat. Tapi ada syahwat khafiyah. Syahwat-syahwat yang samar. Dikemas, diframing. Dalam kemasan yang indah. Terkesan itu ibadah, terkesan itu ikhlas, terkesan itu menolong, terkesan itu membantu, terkesan itu bertutur kata yang baik. Padahal itu tidak baik. Padahal itu tidak menolong. Itu adalah sebuah kejahatan. Bisa dikarenakan riya, bisa karena ujub, bisa karena man, karena dia ingin mengungkit, mempermalukan. Nah, sekarang anak tolong, besok akan anak ungkit. Itu syahwat khafiyah. Ketika dikerjakan, tidak nampak, orang tidak tahu. Ya. Begitu juga syahwat khafiyah, ingin syuhrah, ingin dikenal. Itu yang dalam hadis Nabi SAW ketika ditanya perihal mujahid, rajulun yuqatilu lidzikri. Ada orang yang berjihad, berperang karena niatnya ingin dikenang. Wa rajulun yuqatilu lisyaja'ah. Ada orang yang berjihad, berperang untuk membuktikan bahwa dia seorang pemberani, dikenal sebagai pemberani. Ada orang yang berperang karena hamiyah, karena kabilah tersebut pernah membunuh keluargaku, ada dendam tersembunyi. Kesempatan jihad diterapkan. Jadi dia bukan bajunya berjihad, tapi sebetulnya yang dia lakukan adalah perbuatan maksiat. Maka siapa dari mereka yang dikatakan berjihad fisabilillah? Jawaban Nabi, siapapun yang berperang dalam rangka menegakkan agama Allah, bukan menyalurkan kepentingan-kepentingan tersembunyi, maka mereka lah yang dikatakan mujahid fisabilillah. Orang yang berhijrah pun demikian. Yang berhijrah karena menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, itulah yang namanya muhajir fisabilillah. Adapun hijrah karena wanita, hijrah karena kepentingan dagang, karena faktor cuaca, udara, ada kesempatan dagang di sana, maka itu bukan hijrah fi sabilillah. Ya, itu ya sesuai dengan niatnya. Ya, sesuai dengan niatnya. Itu namanya syahwat khafiyah. Syahwat yang samar. Karena tidak nampak di mata. Tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu.
2: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh. Soleh.
3: Kisah indah orang soleh, Abu Kilabah.
4: Abu Ibrahim bercerita, suatu ketika aku jalan-jalan di padang pasir dan tersesat tidak bisa pulang. Di sana, kutemukan sebuah kemah lawas. Kuperhatikan kemah tersebut. Dan ternyata di dalamnya ada seorang tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Ternyata orang ini kedua tangannya buntung, matanya buta, dan sebatang kara tanpa sanak saudara. Kulihat bibirnya komat-kamit mengucapkan beberapa kalimat. Aku mendekat untuk mendengar ucapannya. Ternyata ia mengulang kalimat-kalimat berikut. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Aku heran mendengar ucapannya, lalu ku perhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata sebagian besar panca inderanya tidak berfungsi, kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa bagi dirinya. Ku perhatikan kondisinya sambil mencari adakah ia memiliki anak yang mengurusinya atau istri yang menemaninya. Ternyata tak ada seorang pun. Aku beranjak mendekatinya dan ia merasakan kehadiranku. Ia lalu bertanya, siapa? Siapa? Assalamualaikum, aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini, jawabku. Tapi kamu sendiri siapa? Tanyaku. Mengapa kau tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu, dan kerabatmu? Lanjutku. Aku seorang yang sakit, semua orang meninggalkanku, dan kebanyakan keluargaku telah meninggal, jawabnya. Namun, ku dengar kau mengulang-ulang perkataan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas kebanyakan manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikannya kepadamu, sedangkan engkau buta, fakir, buntung kedua tangannya, dan sebatang kara, ucapku. Aku akan menceritakannya kepadamu, tapi aku punya satu permintaan kepadamu, maukah kamu mengabulkannya? Tanyanya. Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu, kataku. Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku, akan tetapi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Betul, jawabku. Lalu katanya, berapa banyak orang yang gila? Banyak juga, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia, jawabnya. Bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku, tanyanya. Iya, benar, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, jawabnya. Betapa banyak orang yang tuli tak mendengar, katanya. Banyak juga, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, katanya. Bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku, tanyanya. Iya, benar, jawabku. Lantas, berapa banyak orang yang bisu tidak bisa berbicara, tanyanya. Wah, banyak itu, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, jawabnya. Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku, tanyanya. Iya, benar, jawabku. Lalu katanya, padahal berapa banyak orang yang menyembah berhala, salib, dan sebagainya, dan mereka juga sakit, mereka merugi di dunia dan di akhirat, banyak sekali, jawabku. Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, katanya. Pak tua terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu, dan aku semakin takjub dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap keyakinannya, dan begitu rela terhadap pemberian Allah. Betapa banyak pesakitan selain beliau, yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan dan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya. Tapi, bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka tergolong sehat. Pun demikian, mereka meronta-ronta, mengeluh, dan menangis sejadi-jadinya. Mereka amat tidak sabar dan tipis keimanannya terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka, padahal pahala tersebut demikian besar. Aku pun menyelami pikiranku makin jauh, hingga akhirnya, khayalanku terputus saat Pak Tua mengatakan, Bolehkah aku sebutkan permintaanku sekarang? Maukah kamu mengabulkannya? Iya, apa permintaanmu? Kataku. Maka ia menundukkan kepalanya sejenak, seraya menahan tangis. Ia berkata, Tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan dan minum, serta mewudukan aku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam, ia keluar mencari makanan untukku, dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, ataukah telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta dan buta, yang tidak bisa mencarinya. Maka kutanya ciri-ciri anak tersebut dan ia menyebutkannya. Maka aku berjanji akan mencarikan bocah tersebut untuknya. Aku pun meninggalkannya dan tak tahu bagaimana mencari bocah tersebut. Aku tak tahu harus memulai dari arah mana. Namun, tatkala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang sekitar tentang si bocah, nampaklah olehku dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si Pak Tua. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka, segeralah terbetik di benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mendekati bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tatkala aku datangi lokasi tersebut, ternyata si bocah telah tewas dengan badan terpotong-potong. Rupanya, seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dari tubuhnya, lalu meninggalkan sisanya untuk burung-burung. Aku lebih sedih memikirkan nasib Pak Tua daripada nasib si bocah. Aku pun turun dari bukit dan melangkahkan kakiku dengan berat menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah ku tinggalkan Pak Tua menghadapi nasibnya sendirian, ataukah ku datangi dia dan kukabarkan nasib anaknya kepadanya? Aku berjalan menuju kemah Pak Tua. Aku bingung harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu terlintaslah di benakku akan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Maka ketemui Pak Tua itu, dan ia masih dalam kondisi memprihatinkan seperti saat ku tinggalkan. Ku ucapkan salam kepadanya, dan Pak Tua yang malang ini demikian rindu ingin melihat anaknya. Ia mendahuluiku dengan bertanya, di mana si bocah? Namun kataku, jawablah terlebih dahulu, siapakah yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayub alaihi salam? Tentu Ayub alaihi salam lebih dicintai Allah, jawabnya. Lantas, siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya? Tanyaku kembali. Tentu Ayub, jawabnya. Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah, karena aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung. Ia diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya, jawabku. Maka Pak Tua pun tersedak-sedak seraya berkata, La ilaha illallah. Dan aku pun berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun, sedakannya semakin keras hingga aku mulai menalkin kalimat syahadat kepadanya hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ia wafat di hadapanku, lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang membantuku mengurus jenazahnya. Maka aku dapati ada 3 orang yang mengendarai unta. Mereka nampaknya adalah para musafir. Maka aku panggil mereka dan mereka datang menghampiriku. Kukatakan, maukah kalian menerima pahala yang Allah giring kepada kalian? Di sini ada seorang muslim yang wafat dan dia tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku memandikan, mengafani dan menguburkannya? Iya, jawab mereka. Mereka pun masuk ke dalam kemah menghampiri mayat Pak Tua untuk memindahkannya. Namun ketika menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, Abu Kilabah! Abu Kilabah! Ternyata Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi, waktu silih berganti, dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah lusuh. Kami pun menunaikan kewajiban kami atasnya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke Madinah. Malamnya, aku bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya kepadanya, Hai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini? Maka jawabnya, Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, Salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga sebaik-baik tempat kembali.
5: Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya At-Thiqat dengan penyesuaian. Demikian, Allahu A'lam.

0: dijawab.
1: Apa berdampak jika seorang imam dalam kurung suami atau pimpinan suatu lembaga dengan kekurangan ilmu syar'inya sehingga melakukan kemaksiatan? Apakah akan berpengaruh dari berkahnya rumah tangga atau lembaga? Sehingga rumah tangga, lembaga selalu ada masalah. Mohon nasihatnya dampak dari kurangnya ilmu dan besarnya tanggung jawab tersebut. Iya, ibadah dan dosa berpengaruh kepada banyak hal. Berpengaruh ke hati jiwa kita, ke perilaku kita, ke pikiran kita. Berpengaruh kepada keluarga kita, tetangga kita, kepada semuanya. Kalau orang giat ibadah, laksanakan perintah, menjauhi semua larangan, itu akan menularkan barokah dari kesolehannya. Anaknya, istrinya, orang tua, adik, kakak, tetangganya. Sebaliknya, kalau seorang dosa, maksiat, sehingga tercabut barokah, bahkan turun laknat, itu akan terasa kepada lingkungan. Lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Ad-Da'wa Dawa menyatakan bahwa para ulama berkata, kalau aku terjerumus dalam dosa dan maksiat, dosa dan maksiat yang aku lakukan ya berdampak kepada anggota keluarga. Istrinya menjadi tidak nurut, anaknya menjadi membangkang, pembantunya menjadi tidak lagi mentaati, bahkan binatang tunggangannya pun seringkali ngadat. Tahulah aku bahwa itu adalah efek buruk tasaum namanya, kesialan yang lahir dari dosa. Tercabut barokah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu kesialan akibat dosa itu ya menyebar. Makanya Syaikhul Utsaimin menyatakan, kalau kita ada masalah dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan adik kakak, dengan kerabat, dengan sahabat, solusi awal adalah tobat. Solusi awal introspeksi, lalu tingkatkan ketakwaan. Karena mungkin masalah yang muncul antara kita dengan orang lain, bahkan orang terdekat, itu azab Allah kepada kita akan dosa-dosa kita. Allah azab dengan perilaku yang menyebelin dari orang-orang terdekat, dan itu lebih berat dibanding bermusuhan dengan orang yang tidak kenal. Nah, solusi awal takwa. Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cari jalan keluar. Kita tobat, kita berhenti dari dosa, kita tingkatkan ibadah, kita banyak istighfar, kita banyak infak dan sedekah untuk ini menghapus dosa kita. Nanti Allah yang akan merubah hati orang yang tadinya nyebelin menjadi nyenengin. Istrinya yang tadinya durhaka menjadi taat lagi. Anaknya yang tadinya bandel menjadi nurut lagi. Pembantunya yang tadinya tidak menuruti jadi nurut lagi. Binatang tunggangan yang tadinya malas-malasan jadi giat lagi. Kalau zaman sekarang motor mobil tanya mogokan wae, kempesan wae gitu, jadi jag-jag deh. Karena diservis lagi. Allah mudahkan untuk memperoleh biaya untuk menservisnya. Jag-jag lagi, mau mogokan lagi. Nah seperti itu ya. Makanya ketakwaan adalah solusi awal dari seluruh masalah yang kita hadapi, baik masalah sosial, masalah keluarga, masalah ekonomi. Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki, masalah ekonomi, itulah takwa aja. Syarat ekonomi, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Umay taqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kita ada kesulitan, proyek ini mandek, pekerjaan ini susah gitu ya. Ngurus itu KTP, KK dan segala macamnya susah. Coba tobat. Umay taqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah seluruh urusannya. Berdasarkan hal itu, ketakwaan, ketaatan, atau kedurhakaan kita, ya berpengaruh dalam kehidupan kita di segala aspek, aspek fisik ataupun psikis, aspek sosial, keluarga dengan tetangga, aspek ekonomi, dan seluruh aspek itu dipengaruhi oleh takwa atau durhakanya seorang hamba. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali semoga di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Cimahi Selatan yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian di pertemuan yang lalu. Tema yang kita angkat di pertemuan yang lalu adalah meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita sudah menjelaskan apa itu rahmat, beberapa bentuk rahmat dan efek positif yang akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dilembutkannya hatinya, dilunakkan, dihindarkan dari keras, kasar, kemudian ditundukkan hawa nafsunya dan seterusnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada sebab-sebab yang umum, ada sebab-sebab yang khusus. Maksud sebab yang khusus adalah melakukan amalan-amalan khusus yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan mulai dari penyebab umum teraihnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, orang yang akan memperoleh rahmat Allah adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan seluruh perintah-Nya, menjauhi semua larangan-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran 132, wa athi'u Allah war rasul la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian menjadi agar kalian memperoleh rahmat, agar kalian dirahmati. Lafaz la'alla, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah lafaz yang mengandung kepastian. La'allakum turhamun, pasti kalian akan memperoleh rahmat. Jangan difahami dari segi makna dalam bahasa kita, mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Lalu diartikan mudah-mudahan mah bisa tercapai, bisa tidak ya. Jangan memahami sesuatu dari tarjamah. Nanti lain, beda. Kalau la'alla dalam bahasa Arab maknanya pasti. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa rahmat bisa diraih dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, in tuti'ullaha war rasul, apabila kalian mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan mencurahkan rahmat-Nya kepada kalian. Dan curahan rahmat Allah akan berbentuk dua hal. Pertama,

akan mempermudah kalian untuk meraih apapun yang kalian inginkan. Yang kedua, Allah akan menghilangkan apapun yang kalian khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan terjadi menimpa kita, Allah lindungi. Allah akan hindarkan. Apa yang kita harapkan akan teralami, teraih oleh kita, Allah akan mudahkan semuanya untuk kita. Ini makna dari rahmat yang terdapat di dalam ayat ini, seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, min hadhil ayah wujubu ta'atillahi wa rasulihi. Dari ayat ini kita mengetahui wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Untuk memperoleh rahmat ilahiyah, linaili rahmah al-ilahiyah. Lalu beliau merinci apa yang dimaksud rahmah al-ilahiyah dalam ayat ini, yaitu maaf dan ampunan dari Allah serta dimasukkannya kalian ke dalam surga. Inilah poin yang pertama, taati Allah, taati Rasul. Maka Allah akan mencurahkan rahmat-Nya kepada kalian. Karena itulah maka dalam salah satu ayat Allah akan mengelompokkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya ke dalam kelompok manusia-manusia terbaik. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ." Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Merekalah orang-orang yang أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, akan disatukan, disatukelompokkan, dibarengkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Lihat, para nabi, para siddiqin, syuhada, dan solihin, orang-orang terbaik di setiap zaman, di setiap tempat, merekalah orang-orang terbaik. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya disatu golongankan dengan mereka. Dan inilah ciri khas orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Salah satu makna siratal mustaqim yang dibeberkan oleh para ulama, di antara Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ada banyak makna siratal mustaqim di sana. Salah satu makna penafsiran siratal mustaqim adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena siratul mustaqim adalah siratul ladzina an'amta alaihim. Siratul mustaqim itu jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para surin. Orang yang taat kepada Allah disatu golongankan dengan mereka. Sebagaimana ayat tadi, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Jadi rahmat Allah kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya jelas gamblang. Dalam bentuk apa? Tadi disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, dalam bentuk meraih apapun yang diinginkan, terhindar dari apapun yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyatakan rahmat Allah berwujud ampunan Allah dan dimasukkannya ke dalam surga.
Terus rahmat Allah bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul berupa syiratul mustaqim yang memang kita selalu minta di setiap sholat kita minimal 17 kali sehari semalam dengan mengatakan ihdinas syiratul mustaqim. Allah sudah kabulkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diberi hidayah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Inilah cara yang pertama untuk meraih rahmat Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya.

0: Tanya Jawab.
1: Apakah ada sebelum acara pernikahan dilaksanakan ada pengajian? Banyak yang dilakukan oleh orang, banyak. Pengajian sebelum menikah ada? Banyak. Mungkin pertanyaannya, apakah ada tuntunannya dari syariat? Tidak ada. Pengajian tidak ada, hubungan tidak ada kaitan dengan pernikahan, baik akadnya ataupun walimahnya ya. Apakah ada dalam Islam sungkeman kepada orang tua setelah mengucapkan ijab kabul? Juga tidak ada. Boleh enggak sungkem? Sungkem teh orang tua duduk, kemudian kita papak deku gitu ya, kemudian bersalaman kepada orang tua. Ini namanya inhina. Inhina itu ya tunduk, menundukkan badan kepada orang tua atau kepada orang lain. Inhina pada hakikatnya adalah ibadah badaniyah yang tidak boleh ditujukan kepada Allah. Seperti ruku, seperti sujud itu inhina, membungkukkan badan kepada orang. Kalau itu dilakukan dalam rangka ibadah, maka musyrik. Tapi kalau itu dilakukan bukan dalam rangka ibadah, tapi karena dalam rangka menghormat, maka itu maksiat. Menghormat dengan cara membungkukkan badan sampai ruku, sampai sujud, seperti yang dilakukan di negara lain. Kalau menghormatkan sampai sujudnya ada, bukan untuk ibadah kepada orang, tapi menghormat itu maksiat. Tapi kalau menundukkan badan karena ada keperluan, ada kepentingan, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, maka boleh. Seperti umpamanya seorang sahabat melihat Nabi alaihi salatu wasallam berwudu dengan memakai sepatu. Sahabat itu menundukkan badannya mau membuka sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menghormat, bukan beribadah kepada Nabi, tapi ada keperluan pangmukakeun sepatu, maka itu tidak terlarang. Umpamanya seorang suami datang dari pekerjaan lalu duduk, sang istri lalu menundukkan badan untuk membukakan sepatunya dan kaos kakinya, boleh? Boleh, karena ada keperluan. Atau umpamanya anak kecil gitu ya, merosot celananya oleh ibunya, apa diangsrodkan, apa diangsrodkan, diangsrodkan, di apa? Dinaikkan. Untuk itu si ibu sampai ruku posisinya, ya enggak? Sampai ruku. Kadang-kadang berlutut. Berlututnya atau rukunya ibu, membungkuknya ibu ke anak, bukan beribadah, bukan menghormat, tapi apa? Ada hajah, ada keperluan. Kadang-kadang anak duduk di kursi, terus memain-mainkan barang mainan, jatuh masuk ke kursi, diambil oleh ibunya atau oleh bapaknya, ngambilnya sampai sujud, ya enggak? Boleh? Boleh. Musyrik itu sujud ke anak, itu bukan sujud, bukan menghormat, bukan ibadah, tapi ada keperluan, boleh. Oleh karena itu kalau umpama orang tua kita, karena sudah sepuh duduk di bawah, kita datang, lalu kita mau memeluknya atau mencium tangannya atau mencium keningnya, boleh kita cium tangannya orang tua? Boleh. Orang tua, guru atau orang yang kita hormati, kalau di Timur Tengah mencium keningnya. Karena orang tua kita sedang posisi duduk, kita berdiri, dan kita tidak ingin orang tua kesulitan berdiri, akhirnya kita yang tunduk sampai ruku, memeluk orang tua, mencium tangan orang tua atau mencium keningnya, tunduknya kita, atau bahasa kita yang tadi sungkem, itu bukan karena ibadah, bukan karena menghormat, tapi karena ada keperluan untuk mencium tangannya. Adapun kalau umpama orang tua pas nyambut, kita datang, orang tua tahu kita datang sudah WA sebelumnya, OTW kan gitu, 5 menit lagi datang. Orang itu sudah di depan pintu. Pas kita datang, ajak salaman, kata kita, tenang bu, ibu duduk dulu. Duduk, lalu sungkem. Nah itu sengaja, itu mah gak boleh. Ya, tenang, ibu duduk dulu, lalu kita sujud untuk mencium tangannya. Padahal tadinya sedang berdiri. Gak perlu seperti itu. Udah sedang berdiri, cium tangannya, peluk, cium keningnya gitu. Itu boleh. Gak perlu sampai harus disuruh duduk terlebih dahulu. Jadi sujudnya manusia, rukuknya manusia, bungkuknya manusia kepada orang lain ada 3. Pertama, musyrik kalau niatnya ibadah. Kedua, maksiat kalau niatnya menghormat. Anak ke orang tua gak boleh menghormat dengan cara ruku dan sujud. Istri ke suami gak boleh. Kata Nabi, lau kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha li admi haqqihi alaiha. Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud ke suami, saking agungnya hak suaminya. Tapi karena gak boleh, walaupun menghormat, maka Nabi tidak memerintahkan. Jadi menghormat dengan cara ruku dan sujud tidak boleh. Tapi tidak musyrik kalau dalam rangka menghormat. Baru musyrik kalau dalam rangka ibadah. Dan tidak haram baik musyrik ataupun maksiat kalau ruku bungkuknya ada hajah, ada keperluan, ada kepentingan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
0: Mutiara Nasihat. Surat ke-1 Al-Fatihah, artinya pembukaan. Makkiyah 7 ayat.
2: Dalam membedakan antara Makkiyah dengan Madaniyah, ada pendapat-pendapat yang lain, tapi itu yang pendapat lebih kuat. 6, lanjut.
0: Surat ini dinamakan Al-Fatihah karena Al-Quran Al-Azim diawali dengannya. Dinamakan juga Al-Mathani karena ia dibaca di setiap rokaat. Dan surat ini juga memiliki nama-nama yang lain.
2: Pertama, dibahas terlebih dahulu nama surat ini. Nama surat ini. Jadi surat yang kita pelajari, surat nomor 1, nama yang paling tenar adalah surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Karena Al-Quran dibuka. Al-Fatihah itu artinya pembukaan, pendahuluan. Itu arti dari Al-Fatihah. Kenapa namanya Al-Fatihah? Karena Al-Quran diawali, dibuka, didahului dengan surat ini. Surat ini adalah surat nomor 1. Tapi surat Al-Fatihah bukan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru surat yang nomor 1 diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Iqra, alias surat Al-Alaq. Berarti kalau surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq dan itu diletakkan di juz 30 di belakang, sedangkan nomor 1 di dalam urutan mushaf adalah justru surat Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwa susunan surat di dalam mushaf Al-Quran berbeda dengan susunan turunnya surat-surat tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Terserah Allah. Terserah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyusun surat-surat tersebut sesuai dengan apa yang beliau dapatkan perintah itu dari Allah. Jadi setelah diturunkan full semuanya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menyusun surat-surat itu berdasarkan wahyu yang beliau dapatkan dari Allah. Nomor satu Al-Fatihah. Taruh nomor dua apa? Al-Baqarah. Taruh nomor tiga Ali Imran. Taruh nomor empat An-Nisa. Taruh nomor 114 An-Nas. Alhamdulillah Ustaz. Gak satu-satu. Gak hafal nih. Jadi 1 sampai 114 itu berdasarkan arahan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Qur'an dibuka dengan surat ini. Juga nama yang lainnya Al-Mathani. Napa? Al-Mathani. Al-Mathani adalah yang terulang-ulang, yang berkali-kali dibaca secara rutin. Itu makna Al-Mathani. Kenapa Al-Fatihah dinamai Al-Mathani? Karena dalam sehari minimal dibaca oleh seorang muslim 17 kali. Makanya dinamakan Al-Mathani, yang selalu terulang-ulang dibacanya secara rutin. Dan juga surat ini punya nama-nama yang lainnya. Artinya surat Al-Fatihah itu namanya enggak cuma dua saja, enggak cuma Al-Fatihah, juga bukan cuma Al-Mathani saja, masih ada nama-nama yang lainnya. Lanjut, kita masuk ke ayat yang pertama.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah demi memohon pertolongan kepadanya.
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Kenapa kita menyebut nama Allah? Karena kita membutuhkan pertolongan Allah. Jadi ketika kita mau baca Al-Quran, kita awali dengan Bismillah. Setiap awal surat kita disunnahkan untuk membaca basmalah, kecuali dalam surat At-Taubah. Setiap kita mau baca surat Al-Quran, kita dianjurkan, diperintahkan untuk baca basmalah. Kenapa? Karena kita setiap mau baca Al-Quran butuh pertolongan Allah. Butuh pertolongan Allah supaya kita bisa fokus ketika baca Al-Quran. Butuh pertolongan Allah supaya kita enggak bosan baca Quran. Butuh pertolongan Allah supaya kita bisa mengambil pelajaran dari ayat yang kita baca. Makanya kita baca Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, aku mohon pertolongan kepadamu. Dan di dalam seluruh aktivitas kebaikan, kita disunnahkan untuk baca Bismillah. Kita mau keluar rumah, baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kita mau masuk masjid, kita baca Bismillah. Allahumma iftahli abwaba rahmati. Kita mau masuk rumah, baca Bismillah. Assalamu alaikum. Setiap kita akan melakukan aktivitas positif, kita baca Bismillah karena kita membutuhkan pertolongan Allah. Dah, Bismillah. Lanjut, Allah.
0: Adalah alam, nama pengenal untuk Tuhan pemilik alam semesta, yang maha banyak berkahnya lagi maha tinggi. Zat yang berhak diibadahi bukan lainnya. Dan Allah adalah merupakan nama paling khusus dari nama-nama Allah Ta'ala, dan tidak dinamai dengannya selain Allah yang maha banyak berkahnya lagi maha tinggi.
2: Ya, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah pencipta alam semesta. Allah adalah Tuhan yang banyak sekali keberkahannya. Iya, tapi kan Allah itu artinya apa? Karena nama itu kan mengandung apa? Arti. Allah nama. Artinya apa nama tersebut? Arti dari nama tersebut adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Zat yang berhak untuk disembah. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, artinya sejatinya kita itu harus mengakui bahwa yang berhak disembah itu cuma siapa? Allah, wong namanya itu kok. Makanya makhluk gak boleh pakai nama, gak boleh pakai nama Allah. Kenapa? Karena Allah artinya yang berhak diibadahi. Makhluk berhak gak? Enggak, makanya gak boleh pakai nama Allah. Tapi kan saya pengen ada anak saya ada unsur nama tersebut. Oh boleh, tapi harus diawali dengan Abdu. Jadinya apa? Abdullah. Ya gak harus anak. Abdullah bin Umar juga ada, Abdullah bin Amr juga ada, Abdullah bin Abbas juga ada, Abdullah bin Mas'ud juga ada. Banyak banget nama sahabat yang Abdullah. Banyak banget. Ya. Sehingga Allah ini nama yang tidak boleh dipakai kecuali oleh Allah karena maknanya apa tadi? Zat yang berhak disembah, yang diibadahi. Lanjut, setelah kita baca bismillah, terus kita baca apa? Ar-Rahmanir-Rahim, ya.
0: Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yakni yang memiliki rahmat umum yang meliputi seluruh makhluk. Ar-Rahim, Maha Penyayang, yakni kepada orang-orang mukmin, dan keduanya merupakan dua nama di antara nama-nama Allah Ta'ala, yang keduanya mencakup penetapan sifat rahmat atau menyayangi bagi Allah sebagaimana yang layak bagi keagungannya.
2: Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan namanya Allah, Allah melanjutkan untuk menyebutkan dua lagi namanya, yaitu Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kalau kita perhatikan, Ar-Rahman sama Ar-Rahim mirip atau tidak redaksinya? Mirip. Sama-sama ada huruf ro-nya. Terus? Sama-sama ada huruf ha-nya. Sama-sama ada huruf mim-nya. Mirip. Ar-Rahman sama Ar-Rahim mirip. Sama-sama akar katanya sama, yaitu dari kata rahmat. Tapi kalau akar katanya sama, apa mesti sama maknanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Jawabannya tidak. Para ulama kita membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah bahwa Ar-Rahman maknanya adalah zat yang kasih sayangnya, rahmatnya dirasakan oleh seluruh makhluknya. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim adalah zat yang kasih sayangnya dirasakan khusus untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Kita ulangi. Ar-Rahman itu adalah zat yang kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluknya. Kalau Ar-Rahim dirasakan oleh orang-orang yang beriman saja. Begini deh, kalau dalam bahasa Indonesia Ar-Rahman biasanya diterjemahin apa? Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Semua makhluk dikasih Maha Pengasih, tapi enggak semua makhluk disayang. Kita ulangi. Ar-Rahman, Maha Pengasih, yaitu yang kasih sayangnya, rahmatnya dirasakan oleh seluruh makhluknya. Artinya semua makhluk Allah dikasih, tapi tidak semuanya disayang. Ar-Rahim, Siapa yang disayang? Hanya orang-orang yang beriman saja. Semua makhluk dikasih sama Allah. Orang kafir dikasih? Dikasih. Setan dikasih? Setan, iblis. Iblis dikasih enggak? Dikasih apa? Dikasih umur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Gede enggak pemberian Allah sama iblis? Gede banget. Iblis dikasih sama Allah. Tapi iblis disayang? Enggak. Tidak setiap yang dikasih mesti disayang. Tapi setiap yang disayang mesti dikasih. Kita ulangi. Tidak setiap yang dikasih disayang. Tapi setiap yang disayang pasti dikasih. Tidak setiap yang dikasih disayang. Contohnya iblis. Contohnya lagi orang kafir. Emang orang kafir dikasih sama Allah duit banyak, dikasih makan banyak, dikasih anak banyak, dikasih harta banyak, emang disayang sama Allah? Enggak. Tapi setiap yang disayang oleh Allah pasti dikasih. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Ustaz, orang-orang yang beriman kan disayang sama Allah, pasti dikasih. Betul, pasti dikasih. Kok ada orang yang beriman miskin? Orang beriman yang miskin itu dikasih enggak sama Allah? Dikasih apa? Dikasih banyak banget. Dikasih mata. Dikasih apa? Mulut. Dikasih telinga. Dan yang lebih berharga dari itu semua adalah dikasih hidayah keimanan. Dan itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Maka gak usah minder dengan kekayaan yang Allah limpahkan kepada orang-orang kafir. Gak usah. Karena sejatinya apa yang Allah siapkan untuk orang yang beriman jauh lebih istimewa dibandingkan apa yang Allah berikan kepada orang kafir. Karena orang yang beriman gak cuma dikasih di dunia, tapi juga akan dikasih di akhirat. Sedangkan orang kafir dikasih cuma di dunia aja. Banyakan mana berarti? Orang yang beriman sama orang kafir, banyakan mana dikasih sama Allah Azza wa Jalla? Banyakan yang beriman. Karena di dunia cuma 1%. Innalillahi mi'ata rahmah anzala minha ma anzala minha wahidatan fid dunya. Allah itu punya 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu diturunkan di dunia cuma 1. Yang 1 ini dibagi untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh makhluk, mulai dari ada bumi sampai hari kiamat. Berarti kita kebagian berapa? 0,000000000 dari 1%. Berarti masih sisa berapa? 99% itu dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Maka bisa Anda bayangkan betapa banyak apa yang Allah kasihkan kepada orang yang beriman. Maka jangan minder kalau cuma gara-gara kalah kaya sama orang kafir. Jangan minder. Itu amalnya seperti itu. Nah, kan ini kan kita memahami terus mengamalkan. Nah, amalnya itu belajar Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengamalkannya. Jangan minder ya sama kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir, karena Allah memberi kekayaan kepada mereka bukan tanda Allah itu sayang kepada mereka. justru apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat lebih banyak dibandingkan apa yang Allah berikan kepada siapa? Orang kafir.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
4: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur.
5: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
4: Alladzi khalaqa sab'a

0: yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
1: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
0: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

0: hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?
1: Oh.

0: Mereka menjawab, "Benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala."
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ.
1: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
1: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِذْ

0: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?
1: Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin.
0: Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bersua kembali. Masih dengan saya, Johan Saputra Halim. Epic story kita kali ini melanjutkan epic story sebelumnya tentang Yusha bin Nun. Apa yang terjadi sepeninggal beliau? Dan fokus kisah kita adalah tentang seorang pemuda yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Para ahli sejarah menyebutkan pemuda ini dulunya adalah seorang penggembala yang kemudian Allah berikan kepadanya dua kemuliaan, kerajaan dan kenabian. Ini adalah sebuah kisah tentang laki-laki pertama yang mengumpulkan dua status kemuliaan. Dia seorang raja sekaligus dia seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Yuk kita dengar sama-sama. Setelah Yusha bin Nun alaihi salam berhasil memimpin Bani Israel untuk memasuki Palestina, membebaskan Palestina dari Al-Jabbarin, orang-orang yang bengis dan kejam, maka tinggallah Bani Israel di situ, di negeri yang telah dijanjikan untuk mereka, negeri yang diberkahi. Mereka tinggal dengan kehidupan yang aman, tenteram, dan sentosa. Demikianlah sunnatullah pada suatu kaum yang mentaati Allah dan Rasulnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, musim berganti musim. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan Yusha bin Nun. Generasi berganti generasi, kembali merebak kejahilan dan kebodohan tentang agama Allah di tengah-tengah Bani Israel. Mereka kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Mereka kembali bermaksiat, bahkan kembali melakukan kekufuran, kembali melakukan kezaliman dan perbuatan keji lainnya. Dan sunnatullah pula, ketika suatu kaum berpaling dari peringatan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengingatkan mereka, Allah akan memberikan teguran kepada mereka, Allah akan menimpakan bala dan ujian kepada mereka. Dan benar saja, Allah Subhanahu wa taala mengutus suatu kaum yang bengis, yang membantai mereka, Bani Israel, mengusir mereka dari Palestina, membunuh laki-laki mereka, dan menawan wanita-wanita mereka. Sungguh sangat memilukan apa yang terjadi. Sampai-sampai dikisahkan, peti kayu yang menjadi kebanggaan mereka, simbol jati diri mereka, peti kayu yang di dalamnya berisi sebagian ya gulungan-gulungan Taurat, yang berisi peninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Harun, pakaian Nabi Musa, pakaian Nabi Harun, bahkan disebutkan di situ terdapat tongkat Nabi Musa yang dengannya ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia membelah lautan dengan tongkat tersebut. Peti tersebut dirampas oleh kaum yang membantai mereka. Kembalilah Bani Israel menjadi bangsa yang jatuh, hina, kehilangan jati diri, dan mereka merasa harus mengembalikan kejayaan dan kemuliaan mereka. Allah kemudian mengangkat seorang nabi yang baru untuk Bani Israel. Dia bernama Samuel. Dalam sebagian referensi, kitab-kitab terdahulu disebutkan dia bernama Samuel. Ada yang mengatakan dia bernama Syam'un, wallahu ta'ala alam, namun yang masyhur dia bernama Samuel. Maka para pemimpin Bani Israel, para pembesar Bani Israel mendatangi nabi mereka, Samuel. Mereka berkeluh kesah. Kita perlu untuk mengembalikan kejayaan kita, untuk melawan orang-orang yang zalim, kita perlu merebut kembali tabut, peti kayu yang dirampas, yang hilang. Itu kata mereka. Dan permintaan mereka ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-246. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Rasul, kisah tentang para pemuka Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam? Jadi kisah ini terjadi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, bahkan para ahli sejarah menyebutkan sepeninggal Yusha bin Nun. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ketika mereka meminta kepada nabi mereka agar mengangkat seorang raja untuk mereka yang akan mempersatukan mereka dan memimpin mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. seorang raja yang mana mereka akan bersatu di bawah kepemimpinan raja tersebut. Dan mereka akan berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh mereka. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nabi yang dimaksudkan ini adalah Nabi Samuel. Samuel alaihissalam berkata kepada mereka, "Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu?" Jangan-jangan ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan raja untuk kalian untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, justru kalian tidak mau berperang saat raja itu muncul untuk kalian. Mereka para pembesar Bani Israel itu menjawab nabi mereka sendiri. Mereka mengatakan, "Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina." Bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah untuk melawan musuh-musuh kami? Sementara gara-gara mereka, musuh-musuh kami tersebut, kami terusir dari kampung halaman kami, anak-anak kami terbunuh, anak-anak kami ada yang ditawan, dan seterusnya. Pastilah kami akan berjihad di jalan Allah di bawah kepemimpinan raja tersebut, jika memang benar nantinya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kami seorang raja. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Dan manakala perang itu telah diwajibkan atas mereka, tiba-tiba mereka berpaling kecuali sebagian kecil saja dari mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Kemudian apa jawaban nabi mereka? Sebutkan bahwasanya Nabi Samuel alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilihkan untuk Bani Israel seorang raja yang akan memimpin mereka. Dan benar saja Allah mengabulkannya. Disebutkan di ayat yang ke-247 masih dalam surat Al-Baqarah, "Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Talut malika." Dan nabi mereka yaitu Samuel alaihi salam berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Talut untuk menjadi raja bagi kalian." Tiba-tiba para pemuka Bani Israel itu mengatakan, "Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Bagaimana mungkin Talut yang jadi raja bagi kami? Kami lebih berhak untuk jadi raja. Dia si Talut, dia bukan orang kaya. Dia tidak memiliki banyak harta. Lihat standarnya. Orang-orang Bani Israel itu melulu materi dan kekayaan. Yang paling hebat bagi mereka adalah orang yang paling kaya. Maka nabi mereka Samuel alaihi salam menjawab mereka, "Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism." Allah Subhanahu wa taala telah memilih dia, Talut, untuk jadi raja bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan si Talut ini dengan dua keistimewaan. Yang pertama adalah kekuatan ilmu, dan ini yang paling penting. Dan yang kedua adalah kekuatan fisik, dalam artian kekuasaan untuk mewujudkan apa yang harusnya diwujudkan untuk mengatur Bani Israel. Dan dua kekuatan ini adalah syarat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin yang hebat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas anugerahnya dan Dia Maha mengetahui. Kemudian demi meyakinkan Bani Israel, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Samuel mendatangkan bukti. Dan ini disebutkan di ayat yang ke-248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikatu. Nabi mereka Samuel alaihi salam berkata kepada mereka, tanda yang membuktikan bahwasanya benar-benar Talut ini adalah raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian wahai Bani Israel, tandanya adalah nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan peti kayu sunduk yaitu tabut yang di dalamnya terdapat sakinah. Sakinah yaitu sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kokoh hati-hati orang-orang yang ikhlas berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Peti kayu yang di dalamnya terdapat peninggalan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, seperti lembaran-lembaran Taurat, kemudian disebutkan di situ juga ada tongkat Nabi Musa alaihi salam dan peninggalan berupa pakaian Nabi Musa dan Harun alaihi salam, yang dulunya tabut ini dirampas oleh musuh-musuh Bani Israel, dan peti tersebut ini akan dibawa oleh malaikat dibawa oleh malaikat, disebutkan dalam Israiliyat, malaikat dari langit ya membawa tabut tersebut, dan itu disaksikan oleh Bani Israel dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah bukti yang Allah datangkan bahwasanya benar-benar Thalut ini adalah raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Itu sebabnya di akhir ayat ini Allah menyebutkan inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada kejadian tersebut terdapat bukti dan tanda-tanda bagi kalian jika

0: musuh mereka yang selama ini telah membantai mereka dan menawan anak-anak mereka. Ketika Talut keluar bersama pasukannya, Al-Quran menyebutkan Talut memperingatkan pasukannya bahwasanya akan ada ujian bagi kalian. Seperti apa ujiannya? Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-249.
1: Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi.
0: Maka ketika Talut membawa pasukannya, dia berkata, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa yang minum dari sungai tersebut, dia bukan golonganku, dia bukan bagian dari pasukanku, dia tidak layak masuk ke dalam pasukanku. Dan barang siapa yang tidak meminum dari air sungai tersebut, maka dia bagian dari pasukanku, dia adalah pengikutku. Dia layak untuk menjadi bagian dari diriku. Jadi bentuk ujiannya adalah ketika pasukan tersebut dalam kondisi haus, mereka melewati sebuah sungai, mereka diuji untuk tidak minum di sungai tersebut, kecuali hanya minum seciduk saja dengan tangan mereka. Hanya itu yang diperbolehkan, selebihnya tidak boleh.
1: Fasharibu minhu illa qalilan minhum.
0: Maka ketika ribuan pasukan Talut ini mendapati sungai tersebut, hampir semua di antara mereka minum berlebihan. Mereka tidak lulus ujian, kecuali segelintir orang yang bertakwa dan bersabar saja dan yakin akan perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya dari ribuan pasukan tersebut yang bisa bersabar menahan ujian tersebut hanya beberapa ratus orang. Disebutkan jumlah mereka sama dengan jumlah pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, 300 belasan orang. Bayangkan dari ribuan yang lulus ujian hanya 300 belasan orang. Dan 300 belasan orang ini akan menghadapi ribuan pasukan Jalut. Di atas kertas mereka pasti kalah karena jumlah mereka sedikit. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan pasukan Allah Subhanahu wa taala sekalipun jumlah mereka sedikit.
1: Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu.
0: Kemudian ketika Talut dan orang-orang yang beriman, yang setia bersama dengan Talut di atas kesabaran dan ketakwaan, mereka menyeberangi sungai tersebut. Dan tatkala mereka melihat ribuan pasukan Jalut, mereka mengatakan,
1: "Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih."
0: Sungguh kita tidak memiliki daya dan kekuatan untuk menghadapi pasukan Jalut yang begitu banyak dengan artileri dan perlengkapan militer mereka yang begitu lengkap. Mustahil kita bisa menang kalau seperti ini, kata mereka. Namun ada sebagian di antara mereka yang yakin kepada Allah, yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan,
1: qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin.
0: Betapa banyak pasukan yang lebih kecil mampu mengalahkan pasukan yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Akhirnya segelintir pasukan yang tersisa tetap maju melawan Jalut di bawah komando sang raja, yaitu Talut. Di ayat yang ke-250, masih dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang peperangan yang terjadi.
1: Walamma barazu li Jalut wa junudih.
0: Dan ketika mereka maju menghadapi Jalut dan bala tentaranya, disitulah mereka berdoa dengan penuh keikhlasan dan ketundukan. Mereka mengatakan,
1: qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin.
0: Wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah dan pijakan kaki kami, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang yang kafir. Demikianlah karakter khas orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah pede dengan kekuatan mereka pribadi. Mereka menggantungkan segala kekuatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mereka memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini jika Allah telah menurunkan pertolongannya, maka tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, yang bisa mengalahkan mereka karena Allah bersama mereka. Ketika

0: pertempuran tengah berkecamuk, disinilah muncul seorang pemuda yang saleh. Dia bernama Daud. Ketika itu, dia belum menjadi seorang nabi dan kelak dia akan menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dan bahkan menyebut namanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-251. Fahazamuhum bi'idznillah wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan mereka dengan izin Allah mampu mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Dan seorang pemuda yang bernama Daud, dia berhasil membunuh Jalut, pemimpin mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Daud kerajaan dan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarinya ilmu, mengajarkan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Bagaimana cara Daud sukses menumbangkan Jalut, seorang pemimpin yang bengis, yang terkenal akan kekuatan dan kehebatannya di medan perang? Ada banyak versi yang menyebutkan tentang cara Daud berhasil membunuh Jalut. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berdasarkan beberapa riwayat Israiliyat, konon Daud alaihissalam dulunya adalah seorang pemuda penggembala kambing yang sering kali menggunakan ketapel untuk melindungi kambing-kambingnya dari terkaman serigala. Dia mahir menggunakan ketapel tersebut. Nah, ketapel inilah yang dia gunakan untuk melempari Jalut dengan batu. Daud tidak langsung berduel dengan Jalut, namun dia mengambil 5 buah batu, dia taruh di ketapelnya, kemudian dia putar-putar di atas kepalanya, kemudian dia lemparkan dan itu semua mengenai Jalut sehingga Jalut terkapar. Barulah kemudian Daud membunuhnya. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab Qasasul Anbiya. Setelah Jalut tewas, maka pasukan Jalut kocar-kacir. Mereka kehilangan kekuatannya, mereka kebingungan seperti ayam yang kehilangan induknya. Dan disitulah baru kemudian pasukan Talut bisa mengalahkan ribuan pasukan Jalut. Dan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui seorang pemuda penggembala kambing yang bernama Daud. Talut mewariskan kerajaannya kepada Daud dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hikmah, menurunkan wahyu kepada Daud dan menjadikannya seorang nabi. Jadilah Daud laki-laki pertama yang mengumpulkan 2 kemuliaan, kemuliaan sebagai seorang raja sekaligus nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan kesalahan ini baiknya secara pribadi diri sendiri, sedangkan tiap hari kita tidak pernah luput dari dosa. Bagaimana kaitannya dengan bahwa tidak perlu kita membicarakan aib atau sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah, Ustaz? Jazakallah khairan. Iya, artinya pengakuan ini bukan ngomong sama orang, jam. Itulah dalam agama kita. Tidak perlu pengakuan dosa kepada seorang pun, kecuali antum mau minta maaf karena antum menyalahin dia. Tidak seperti agama lain di mana seorang kalau ingin diampuni dosanya harus ngaku dulu kepada tokoh agama mereka, mengatakan saya berbuat ini benar. Enggak perlu. Engkau akui antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Syarat tobat itu 3+1. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Tapi kalau engkau punya salah sama orang, ya engkau minta maaf sama dia. Kalau ada barang yang engkau ambil, engkau kembalikan atau engkau minta dihalalkan. Jadi kalau hanya dosa antara engkau sama Allah, enggak perlu orang lain tahu. Enggak perlu engkau sampaikan kepada istri. Istri juga enggak perlu sampaikan kepada suami. Loh Zat, enggak, ini kesalahan antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seperti perzinaan. Ketika seorang suami berzina kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, apakah perlu dia ngomong sama istrinya? Enggak perlu, jemaah. Tatkala seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina." Aku hamil dari hasil zina. Nabi enggak bertanya, "Dengan siapa engkau berzina?" Enggak ada. Urusannya urusan dia. Dia yang ngaku ya dia. Enggak dicari ini siapa bapak biologisnya, enggak ada. Cukup antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifatnya yang semuanya merupakan sifat-sifat kesempurnaan, dan karena nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin, yang duniawi maupun agamawi. Cukup.
3: Alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji hanya untuk Allah. Kenapa kita mempersembahkan segala pujian hanya untuk Allah? Jawabannya dua. Yang pertama, karena sifat-sifat Allah semuanya sempurna, makanya kita memuji Allah. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena nikmat-nikmat Allah yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan, yang duniawi maupun yang ukhrawi, sangat banyak sekali. Jadi kenapa sih kita harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah? Karena memang Allah layak untuk dipuji. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena memang Allah pantas untuk dipuji. Kenapa pantas dipuji? Karena Allah itu seluruh sifatnya sempurna, seluruh namanya sempurna. Makanya layak dan pantas untuk kita puji. Ketika kita melihat keindahan duniawi, wajar enggak kita memuji? Wajar enggak? Wajar. Bunga ini misalnya, Masya Allah bagus banget bunga ini, wajar kita puji. Tapi apakah kita katakan segala pujian untuk bunga ini? Enggak. Kenapa? Karena bunga ini akan layu. Berarti enggak abadi keindahannya. Kesempurnaannya itu enggak abadi. Kalau kita bisa memuji bunga yang tidak abadi keindahannya, kenapa kita tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang keindahannya abadi? Satu, kita memuji Allah karena apa? Sifat-sifat dan nama-namanya yang sempurna. Yang kedua, kita memuji Allah karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, mata kita kelihatan, tangan kita kelihatan, kaki kita kelihatan. Yang enggak kelihatan apa? Isi perut kita. Ada ginjal di situ. Ada apa lagi? Ada liver di situ. Ada jantung di situ. Ada paru di situ. Ada usus besar di situ. Ini enggak kelihatan. Tapi yang gak kelihatan ini luar biasa. Satu bermasalah masuk rumah sakit. Satu bermasalah masuk rumah sakit. Ginjal bermasalah masuk rumah sakit. Jantung bermasalah pasang ring. Paru bermasalah masuk rumah sakit. Nikmat yang kelihatan dan tidak kelihatan, semuanya ini dari Allah. Maka wajar kalau kita mengucapkan alhamdulillah. Nikmat yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, nikmat yang sifatnya duniawi dan nikmat yang sifatnya agamawi atau ukhrawi. Nikmat yang sifatnya duniawi, kesehatan, kekayaan, kendaraan, rumah. Yang sifatnya ukhrawi apa? Ngaji. Ngaji seperti ini. Ini nikmat apa ini? Nikmat ukhrawi. Emang semua orang yang berlibur mau berlibur sambil ngaji?
5: Udahlah, berlibur dicampur-campur ngaji. Udahlah, fokus aja berlibur. Ngapain pakai ngaji? Kok kita mau datang ke sini berlibur sambil apa? Ngaji. Malah banyakan ngajinya apa liburnya? Malah banyakan ngajinya. Itu nikmat. Nikmat yang sifatnya ukhrawi. Coba kita pulang nanti besok insyaallah. Kan fresh. Fresh apanya? Fresh badannya apa fresh hatinya? Dua-duanya. Tapi kalau kita cuma liburan doang, gak ada apanya? Ngajinya. Yang fresh apanya? Badannya aja. Hatinya gak fresh. Ya. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sifatnya ukhrawi atau agamawi. Ya. Jadi kita memuji Allah karena apa? Nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lanjut.
4: Dan di dalamnya terkandung perintah bagi para hambanya untuk memujinya, karena dialah semata yang berhak mendapat pujian.
3: Apa amalannya? Amalannya, aplikasinya, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Sampai ke sini dengan selamat, ucapkan alhamdulillah. Habis ini ada kambing guling, ucapkan alhamdulillah. Kalau ternyata kambing gulingnya enggak datang, alhamdulillah ala kulli hal. Iya, ala kulli hal itu dalam segala suasana. Ya. Jadi dalam segala dapat nikmat ucapkan alhamdulillah, dapat enggak enak musibah ya. Masa enggak ada kambing guling musibah? Ya maksudnya udah ngarep-ngarep ternyata enggak ada. Alhamdulillah ala kulli hal. Latihan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Ini aplikasinya. Setelah kita membaca tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kedua ini, sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah.
6: Tanya jawab.
7: Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah itu seperti apa? Apakah Rasulullah yang mengelola atau diberikan kepada Aisyah untuk mengelola? Itu yang saya pengen tahu.
8: Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, yang pertama Nabi ini istrinya 9. Jadi kalau bicara istrinya 9, gak mungkin saya kelola istrinya. Nabi yang mengelola. Tapi Nabi mengelola dengan beli makanan umpamanya. Beliau beli makanan untuk setahun ya. Udah dijaminkan buat istri-istrinya. Jadi ketika beliau dapat rezeki, beliau lakukan itu biasanya memberikan tadi makanan yang diperlukan sama mereka. Jadi bukan Aisyah yang mengelola, tapi makanan itu ya udah yang ada di rumah, gandum itu kan awet ya, atau kurma itu awet. Jadi seperti Nabi Alaihissalam ketika beliau mendapatkan rezeki, maka dibagi-bagi yang berkaitan dengan kebutuhan. Jadi bukan Aisyah yang mengelola keuangan untuk semua istri-istri Nabi, enggak. Maka kalau tadi antum punya gaji diserahkan kepada satu istri, gimana istri antum yang lain? Ini juga akhirnya susah mau nikah lagi gitu kan, gimana fulusnya dipegang istri usah gitu. Maka Nabi Alaihissalam beliau sendiri yang mengelola, tapi biasanya tadi beliau membeli sesuatu yang diperlukan setahun, itu beliau sediakan makanan untuk simpanan makanan yang memang diperlukan. Dan Nabi Alaihissalam ketika meninggal dunia, beliau menggadaikan baju besinya untuk beli gandum yang ditaruh di rumah-rumah istrinya untuk keluarga. Karena di akhir hayat kan Nabi SAW sakit. Maka dari situlah Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya. Nabi Alaihissalam punya tanah ya, punya kebun yang ada di Khaybar dari hasil rampasan perang ya, yang itu untuk membiayai kehidupan istrinya. Jadi di akhir hayat Nabi, sebenarnya ekonomi Nabi itu membaik. Di awal-awal susah, makanya Nabi sering datang ke rumah istrinya, nggak ada makanan. Ya udah, puasa Nabi Alaihissalam. Tapi tatkala beliau punya rezeki, maka beliau berusaha untuk mencukupi kebutuhan setahun ya, yang dibutuhkan oleh keluarganya dari sisi makanan sebenarnya. Mungkin seperti itu yang dilakukan Nabi SAW. Jadi bukan Aisyah yang ngelola gitu loh.
7: Jadi sunnahnya laki-laki yang mengelola keuangannya.
8: Iya. Di nanti kalau mau kawin lagi gimana dia? Artinya duit itu kan yang ngelola memang tadi suami. Suaminya punya kewajiban tadi. Dia bukan hanya sama istrinya. Bisa jadi sama orang tuanya juga. Dia mau berbagi. Nabi mau kasih anaknya Fatimah. Tapi kalau dikasih kepada istrinya, istrinya kadang-kadang kalau tahu ya, dengan uangnya suami, dia mau ngasih ibunya, ngasih bapaknya, kadang-kadang kesian. Kita kesian sama istri kita, dia jadi sakit hati nantinya gitu.
7: Ya.
8: Gitu, Bang.
7: Oke, Ustaz. Terima kasih.

0: Mutiara Nasihat.
1: Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Alhamdulillah, kemudian Allah menerangkan Rabbil Alamin. Siapakah Rabbul Alamin? Dialah Allah. Apa artinya Rabbul Alamin? Rabbul Alamin artinya adalah yang menciptakan alam semesta, yang mengurusi alam semesta, yang mengatur alam semesta. Satu, apa tadi? Yang menciptakan alam semesta. Terus apa? Yang mengurusi alam semesta. Terus, yang mengatur alam semesta. Itulah arti dari Rabbul Alamin. Yang menciptakan alam semesta. Ya semua yang ada di alam semesta ini. Mau manusia, mau binatang, mau matahari, mau bulan, mau bumi. Semua yang ada di alam semesta ini, yang menciptakannya adalah Allah Rabbul Alamin. Cukup Allah hanya menciptakan? Enggak. Setelah Allah menciptakan, Allah urusi. Diurusi apanya? Udaranya atau makanannya atau minumannya? Semuanya diurusi sama Allah. Diurusi sama Allah terkait dengan keduniaannya atau juga termasuk keakhiratannya. Termasuk keakhiratannya. Makanya Allah mengutus Rasul. Makanya Allah mengutus Nabi. Makanya Allah menurunkan kitab suci. Untuk apa? Untuk ngurusi makhluknya. Ini loh, kalau misalnya kamu pengen benar, pengen selamat, dikasih panduan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nih kitab suci. Diutus para rasul untuk menjelaskan kitab suci itu, menerangkan maknanya bagaimana, mengaplikasikannya bagaimana. Diutuslah para rasul untuk ngurusi para makhluknya. Mengurusi. Terus apa? Apa tadi yang terakhir? Mengatur. Mengatur sistem yang ada di alam semesta ini. Ada siang, ada malam. Mengatur adanya matahari, mengatur adanya bulan, mengatur adanya ekosistem yang ada di alam semesta ini, termasuk mengatur aturan hidup kita. Harusnya bagaimana? Yang halal yang mana? Yang haram yang mana? Kenapa Allah menghalalkan ini, mengharamkan itu? Karena Allah yang bikin dan Allah yang ngatur. Jadi kalau misalnya tanya, kenapa babi diharamkan Allah, sapi diharamkan dihalalkan Allah? Ya terserah Allah, kan Allah yang bikin, kan Allah yang menciptakan. Emang yang menciptakan ana dan antum? Kan anda. Jadi terserah Allah, Allah yang bikin kok kita protes. Kecuali kalau kita yang bikin, Allah yang bikin kok. Ya terserah Allah. Dan Allah itu ketika menghalalkan dan mengharamkan itu enggak ngasal. Enggak ngasal. Pasti yang halal itu insya Allah membawa kebaikan. Yang haram ini pasti membawa keburukan. Itu pasti itu. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang baik-baik dihalalkan, yang jelek-jelek diharamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain makna empat tadi, ya, menciptakan, terus apa? Mengurusi, terus mengatur. Ada juga makna yang lain, yaitu mentarbiyah kaum mukminin. Mentarbiyah itu apa sih? Mendidik. Mendidik kaum mukminin. Jadi salah satu makna dari Rabbul Alamin adalah Allah mendidik kaum mukminin. Yang namanya pendidikan itu kan gak mesti menyenangkan, ya. Pendidikan mesti menyenangkan? Bapak-bapak, ibu-ibu ketika masih sekolah dikasih PR, seneng gak? Seneng gak? Enggak, sama. Tapi itu pendidikan. Yang namanya didik itu gak mesti harus menyenangkan. Mendidik itu ya bagaimana anak ini baik. Makanya ketika kita orang yang mudah-mudahan kita orang yang beriman, diuji sama Allah, itu kita lagi dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita. Justru malah semakin tinggi imannya, ujiannya semakin berat. Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Terus orang yang keimanannya tinggi di bawah levelnya para nabi. Kemudian di bawahnya lagi. Semakin tinggi keimanan, ujian semakin berat. Berarti pengen imannya tinggi apa rendah? Kok sepi? Pengen imannya tinggi apa rendah? Tinggi. Berarti pengen ujian? Kita pengen selamat. Kita pengen selamat. Kita enggak minta sama Allah ujian. Karena belum tentu lulus. Kita mintanya selamat. Makanya setiap pagi dan sore kita membaca Allahumma inni as'alukal pede. Allahumma inni as'alukal af wa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, maaf, wal-afiyata, keselamatan. Di mana? Di dunia dan di akhir. Kita minta selamat. Kita enggak pernah disuruh minta ujian. Tapi kalau kita sudah minta selamat, kok kemudian kita dikasih ujian? Yakinlah itu bagian dari tarbiyah Allah untuk kita. Itu bagian dari pendidikan Allah buat kita. Karena ujian-ujian itu akan membuat seseorang menjadi semakin kuat. Akan membuat seseorang semakin kokoh. Bukan mental, kerupuk, kudanen. Dari kemarin tuh Ustaz, kenapa enggak keluar bahasa Jawanya Ustaznya? Ana itu kalau ngisi keluar bahasa Jawa itu keluar secara spontan. Enggak bisa di apa? Enggak bisa diatur, enggak bisa direncanakan, enggak. Keluarnya spontan. Ya, tapi kenapa kalau ngisi di Purbalingga spontannya banyak Ustaz? Karena orang Jawa yang ada di hadapan saya, makanya spontan keluar. Keluarnya Jawa. Yang sekarang di hadapan saya bukan kebanyakan bukan orang Jawa. Ada orang Jawa 1-2 saya tahu. Tapi kan bukan mayoritas, minoritas. Jadi tahu diri kalau jadi minoritas. Lanjut.
2: Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bagian kedua. Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada penduduk Babil.
3: Penduduk Babil adalah penduduk yang menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim alaihi salam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Saat sampai di sana, beliau mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya, serta meminta dipenuhi kebutuhan mereka kepadanya. Maka Nabi Ibrahim tampil dan berkata,
2: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?"
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 52.
2: Kaumnya menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya."
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 53. Demikianlah kaumnya, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka selain mengikuti nenek moyang mereka yang sesat.
2: Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan yang nyata."
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 54.
2: Kaumnya menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?"
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 55.
2: Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu.
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 56. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung, maka beliau memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Abu Ishaq mengatakan, dari Abu Ahwas, dari Abdullah, ia berkata,
2: ketika kaum Nabi Ibrahim keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya, ada yang mengatakan bapaknya, melewati Nabi Ibrahim sambil berkata, wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami? Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin.
3: Nabi Ibrahim pun melanjutkan kata-katanya,
2: demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata itu. Dengan diam-diam, Nabi Ibrahim alaihi salam pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Ibrahim mengejek patung-patung itu dengan berkata, mengapa kalian tidak makan dan mengapa kalian tidak berbicara? Segeralah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala hingga terpotong-potong menggunakan kapaknya, kecuali berhala yang paling besar.
3: Menurut sejarah, Nabi Ibrahim menaruh kapaknya yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya. Ketika kaumnya kembali mendatangi tempat patung yang mereka sembah dan melihat apa yang terjadi,
2: mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim.
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 59.
2: Salah seorang di antara mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim.
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 60.
2: Kaumnya berkata, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan.
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 61. Nabi Ibrahim pun dihadapkan kepada mereka dan disidang.
2: Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 62.
2: Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara.
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Maksud perkataan Nabi Ibrahim adalah agar kaumnya mau berpikir bahwa patung adalah benda mati yang tidak dapat berbicara, sehingga tidak pantas disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata,
2: sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya.
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 64. Yakni karena meninggalkan patung-patung itu tanpa dijaga. Kepala mereka pun menjadi tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Ibrahim,
2: sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara.
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 65. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara? Ketika itulah Nabi Ibrahim alaihi salam berkata,
2: maka mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak memberi bahaya kepada kamu?
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 66.
2: Ah, kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami?
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 67. Inilah jihad pertama para nabi, yaitu jihadul ilmi wa iqamatul hujjah, berdakwah dan menegakkan hujjah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka di hadapan Allah nanti. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim telah tampak dan alasan mereka kalah, mereka beralih kepada cara yang lain, yaitu menggunakan kekerasan karena Ibrahim telah menghancurkan patung mereka dan menghina sesembahan mereka.
2: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak.
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Maka kaumnya pun mengumpulkan banyak kayu bakar sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar. Kalau seandainya sakitnya sembuh, ia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah wadah manjanik, yakni alat pelempar, atas usulan seorang dari daerah Akrat, Persia. Syu'aib al-Jabai berkata, namanya adalah Haizan. Allah pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi dan ia tetap berada di dalamnya hingga hari kiamat. Setelah itu, dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan terikat dari manjanik itu ke dalam api. Saat itu, Nabi Ibrahim berkata,
2: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baik pelindung.
3: Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka Allah Ta'ala pun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.
3: Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Ibnu Abbas dan Abul Aliyah berkata,
2: kalau seandainya Allah tidak berfirman dan menjadikan keselamatan bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut akan menyakiti Ibrahim.
3: Ketika itu, ada binatang yang ikut membantu meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim, yaitu wazak, cicak, yakni cicak atau tokek, berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itulah, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membunuh cicak dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali pukul, pahalanya berkurang dan seterusnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Demikian, wallahu a'lam.

0: jawab.
1: Bismillah, izin bertanya Ustaz. Satu, bila undangan walimah wajib dihadiri, bagaimana dalam acara tersebut bila ada musik dan maksiat dan lain-lainnya? Lalu yang kedua, bagaimana jika kita diundang acara hajatan, maka bandnya yang mempunyai hajatan itu orangnya pekerjaannya tidak halal, semisal dia seorang rentenir. Nah, apakah sebaiknya kita tidak memakan makanan apapun selagi di tempat hajatan tersebut, meskipun secara umum makanan yang dihidangkan tersebut adalah makanan yang halal?
2: Ya, pertama kalau misalnya kita diundang walimah, di situ ada musik dan nyanyian dan yang lain, atau tempatnya tidak ada tempat duduknya, dipaksa kita untuk berdiri. Pernah itu ditanyakan juga kepada salah seorang muhadir dalam satu daurah, beliau jawabannya kurang lebih begini ya, tetap dia datang memenuhi undangan, dan kalau memungkinkan dia bisa makan duduk, alangkah lebih baik. Kalau tidak bisa, maka dosanya bukan ke kita, tapi dosanya kepada yang menyelenggarakan, termasuk juga pada musik dan nyanyi, karena kita tidak bisa memilih. Kecuali itu ada musik dan seterusnya, termasuk juga tabarruj misalnya, lalu kita datang, kita hanya memenuhi undangan. Sementara itu adalah family kita yang tidak, misalnya kakak atau adiknya yang atau keponakan, tidak mungkin kita menghindar untuk tidak datang, dan itu akan mudaratnya besar dalam kekeluargaan misalnya. Ini datang, ternyata acaranya misalnya tadi makanannya nggak bisa sambil duduk, walaupun bisa ya. Kita bisa mengusahakan, memang banyak jadi perhatian orang-orang. Itu nggak ada tempat duduk, kita jangan duduk di pojok, di dekat misalnya tadi tempat minuman dan yang lain. Pasti ada tempat duduk. Cuman memang itu biasanya jadi perhatian. Ada juga sebagian yang lain, ya tadi dia datang untuk makannya, dia ambil dan tidak dimakan berdiri, dia cari di luar, dia makan di situ. Jadi dia kalau ada maksiat maka ditimbang, mana yang lebih maslahat. Kalau modelnya kita undangan yang jauh, yang itu yang undang adalah teman kita waktu masih TK misalnya, kalaupun kita tidak hadir tidak menyakiti dia dan yang lain, dan insya Allah tidak mengapa kalau seseorang dia beruzur, maaf saya tidak bisa hadir, gak ada masalah. Dan biasanya di negeri kita itu kenapa undang-undangan undang-mengundang ini ada, karena biasanya di situ ada amplop dan yang lain yang dimasukkan, apalagi ditulis dan ditulis juga amplopnya.
1: Partai.
2: Allah alam. Yang jelas walimah itu bukan cari laba. Iya, kan ada sebagian, saya pernah diceritakan satu keluarga, alhamdulillah Ustaz, hajatan kali ini kita dapat laba 40 juta. Mengundang makan itu aslinya tidak ada pengganti uangnya, enggak ada. Itu aslinya. Jadi usahakan jangan seseorang karena dia ingin mendapatkan uang caranya pakai walimah. Jadi dia punya program, saya harus punya hajatan dalam setahun misalnya 7 kali. Ini nyunati, yang ini menikahkan, yang ini apa. Ya, jadi sepanjang yang kami tahu Allah taala alam, intinya alangkah baiknya juga kalau kita mengundang makan jangan dikasih kotak infak ya. Bukan kotak infak, apa namanya? Kotak untuk uang. Ya, dan ada orang ini juga terjadi, dia tidak menyediakan kotak untuk uang. Undangan yang datang walimah semua datang tanpa bawa, sampai orang bingung, amplopnya saya masukkan di mana? Sama kayak orang Indonesia kalau datang ke Mekah, ke Madinah, ada ibu-ibu, Ustaz, saya mau infak di mana? Kotaknya enggak ada. Di Mekah Madinah bu tidak ada kotak infak, adanya toko emas. Jadi maksudnya kalau orang mau sedekah ke masjid, ya berikan mushaf Quran, simpan di situ, atau dia bersedekah yang lain selagi di sini. Jadi adapun yang kedua apa tadi ya? Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Oh ya, kalau misalnya orang yang mengundang kita, mukhtalat bainal halal wal haram. Hal hadza min mali al halal am min haram? Wallahu a'lam. Kalau zahirnya dia itu ada usaha sampingan dan yang lain, sebaiknya kita datang. Maksudnya dalam jual beli kita tidak boleh menanya kepada sang pembeli uang ini dapat dari mana. Misalnya turun di mobil seorang pezina, kita jualan es, dan ini dulu pernah terjadi, dia tipunya pezina, kata yang jual, mau beli apa mbak, beli es, ya sudah dilayani aja, kasih esnya, uangnya terima. Si pedagang tidak boleh menanyakan, maaf ini uangnya dapat dari mana ya, gak boleh. Dan itu kasus yang sudah saya ceritakan, bahwa dia bersin kemudian apa tidak bilang hamdalah, kasih jualan esnya, kenapa gak bilang hamdalah, apa tuh hamdalah, ucapan alhamdulillah. Kemudian begitu dia bilang, didoakan yarhamukallah. Apa itu yarhamukallah? Semoga Allah merahmati engkau. Engkau orang ini jadi sadar dan dia tinggalkan perbuatan yang buruknya gara-gara ini. Jadi secara umum, kalau apalagi kalau kita tidak tahu orang ini bekerjanya bagaimana, udah insya Allah datang tidak mengapa. Kecuali kalau kita sangat amat tahu dan yakin bahwa ini didapat dari yang haram, maka boleh kita tidak hadir dan mungkin dicarikan alasan yang tidak bohong dan itu alasan yang diterima, dan itu sambil dakwahi dia. Tapi Allah Ta'ala alam, masalah yang seperti ini memang agak anu ya, tiap orang berbeda istihadnya dan itu mungkin sekali.

0: Ka Anda. Anda.
1: Anda. Jangan sampai kita ini kalah sama burung. Burung itu kerjanya itu dalam hadis dikatakan seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal seperti tawakalnya seekor burung, tahdu himason, tahdu berangkat, tahdu itu awal nahar. Awal naharnya permulaan hari. Berarti kan setelah apa? Setelah fajar. Bisa dibayangkan maksudnya? Ghadwah. Tahdu himason. Ghadwah itu terbit, setelah terbit fajar. Ketika burung-burung mulai apa? Keluar. Jadi burung saja itu mempunyai keteraturan hidup. Keluarnya kapan? Tahdu. Awal-awal, dan kita memang diperintahkan oleh Nabi untuk keluar pagi. Jangan keluar jam 9. Apalagi dari tadi tidur, kemudian mau berangkat ngaji, baru sekarang berangkat ke sini. Jangan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi-pagi harinya. Ya, kita disuruh menyontoh apa tadi? Burung. Lah orang enggak mungkin bisa tidur pagi, mohon maaf, enggak bisa berangkat pagi kecuali malamnya dia memiliki keteraturan hidup. Makanya kata Rasulullah, tahdu khimason, burung-burung itu berangkat pergi itu pagi-pagi. Bukan malam, pagi-pagi. Khimason dalam keadaan perut kosong. Wataruhu. Taruh itu apa? Akhir nahar, akhir siang. Berarti apa? Hah? Jadi waktu kerja cuma itu toh. Itu burung loh padahal. Gak punya investasi, gak punya tabungan, gak punya rekening. Itu burung itu ngajari kita berangkatnya apa? Ghadwah itu awal hari. Berarti kan pagi. Wataruhu itu awal, apa akhir? Siang, berarti apa? Sore. Nah itu, ngajari kita. Jadi hidup harus teratur. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia perutnya kenyang. Burung tadi itu. Itu berbeda lagi, berbeda sekali dengan kehidupan di kota-kota metropolitan, Pak. Di Jakarta itu, Pak, kadang-kadang orang yang kerjanya di Jakarta tapi tinggalnya di Bogor, di Bekasi itu kadang-kadang berangkatnya itu sebelum apa? Bukan kadang-kadang, ya memang kebanyakan. Sebelum apa? Sebelum subuh. Misalnya ya subuhnya di Jakarta, misalnya nih, subuhnya jam 4. Berangkatnya jam 4 kurang. Kalau selisih 20 menit aja, itu hasilnya berjam-jam hasilnya, perbedaannya. Paham saya? Berangkat misalnya jam 4 dengan berangkat jam 4:30. Kan selisih cuma setengah jam, tapi hasil itu berjam-jam. Macet total. Kalau malam, bisa pulang jam 4, jam 5, mereka gak langsung pulang. Karena jalanannya itu sudah parah. Mereka nunggu sampai apa? Sampai malam. Sampai jam 8, jam 9 baru pulang. Padahal berangkatnya sebelum subuh, pulangnya nyampe rumah istrinya tidur, anaknya tidur, berangkat ya anaknya tidur juga. Tiba-tiba anaknya besar mau dinikahkan, duh kok cepat sekali anak saya. Padahal sebenarnya ya lama, cuma enggak pernah lihat tadi itu. Dia harus punya, Allah Subhanahu wa taala ngajari kita cara berhidup. Setelah itu, ya. Saya ulangi, waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu subata. Subata tadi artinya apa? Terputus dari segala apa? Gerakan. Maksudnya di situ apa? Diartikan apa sampai? Istirahat. Waja'alna laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Allah subhanahu wa ta'ala menganalogikan malam seperti pakaian. Mengkiaskan malam dengan pakaian. Setiap analog itu ada sisi kesamaan. Setiap kias itu harus ada ilah yang menyamakan antara yang dikiaskan. Antara yang satu dengan yang lain. Nah sekarang pertanyaan saya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naba ayat 10 ini mengkiaskan malam itu seperti pakaian. Mana sisi kesamaannya? Aina wajhus syibh? mana sisi penyerupaan antara malam dengan pakaian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamai malam dalam ayat ini sebagai pakaian? Dan kami jadikan malam seperti pakaian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan malam itu seperti pakaian? Jawabannya, karena fungsi dari pakaian adalah menutup. Betul? Fungsi dari pakaian adalah apa? Menutup. Dengan pakaian orang gak kelihatan lagi nih auratnya. Dengan pakaian orang gak kelihatan lagi apakah orang ini bagaimana, apa yang dibalik pakaian tersebut gak terlihat. Begitu juga dengan malam, Allah menutup bumi ini, gak kelihatan manusia karena matahari sudah apa? Tidak ada. Jadi dari segi apa Allah Subhanahu wa taala menamai malam dengan pakaian? Dari segi sama-sama menutup. Pakaian menutup manusia, sama malam juga menutup bumi. Ya, makanya di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami jadikan malam seperti pakaian, maksudnya adalah yakhshannasu dhalamahu, yakhshannasu, mohon maaf, yakhshannasa dhalamuhu wasawaduhu. Maksudnya adalah malam gelapnya dan hitamnya malam itu meliputi manusia seperti pakaian meliputi jasadnya manusia. Dan ini seperti surat Asy-Syams ayat yang keempat, wal laili idza yaghsyaha, dan Allah bersumpah demi malam ketika meliputi matahari, menutup matahari. Itu maksudnya kenapa Allah mengibaratkan malam itu seperti pakaian. Kemudian selanjutnya, waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu tempat mencari penghidupan. Jadi memang kita ini disuruh kalau kerja malam, jangan seperti kelelawar. Memang kelelawar itu makhluk yang beda,

0: Misalnya ada orang pekerjaan yang menuntut dia harus bangun malam, selama itu bermanfaat dan tidak ada norma-norma agama yang dilanggar, ya monggo. Cuman itu tidak baik, ya tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk anak istrimu, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatur manusia ini dengan sedemikian rupa, sampai kerja pun diatur sama Allah. Kalau Anda malam-malam kerja di luar, kemudian siang Anda tidur, ya kapan waktu untuk apa sama istrimu ketika malam, dan seterusnya akan ada yang timpang gitu ya. Makanya hendaklah kita harus memperhatikan seperti itu.
1: Tanya jawab.
2: Bila ada dai sunnah yang hanya menyampaikan tauhid dan manhaj dan tidak pernah menyampaikan masalah akhlak karena menganggap masalah akhlak tidak penting, bagaimana? Jamaah sekalian, pertama, hindarkan dulu prasangka buruk. Mungkin ustadznya dapat jadwal masalah tauhid, masalah manhaj, jadwal materi adab akhlak dikasih ke ustadz lain. Iya, jangan kita anggap dia menganggap bahwa akhlak itu tidak penting. Yang kedua, kalau benar ada yang menganggap akhlak itu tidak penting, berarti dia tidak paham sunnah, berarti dia tidak mengikuti manhaj sunnah. Sebab mengikuti manhaj sunnah itu adalah mengikuti keseluruhan, mengikuti keseluruhan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya mengikuti sebagian dan menganggap remeh sebagian. Menganggap remeh satu ajaran Islam itu adalah sifat ahlul bid'ah, bukan sifat ahlus sunnah. Ahlus sunnah mengakui kesempurnaan Islam, makanya ahlus sunnah memuliakan semua ajaran Islam, karena Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyina lakum." Tidak tersisa satu pun ajaran yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Beliau juga bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Beliau juga berpesan, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Segeralah melakukan kebaikan. Kalau kamu terjerumus dalam perbuatan dosa, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa tersebut. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Tapi memang sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, kenapa Nabi SAW mengatakan bertakwalah kepada Allah, kemudian beliau masih mengatakan pergauli manusia dengan akhlak mulia? Kenapa jemaah sekalian? Bukankah akhlak mulia itu bagian dari ketakwaan? Tapi kenapa Nabi SAW masih mengatakan bertakwa kepada Allah lalu hendaklah kamu berakhlak mulia? Seandainya Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah, itu sudah mencakup akhlak mulia. Kenapa masih ditambah dengan hendaklah kamu berakhlak mulia? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, karena memang ada orang yang salah paham. Dia mengira takwa kepada Allah itu hanya memperhatikan hubungannya dengan Allah dan melupakan hubungannya dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menekankan untuk memperhatikan akhlaknya, bukan sekedar akidahnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang kepada kalian orang yang kalian

ridhoi agamanya dan akhlaknya. Bukankah akhlak bagian dari agama? Kenapa Nabi SAW masih mengatakan, datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya? Karena memang memperhatikan akhlak itu penting. Bagaimana bisa dianggap remeh? Apa lanjutan hadisnya jemaah sekalian? Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, apa lanjutan hadisnya? Hah? Masa lupa? Ya. Fazawwijuhu, nikahkan dia. Ya. Ini hadis suka dijadikan senjata sama ikhwan kalau melamar akhwat. Ya. Padahal makna hadis ini wajib dinikahkan kalau wanitanya suka, akhwatnya suka. Kalau dia enggak suka enggak bisa dipaksa. Ya. Walaupun baik agama dan akhlaknya, kalau dia enggak suka boleh dia tolak. Makna hadis ini larangan kepada para wali untuk tidak menikahkan putri mereka ketika datang orang yang mereka ketahui agamanya baik, akhlaknya baik, dan anaknya suka. Kalau tidak dinikahkan, terjadi fitnah dan bencana yang besar. Iya. Jadi, subhanallah, Nabi SAW sering kali menekankan akhlak. Bagaimana mungkin dianggap remeh? Iya. Justru yang menganggap remeh itu adalah sifat ahlul bid'ah. Iya. Wallahu alam. Tapi sebaliknya ada juga, akhlak saja diutamakan. Akhlak kepada sesama manusia, dia lupa dengan akidahnya. Bahkan walaupun kafir, dia lebih senang dibandingkan muslim. Yang penting berakhlak baik. Ini sebenarnya lebih ekstrim, lebih jelek lagi. Karena ini kekufuran. Kalau mengatakan orang kafir juga enggak salah, walaupun dia menyembah selain Allah dia enggak salah, yang penting dia berakhlak baik, maka itu adalah kekufuran. Seorang wanita pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa sunnah, tapi dia suka menyakiti tetangga. Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Jangankan menyakiti tetangga, wanita yang mengurung seekor kucing, ini akhlak kepada hewan diajarkan oleh Nabi SAW. Gara-gara mengurung seekor kucing, gak dikasih makan, kucing mati, dia masuk neraka. Dan Nabi SAW memotivasi untuk berbuat baik dengan mengabarkan kepada kita seorang wanita pezina masuk surga gara-gara berbuat baik kepada seekor kucing. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Iya. Apa perbuatan baiknya? Memberi minum. Apatah lagi kalau dia berbuat baik dengan cara menyelamatkan manusia dari api neraka. Itu yang terbaik.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi'ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?
1: Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
0: Sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: Fala tuti'il mukadzibin.
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: Waddu law tudhinu fayudhinun.
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: Wala tuti' kulla hallafin mahin.
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: Hammazin masya'in binamim.
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: Manna'in lil khairi mu'tadin athim.
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: Utullin ba'da dhalika zanim.
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: An kana dha malin wa banin.
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum.
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: In

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.
1: فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ.
0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ.
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ.
0: Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anighdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaku wahum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat, sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.
1: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ.
0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?
1: قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ.
0: Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: Afanaj'alul muslimina kal mujrimin.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: Ma lakum kaifa tahkumun?
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: Am lakum kitabun fihi tadrusun?
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: Inna lakum fihi lama takhayyarun.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Talhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?
1: Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin.
0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.
1: Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un.
0: Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat. Tetapi mereka tidak melakukan.
1: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa makdhur.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di surat Ali Imran dan masih membicarakan tentang Nabi Isa alaihi salam. Karena kita harus mensikapi terhadap Nabi Isa itu proporsional, tidak hulu, ghilan, dan tidak juga tafrid gitu ya. Jadi tidak boleh menyanjung yang berlebihan, sehingga mengangkat beliau kepada pangkat dan derajat yang bukan haknya, yaitu dijunjung setinggi Tuhan, enggak boleh, tapi juga tidak boleh merendahkan serendah-rendahnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka mari kita simak di surat Ali Imran berikutnya, yaitu di 59, 60 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Inna masala Isa indallah, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah kama sali Adam, perumpamaannya adalah seperti Nabi Adam. Jangan heran kalau Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Wong Adam saja lahir tanpa bapak, tanpa ibu, kan gitu kan? Adam itu loh lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Bisa. Kenapa? Karena Allah berkehendak, Allah berkeinginan. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Adam tanpa bapak, tanpa ibu ada. Nabi Isa ibu saja tanpa bapak bisa. Adakah yang bapak saja tanpa ibu? Ada enggak? Ada. Siapa? Ibu Hawa, ya. Ibu Hawa itu ibunya siapa? Enggak ada. Bapaknya Nabi Adam, kan dijadikan dari tulang rusuk Nabi Adam. Berarti kan hanya dari seorang bapak. Hanya beda saja kejadiannya. Kalau yang lain itu dari yang bapak ibu, kan dari air sperma dua-duanya. Sekarang yang Nabi Isa dari air sperma enggak? Enggak tahu, enggak disebutkan itu ya. Apakah air sperma Maryam sendiri yang menggumpal-gumpal sendiri di perut kemudian jadi anak juga enggak tahu. Yang jelas enggak dijelaskan. Yang jelas tidak dijelaskan. Ya, no? Jadi jelasnya itu tidak dijelaskan. Jelas, no? Jelas, jelas tidak dijelaskan. Ya. Jadi ya dari air sperma atau enggak tahu. Allah hanya mengatakan perumpamaan Isa itu sama dengan Adam, hanya Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Isa hanya tanpa bapak, artinya lahir dari ibu. Hawa lahir dari bapak, hanya tempat lahirnya saja mungkin yang beda, dari mana kan dia juga gak dijelaskan. Ya, artinya ketika Allah berkehendak semuanya adalah mudah. Ya, tanpa bapak bisa, tanpa ibu bisa, bahkan tanpa bapak, tanpa ibu juga bisa. Ya, yang ada bapaknya, ada ibunya, dikerjakan setiap hari enggak berhasil juga ada, gitu loh. Iya, itu bukti kalau yang menjadikan itu Allah, bukan panjenengan, ya. Iya. Kadang kita itu kan sok kebablasan. Ya, katanya mangan enak, turu kepenak, tambahi gawe anak koyo iso-isoho, gitu loh. Ya kan enggak bisa, gitu loh. Ya, kan enggak bisa. Nek mangan enak iya, turu kepenak, tapi gawe anak kok iso, ya? Enggak bisa. Coba digaweke sing gantenge kaya Nabi Yusuf, kan ora iso. Nah, gawekno sing cantike kaya Zulaikha, istrinya Nabi Yusuf juga. Kan enggak bisa gitu ya. Enggak bisa. Karena Allah yang menciptakan, murni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, baik yang bapak ibu, yang bapak saja atau yang ibu saja. Kata Allah, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Khalaqahu min turab. Allah menjadikan Adam min turab, dari tanah, dari debu. Cara menjadikannya gimana? Ya terserah Allah. Ada orang yang mengkira-kira. Saya enggak tahu asal dari mana cerita bahwa katanya Nabi Adam itu menciptakannya tanah diambilkan dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa, satu-satu sedikit-sedikit terus di dijadikan kayak patung gitu. Saya enggak tahu itu sejarahnya dari mana gitu ya. Nah, sehingga ketika kelak melahirkan itu anaknya dari mana-mana, sehingga yang lahir menjadi seperti orang Afrika atau orang Papua dulu adalah yang berasal dari tanah sana, yang lahir dari Jawa kulitnya sawu mateng, memang dulu tanahnya yang diambil dari Jawa, yang putih kayak Cina dulu lahirnya tanahnya katanya diambilkan dari sana. Wallahu a'lam, saya enggak ngerti itu ya. Yang jelas Allah menciptakan Adam dari tanah, titik, itu tak? Tanah mana? Enggak tahu. Hanya yang jelas tanah dan Adam didahulukannya dahuluan mana? Duluan tanah, karena Adam dari tanah, bukan tanah dari Adam. Ya. Ya. Jadi tanah dulu baru Adam. Sehingga kalau ada penelitian, ada hewan sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia sudah ada, yang orang yakini katanya, apa kudasaurus kalau kata anak saya dinosaurus itu ya, itu dimungkinkan hewan sebelum Adam diturunkan bisa saja, Karena memang bumi ini sudah diciptakan sebelum Adam ada, dan sudah ada makhluk-makhluk sebelum Adam ada. Tapi kemudian Adam itu adalah yang menjadi mbah kita, menjadi kakek kita, buyut kita, nenek moyang kita adalah diciptakan oleh Allah dari tanah. Khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Maka kemudian Allah berkata kepada turab itu, kun, jadilah kamu, fayakun, maka kemudian menjadi ada. Dan ini yang perlu dipahami, kenapa kok kun ini jawabannya pakai mudhore, tidak kun fakan gitu, tapi kun fayakun. Nah, kan kun fayakun bukan kun fakana, harusnya kan kun fakana kalau melihat dari masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Di sini kok fayakun, fayakun itu kan fi'il mudhari' itu sesuatu yang akan datang. Berarti Allah memberikan contoh dalam penciptaan suatu apapun itu dengan proses. Kun jadilah fayakun, proses. Jadilah anak, ini orang yang baru nikah ini, ya proses dulu, proses hubungan seksual dulu, itu loh. Nah, setelah itu kemudian campur antara sperma laki-laki, indung telur perempuan, di situ dari jutaan telur yang ada pada mati semua, tinggal satu yang menang kita, gitu loh. Iya. Dan itu pun proses 40 hari masih berupa air, sperma 40 hari lagi segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging, setelah itu baru ditiup, diinstal rohnya, loh, diinstal itu. Ya, hardware-nya itu yang sudah jadi itu dimasuki software, ya. Nah, iya, setelah itu proses, jadi kemudian jadilah bentuk manusia. Itu pun bisa digunakan, masih nunggu paling cepat umur 6 bulan lahir. Walaupun kata dokter prematur, tapi kata Allah enggak prematur juga. Memang ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Ya, sesuai kehendak Allah. Lahir jadi manusia, lahir pun belum bisa ngapa-ngapa. Oe, oe, gitu ya. Belum bisa ngapain-ngapain, mau pipis di kasur, mau eek di kasur, tapi bapak ibunya seneng epol, gitu tak? Nggih, anak iso pipis ini pinter, you know. Jajal sing pipis wis gedene sak pak wakin, taboki. Iya, iya, baru lahir itu masya Allah, iya. Proses, proses, proses, proses. Kun fayakun. Maka kita pun dalam mengubah sesuatu apapun, berkehendak, berkeinginan untuk menjadikan suatu apapun harus dengan proses. Jangan suka instan. Kadang sedikit-sedikit sukanya instan. Nggih. Jenengan pengen punya anak langsung hafid Quran jadi syekh kayak Syekh Albani, ya ora iso, ya. Nah, ya harus proses itu toh. Dibiayani, diongkosi, dipondokke, disekolahke, ngono wae urung tentu dadi. Ya toh? Urung tentu dadi. Wong yang namanya pabrik itu mesti ana sortirane, ya. Pabrik itu ana sortirane. Takon Pak Asep nggih meja ono ana sortirane ya, Pak ya. Meja ana sortirane. Mung sortiran meja iku isik lumayan, paling pol-polan iso ngudaden geni, nggodhok lontong opor. Nah, gitu. Sortiran pabrik roti iso dadi didol murah iki lho KW2 gitu. Sortiran apa itu semuanya manfaat. Yang enggak manfaat itu sortiran pondok pesantren. Ya, pabrik anak soleh itu kalau sortirannya walah luar biasa. Wis dol ora payu, diguak balik itu kon minggat rak gelem. Iya, kalau wurungan kayak gitu ya. Tapi sebagaimana lagi wong anaknya Nabi Nuh kadang juga jadi wurung juga ya. Nah, itu kan sudah kehendak Allah. Kalau kita sudah memprosesnya benar, maka usahanya yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Proses kun fayakun. Allah menjadikan Nabi Adam kun fayakun. Proses, prosesnya seperti apa terserah Allah. Kemudian Allah menjadikan Isa di perut Maryam ya kun fayakun, proses. Kan ya ora mak bedunduk terus susuk teko dadi nabi Isa wis gede kan enggak lho. Kan ya hamil juga walaupun enggak pakai ayah tapi pakai hamil di situ, pakai lahir, ketika kecil malah baru lahir ibunya diusir juga. Maka ketika ditanya nabi yang paling miskin siapa? Nabi Isa. Ada orang jawab Nabi Ayub, salah, Nabi Ayub itu kaya raya. Dia kan diuji miskin setelah tua, itu pun nanti kaya lagi. Kalau nabi yang paling miskin itu Nabi Isa.
1: Ya, Nabi Isa miskin banget itu, bapak saja nggak punya, ya, karena saking miskinnya. Ya, kemudian lahirnya di bawah pohon kurma, punya atap satu itu kalau pagi untuk mengatapi sebelah timur, kalau siang atas, kalau sore di barat, kalau malam dibuat alas itu. Miskin sekali karena diusir dari kaumnya, karena dianggap ibunya itu adalah orang yang zina gitu ya. Proses akhirnya Isa ditakdirkan oleh Allah dengan mukjizatnya kecil-kecil sudah bisa berbicara. Aku adalah hamba Allah, aku lahir tanpa bapak, besok aku disuruh untuk berbakti kepada ibuku ya. Ketika aku hidup ataupun kalau sudah mati, ngomong ketika kecil. Tapi begitu pun orang yang tidak beriman yang masih sihir itu gitu ya. Jadi kadang nggak bisa membedakan sihir mana mukjizat. Mukjizat dianggap sihir, malah sihir dianggap mukjizat, gitu ya. Nah, karomat dianggap sihir, sihir dianggap karomat. Kadang kita nggak bisa membedakan, ya itu. Jadi itu kejadian Nabi Isa alaihi salam dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallazi khalaqa Adam qadirun ala khalqi Isa bitariqil aula wal ahra. Kalau menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan ibu bisa, menciptakan ibu Hawa hanya dengan bapak saja, ya, tanpa ibu bisa. Kalau menciptakan Nabi Isa tanpa bapak hanya ibu saja, di sini oleh Ibnu Katsir disebutkan al-aula wal ahra. Ya luweh gamping, luweh mudah gitu ya, lebih mudah. Sebagaimana besok kalau menghidupkan kita yang setelah mati dikubur, Allah yang lebih mudah. Wong menciptakan aja lebih mudah. Apalagi kemudian hanya menghidupkan setelah kematian, lebih mudah. Wa in jaza idda'an albanu fi Isa bikaunihi makhlukan min ghairi abin fayasuzu dzalika fi Adam bitariqil aula. Kalau menciptakan Nabi Isa tanpa bapak itu adalah mudah ketika dibanding menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, ya, tanpa bapak, tanpa ibu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walina ja'alahu ayatan linnas, dalam surat Maryam disebutkan bahwa semuanya itu adalah menjadi tanda kebesaran Allah bagi sekalian manusia.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kisah Nabi Ismail alaihi salam bagian kedua. Kemudian Nabi Ismail semakin dewasa, ia pun menikah dengan seorang wanita yang tinggal di sekitar sumur Zamzam. Tidak lama kemudian, ibu Ismail Hajar meninggal dunia. Di kemudian hari, Ibrahim datang setelah Ismail menikah untuk mengetahui kabarnya, namun dia tidak menemukan Ismail. Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istri Ismail. Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, "Kami mengalami banyak keburukan, hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat." Istri Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, "Nanti apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya." Ketika Ismail datang, dia merasakan sesuatu, lalu dia bertanya kepada istrinya, "Apakah ada orang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, tadi ada orang tua begini dan begitu keadaannya, datang kepada kami, dan dia menanyakan kamu. Lalu aku terangkan, dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan." Ismail bertanya, "Apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?" Istrinya menjawab, "Ya. Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Dialah ayahku. Dan sungguh, dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Maka, kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka Ismail menceraikan istrinya. Kemudian,
4: Ismail menikah lagi dengan seorang wanita lain dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitar itu. Lalu Ibrahim pergi lagi meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang dikehendaki Allah. Setelah itu, Ibrahim datang kembali untuk menemui mereka. Namun dia tidak mendapatkan Ismail, hingga akhirnya dia mendatangi istri Ismail, lalu bertanya kepadanya tentang Ismail. Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Lalu Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana keadaan kalian?" Dia bertanya kepada istrinya Ismail tentang kehidupan dan keadaan hidup mereka. Istrinya menjawab, "Kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup." Istri Ismail juga memuji Allah. Ibrahim bertanya, "Apa makanan kalian?" Istri Ismail menjawab, "Daging." Ibrahim bertanya lagi, "Apa minuman kalian?" Istri Ismail menjawab, "Air." Maka Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka." Ibrahim selanjutnya berkata, "Jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya, dan perintahkanlah dia agar memperkokoh palang pintu rumahnya." Ketika Ismail datang, dia berkata, "Apakah ada orang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya. Tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepada kita," dan istrinya memuji Ibrahim. "Dia bertanya kepadaku tentang kamu, maka aku terangkan. Lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita, maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik." Ismail bertanya, "Apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?" Istrinya menjawab, "Ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Dialah ayahku, dan palang pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkan aku untuk mempertahankan kamu." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah.
5: Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka lagi untuk waktu tertentu sebagaimana dikehendaki Allah. Lalu Ibrahim datang kembali setelah itu saat Ismail meruncingkan anak panahnya di bawah kemah dekat Zamzam. Ketika dia melihatnya, dia segera menghampirinya dan berbuat sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya. Kemudian dia berkata,
6: "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah."
5: Ismail berkata,
6: "Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu."
5: Ibrahim berkata lagi, "Apakah kamu akan membantu aku?" Ismail berkata,
6: "Ya, aku akan membantumu."
5: Ibrahim berkata,
6: "Allah memerintahkan aku agar aku membangun rumah di tempat ini."
5: Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibanding sekelilingnya. Di dekat tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Ibrahim yang menyusunnya, yakni membangunnya, hingga ketika bangunan sudah tinggi. Ismail datang membawa batu itu, lalu meletakkannya untuk Ibrahim, agar bisa naik di atasnya, sementara Ismail memberikan batu-batu. Keduanya bekerja sambil mengucapkan kalimat doa.
6: "Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."
5: Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, maka keduanya berdoa.
6: "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang."
5: Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji nabinya Ismail alaihi salam dan menyifatinya dengan sifat hilm, yakni santun, sabar, menepati janji, menjaga salat, dan memerintahkan keluarganya menjaga salat. Quran Surat Maryam ayat 54 hingga 55. Nabi Ismail menjadi rasul yang diutus kepada kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar sumur Zamzam. Kabilah Jurhum, Amalik, dan penduduk Yaman. Allah memberikan wahyu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
6: "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman." dan kami berikan Zabur kepada Dawud.
4: Quran Surat An-Nisa ayat 163. Nabi Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab dan ia adalah orang yang pertama memanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
6: "Panahlah wahai keturunan Ismail, karena nenek moyangmu adalah seorang pemanah."
4: Hadis riwayat Bukhari. Demikian, wallahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, apa obat penyakit ujub terhadap diri sendiri? Subhanallah. Ujub itu penyakit paling dahsyat, dengannya pertama kali Allah ditentang. Itulah penyakit iblis. Mau enggak kita terinfeksi penyakit iblis? Tak mau. Ya, iblis itu musuh bebuyutan nenek moyang kita Adam dan musuh Allah. Bagaimana kita ambil penyakit iblis dijadikan sebagai pakaian kita? Subhanallah. Ujub itu merendahkan Allah, meninggikan dirinya sebagaimana iblis. Iblis sujud ya. Oh, tidak Tuhan, aku lebih hebat. Ini ujub. Ya. Ujub membuat orang menjadi kibir, sombong. Apa beda antara ujub dengan kibir? Ujub itu tangga pertama menuju kibir. Ujub itu antum lihat wajah antum di kaca, wih gantengnya aku masih muda, ya Allah luar biasa ini, kalah wajah-wajah artis. Ujub. Dah. Sombong, apa ini semua, di bawah aku ini semua, ini kontennya 5, 3, aku 10, itu namanya sombong, kecil. Itulah kata Nabi, kibir ghamtun nas, merendahkan manusia. Radul haq, menolak kebenaran. Iblis dua-dua dikumpulkan, menolak kebenaran, merendahkan Adam, kumpul pada iblis. Menghilangkan ujub, kau harus sadar Allah itu yang memberikan segalanya kepadamu, engkau tuh tak punya apa-apa. Semua titipan Allah. Ketika kau sombong bangga, kau lupa kepada pemberi nikmat. Kau harus tunduk syukuri semua nikmat Allah, bukan dihadapi dengan sombong sebagaimana Qarun yang menjadi sombong ketika diberikan nikmat. Kemudian pelajari, orang-orang sombong itu ditenggelamkan Allah. Fir'aun ditenggelamkan dalam lautan, Qarun ditenggelamkan dalam bumi. Kalau kau ikuti Qarun, Fir'aun, kau ditenggelamkan oleh Allah SWT dalam dosa-dosa kesombonganmu. Dibenci manusia, dibenci Allah. Ustaz, ada syubhat yang mengatakan sekarang ini kita boleh memberontak. Tak benar. Memberontak itu bukan perkara gampang, darah tertumpah. Orang yang akalnya waras tak mau memberontak. Kekacauan terjadi. Islam melarang, Nabi melarang. Kita disuruh bersabar dengan penguasa meski kita lihat kezaliman penguasa. Subhanallah. Ya. Ini metodenya orang-orang khawarij. Pemberontakan pertama dalam Islam, pemberontakan terhadap Uthman. Maka yang memberontak kepada penguasa resmi, mereka meniru pemberontak-pemberontak dahulu kala yang memberontak kepada Uthman. Uthman itu ahli surga, tetap memberontak mereka kepadanya. Fitnah, hoax, berita. Dikatakan dia nepotisme, dikatakan dia memakan harta negara, tersebar fitnah, akhirnya memberontak. Bahaya, diharamkan. Tak boleh memberontak. Yang memberontak matinya mati jahiliyah. Ya. Kalau kita lihat pertumpahan darah dalam Islam, semua gara-gara berebut kekuasaan, habis semuanya. Apakah berdosa jika rambut seorang perempuan dipotong di atas bahu meski naik kerudung? Adapun mengenai rambut, hukum asalnya perempuan berambut panjang, laki-laki berambut pendek. Apabila perempuan merasa payah dengan rambut panjang dengan segala macam uzur, dia ingin memotong pendek, boleh selama tidak meniru potongan rambut laki-laki. Isi-isi Nabi SAW ketika Rasul telah meninggal, tak perlu lagi bagi mereka rambut panjang-panjang, mereka memendekkan rambut ketika Rasul telah meninggal. Yang penting jangan sampai meniru laki-laki. Perempuan dibolehkan memendekkan rambut jika ada kemaslahatan, laki-laki juga boleh memanjangkan rambut jika ada kemaslahatan, selama tidak meniru potongan rambut perempuan. Kalau panjang diikat-ikat, dikuncir-kuncir, ini enggak boleh. Panjang sampai segini-segini enggak ada masalah jika ada maslahat. Ya. Nabi itu rambutnya sampai sini atau sampai sini, tapi itu kembali kepada kebiasaan mereka. Maka kebiasaan Nabi belum tentu sama dengan kebiasaan kita. Kalau rambut Anda segini, mungkin Anda tak mau datang. Ya, ini berkaitan dengan kebiasaan yang bisa berubah-ubah, fleksibel. Sebagian tempat ustaz itu harus pakai sarung. Kalau antum naik khutbah enggak pakai sarung, dilempari jemaah. Ikuti. Ya. Ustaz, ilmu apakah yang harus dipelajari oleh orang awam? Ya. Yang apa yang harus kita tanamkan pula kepada anak-anak? Ilmu yang paling penting adalah ilmu engkau mengenal tentang Allah Tuhanmu dan mengenal tentang perintah-perintah Tuhanmu. Itulah ilmu yang wajib kau tuntut. Kau harus tahu apa yang Allah perintah untuk dikerjakan. Kau tahu juga apa yang Allah perintah untuk dihindari. Kau tahu, harus tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib, apa yang tak wajib, pelajari. Itu ilmu yang wajib diketahui, yang dengannya engkau sah beribadah. Ketika kau mau sholat, wajib bagi mempelajari ilmu tentang sholat. Ketika engkau mau haji, wajib bagi mempelajari ilmu tentang haji. Ketika engkau mau menikah, wajib bagi mempelajari ilmu tentang menikah, hak-hak istri, hak-hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami, bagaimana bermuamalah, bagaimana hukum talak, dan seterusnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab, yang demikian itu adalah merupakan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Kitab, yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup semua kitab, baik Taurat, baik Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab lainnya yang tak disebutkan namanya, adalah merupakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Kitab, wa Qur'anin mubin, dan Qur'an yang nyata dan jelas, yang menjelaskan kepada manusia pedoman, yang menuntut mereka agar bahagia dalam hidup mereka di dunia maupun di negeri akhirat. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Pada ayat yang kedua, Allah Jalla wa'ala mengatakan, rubama yawaddu alladhina kafaru, berangan-anganlah orang-orang kafir, sekiranya mereka, law kanu muslimin, sekiranya lah mereka itu dari golongan kaum muslimin. Al-Hijr ini, surat Hijr adalah surat Makkiyah, digolongkan ke dalam surat Makkiyah, artinya diturunkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Adapun ayat yang pertama dan kedua, Allah Jalla wa'ala menceritakan kepada kita tentang kitab ini adalah kitab yang hak, penjelas. Kemudian ayat yang kedua, Allah Jalla wa'ala mengungkapkan tentang orang-orang kafir yang kelak mereka akan menyesal, sehingga mereka berandai-andai kalaulah mereka sekiranya dahulu mukmin. Dan para ulama, ya, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, ikhbarun anhum annahum sayandamun, ayat ini memberitakan kepada orang-orang kafir mereka kelak akan menyesal, ala ma kanu fih, menyal kufri, atas kekufuran mereka masa lalu. Wa yatamannawna law kanu ma'al muslimina fid dar dunya, mereka berandai-andai sekiranya dahulu di dunia bersama orang-orang mukmin beriman. Dan tafsir daripada para ulama-ulama ahli tafsir sebagaimana Ibnu Abbas dan lain-lainnya, Ibnu Mas'ud, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kafir ketika kelak di hari kiamat, uridu 'alan nar, ketika mereka dihadapkan ke api neraka, maka mereka tamannau an law kanu muslimin, ketika itulah mereka berandai-andai sekiranya mereka dahulu bersama orang-orang mukmin. Jadi mereka akan menyesal kelak di hari kiamat ketika mereka melihat api neraka dinyalakan, melihat orang-orang mukmin masuk surga, maka mereka berandai-andai sekiranya mereka dahulu kala beriman. Dan ada tafsir lainnya disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya orang kafir itu akan menyesal ketika datang bagi mereka sakaratul maut. Kata Ibnu Katsir, ya, al-muradu anna kulla kafirin yawaddu inda ihtidarihi an law kana mu'minan. Orang-orang kafir ketika datang tanda-tanda kematian, datang sakaratul maut, datang malakul maut akan menjemputnya, ketika itulah mereka baru menyesal sekiranya dahulu mereka beriman. Ya, dan semua tafsir ini benar. Orang kafir menyesal ketika datang padanya kematian, orang kafir menyesal ketika datang hari kiamat, orang kafir menyesal ketika melihat api neraka jahannam dinyalakan. Allah Jalla wa'ala mengungkapkan dalam ayat yang semisal, kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 27, walau taro idh uqifu 'alan nar, ingatlah Muhammad, tatkala mereka orang-orang kafir dihadapkan, diberhentikan di atas api neraka, faqalu, maka mereka pun akan berkata, ya laitana, aduhai kami, nuraddu, sekiranya lah kami dikembalikan, wala nukadziba bi ayati rabbina, pasti kami tidak akan dustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, sekiranya kami dikembalikan pastilah kami akan menjadi orang-orang mukmin. Inilah penyesalan mereka. Ya, dan tafsiran lain ini adalah merupakan ucapan, ya, orang-orang kafir ketika melihat orang-orang yang bermaksiat dari golongan kaum mukminin, al-usat, ketika mereka dibakar

0: sama-sama mereka. Ya, dan tatkala orang-orang beriman ini ketika mereka bermaksiat dibakar dengan dosa-dosanya, ya, setelah itu mereka dikeluarkan dari dalam neraka. Mereka lihat orang-orang kafir melihat bagaimana orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah melakukan dosa besar dibakar dengan mereka kemudian dikeluarkan dari dalam neraka. Ketika itulah mereka menyesal. Ya, mereka berandai-andai kalaulah dahulu mereka beriman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan banyak sekali jalur-jalurnya periwayatan dari para sahabat-sahabat Nabi SAW, di antaranya dari Anas bin Malik, ya, dan dari Ibnu Abbas. Mereka menafsirkan ayat ini rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat ini berandai-andailah orang-orang kafir sekiranya mereka muslim. Ya, berkata keduanya Ibnu Abbas dan Anas, yauma yahbasullahu ahlal khataaya minal muslimin ma'al musyrikin. Pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala menahan orang-orang mukminin dari pelaku dosa-dosa besar dan orang-orang musyrikin finnar, ketika semuanya mereka dalam neraka. Qala fayaquluhumul musyrikun, berkatalah orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin yang sama-sama dibakar dengan mereka di neraka, ma aghna ankum ma kuntum ta'buduna fid dunya, tak guna apa yang kalian sembah di dunia, sama saja dengan kami, sama-samanya kita dibakar, tak guna Tuhan yang kalian sembah. Ya, qala, berkata Anas, berkata Rasulullah, fayaghdabullahu lahum bifadli rahmatih. Mendengar hal itu Allah Subhanahu wa taala marah terhadap ungkapan orang-orang kafir membela orang-orang mukmin yang Allah bakar dengan dosa-dosa mereka. Fayukhrijuhum, maka Allah keluarkanlah orang-orang mukmin tadi. Fadzalika hina yaqulu, ketika itulah akan berkata orang-orang kafir, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Berandai-andailah orang kafir sekiranya dahulu mereka itu Islam bersama kaum muslimin. Ya.
1: Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, banyak sekali perkataan-perkataan di zaman sekarang bagi seseorang yang meninggal, yang dimana dia seorang muslim, itu dikatakan sebagai asyahid ataupun dia syahid. Nah, bagaimana dengan perkataan asyahid? Apakah ini doa ataukah memang itu klaim dia telah meninggal mati syahid? Mohon penjelasannya.
2: Jazakumullah khair. Allahu alam bisawab. Ada sebuah hadis di mana seorang sahabat, di mana waktu itu salah seorang personil pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menerjang ke tengah-tengah musuh, ya, menerjang ke tengah-tengah musuh, dan para sahabat yang lain menyaksikan bagaimana kehebatan dia membantai musuh, menerkam dan menerjang musuh ke tengah-tengah pasukan musuh, ya, sehingga akhirnya dia pun meninggal dunia, tewas. Sahabat mengatakan, masya Allah, dia mati syahid. Dia meninggalnya meninggal syahid. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, enggak, dia di neraka. Ya, dia di neraka. Sahabat heran. Para sahabat yang melihat ini orang sangat hebat dalam menerjang musuh, dengan sangat berani. Tapi mengapa Rasulullah SAW mengatakan dia malah di neraka? Mereka pun penasaran dan memeriksa pasukan. Sampai dapatlah jenazah sahabat yang tadi. Jenazah laki-laki yang tadi, yang menerjang ke tengah-tengah musuh dengan sangat hebatnya. Ternyata ketika dia mengalami luka yang parah, dia letakkan pedangnya di dadanya, kemudian dia henyakkan sehingga pedangnya tersebut menembus dan meninggallah dia dalam keadaan bunuh diri. Ternyata ketika dia mengalami luka yang luar biasa, dia tidak sanggup menahannya. Ya. Dia tidak sanggup menahannya dan akhirnya dia bunuh dirinya. Dia tidak sabar menahan rasa perih luka yang dia alaminya. Ya, dia tidak sanggup, kemudian akhirnya dia bunuh diri. Itulah makanya sahabat Ridwanullah alaihi majma'in mengatakan bahwasanya, oh benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwa di situ bab tidak dikatakan seorang itu syahid. Ya, tidak dikatakan seorang itu syahid. Makanya ikhwah rahimanullah wa iyyakum, ketika seorang tewas yang mungkin kita lihat itu dalam jihad fisabilillah, maka tidak seharusnya kita katakan syahid, ya. Atau minimal itu merupakan doa, semoga dia mati syahid, ya, semoga dia mati syahid, semoga tewasnya tewas syahid, ya, kalau memang jihadnya itu memang jihad fi sabilillah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat pertempuran, peperangan, perjihatan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lukau lihada. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin. Innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in. Wa akhiru da'wan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
4: Kisah sapi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Maka mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang hal itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Beberapa ulama salaf mengatakan, di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul. Sedang dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah, dan dia mempunyai beberapa orang keponakan. Semua keponakannya itu sangat mengharapkan kematiannya agar mereka dapat mewarisi hartanya tersebut. Kemudian di antara mereka ada yang beranjak untuk membunuh orang tersebut pada malam hari, dan kemudian melempar mayatnya di persimpangan jalan.
5: Ada juga yang mengatakan mayatnya diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, yakni Bani Israel. Keesokan harinya, orang-orang bangun dan ramai memperbincangkan mayat orang tersebut. Kemudian ada salah seorang keponakannya datang dan langsung berteriak secara histeris, seraya memukul-mukul dirinya sendiri. Mereka berkata, "Mengapa kalian saling bertengkar dan tidak mendatangi Nabi Allah?" Kemudian keponakannya datang dan mengadukan masalah pamannya itu kepada Rasulullah Musa alaihi salam. Musa pun berkata, "Mudah-mudahan Allah membahagiakan orang yang memiliki pengetahuan tentang orang yang terbunuh ini, hingga dapat memberitahukannya kepada kita, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki pengetahuan tentangnya." Kemudian mereka meminta Musa alaihi salam agar dia mau menanyakan hal tersebut kepada Rabb-nya yang maha perkasa dan maha mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan Musa alaihi salam agar memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Musa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Yang mereka maksudkan adalah, "Kami bertanya kepadamu tentang orang yang terbunuh ini, tetapi kamu malah mengatakan seperti itu kepada kami." Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Artinya, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mengucapkan sesuatu darinya melainkan apa yang telah diwahyukannya kepadaku. Dan inilah jawaban yang dia berikan ketika aku tanyakan hal itu kepadanya.
6: Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ubaidah, Mujahid, Ikrimah, rahimahumullah, dan beberapa ulama lainnya mengatakan,
5: "Seandainya mereka langsung mencari sapi betina bagaimanapun wujudnya dan segera menyembelihnya, niscaya telah tercapai tujuan yang dimaksud, tetapi mereka mempersulit diri mereka sendiri."
6: Maksudnya, mereka diperintahkan menyembelih sapi yang tidak tua dan tidak muda, dan yang belum dikawini oleh sapi jantan, demikian yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Namun mereka mempersulit diri mereka dengan menanyakan warnanya, sehingga mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi yang berwarna kuning tua, yang menyenangkan mata orang-orang yang melihatnya, dan warna ini sangat bagus. Selain itu, mereka juga mempersulit diri mereka dengan ucapan mereka. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabb-mu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
5: Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat." Al-Ayah,
6: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Beberapa kriteria terakhir ini lebih sulit daripada kriteria yang sebelumnya, di mana mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah dan mengairi tanaman, juga tidak cacat. Demikianlah yang dikemukakan oleh Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih.
5: Dan firman-Nya tidak ada belangnya.
6: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Artinya, tidak ada warna lain pada tubuh sapi tersebut. Bahkan, tidak boleh ada cacat sedikit pun maupun campuran warna lain yang selain warna yang ditentukan. Setelah diberikan batasan kriteria sapi tersebut, maka mereka berkata,
5: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya."
6: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71.
5: Kemudian Nabiullah Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk menyembelihnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
6: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Maksudnya, mereka merasa ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. Selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk memukul mayat orang itu dengan sebagian tubuh sapi tersebut. Setelah mereka memukul tubuh mayat, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkannya kembali. Orang itu pun bangkit. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya,
5: "Siapa yang membunuhmu?" Dia menjawab, "Keponakanku yang telah membunuhku."
6: lalu dia mati kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 73. Maksudnya, sebagaimana yang telah kalian saksikan, yakni hidupnya orang yang sudah meninggal dunia atas perintah Allah. Maka demikian pula, dia memerintahkan semua orang yang sudah meninggal dunia, jika menghendaki, maka dia akan menghidupkan mereka semua dalam satu waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Luqman ayat 28. Demikian, Allahu a'lam.

0: tanya jawab.
1: Saya baru mengenal sunnah. Apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat, kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa'amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah.
0: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فيومئذ وقعت الواقعة.
0: Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat.
1: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.
1: وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.
0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna 'anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka 'anni sulthaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuduhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Tsummal jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
1: Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasnukuh.
0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ.
0: Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah, demi apa yang kamu lihat.
1: Wa ma la tubsirun.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum min Rabbil Alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhul watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: Fama minkum min ahadin anhu hajizin.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: Wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Mutiara Nasihat.
3: Surat apa? Fatir ayat pinten? 38. Langsung hafalin jenengan kok sami bisa kuat-kuat nggih. Baru disebutkan sekali langsung hafal. Surat Fatir ayat pinten mau? 38. Allah Subhanahu wa taala ngendika. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kalian wahai manusia sudah kami beri umur, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, yang cukup untuk mengingat-ingat kembali tujuan hidupmu. Bukankah kalian wahai manusia sudah kami beri umur, nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yang cukup untuk digunakan apa? Mengingat-ingat kembali tujuan hidupmu. Jadi umur itu Allah sudah beri umur yang cukup untuk tadzakur. Tadzakur itu artinya mengingat, ingat. Aku iki urip nggo ngopo to? Wa ja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Jadi ada dua poin di sini. Satu, umur yang cukup untuk mengingat-ingat. Yang kedua, datang an-nadhir. Nadhir itu artinya pembawa peringatan. Sebagian ulama, ada dua poin ya berarti ya. Umurnya, yakni berapa umur yang telah Allah berikan sehingga seorang itu cukup untuk mengingat-ingat tujuan hidupnya. Ini pertanyaan pertama, berapa umurnya. Yang kedua, apa pembawa peringatan? Siapa itu? Sebagian ulama atau para ulama berbeda, atau bukan berbeda pendapat ya, memiliki berbagai pendapat tentang jumlah umur yang cukup untuk digunakan mengingat-ingat tujuan hidup. Ibnu Abbas sendiri, Ibnu Abbas ahli tafsir dari kalangan siapa? Sahabat. Ibnu Abbas mengatakan umur yang dimaksud oleh Allah itu adalah 60 tahun. Cung. Sinten sing pun 60 gitu. Ya ini. Jadi umur yang cukup untuk mengingat-ingat kata Ibnu Abbas berapa? 60 tahun. Jadi nek pun 60 tahun niku kudune gek ndang kelingan. Alhamdulillah. Napa? Durung sewidak. Sehono kesempatan. Jadi umur itu 60 tahun kata Ibnu Abbas. Nanti dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah nanti insyaallah taala. Ya, insyaallah akan kita terangkan. Tapi yang belum 60 kemudian jangan santai ya, santai ya kan. Betapa banyak kerambil muda jatuh lebih dulu dari kerambil kiring. Ya, nama badan. Bahkan di masa-masa ini es degan lebih laku daripada es kerambil kiring. Gitu. Masya Allah. Kerambil kiring tiba temangsang meneh. Nah untuk bilang, jadi orang mati-mati. Nah untuk bilang minta kita itu kadang sudah tua, sudah laran-laran. Kita lihat orang sudah tua sakit-sakit, tapi belum juga Allah ambil nyawanya. Itu ibaratnya mohon maaf, ya, kita ini ya namanya manusia dan kerambil itu sama lah ya, makhluk Allah. Itu namanya kita ini ibarat kerambil kiring temangsang neng payon. Jadi belum jatuh. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita yang muda ataupun yang tua. Allahumma amin. Nah, kata Ibnu Abbas 60. Bukan berarti yang 60 nyantai-nyantai, karena ada penafsiran yang lain. Sebagian ulama mengatakan, "Nah, yang dimaksud itu usia 40 tahun." Cung. Gitu? Rata-rata kan udah 40 ke atas ini. Karena apa? Berdasarkan perbuatan penduduk Madinah kala itu. Dikatakan kanu atau kana ahlul Madinah idza balagha ahaduhum 40 sana. Dulu para penduduk Madinah kalau umurnya sudah sampai berapa? 40 tahun, tafarraga lil ibadah. Maka dia lebih konsen ibadahnya. Saya enggak mengartikan lebih fokus atau ngepeng ibadahnya, tapi paling tidak lebih konsen. Karena kalau saya katakan fokus untuk ibadah, nanti mbok ora gelem kerja. Alasannya nopo? Pengajian ning Masjid Darul Falah. Itu penduduk Madinah loh. Kita ingin penduduk Kelego ini, saya sebagai penduduk Kelego, maka kita katakan fokus. Nah dulu sholate 5 waktu bolong-bolong, saya niki kudu rapet dicentangi kabeh niku. Isya'e, subuhe pun penuh, full. Ibarat di absen ndak pernah napa? Ndak pernah telat. Ditambah kalau dulu belum mau ke masjid, ya sekarang saatnya kita menunjukkan kepada Allah, aku wis eling ya Allah, aku wis eling. Saya sudah ingat kembali tujuan hidup saya ya Allah. Itu datang ke masjid, menghadiri pengajian. Sing ibu-ibu enggak ada kata terlambat kudungan. Wah wis tuwa wis 40 sapa sing gelem karo aku. Loh, betapa banyak laki-laki 50 seneng sama gitu. Eseh pajeng jenengan niku. Masih banyak yang tertarik. Ya paling enggak sederajatnya, setingkatnya, sebayanya. Jadi mulai kita perbaiki. Dulu penduduk Madinah kalau sudah sampai 40 mereka lebih fokus. Yang tadinya mungkin masih kelihatan main-main, masih kelihatan leha-leha, begitu sampai 40 tenanan ngibadai. Tapi tidak melalaikan urusan apa? Dunia. Karena kita hidup di dunia, kudu mangan, ada makanan, ada minuman, ngurusi istri, ngurusi anak. Tetap. Bahkan semua itu bisa kita masukkan dalam koridor ibadah. Kerja, niatnya apa? Memberi nafkah buat keluarga. Insyaallah dapat ibadah. Pun berarti ada dua pendapat. 60 dan 40. Selamat cah nom-nom. Wah, aku turun patang. Ulo, sik. Masih ada.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana agar kita bisa selamat dari gemu? Antusibu qauman bijahal wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik membawa berita, maka periksalah dulu dengan teliti berita itu. Tuh, lihat tuh. Semua berita yang masuk, Pak, dalam Islam tuh enggak boleh langsung apa? Ditelan. Langsung disampaikan, haram. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya, Rasulullah sabda, "Kafa bil mar'i kadziban fi riwayatin itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi seseorang kedustaan, dalam riwayat yang lain dosa, dia menyampaikan semua yang ia dengar tanpa disaring dulu, Pak. Tanpa disaring dulu, setiap yang didengar sampaikan, setiap yang dengar sampaikan. Haram dalam Islam, nggak boleh. Dalam Islam berita apapun periksa dulu, koreksi dulu, lihat dulu. Jangan langsung apa? Langsung komentar, jangan. Apalagi langsung menyimpulkan. Ini kebanyakan kita begitu, Pak. Langsung menyimpulkan. Oh begitu. Padahal tidak seperti itu. Tabayun dulu. Penting. Bahkan Rasulullah mengancam. Apa ancamannya? Orang yang menyebarkan berita hoax. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah SAW suatu malam, Pak, bermimpi dibawa dua malaikat. Lalu Rasulullah melewati orang yang apa? Mulutnya itu disobek sampai ke tengkuknya. Hidungnya disobek lagi sampai ke tengkuknya. Matanya disobek lagi sampai ke tengkuknya. Yang kanan selesai, yang kiri. Demikian. Yang kiri selesai, ini udah bagus lagi. Begitu lagi. Rasulullah bertanya, siapa itu? Mengerikan sekali. Kata malaikat itu, dia orang yang keluar rumah. Lalu ia menyebarkan kebohongan. Sehingga kebohongannya menyebar kemana-mana. Berita hoax. Orang yang menyebarkan berita hoax ini nih, Pak, terancam diazab dalam kuburnya. Hati-hati. Makanya kalau kita mau menyebarkan berita, ya, pertama periksa dulu berita ini benar atau tidak. Yang kedua, kalau itu benar, tanya ahli, para alim ulama, berhak enggak disebarkan? Karena enggak setiap berita boleh apa? Disebarkan. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 82. Ya. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 62 itu, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih." Apabila datang kepada mereka orang-orang munafik berita yang berhubungan dengan keamanan dan rasa takut, maka mereka segera menyebarkannya, Pak. Allah menyebutkan itu sifat orang munafik, Pak. Yang suka langsung nyebarin berita, ya. Datang berita, langsung sebarkan, itu sifat orang munafik ternyata, Pak. Lalu Allah mengatakan apa? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Hendaklah mereka kembalikan dulu kepada rasul atau alim ulama di antara mereka. Apakah ini berita berhak disebar atau tidak? Karena kalau berita itu bikin provokasi, jangan disebar. Iya. Dalam Islam jelas, Pak, Pak, dalil-dalilnya, manhajnya dalam menerima berita itu, apalagi yang sifatnya hoax. Iya. Yeah.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 22 Muharram 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Ngilmu Sadurungi Ngamal. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedoyo jamaah pengajian Masjid Jambiyati tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Iki kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Jawahirul Bukhari dumugi bab ingkang enggal kaca 57 hadis nomor 21 babul ilmi qablal qawli wal amali, bab wigatine ngelmu sadurunge ngucap lan tindakake ngamal. Sadurunge muni, sadurunge ngucap, sadurunge mangap, sadurunge nindakake amal, nggih prayoginipun kita niki anggadai ngelmu kawruh seserpan supados mboten asmuni, asal muni utawi asngi, asal ngibadah. Sebab muni niku nek tanpa linandesan ngelmu niku gawe ciloko, gawe ciloko awake dhewe, gawe ciloko dumateng tiyang sanes. Tuladanipun nggih niku kisah pembunuh 100 nyawa niku. Mateni wong 99 ditakoni kula niki saged tobat napa mboten, ora iso. Wis kokean leh muni ndakke dosa, nek mboten saged tobat nggih kula genepi 100 jenengan tak pateni sisan. Niku mbebayani awake dhewe mboten? Mbebayani awake dhewe tur mbebayani dumanteng tiyang yang sanes. Berfatwa negara Indonesia iki negara sing kafir, wajib diperangi. Ngene iki mbebayani tiyang sanes, tiyang sing mboten dosa melu ketiban kacintrakan lan kacilakan. Nggih. Qul in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu asa an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Qul dawu sira Muhammad in ja'akum menawa tumeka marang sira fasikun wong kang fasik binaba'in kanthi nggawa pangucap pawarto kabar berita, fatabayanu prayogati taliti dipun wontenaken panaliten langkung rumiyin, kedah nggadahi ngilmu pangucap ingkang kita sedaya midhanget saking tiyang sanes niku ampun dipun telan, ampun dipun ulu mentah-mentah, kedah dipun saring kanthi ngelmu. Asa antusi bukauman supaya awakmu iku ora nibakake bebendu marang sawijining kaum sing ora salah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, tumuli awakmu bakal ketiban gelo karena nibakake pidana marang wong kang ora salah. Lah niki guna paedahipun kita anggadai ngelmu saderengipun ngucap, ora mung langap-langap waton ngucap, ora mung asalmu muni. Semanten ugi ngamal ngucap mboten pareng ngawur napa melih nindakake ngamal ngibadah. Kathah Bapak Ibu sedaya, Kang Mas Mbak ya, adik-adik, saperangan umat Islam nindakake pangibadahan niku paitane mboten gadahi ideologi, mboten gadahi ngelmu. Niku mesti kathah cilakanipun tiyang ingkang nindakake ngamal kok tanpa ngelmu genah cilaka niku. Mesti mboten nganggo sesuk, sakniki men pun cilaka niku. Langsung ayat ingkang marambah makaping kawula waosaken menika kathah. Nggih. Nuduhake tiyang sing kesel, lungkrah, loyo, lesu nindakake ngibadah ning mboten panen ganjaran. Syair ugi asring kawula waosaken paribasane wong kang bodho agamane lila legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe kaya dene napa? Kaya napa? Jaran sing wuta. Qada zima maha akma ditunggangi dening joki sing wuta alai wajid tariqil jairi, melaku wonten sak nginggilipun margi jurang sing belok-belok ngegirisi tur bebayani. Niku paribasane wong sing mboten anggadai ngelmu saderengipun ngucap saderengipun ngendikan. Lajeng saderengipun nindakake setunggal pangibadahan utawa setunggal tumindak lagek menehi jeneng menek mboten duwe ngelmu akeh cilakane kok. Nggih napa nggih? Wong nu kuatah menehi jeneng elek-elek marang anake dheweke mboten ngerti. Kados ingkang sampun nate kula aturke menehi jeneng anak wedok jenenge Zurni Laila. Kunjungilah aku di malam hari. Karena apa? Mboten ngerti terus mboten gelem takon. Niki menggah suraos lan makna ingkang kepengin dipun wedharake dening panyerat kitab niki babul ilmi qoblal qauli wal amali, nerangake wigatine anggadahi ngelmu saderenge ngucap lan nindakake ngibadah. Qala al Imamul Bukhari ngendika radhiyallahu anhu, muga Allah tansah paring ridho marang dheweke. Likauli ta'ala, ada dasar dawuh pengendikane Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam kawruhana sumurupa padha mangertiya annahu la ilaha illallah, menawa ora ana ilah kang wenang kang wajib diibadahi kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Fa bada'a bil ilmi, Allah taala niku hamiwiti kewajiban kegondelan marang la ilaha illallah niku kanthi ngelmu. Maknane pun apa? Saderengipun ngucap la ilaha illallah kita sedaya kedah mangertosi nggih ngawuningani lan nyumurupi apa to sing dadi tafsir makna lan suraose kalimat syahadat la ilaha illallah. Sebab kathah seperangan umat Islam maca la ilaha illallah niku mboten mudeng karepe. Kamu kok Allah dakwah fa'lam sinaonono mangertiyo kawruhono sumuropo la ilaha illallah. La ilaha illallah niku wonten syarat lan rukunipun. Rukunipun an-nafyu wal isbat, kalih rukun syahadat la ilaha illallah. Niku ambak-ambak sing pun mlebu Islam kawaan nggih dereng ngerti la ilaha illallah niku. Wis pokoke la ilaha illallah ki anggere wayah subuh ya gek salat ngoten. Wayah luhur ya luhur, wayah ngasar ngasar. Nek niku akeh tunggale masa wayah ngasar subuh. Kan mboten mungkin. Nggih. Dadi la ilaha illallah ora ana sesembahan kang wenang diibadahi kejaba namung Allah. Niku nggadahi rukun kalih. Sepisan an-nafyu nampik. Nggih, mboten kelem nampa sedaya sesembahan iku ora ana. Sesembahan sing hak iku ora ana, kabeh ora ana. illallah kejaba namung Allah. Sing nomor kali al isbat netepake ngelengganani ngakoni nyumurupi. Jadi sepisan sesembahan-sesembahan iku ora ana kabeh diguang kabeh sing jenenge Tuhan, pangeran, sesembahan gua kabeh. Ora ana niku maknane la ilaha ora ana Tuhan. Illallah kejaba namung Allah. Jadi sakliyane Allah mboten enten. Niku maknane pun rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Ewondene syaratnya wonten pitu. Nggih. Ingkang ngasring kawula wedharake dipun ngendikake dening Al-Hafidz Al-Hakami wa bi sab'atin syurutin qad quyidat lan kanthi syarat cacah pitu yekti kalimat syahadat iku wis ditaleni. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat lan sinebut ana sajroning dalil-dalil wahyu yakti wis jumedul syarat cacah pitu iku mau. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi, ora ana guna lan faedah tumrap wong kang maca kalimat syahadat maca tok illa min haitsu yastaqmiluha, kajaba nek dheweke nyampurnakake apa kang dadi syaraté la ilaha illallah, al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu was sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu. Waffaqakallahu lima aqulu. Syarat la ilaha illallah iku ngelmu, kudu ngerti makna la ilaha illallah. Lah wong wis maca la ilaha illallah kok jek doyan dukun niku ateges dheweke dereng ngerti. Wis maca la ilaha illallah jek wedi karo weton, jek wedi karo sasi sura, wis ngerti maca la ilaha illallah jek percaya karo ramalane dukun. Niku ustaz nggih ana lho sing jek percaya karo dukun niku lho nggih gumun. Nek ustaz klenik ngoten lumrah, niki ustaz ahli sunnah nggih. Percaya kali omongane dukun. Nah, udzubillah min dan jo santrine kepiye? Nek ustaz e percaya kali omongane dukun. Nggih, menika sedaya pinangka tafsir makna saking dawuh pengendikanipun Allah fa'lam mangertiyo sumurupa pahamono kanthi becik la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Dados supados kita mboten kalebet perangane manungsa ingkang waton ngucap, waton mangap, lan waton muni. Fa bada'a bil ilmi, Allah hamiwiti kanthi kewajiban sinau. Wa anal ulama alan yakti para ulama iku, para kiai, para ustad, para mubalek, para tuan guru, para buya. Pirsa buya? Buya niku singkatan saking apa? Abuya. Disingkat dadi buya. Para lora, para ajengan. Hum dheweke iku warasatul anbiya, pinangka ahli warise para nabi. Warithul ilma, para nabi marisake ngelmu. Para nabi lan rasul niku mboten ninggalake warisan arupa bondo. Para nabi lan rasul mboten ninggalake warisan arupa mas pice seraja brana raja kaya mboten. Warithul ilma, para nabi marisake warisan arupa ngelmu kawruh. Kawruh napa sing diwariske nabi, napa kawruh komputer? Nate mboten Kanjeng Nabi mulang komputer. Mboten nate wong ra ana. Napa Kanjeng Nabi niku mulang carane gawe nasi kebuli ngoten? Mulang napa mboten? Mboten nate. Kanjeng Nabi niku mulangake Al-Qur'an lan sunnah. Dados ngelmu kawruh seserepan ingkang dadi warisane nabi lan rasul menika qaulallah, dawuhipun Allah, qala Rasulullah lan dawuhipun Kanjeng Nabi. Ngelmu sing diwariske Kanjeng Nabi lan rasul niku ngelmu agama. Dudu ngelmu liyane. Man mula sapa wonge akhadahu gelem jupuk warisane nabi. Akhadha bihadhin wafir, dheweke wis jupuk bagian sing gedhe. Waman lan sapa wonge salakalumaku tarikon ana sak dhuwure dalan. Ya telubuh bihi ilman kanggo ngupati undake ngelmu agama. Sahalallahu, Allah bakal gampangake lahu kanggo dheweke tarikon dalan ilal jannati tumuju suwarga. Niku wae awake dhewe lumampah napa mboten tumuju papan mriki? Lumampah nggih. Lumampah niku mboten kok ateges kudu engklek, mboten nggih nitih. Sepeda motor wonten sing nitih, mobil wonten sing sepeda ontel niku dipun arani salaka. Menempuh, Pak. Menempuh utawi lumampah tarikon ana sak dhuwure dalan niate ajeng mburu ngelmu agami. Sahalallahu lahu bihi tarikon ila jannah. Sapa wonge gelem mlaku nyedhak marang majelis taklim, pengajian kitab, dawuh khataman kitab, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Percaya mboten jenengan Bapak Ibu? Wong niku nek ngaji margi tumuju swargane niku langkung gampang tinimbang sing mboten ngaji. Nggih, saestu niku. Niku tepa patuladane pun entek amek kurang golek. Tenan niku. Wong niku nek ra ngaji arep salat we plintat-plintut gitu. Arep wudu akeh salahe. Jumatan sewidak tahun kotong ya mung gugur kewajibane mboten wonten isine mboten wonten mentese. Kula ora asring maosaken hadis Nabi ten pundi-pundi papan magepokan kalian napa niku Jumatan ingkang sampurna. Man sapa wengi ghasala wa ghatasala adus kanthi sampurna. Yaumal jumuati ing dina Jumat. Wa bakara wa batakara banjur meruput mangkat Jumatan. Wa masya walam yarkab melaku timik-timik ora numpak kendaraan. Ya rata-rata awake dhewe nak montoran to nggih jaman sakniki nek Jumatan. Nggih napa mboten? Nah nggih, mang tinggal niku motore niki. Sesekali. Dadi adus kanthi sampurna budal Jumatan meruput lumampah mboten nitih kendaraan wadana minal imam lungguh cerai imam. Wastama amidang ngetaken khutbah Jumat orang ngorok. Wa ansota anteng walam yalhu ora dolanan dhewe. Niku syaraté 7 nek Jumatan sing premium niku. Jumatan sing spesial. Spesial niku nggih. 7 niku wae ora kok ndoke loro mboten. Nek pun syarat cacah 7 dijangkepi Kanjeng Nabi dawuh, kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha. Dheweke diparingi saben sak langkah kang ditindakake saka ngomah tumuju masjid ajrusanatin ganjaran ngibadah setahun. Sak langkah lho niku, sak langkah niku ngibadah setahun kari ngitung saking dalam tumuju masjid pinten langkah. Mang bayangke niku lho niku model Jumatane wong sing ngaji terus diparingi daya kekuatan dening Allah ngamalake nggih ngelmu kang wis dikaji. Jumatan kaping sepisan borong ganjaran 20.000 tahun Bapak Ibu. Kenapa? Daya ngelmu ingkang dipun kaji kula wau. Kalian daya ngelmu ingkang dipun amalake. Anjalari piyambakipun pinaringan kautaman ganjaran matumpuk-tumpuk mboten sagedipun bayangake kathahipun. Mila mboten aneh duk nalika Nabi ngendika sapa wonge melaku mangkat pengajian bakal digampangake dalan tumuju swarga. Lah Jumatan pisane mborong ibadah 2000 taun. Ning nek mboten ngaji, nggih. Sajeke urip Jumatan niku Jumatane kotong, Pak. Kotong melompong. Enten mboten wong niku nyambut gawe pisan batine ra mekakat enten apa mboten? Enten, Pak. Nembe dek wingi dalu kula diceritani kanca kula niku menang tender nggarap proyek sesasi tok badine 9 miliar imang bayangi. Gek 9 miliar niku nek dibagori gek sepiro. Duit sebagor niku 9 miliar. 9000 juta nggih Mas. 9000 juta. Jadi duit sak yuta niku dipengke 9000, Pak. Kira-kira sebagor niku jenengan gotong ketoke kabotan. Mula mang paro wehno aku. Separo. Ning ngenten mboten tiyang nyambut gawe setahun jungkel jempalik tiba nglangi sikil dinggo mlaku sirah dinggo dinggo mikir ning duwite ora entuk Akeh enten apa mboten? Kathah, Pak. Awak ngukur dalan niku. Ing ngatasi dalan kok dikukuri. Apa ya ana belanjane niku. Enten wong dodolan omah niku payu siji. Sebulan wong tepas-tepas tok, Pak, angkling-angkling tok. Niku payu omah siji, Pak. Ndah nek payu omah 5 gitu. Ning jenengan dodol pentol, payu ngantek satu sunduk, ya. Sesuk ra nyambut gawe ya cetha orang liwat gitu. Sebab sing sepisan niku nyambut gawe linandesan ngelmu, sing nomor kali sina napa niku nyambut damele modale nggih gerata gerutuk semanten ugi tiyang ibadah. Nek linandesan ngelmu mentes ngelmune berkah, ibadahipun ugi dipun paringi berkah barokah. Niki sedaya kanggo nerangake kagem para jamaah bilih tiyang ingkang ngaji niku estu-estu badhe digampangake dalan tumuju suwarga. Ngoten niku. Salajengipun dipun serat wonten mriku wa qala jalla dzikruhu lan Allah taala ingkang minulya asmanipun paring dawuh malih innama yakti yakhsyallaha wong kang wedi marang Allah min ibadihi saka perangane ditahi Allah al ulama kang arupa ulama. Maknanipun apa? Tiang-tiang ingkang paling anggadai raos ajrih dumanteng Allah niku para ulama. Ngerti ribagi ra kena, ngapusi ra kena, haram dalile iki. Ning nek wong mboten ngaji iku nindakke dosa niku enteng mawon. Mboten gadahi wasumelan. Mboten gadahi rasa wedi. Nggih. Pendak dina utuk wae niku ya los mawon niku. Pendak dina mendem, pendak dina dangdutan niku mboten enggak mboten rumaos nindakke dosa. Ngerti-ngerti sok mben dosane akeh. Mila Allah taala dawuh innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ayat niki ugi paring cecala nggih dumateng kula panjenengan sedaya mboten wonten guna lan paedahipun kita niki sregep ngaji ngelumpukake dalil sing akeh ning nek mboten ditindakake. Innamal ilmu al khasyah. Sing diarani ilmu kuwi rasa wedi marang Allah. Nek ngilmune akeh ning ora duwe rasa wedi, perintahnya Allah ditinggal, larangannya dipun terjang, niku tiyang bodoh senadyan ngantongi ijazah sing akeh. Mila kula panjenengan sedaya mboten perlu cilik aten kula niku kenal ngaji ngeten niki duk nalika sampun sepuh sak mboten apa-apa. Wis tuwa kenal ngaji ateges nggih sepuhe panjenengan niku ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan saged ngungkuli tiang-tiang ingkang luwih dhisik ngaji. Carane pripun? Saben-saben enten ngelmu langsung diamalke. Enten ngelmu kurban. Wis ngerti kurbane hukume wajib tumrape wong sing mampu diamalke tenanan. Kudu duweni greget, cita-cita, gegayuhan pokoke aku sak suwene urip pendak taun kudu ngupadi bisa wakur kurban pendak taun. Duweni niat sing kuat ngoten niku. Nggih. Nek in walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong sing yekti ngupah di dalanku mesti bakal ingsun tuduhake nggih dalan tumuju marang aku. Ngoten niku. Carane pripun nek tuku spontanitas 3 juta ki yo abot. Nggih ngingoni cempe saka cilik. Nek cempe kan murah to nggih. Pinten regane cempe niku? 500 pun nang sak cempe Pak Gono nggih. Nah, jenengan niku cempe 500 diingoni diingoni setahun niku mengke idulat ka umure pun setahun setengah pun sah Pak niku. Utawa kurban sing minimalis wedhus gembel wedok umure setengah tahun niku nggih sak yutonan nggih Pak Gono. Napa mlen nek tanggane dhewe jenengan rada pinter glembu isithik ngono. Iku kira-kira 800 etuk niku. Wedhus gembel wedok umure setengah tahun niku pun sah lho didadekake kurban. Nggih. Kula nggih mboten kober nek kon ngenyang-ngenyang ngoten niku pekewuh isin nggih nyelengi dhuwit. Wah kula niku nek ngopeni wedhus nggih mboten kobur kula lunga mau nggih gaduh ki. Nggih gaduh ki ra anu pancen kowe ki ngeyel dikandani. Ora duwe niat niku mau gitu. Gaduh ki niku jenengan tumbah cempe 500 kongkon wong kon ngingoni loro sing siji nggo iki aku tuku cempe loro ya Kang 500 500. Oh penono nganti setahun. Sing siji nek gedhe sampean tak nggo kurban sing siji PN. Alhamdulillah jenengan rasah ngarit nyawang tok tolah toleh. Delalah niku sesuk ajeng dibeleh kurang telung dina mudhar niku cempe kula Ustaz. Insyaallah ganjarane sampun tinalis ginuris ginaris. Napa wonten dalil Ustaz wonten? Man hamma bihasanatin fa'amilaha. Sapa wong ini duweni niat nindakake kebajikan banjur ditindakake tenanan. Kata Allah indahu asyra hasanatin, Allah nulis kanggo dheweke ganjaran tikel 10. Wa man hamma biha ning sapa wong duweni niat nindakake kebajikan kurban upamane. Falam ya'malha ora sida ditindakake wong cempene modar gitu. Apa mentem telo karet apa keleleken apa gitu. Keleleken apa cempene niku kok nganti mati biasanya. Ah keleleken plastik mamane setengah kintal gitu. Mati gitu. Keleleken plastik iso mati ya. Lagi setengah nek setengah kintal niku. Niku jenengan mboten sida kurban. Jane pun niat pun nyelengi. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Niku kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Ta'ala nulis kanggo dhewe ganjaran wutuh 100%. Karena ora sida nindakake enten apa udzur niku wau. Enten musibah sing tumiba marang si ponang wedhus ingkang jalari si wedhus niki dadi tumekaning pati sirno prapteng lampus niki maknane pun dawuhipun Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama wa qala ta'ala lan Allah Ta'ala dawuh maneh wa ma yaqiluha illal alimun ora ana kang bisa paham ora ana kang bisa nyumurupi lan mangerteni kejaba wong-wong kang alim nggih menika para ulama tiang-tiang ingkang anggadai kawruh agama nelasake jatah yuswanipun kanggo ngaji nggih lan getok tularake ngelmu agama ingkang sampun dipun sinaoni kala wau. Kathah lho perkawis-perkawis tiang kathah niku bingung ning para ulama niku lantik ing panggrahita pono ing pamawas. Tuladanipun napa Ustaz niki enten kasus jaman riyen niku. Enten kasus wong niku lara, Pak. Lara niku napa? Sakit, Pak. Ketiban gerah. Dheweke nadar, "Ya Allah, kula niki paduka ganjar kanthi gerah sementen taun. Kula anggadai gegayuhan nadar lan panjongko. Sewayah-wayah kula bincang dipun paringi nirmala jati-jati temahing waluya. Pulih seger sauni-uni. Kula ajeng sedekah sing akeh." Kula ajeng sedekah sing akeh nadare ngoten niku. Tenan diparingi waras tenan. Ya Allah, kula ndek ben numpak motor dipepet tangga kula tiba sikil kula patah ya Allah. Sesuk nek kula mari kula ajeng sedekah sing akeh ya Allah. Ndelah mari tenan. Pitakenanipun para jamaah, dheweke kudu sedekah piro? Pinten? Ayo akeh iki pira? Wong dheweke nadare aku sumpah nek waras aku arep sedekah sing akeh. Ha dheweke bunek to, Mbah, gek aku kudu sedekah pira iki? Akeh iki pira? Enten sing pirsa mboten? Mboten enten hadiahe niki. Enten enten hadiahe niki. Bar ngisak. Yen ono. Napa, Pak? Sedekah nok pinten kira-kira niki? Kok sesuai kemampuan mboten kok sesuai. Kemampuan akeh ngoten. Bener ta? Ning para ulama ngerti wangsulane. Mbok menawi awake dhewe kasih rutin. Wah, lha iki ketemu ayat yang bergenggeng tenan niki. Dadi kula semangat niki kula. Yakti Allah wis maringi pitulungan marang sliramu he Muhammad ana sajroning peperangan sing akeh. Terus ulama niki Bapak Ibu,

0: Nek menungso ora gelem sinau ora iso gawe kelambi. Menungso ora gelem sinau ora iso dodolan. Napa malih nalika nindakake pangibadahan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten tafsir As-Sa'di duk nalika nafsirake ayat niki Syekh Sa'di niku paring keterangan apa padha antarane manungso sing mangerteni rahasia-rahasia hukum syariat dibandingake wong sing ora mangerteni. Mesti mboten padha. Oh iki dalan sing peteng disingkiri. Oh iki tumindak kesyirikan sing bubrahake sedaya sekabeh ngamal ngibadah dipun singkiri. Ngerti? Karena napa ngaji. Neng nek mboten ngaji tabrak mawon, Pak. Wis nyembah roh nenek moyang, nyembah marang kayu lan watu, pasang jimat digandulke ten omah, wedi karo sasi sura, kabeh dipun tabraki. Terus kapercayanipun, kapitadosanipun ada dasar napa warisane nenek moyang. Waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man sapa wonge yuridillahu bihi khairan dikersakake dening Allah kabecikan kanggo dheweke, yufaqihu fiddin dheweke bakal dipinterake ana ing agamane. Wa innamal ilmu bita'allumi lan yakti ilmu iku bisa digayuh kanthi cara ngaji. Sing ngaji mboten namung bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik. Nadyan to kula, kula nggih pengajian, Bapak Ibu. Kula nggih ngaji. Malah kula niku nek ngaji luwih suwe mbangane jenengan. Jenengan sak 45 menit to ngajine ten mriki. Kula nek pas dawuh ngoten niku ngantos 10 dina, Bapak Ibu. Wit enjing dugi jam sedoso dalu ngoten niku kedur nggih jenengan mboten ngantuk ngantuk kadang ya ngorok barang kula niku nek ngorok niku kula digeblek ustaz liyan tangi oke baik aku niki Bapak Ibu ingkang saged kita aturaken wonten kalau dengan dalu pun napa di bablas sisan mawon nggih gek mengke pepanggihan ingkang badhe dateng kita ngancik bab ingkang enggal. Waqala Abu Dzarin lan Abu Dzar ngendika la wata tumu as-samsamata nek awakmu nyalehake as-samsamata niku dipun sebaten mriku as-saifus sarim pedang kang diunus nggih nek awakmu ku nyalehake pedang ala hadhihi ana kene wa asyara ila qafah terus Abu Dzar niku menehi isyarat marang napa qafah qafah niku gulu sing mburi. Nek gulu niku ngarep, nek kofah niku mburi. Mburi niki jenenge napa niki? Ya basa kramane cengel napa? Cengil napa? Cenjel gitu. Basa Inggrisnya cenjel. Nggih tulisane cengel macane cenjel. Nek awakmu nyalihake pedang ana cengel kuwi iki. Nggih. Summa dhanantu anni anaffadhu kalimatan sami'tuha min Rasulillahi qabla an tujizu 'alayya. La anfatuha. Banjur aku kuwi duweni penyangka aku bisa ngrungokake sawijining kalimat saka Kanjeng Nabi sadurunge nggih guluku dipedhot mesti aku tetap luweh ngrungokake lan ora wedi kelangan gulu. Maknanipun napa ngaji menika butuh perjuangan Bapak. Diriwangi pecahing dada mutahing ludira. Kalau rumian para ulama niku lumampah ngantos setunggal wulan mengajeng midanget setunggal hadis. Zaman rumian niku Bapak Ibu. Nggih. Zaman sakniki enten kanca kula niku sinau ten pesantren ninggalke simboke ninggalke adike telu. Bibar niku simboke sedo. Nggih. Terus dheweke mulih wong simboke mati. Niku kanca kula niku tesih urip tekan sepriki nggih. Bar niku mboten bali ten pondok. Ilang lagi bocah ke jarene pamit mulih mboke mati kok ora baline. Terus kula pindah pondok ketemu le, weneh to Kang. Hooh, critane piye? Critane aku mulih kae mbokku mati nang Pulau Bangka. Terus aku ngopeni adikku telu, aku anak paling gede. Aku dadi kuli ngopeni. Terus saiki adikku telu tak titipke Pak Lekku. Aku mondok neh ning kene. Lah, biayane piye? Biayanya ya aku lah duit biaya wah aku dikon bayar pendaftaran saya nggak punya uang Ustaz. Terus Ustaznya diceritain lagi mah melu nangis. Ya wes le, gue kena mondok neng kene, neng wayai kancamu do turu bubar duhur gue aja turu, gue isah-isah neng pawon, gue resik-resik kelas, gue ngaji neng kene gratis. Oke baik. Nah, Lek pirang-pirang tahun niku, nggih, kula pun lulus pondok, pun lulus kuliah nggih, terus dakwah ten delalah Gusti Allah niku ngeparangake kula dakwah ten Pulau Bangka. Ngisi kula bar salat subuh. Niku wonten jamaah linggo ngarep dhewe-dhewe ngaten niki. Ning dudu Pak Slamet, dudu Mas Anas dudu. Nggih. Kula ora pati gotro, ora pati gagas. Bibar pengajian niku dheweke uluk salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Loh, kok kira si fulan kae to? Nggih, kula niki. Kancane jenengan rene. Terus cekake carios, bar subuh niku kula digondol karo dheweke dijak teng omahe. Teng omahe niku wonten pondok pesantren Tahfidz Putra Putri. Dadi dheweke sakniki pun iso gawe pondok pesantren dadi juragan herbal sing luwih jos meneh bojone telu. Kula situk. Niku pengorbanan menuntut ilmu. Dadi kula gedeg-gedeg. Wah, elok tenan sampean, Mas. Aku saling bolak-balik karo sampean iki. Terus kula disuwuni video, saat kula nyuwun video jenengan untuk penggalangan pembangunan pondok niki. Oke, baik aku ya. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ngendika, "Kunu rabbaniyyin dadi ulama sing rabbani." Ulama sing wicaksana, fuqaha sing pinter. Ulama sing kawruh akeh. Wa yuqalu lan dikandhakake ar-rabbani kang diarani rabbani iku alladzi yurabbin nas bisigharil ilmi. Kang mulang manungsa kanthi ngelmu sing cilik-cilik. Miwiti mulang niku saka sing cilik, mungkin ditambahi suwe ning suwe dadi gedhe. Qabla kibarihi sadurunge ngajarake ngelmu sing gedhe. Mekaten lan semanten wawasan kitab Jawahirul Bukhari nipun mugi-mugi wonten guna paedahipun, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani penggalih kula tansah mangantu-antu sih lumunturing samudra pangaksama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara تلاوة
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Menyaksikan berkumpulnya sebanyak ini anak-anak muda, bukan untuk menyaksikan pertandingan bola, bukan pula untuk menikmati konser musik, tapi berkumpulnya begitu banyak anak muda untuk belajar ilmu agama adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Berkumpul di sebuah tempat, di situ akan digembleng para calon ustadz dan calon dai. Dari lembaga ini, mereka akan diterjunkan ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke mancanegara, untuk menjadi pejuang-pejuang pembela sunnah Rasul SAW. Ini adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Namun anehnya, di saat kita bahagia melihat berkumpulnya anak-anak muda untuk mendalami ilmu agama, ternyata ada pihak-pihak yang tidak suka, ada pihak-pihak yang benci dengan berkumpulnya anak-anak muda mendalami ilmu agama. Siapa mereka? Siapa yang gak suka? Syayatin al-insi wal-jin. Siapa? Setan-setan jin dan setan-setan manusia. Minal jinnati wan nas. Mereka sangat tidak suka melihat anak-anak muda tekun belajar ilmu agama, melihat anak-anak muda tekun menghafal Al-Quran, melihat anak-anak muda rapi di sebuah majelis mendengarkan sebuah kajian. Dan mereka bukan hanya tidak suka, tapi mereka menyusun strategi, melancarkan berbagai macam cara untuk merusak kebahagiaan ini. Dan salah satu cara yang begitu masif untuk mereka praktekkan di zaman ini adalah menyebarkan virus yang bernama LGBT. Mereka sebarkan di antara kaum muslimin secara umum, dan secara khusus mereka bidik para santri dan santriwati. Secara umum mereka target kaum muslimin, dan secara khusus mereka target para santri dan santriwati. Kenapa kaum muslimin mereka jadikan sebagai target secara umum? Karena mereka ingin populasi kaum muslimin menurun. Karena semakin hari kaum muslimin semakin banyak, mereka panik dengan bertambahnya populasi kaum muslimin yang begitu cepat. Kenapa kaum muslimin populasinya lebih tinggi dibandingkan selain mereka? Kenapa coba? Karena kaum muslimin suka punya
anak. Anak mereka minimal berapa Ustaz? Minimal. Anak tanya minimal. 4 minimal. Anak 4 minimal itu. Maksimal tanpa batas Ustaz ya. Masya Allah. Mengikuti nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajul aina sautukum? Tazawwajul waludal wadud. Fa inni mukathirun bikumul umama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah al-walud. Al-walud itu adalah wanita yang banyak anaknya. Wah, janda berarti Ustaz. Nikahilah wanita yang banyak anaknya. Ana pengennya bukan janda Ustaz. Yang dimaksud al-walud adalah wanita yang berpotensi akan melahirkan banyak anak. Loh, taunya Ustaz, wong belum nikah kok. Taunya dari mana coba? Wanita ini punya potensi banyak anak. Taunya dari mana? Dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Kalau misalnya calon itu anak nomor 10, wah, itu berarti insya Allah bibit unggul. Ya. Al-walud, al-wadud. Al-wadud itu adalah yang penyayang. Kenapa? Fa inni mukathirun bikum. Kata Nabi SAW, karena aku bangga seandainya jumlah kalian itu banyak. Hadis riwayat An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra dan dinilai sahih sanadnya oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Itu adalah kaum muslimin. Sedangkan selain mereka, berbanding terbalik. Kalau kita senang punya anak banyak, mereka gak pengen punya anak. Kenapa mereka gak pengen punya anak? Karena mereka gak mau repot. Mereka gak mau capek. Mereka enggak mau pusing. Emang punya anak banyak pusing? Kok tanya sama teman-teman enggak tahu antum. Mana? Wali santri, mana wali santri? Mana wali santri? Mana? Masya Allah. Punya anak banyak pusing enggak? Enggak. Masya Allah. Sebelah sana ada enggak wali santri? Sebelah sana. Wali santri. Sebentar. Antum bilang gak pusing, emang antum anaknya berapa? Berapa? 3. 3 belum banyak itu. Sana ada gak wali santri sana? Sebelah sana ada wali santri? Pusing gak punya anak? Banyak? Enggak, berapa? 3 sama aja. Anak enggak berani nanya sama beliau. Kembali kepada tema kita. Ya. Kenapa mereka takut dengan populasi kaum muslimin? Karena jumlah kaum muslimin semakin banyak, sedangkan mereka semakin sedikit. Kenapa jumlah mereka semakin sedikit? Karena mereka malas punya anak. Sedangkan kita kaum muslimin semangat untuk memiliki anak yang banyak. Bahkan di sebagian negara diprediksi penduduknya akan habis. Di sebagian negara diprediksi penduduknya akan habis. Kenapa? Karena pada enggak mau nikah. Dan kalau nikah pada enggak mau punya anak.
sehingga yang tua-tua semakin tua, sebentar lagi mati, yang muda-muda tidak ada. Makanya mereka membuka imigran-imigran untuk datang ke negeri itu. Dan yang datang kaum muslimin, dan muslimin anaknya banyak-banyak. Sehingga di beberapa kota di negara-negara barat, dulunya di kota itu kaum muslimin minoritas. Sekarang berubah, kaum muslimin menjadi mayoritas. Mereka bingung bagaimana caranya supaya populasi kaum muslimin ini berkurang. Salah satu caranya adalah dengan disebarkan virus LGBT. Makanya jangan kaget kalau dana miliaran bahkan triliunan digelontorkan untuk mengkampanyekan penyakit ini. Supaya apa? Supaya kaum muslimin gak punya anak lagi. Gak mungkin punya anak, wong pernikahannya antara Mas Jono dengan Mas Joni, antara Mbak Siti sama Mbak Sita. Maaf kalau ada yang namanya pas. Gak mungkin. Kalau di negara lain itu sudah dilegalkan, sudah dilegalkan. Jadi punya buku nikah, buku nikah. Yang satu siapa tadi namanya? Mas Joni, yang satu Mas Jono. Kedua mempelai, yang satu Mas Joni, yang satu Mas Jono. Itu sudah dapat buku nikah di beberapa negara. Dan mereka berupaya keras bagaimana supaya di negeri kita pun dilegalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kaum muslimin secara umum dijadikan target.

0: رياض الصالحين الباب الثالث باب الصبر. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.
1: Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh, beliau pun menunggu hingga matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir, beliau bangkit di tengah-tengah para sahabat lantas bersabda: "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Tetapi apabila kalian sudah bertemu dengan mereka, maka teguhkanlah pendirian kalian. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang." Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, Rabb yang menurunkan Al-Qur'an, yang memperjalankan awan, yang mengalahkan pasukan sekutu kaum musyrikin, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka." Muttafaqun alaih. Faedah hadis 1. Keterangan perihal persiapan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalamnya menyiapkan kekuatan, yaitu pasukan yang terdiri dari infanteri dan kavaleri serta persenjataan. Lantas dianjurkan agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa sebelum terjun ke medan perang untuk berhadapan dengan musuh. Tentu saja, semua itu dilakukan setelah meninggalkan kemaksiatan, disertai dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. 2. Disunnahkan berdoa ketika merasakan kesempitan dan kesulitan, khususnya pada saat berada di pertemuan antara dua pasukan, serta disitulah salah satu tempat dikabulkannya doa. 3. Gambaran kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan umatnya. 4. Hendaklah seorang mukmin tidak bersandar pada kekuatan materi semata, serta diharuskan untuk tetap bersikap waspada, berhati-hati, dan bersemangat. 5. Bersabar ketika bertemu dengan musuh, dan itulah salah satu unsur keteguhan terpenting dalam berjihad. 6. Dianjurkan memberi nasihat dan pesan kepada pasukan muslim yang berperang di jalan Allah, sehingga diharapkan dapat memperbaiki keadaan mental mereka, serta sudah selayaknya memberitahukan segala kebutuhan fisik mereka. 7. Disunnahkan bertawasul kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-namanya yang indah, Asma'ul Husna. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dan membayarnya dengan surga. 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai ungkapan yang singkat namun padat makna. Maka dari itu, doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan doa yang terbaik dan terlengkap. Dengan diturunkannya Al-Qur'an, tercapailah nikmat akhirat yaitu agama Islam. Sedangkan dengan dijalankannya awan, terwujud kenikmatan duniawi yaitu rezeki. Sementara dengan mengalahkan musuh, maka terrealisasilah upaya pemeliharaan kedua nikmat tersebut. 10. Larangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwa larangan ini tidak berarti memakruhkan jihad dan tidak boleh menanamkan semangat perang, apalagi memupuskan harapan mati syahid di jalan Allah. Sebab semua itu justru sangat dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla, pembuat syariat yang maha bijaksana, Bahkan perwujudan tindakan-tindakan ini dikategorikan sebagai sifat orang-orang yang bertakwa serta sikap orang-orang yang jujur. Pemahaman yang benar terkait larangan menganggankan pertemuan dengan musuh ini adalah sebagai berikut. 1. Tidak bangga dengan jumlah personil yang banyak dan bersandar kepada kekuatan pasukan, karena sifat negatif ini menyebabkan minimnya perhatian terhadap musuh. Apabila hal itu terjadi, jumlah personil dan kekuatan pasukan menjadi tidak bermanfaat sedikit pun tanpa bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itulah sebagaimana pernah terjadi pada Perang Hunain. 2. Bertemu dengan musuh merupakan urusan atau perkara gaib. Seseorang tidak dapat mengetahuinya, apakah dia dapat tetap tegar atau dia akan berpaling dari musuh ketika melihat kilatan pedang yang sesungguhnya, seiring dengan kepala-kepala yang ditebas dan jiwa-jiwa yang berguncang. Allah menjelaskan hal tersebut secara gamblang melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Firman-Nya yang dimaksud adalah, "Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya." Quran Surat Ali Imran ayat 143. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat Islam agar berbuat sesuatu yang bermanfaat, yaitu memohon keselamatan kepada Allah, keteguhan tatkala bertemu musuh, juga keinginan keras untuk memperoleh mati syahid, sebab surga berada di bawah naungan pedang.
2: Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga dan kita jemaah semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan tadi persaksian wanita yang hanya setengah dari laki-laki, mohon penjelasannya, Ustaz, persaksian seperti apa? Apakah untuk urusan agama saja ataukah untuk urusan dunia juga? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Memang ada pembahasan yang cukup panjang dalam hal ini, artinya nilai persaksian seorang wanita di hadapan nilai persaksian seorang laki-laki. Namun yang jelas disepakati oleh para ulama, diantaranya disebutkan oleh Ibnul Munzir, bahwa persaksian wanita itu dianggap, persaksian wanita itu bukan terbatalkan, persaksian wanita itu tetap bernilai di dalam perspektif hukum agama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah persaksian itu hanya pada urusan-urusan tertentu, ya, seperti misalnya apakah urusannya hanya transaksional saja, karena ayat ini sebetulnya ayat tentang hutang piutang. Tadi yang kami sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ini sebetulnya tentang hutang piutang. Apakah memang persaksian yang dimaksud hanya berlaku pada hutang piutang saja, sehingga kalau sebuah transaksional hutang piutang itu dipersaksikan oleh perempuan, maka satu perempuan hanya bernilai setengah laki-laki, misalnya begitu? Ataukah ini juga berlaku buat yang lain, bahwa untuk penegakan had itu seperti rajam, jadi ada sebuah perzinaan terjadi, ternyata saksinya perempuan, atau pencurian terjadi, saksinya perempuan, misalnya begitu. Apakah juga persaksian perempuan bernilai demikian pada penegakan had, qisas, dan semisalnya? Demikian pula apakah persaksian seorang perempuan juga bernilai setengah pada pernikahan, pada perceraian, ya, pada nasab. Nasab itu seperti misalnya kalau terjadi penyusuan, ya, susuan laki-laki dari seorang wanita yang menjadi ibu susuannya dan semisalnya. Ya, ini ada memang perbedaan pendapat di antara para ulama, namun wallahu taala a'lam, ini akan masuk kepada pembahasan fiqih. Tetapi yang jelas di dalam perspektif hukum agama, persaksian seorang wanita itu hanya senilai dengan separuh persaksian laki-laki. Adapun pada hal-hal keduniaan, yang tidak ada hubungan langsung dengan hukum agama, ya maka mungkin sesuai dengan ketentuan atau kebiasaan yang ada di tradisi setempat, ya tradisi setempat. Tapi kalau sudah dihubungkan dengan hukum agama, maka sebagaimana tadi dijelaskan, wallahu ta'ala a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pembahasan berikutnya dalam tata cara mendidik. Dalam tata cara apa? Mendidik. Ketahuilah saudaraku, dalam Islam banyak sekali contoh-contoh Rasulullah bagaimana tata cara mendidik. Yang pertama, cara mendidik yang pertama itu dengan cara nasihat. Dengan cara apa? Nasihat. Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat,

Seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya aku ingin belajar tentang waktu-waktu sholat. Maka Rasulullah tidak jawab. Waktu ketika zuhur, saat matahari tergelincir beli sholat. Ketika asar, ketika bayangan seseorang sama dengan dirinya, beliau mulai sholat. Keesokan harinya Rasulullah sholat zuhur pas mendekati matahari bayangan seseorang sama dengan dirinya. Waktu asar ketika mendekati bayangan seseorang dua kali lipat dirinya. Kemudian setelah itu, setelah dua hari, baru Rasulullah berkata, waktu sholat antara itu. Beliau tidak menjawab dengan lisan, tapi beliau dengan menjawab dengan apa? Langsung praktek. Iya. Dan terkadang Pak, praktek itu lebih mudah dimengerti oleh murid daripada sebatas pemberian teori. Iya. Walaupun tentunya Pak, ada pelajaran-pelajaran yang memang butuh kepada teori. Iya. Ada pelajaran-pelajaran yang sangat membutuhkan kepada praktek. Tentunya antum sebagai seorang guru yang lebih paham itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya akhi, iya, daripada yang berhubungan dengan masalah pendidikan, yang jelas Pak, semua kita adalah pendidik. Posisikan diri kita sebagai seorang pendidik. Anda seorang guru, apalagi kita sebagai orang tua, maka orang tua harus bisa mendidik. Iya, semoga kita termasuk rabbaniin yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, walakin kunu rabbaniin, akan tetapi jadilah kalian rabbani. Itu yang mengajarkan manusia dari ilmu yang dasar sampai ilmu yang dalam. Baik, saya kira cukup sampai di sini.

0: tanya jawab.
1: Ustadz, ketika sholat istikharah, bagaimana kita bisa mengetahui petunjuk yang Allah berikan? Apakah berupa mimpi? Mboten mesti pituduhipun Allah niku kedah lumantar ngimpi. Insyaallah benjang dalu ten Masjid Abdurrahman bin Auf kula badhe ngaturaken pengaosan judulipun Mimpi yang Penuh Misteri. Ewan dene pitedahipun Allah kadang kula niku dipun sagedipun mangertosi kanthi kemantepanipun ati. Nggih, barang loro aku milih arep rabi iki ditawani mbakyune apa adine aku ya kon milih piye ya. Nek milih mbakyune kok ya ayu, milih adine ya ayu. Apa tak pek karo-karone wae ya mboten pareng. Nek dipek karo-karone. Dadi menikahi kakak adik sekaligus menika mboten pareng. Kaya dene ngrabeni bulike karo ponakane bareng niku mboten pareng. Pilih bulike apa pilih ponakane? Lho, kudu dipilih salah siji ora kena dirabeni karo-karone. Lah kula bingung nih. Nek bingung jenengan salat istikharah bar niku mantepe sing pundi? Ya, kadang kala kemantepan menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten kedah lumantar ngipi.
0: Mutiara nasihat.
2: Pada kesempatan majelis kita kali ini, insyaallah yang akan kita bahas sebuah judul bertaubatlah. Mungkin sebagian bertanya, aku salah apa dengan kon tobat? Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini saya bertakziah. Takziah itu ke tempat siapa, Pak? Keluarga orang yang meninggal dunia. Keluarganya, istrinya menceritakan tentang bagaimana suaminya yang usianya masih 40-an

0: mendadak. Subhanallah. Apa sih pelajaran yang kita ambil? Badannya sehat, fisiknya biasa, normal, dalam artian bukan orang yang sakit-sakitan. Meninggal mendadak. Di antara pelajaran yang kita petik dari hal yang semacam ini, dan ini sering disodorkan oleh Allah kepada kita, dihadirkan oleh Allah di kehidupan kita, entah penus. Kok mana 10 tahun meninggal? Kan harus ada apa? Ada persiapan untuk hari di mana kita diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau di sini berapa kali? 3 kali. Telah meninggal Pak Fulan atau Bu Fulanah. Ini benar-benar kita harus siapkan. Karena ada hidup yang sangat lama setelah kematian kita. Maka saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara usaha kita untuk mendapatkan husnul khatimah adalah taubatan nasuha. Yang namanya husnul khatimah itu bukan mati kemudian ada istrinya yang mendampingi, ada anaknya. Kalau yang sudah punya cucu, ada cucunya pada hadir semuanya. Bukan. Yang namanya husnul khatimah adalah seorang mati dalam kondisi bertauhid, istiqamah dalam tauhidnya tersebut, tidak melakukan kesyirikan, tidak ada dosa besar yang masih dia berkubang padanya. Itu yang dinamakan dengan husnul khatimah, Bapak Ibu. Maka kita bahas materi ini, bertaubatlah kepada Allah, tujuannya untuk mengingatkan diri kita. Aja rumang sene lah esi patang puluh, esi rong puluh luwih nganah gitu ya. Ya ternyata yang saya takziahi hari ini 40 sekian. Di sini sudah banyak yang 5 mbok mandan gitu. Ada alhamdulillah gitu ya. 50 yang 60, maka ini benar-benar teguran dari Allah. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas artikel yang ditulis oleh Syekh Rasid bin Hussein Al-Abdul Karim hafizahullahu taala. Beliau menyebutkan wujubut taubah wa fadluha, wajibnya bertaubat dan keutamaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Agar kita mendapatkan keuntungan dari kehidupan kita di dunia, isi hidup dunia ini, di dunia ini, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-falah, kata al-falah ini adalah kata yang menggabungkan semua bentuk kebaikan. Sehingga dikatakan al-falah ini kata atau kalimat dalam bahasa Arab disebutnya sebagai kalimat yang mencakup begitu banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Al-falah, beruntung. Dan panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keteladanan istimewa dalam masalah ini. Nanti akan disebutkan hadisnya yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Bertobatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah. Fa inni atubu ilaihi wa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Levelnya Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau levelnya yang subhanallah telah mencapai puncak kehambaan kepada Allah. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, yaitu menjadi khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Ibrahim alaihi salam. Level di mana beliau juga dikatakan sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur dengan wujud ibadah yang luar biasa. Bersamaan dengan kondisi beliau yang seperti itu, Bapak Ibu, istighfarnya sehari 100 kali, taubatnya 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kita pastikan beliau itu bersih, tidak seperti kita, belepotan, enggak karu-karuan. Kesalahan demi kesalahan kita lakukan, kekeliruan A, B, C dan seterusnya kita juga telah kerjakan. Mau enggak mau kita harus ngakui seperti itu. Namun ternyata panutan kita berada di tempat yang sangat jauh, kedudukannya sangat jauh dengan kita. Kita yang belepotan dengan dosa, kesalahan, istighfarnya kurang, taubatnya juga kurang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jujur ketika kita menyatakan bahwasanya kita itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jujur dalam pengakuan. Kita jujur dalam syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meneladani maksimal apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya memang langsung 100 agak sulit ya, dibagilah setiap sholat 5 waktu sebelumnya atau setelahnya 20 kali. Kan ketemu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan hanya sekedar di lafad, tetapi diwujudkan dalam praktek nyata. Menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita diperintahkan untuk bertaubat kepadanya dan kita dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ayat yang kedua yang dinukilkan oleh beliau adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan taubat nasuh artinya taubat yang murni, semurni-murninya. Taubat yang tulus, bukan karena iming-iming dunia, bukan karena kita mendapatkan paksaan, tetapi benar-benar kita bertobat karena panggilan. Panggilan Allah menyeru hamba-hambanya untuk bertobat, jiwa kita kemudian terpanggil. Jangan sampai kita bertobat karena menyesuaikan dengan lingkungan. Alhamdulillah kalau seandainya lingkungan membantu kita. Namun jangan sampai orang kepenak lah maksiat terus langka batire nang kene gitu. Tapi alhamdulillah bisa meninggalkan maksiat pengaruh lingkungan itu masya Allah luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk bertobat kepadanya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang beriman itu bukan orang yang enggak punya dosa. Karena orang yang beriman juga termasuk Bani Adam, kan?
1: Iya.
0: Maka orang yang beriman itu bukan orang yang bersih, tidak melakukan dosa, tanpa dosa. Bukan. Tetapi orang yang beriman ketika mendapatkan seruan bertaubat kepada Allah, dia akan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari maksiat, kembali dari pelanggaran syariat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, yang kita sebutkan bahwasanya maknanya adalah taubat yang murni.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'.
3: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
2: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
3: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
2: Minallahi bil ma'arij.
3: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
2: Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah.
3: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50,000 tahun.
2: Fasbir sabran jamila.
3: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
2: Innahum yarawnahu ba'ida.
3: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
2: Wa narahu qariba.
3: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
2: Yawma takunu as-samaa'u kal-muhl.
3: Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
2: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
3: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan.
2: Wa la yas'alu hamimun hamima.
3: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.
2: Yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhab yawmi idin bibanih.
3: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya.
2: Wa sahibatihi wa akhih.
3: Dan istrinya dan saudaranya.
2: Wa fasilatihi allati tu'wih.
3: Dan keluarga yang melindunginya di dunia.
2: Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih.
3: Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
2: Kalla innaha lada.
3: Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak.
2: Nazza'atan lisyawa.
3: Yang mengelupaskan kulit kepala.
2: Tad'u man adbara wa tawalla.
3: Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama.
2: Wa jama'a fa'awwa.
3: Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
2: Innal insana khuliqa halu'a.
3: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
2: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
3: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
2: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
3: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
2: Illal musallin.
3: Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat.
2: Alladzina hum ala salatihim daimun.
3: mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
2: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ.
3: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
2: لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
3: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
2: وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ.
3: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
2: وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
3: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
2: إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ.
3: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
3: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.
2: إِلَّا

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون.
0: Dan orang-orang yang memelihara solatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.
1: Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun.
0: Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: رياض الصالحين باب الصدق. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
3: Dari Abu Thabit, namun ada yang mengatakan Abu Sa'id, ada pula yang mengatakan Abul Walid, Sahal bin Hunayf, dan dia termasuk peserta pejuang perang Badr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada, meskipun dia meninggal dunia di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Faedah hadis. 1. Kesungguhan dan kejujuran hati menjadi sebab harapan tercapai, bahwasanya seorang yang berniat berbuat baik akan diberi pahala, meskipun dia tidak mampu mengerjakannya, atau orang itu sempat mengerjakannya namun belum sempurna. 2. Disunnahkan mengharapkan mati syahid secara ikhlas. Sungguh, keinginan seorang hamba akan tercapai apabila dia benar-benar atau bertekad kuat dalam mengharapkannya. 3. Hadis ini menunjukkan pemuliaan Allah terhadap umat Islam, yaitu dengan mengerjakan amal soleh yang sedikit, dia memberikan derajat yang tinggi di surga.

0: jawab. Kalau foto profilnya atau PP-nya itu Habib atau Ustadz yang disukai, gimana Ustadz? Bolehkah dipajang?
1: Nek iso jangan makhluk hidup.
0: Jangan makhluk hidup.
1: Ya. Iya. Pasangan we Ka'bah. Apa mbok pasang gelas, apa mbok pasang mic. Mergo sampean tukang azan. Apa dipasang menara masjid, apa pasang buku utawa pasang nasihat. Ada orang itu memasang PP itu karena menerima flyer dari Mardi.
0: Oh ya, ini banyak sekali Ustaz. Rata-rata juga banyak.
1: Iya. Lah kuwi kan anggere wong ndelok iso melu mendapatkan nasihat baik di PP maupun di status. Nah, ngono kuwi itu akan mengandung sedekah. Sedekah nasihat, gitu ya. Atau pengumuman pengajian. Besok hari Jumat ba'da asar akan ada pengajian di Masjid Al-Idrus. Kemudian ba'da subuh hari Sabtu ada pengajian di Masjid Al-Burhan. Kemudian hari Ahadnya ada pengajian di Petompon Semarang. Kemudian sorenya ada pengajian di Gunung Pati, Masjid Aisyah. Barkui hari Ahadnya jam 9 sampai jam 11 ada pengajian di Kendal. Bar Maghrib ada pengajian di Masjid Tumang Cepogo. Lah ngono ku malah karuan wong delok arep ning pengajian sapa tuku. Oh, pusat wong dudi. Nah, kan ngono kan mangkat, mangkat. Sampeyan melu entuk ganjaran. Heeh. Ra kitung sampeyan ra mangkat. Nah, ya toh? Ora apa-apa melu entuk ganjaran. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab.

0: Mutiara Nasihat.
1: Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu bergantung kepada Allah, ya, yang dalam syariat disebut dengan tawakkul, atau bahasa Indonesia disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ibadah yang sangat agung, sampai sebagian salaf, kalau tidak salah Sa'ad bin Jubair mengatakan atawakkul jima'ul iman. Tawakal adalah kesimpulan daripada iman, atau berkumpulnya semua keimanan ke dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka dalam dirinya berbagai macam keyakinan, ya, yakin bahwasanya segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwasanya Allah jika berkehendak sesuatu hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, yakin bahwasanya Allah melihat hatinya, melihat gerak-gerik hatinya, ya, yakin bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa, tempat bergantung segalanya, ya, yakin bahwasanya alam semesta ini yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak keyakinan yang apa namanya, kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga sebagian salaf mengatakan at-tawakkul jima'ul iman, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah adalah tempat berkumpulnya keimanan, ya. Demikian juga sebagian mereka seperti Wahab bin Munabbih mengatakan at-tawakkul al-ghayah al-quswa, tawakal adalah puncak yang teratas, yang paling top, yaitu artinya seorang ketika meniti jalan keimanan, maka puncak dari segala keimanan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat tentang tawakal, banyak sekali, ya. Ya, Allah menyuruh bertawakal kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Ya, Allah mengkaitkan keimanan dengan tawakal. Jika kalian beriman, maka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya kaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian benar-benar Islam. Subhanallah, dalam sebagian ayat Allah mengatakan kalau kalian beriman maka bertawakallah kepada Allah, dan dalam sebagian ayat Allah mengatakan jika kalian beriman maka hanyalah bertawakal kepada Allah jika kalian Islam. Allah menggandengkan Islam dan iman dalam tawakal. Karenanya ketika kita melihat orang-orang yang paling bahagia, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ternyata ciri utama mereka adalah bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi menyebutkan tentang umatnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adabin wala hisab. Dan di antara umatku ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat mereka, humul ladzina la yasrqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, padahal minta diruqyah itu boleh. Tidak sampai pada derajat haram, ya. Masih dalam koridor boleh atau makruh, tapi tidak sampai pada derajat haram. Dan itu adalah sebab kesembuhan. Namun ini adalah golongan yang berada pada level yang tinggi, sehingga mereka pun meninggalkan perkara yang boleh demi untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak minta untuk diruqyah. Karena minta kepada ruqyah ada sedikit ketergantungan, hati ini sedikit ada ketergantungan kepada orang yang dia minta untuk meruqyahnya. Demikian juga wala yaktahun, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan ditempelkan pada lokasi yang sakit, ya. Karena ketika itu di zaman Arab, ya, ketika itu di bangsa Arab, namanya kai adalah obat yang sangat manjur, sehingga pepatah mereka mengatakan akhirud dawa al-kai, bahwasanya obat yang terakhir adalah al-kai. Artinya kalau sudah digunakan kai biasanya sembuh. Mereka tidak mau, ya. Mereka tidak mau. Mereka khawatir bersandar kepada kai, sehingga mereka meninggalkan pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Kemudian mulai tatayyarun, mereka tidak mengkait-kaitkan nasib mereka dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, ya tatayur, pamali-pamali, mereka menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi berkata, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi Nabi sebutkan empat sifat. Pertama, tidak minta ruqyah, kedua tidak minta berobat dengan kiai, yang ketiga tidak tatayur, yang keempat dan mereka bertawakal kepada Allah. Seakan-akan sifat keempat ini adalah kesimpulan daripada tiga sifat pertama. Tidaklah mereka minta untuk diruqyah, tidaklah mereka minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dan tidaklah mereka bertatayur kecuali karena mereka memiliki sifat yang sangat indah, yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya bergantung kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat agung. Karena jika orang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan itulah yang dicontohkan oleh para anbiya, dicontohkan oleh para nabi, ya. Di antaranya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak tidur beliau bertawakal kepada Allah. Subhanaka Allahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Di antara doa Nabi ketika hendak tidur beliau berkata, ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku, dan dengan Engkau lah aku bisa mengangkat kembali lambungku. Jika ketika aku tidur Kau tahan nyawaku, yaitu Kau wafatkan aku, maka ampunilah dia. Ampunilah nyawaku tersebut, ruhku tersebut. Dan jika Aku kembalikan lagi nyawaku sehingga aku bisa hidup kembali, maka jagalah ruhku dengan penjagaanmu terhadap orang-orang yang soleh. Nabi bertawakal ketika hendak tidur. Dan di antara doa tidur Nabi SAW, Nabi berkata, wa fawattul amra ilaik. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Karena seorang ketika tidur dia butuh tawakal. Dia tidak tahu apakah dia bisa bangun kembali. Apa ketika sedang tidur ada yang mengganggunya? Apakah ada hewan-hewan yang mengganggunya, atau ada orang jahat mengganggunya, atau ada setan yang mengganggunya, jin yang mengganggunya, sehingga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Nabi keluar rumah, bismillahit tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang hayu dan qayyum, ya hayu yaitu yang maha hidup, dan qayyum yaitu maha yang tegak dan yang menegakkan yang lainnya, ya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu lah aku mohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, bereskanlah segala urusanku, urusan agama, urusan duniawi, urusan keluarga, urusan dakwah, urusan semua, bereskan segala urusanku, luruskanlah segala urusanku, bimbinglah aku dalam segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah Kau serahkan diriku kepada urusanku, kepada diriku, ya, jangan Kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata, ya, meskipun hanya sekejap mata. Di sini benar-benar doa pasrah dari Nabi SAW. Nabi minta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan Nabi bersandar kepada dirinya sendiri, bersandar kepada kemampuannya, bersandar kepada kecerdasannya, bersandar kepada kepandaian berbicara. Rasulullah ingin segala urusan yang urus Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah ibadah yang agung. Yang inti dari tawakal adalah selalu bergantung kepada Allah.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, tolong arahkan ana. Arahkan kemana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala ana malas murojaah. Ah, itulah dia. Mohon berikan arahan Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari hafal satu ayat, rutinkan dia. InsyaAllah jika kita rutinkan, bisa kita hafal. Ustaz, apa hukum kerja bercampur dengan lawan jenis satu ruangan? Taunya antum mau saya tanya. Ini curhatnya dia. Dan bagaimana gajinya? Haram atau halal? Gajinya halal kalau itu pekerjaannya halal. Kalau satu ruangan kerjanya menyebarkan narkoba, haram. bandar narkoba haram. Ya, satu perusahaan kami, satu perusahaannya apa? Perusahaan rokok haram. Ya. Bagaimana hukum kerja seperti ini? Antum tahu, jangan tanya, udah tahu. Tak sangka Pak Ustaz berhenti. Ini terakhir. Ustaz izin tanya di luar tema. Seorang anak ditawari ayahnya untuk menjadi PNS karena ayahnya pernah memberikan sejumlah uang kepada pejabat. Awalnya sejumlah uang tersebut dijanjikan untuk 5 kursi di PNS. Lalu oleh pejabat tadi memberikan bonus 1 kursi PNS secara gratis. Ya, 5 jadi 6. 1 kursi gratis ini akhirnya ditawarkan oleh ayah Ana tadi ke anaknya. Bolehkah anaknya mengambil tawaran tersebut? Tidak boleh, haram. Semua dapatkan dengan jalan haram. Mau ikut PNS? Ujian. Tak ada suap-suap. Tak ada kau jatah gratis. Tak ada makan siang gratis itu, tak ada. Bayar. Ini bonus nih. Ya, bonus daripada hal yang haram. Yang haram itu haram, bonusnya pun haram. Ya. Tak ada, tak boleh. Kau gak mau ikut PNS, ikut ujian yang sah, yang resmi. Supaya halal tu rezeki. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhir da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
6: Udah, weh, alhamdulillah, rezeki ya, boleh lah, boleh durian, jen, ane mau lagi ya, wes, rezeki tu nanek gitu, boleh, alhamdulillah.
7: Masya Allah. Kebunnya Mas Joko iki toh, Mas Abdura ini agak tenan.
6: Alhamdulillah.
7: Wih, Mas Vito, kok ini Abdura ini kok ngendi?
6: Kebunnya Mas Joko, Pak.
7: Wih, aku ini arep tuku neng, ini Mas Joko.
6: Lah ngapa tuku? Iki aku nemu.
7: Iki tok loro iki ngendi iki?
6: Iki mau gak nemu neng kebunnya Mas Joko, Pak.
7: Lah nemu kok neng kebun ini Mas Joko.
6: Lah, apa-apa ya? Sing jenenge nek nemu. Apa pun yang kebun ini, orang masalah.
7: Ya, orang oleh gue nih Mas Joko itu.
6: Nek nih nemu gue dari aku.
7: Itu nih anu dalan, Mas. Ini pekarangan lu, so untuk dipageri.
6: Nanti om.
7: Kan lu dipageri lu.
6: Apa pageri kebuka, berarti kan sama lepuh ya, berarti dalan apa-apa.
7: Aku kira nih harap, si, takon Mas Joko sih, ayo.
6: Takon sama orang, Pak. Gue
7: harus. Aku harap tukunin Mas Joko.
6: Aku selalu ribatan hari
7: aku. Oh, ayo, ben halal.
6: Ini baik, Pak. Mas Joko yang ngerti, dong. Ini.
7: Yo ora ayo nang Mas Joko wae tuku. Engko tak bayari wis to. Yo.
6: Wis to Pak.
7: Nang Mas Joko wae.
6: Nang lho Pak iku.
7: Ayo nang Mas Joko wae.
6: Alah Pak esuk ayo Pak.
7: Ya saiki ayo.
6: Aduh, iki kok malah repot banget iki.
8: Ini Pak. Aturan saya monggo dicoba. Saya seperti apa? Dipun Pak.
9: Luar biasa.
8: Masya Allah. Ini ada masih ada beberapa ini. Habisin aja Pak nanti Pak. Bisa dibawa pulang buat istri.
6: Wah, itu Pak.
9: Ayo kalau Mas Joko kilo.
8: Masya Allah.
7: Assalamualaikum Mas.
6: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Ini Pak Siwi.
7: Niku loh. Tadi Mas Mitro nemu durian di bawah pohon situ.
8: Oh iya. Cuma saya.
7: Nge. Nah, saya tuh kesini mau beli durian. Kebetulan ketemu Mas Mitro lah. Mas Mitro malah nemu.
8: Piye toh Mas? Durian yang kebunku kok iso mbak jipok ini piye karena?
6: Lah piyong ran, lah jenenge rene kono kok. Ya tiba ya dadi hakku to ya.
8: Ora iso ngene kebon-kebonku kok iso mlebu-mlebu njipuk ngene aku.
6: Sama rak rene kono mau Mas, nek sing jenenge tiba ya ya dadi hakku ra apa-apa to Mas.
7: Ya udah Pak.
6: Wis. Ora kok malah darane nyolong
7: to. Kita beli aja Mas, ngono kuwi Mas Joko.
6: Lah piye to Pak?
7: Mungkin nanti kita beli aja.
6: Oh nggih. Malah dituku?
7: Iya.
8: Wong njipuk ora mbayar ki karep piye?
7: Ya Mas,
8: lah utuh to.
6: Lah piye wong nemu lho ora apa-apa
8: ya? Ya ora oleh wong nang barang.
7: Wong dibayar aja Mas ya. Atau gimana ini?
8: Ya, Mas Joko kan harganya kan mahal Mas. Nek misalnya mau dibeli ya enggak apa-apa.
7: Kan cuma 2 Mas.
8: Ya, tapi kan tetap harus bayar Mas.
7: Oh gitu.
8: Jadi seneng ini mahal kok ini duriannya kok.
7: Ya ora apa-apa.
11: Aku yang ngerti nek dhek bakul.
12: Oh ya udah nanti saya.
11: Sing penting ono sing bayari.
12: Ah nggih.
11: Wis ora apa-apa wis kok dipikir.
12: Lah aku piye? Mosok aku ora mbok bayari. Masyaallah lah nyurangke juragan mosok njok dibayari.
13: Ora kok iki mesti sing ngontong
11: to. Oh lah piye? Kecerdasane dinggo ya ora. Wis ngutake siji.
13: Ah luput cah.
14: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Masya Allah, kasus durian jatuh. Boleh enggak kita makan durian itu ketika kita lewat di sebuah kebun atau tanah milik orang, kemudian ada durian yang jatuh. Apakah kita boleh mengkonsumsinya? Baik. Ternyata semacam ini telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama juga sudah memberikan penjelasan. Kita akan baca terlebih dahulu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala haitan falyakul wa la yattakhidh khubnatan." Siapa yang memasuki sebuah kebun, maka silahkan makan hasil dari kebun itu, "wa la yattakhidh khubnatan." Tapi dia tidak boleh ngantongi. Tidak boleh bawa pulang. Sehingga boleh makan di tempat, tapi tidak boleh bawa pulang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Atau hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sementara riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Majah. Dengan lafaz, "Idza marra ahadukum bihaitin falyakul wa la yattakhidh khubnatan." Apabila kalian melewati kebun, maka silahkan makan. Silahkan makan buah dari kebun itu, makan di tempat. Wala yattakhidh khubnatan, tapi dia tidak boleh untuk bawa pulang. Dia enggak boleh ngantongi. Sehingga makan di tempat tidak boleh bawa pulang. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Sa'id, "Idza ataita ala haiti bustanin fanadi sahibal bustan thalatha marrat." Apabila kamu mendatangi sebuah kebun, maka panggil pemilik kebun 3 kali. "Ya sahibal bustan, ya sahibal bustan." Panggil pemiliknya, "Wahai pemilik kebun, wahai pemilik kebun," sebanyak 3 kali. "Fa in ajabaka," kalau dia jawab, nah silakan ajak komunikasi dan minta izin untuk makan hasil kebun itu. "Wa illa faqul fi alla tufsida." Dan jika dia tidak jawab, silakan makan dengan syarat kamu jangan sampai ngerusak. Sehingga tidak boleh sambil ngelempar buahnya atau mematahkan rantingnya, dahannya yang tinggi ya, dengan menggunakan senjata. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau cuma makan sebagian, ngambil yang jatuh, hukumnya boleh. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Baik. Dari semua hadis ini, maka para ulama memberikan kesimpulan bahwa diperbolehkan untuk makan buah yang jatuh atau ngambil buah di kebun orang. Nah, selanjutnya mereka berbeda pendapat. Apakah ada syarat dan ketentuan mengenai izin akan hal ini? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa seperti ini boleh apabila orangnya lapar. Dalam posisi dia kelaparan atau sangat lapar dan tidak ada makanan, maka dia boleh makan dari hasil kebun itu tanpa ngantongi, tapi dia makan di tempat. Tapi kalau dia enggak lapar, enggak boleh. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam sebagian riwayat. Sehingga beliau pernah ditanya, apakah diperbolehkan orang makan hasil atau buah yang berada di bawah kebun, yang berada di kebun? Dan beliau rahimahullah memberikan jawaban, "Ya'kulu idza kana ja'ian wa idza lam yakun ja'ian fala ya'kul." Kalau dia lapar silahkan makan, tapi kalau enggak lapar jangan makan. Baik, ini pendapat yang pertama. Jadi beliau mensyaratkan boleh makan kalau lapar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, yang boleh makan adalah apabila kebunnya itu terbuka, gak ada pagar, bahkan bisa dilewati orang, maka makan di tempat buah dari kebun itu hukumnya boleh. Dan ini merupakan keterangan banyak ulama seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Termasuk diantaranya adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan, "In kana 'alaiha haitun fa huwa harim, fala ya'kul." Kalau kebun itu ada pagarnya, berarti ini kan batas, maka jangan dimakan. Karena itu isyarat menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan adalah orang yang pelit, enggak ridho dengan ini. Wa illam yakun 'alaiha ha'id. Tapi kalau tidak ada pagernya, alias siapapun bisa mengakses, fala ba'sa, maka enggak masalah untuk makan buah dari kebun itu. Ini keterangan Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ini syarat yang kedua atau pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwa kalau dilihat dari hadis, syarat seperti ini enggak ada. Baik kebunnya itu dipagari maupun tidak dipagari, baik lapar maupun tidak lapar, sebenarnya syarat ini enggak ada. Artinya orang boleh masuk ke kebun, baik dipagari maupun tidak dipagari, dan makan darinya, tapi dengan ketentuan. Yang pertama, tidak boleh bawa pulang. Tidak boleh dikantongi bawa pulang.

Itu persyaratan, tiga syarat di mana orang boleh mengkonsumsi buah jatuh di kebun orang lain. Baik, dengan tiga syarat ini, yang ini merupakan pendapat yang ketiga, maka insya Allah bagi orang yang kedapatan durian jatuh dan dia sudah manggil pemiliknya enggak nemu, kemudian dia juga enggak ngantongi, dia hanya makan di tempat, insya Allah tidak masalah. Dan insya Allah pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti yang dicantumkan dalam Asy-Syarhul Mumti'. Demikian, semoga Mas Mitra bisa menikmati duriannya, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Bagaimana hukumnya saya menjual rumah tetapi yang ingin membeli dengan cara kredit di bank? Apakah boleh saya menjual rumah dengan cara tersebut? Kalau mau jual, baiknya bapak atau ibu nggak usah tahu jenis transaksi dia bagaimana. Kalau nggak tahu aman. Dia datang bawa duit, sudah bayar, selesai. Namun kalau kita tahu, oh dia beli ke saya, terus ini dia pinjam uang di bank, dia kredit dan kreditnya itu riba misalnya dari banknya, berarti kan kita tahu, ya baiknya ditolak. Makanya dalam jual beli itu kita nggak mesti tahu semua apa yang dilakukan oleh si pembeli tadi. Ini uang dari mana ya? Ini bapak kerja apa ini? Nggak usah nanya.
7: Masalahnya kalau di bank itu Ustaz, itu yang penjualnya itu harus ikut ke bank tangannya.
6: Nah, berarti kan dia tahu kan?
7: Nah, pasti tahu.
6: Pasti tahu.
7: Jadi pertanyaannya nggak mungkin nggak tahu.
6: Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Berarti tahu kan? Berarti nggak boleh. Tapi ingat kayak tadi, penjual itu nggak perlu tahu uangnya si pembeli itu dari mana. Datang ke warung, terus si penjual ini repot-repot tanya, Pak, kerja di mana tuh Pak? Uangnya halal atau enggak? Nggak perlu tahu. Di kampung kemarak utang piutang tapi bayar utangnya pakai kopi bukan pakai uang. Tapi kopinya dihargai Rp2.000 per kilogram. Padahal kalau dijual di toko ada bagi hasil, ya mungkin cara paling aman bagi hasilnya tidak dimanfaatin. Ada dua sikap seperti itu, silakan pilih yang mana. Bolehkah tenaga kesehatan menerima makanan pemberian pasien atau keluarga pasien? Tergantung tenaga kesehatannya PNS ataukah bukan. Gitu ya. Saya bukan lagi singgung-singgung PNS loh ini. Memang jawaban saya kayak gitu. Apanya surat isyrok itu buat ahwat boleh dilakukan di rumah? Tadi boleh gak saya sebut? Boleh. Yang penting apa? Yang penting apa Bu? Tidak meninggalkan pekerjaan rumah. Namun kalau sampai meninggalkan pekerjaan rumah, sholat isyrok itu cuma sunnah Bu. Iya kan? Pekerjaan rumah apa Bu? Nah sudah mikir sendiri nanti ya. Bagaimana dengan restoran all you can eat yang sedang tren di kota-kota besar? Biasanya all you can eat itu sudah pakai perhitungan itu. Dia sudah hitung matang-matang. Ya. Dia sudah tahu, oh ini masuk harga sekian, yang memang makannya segitu, gak mungkin lebih deh. Ya. Selama tidak ada goror terlalu besar, maka aman-aman saja. Contoh, misalnya makan di lounge yang ada di bandara itu all you can eat di situ. Karena masuk bayar 100 ribu makan sepuasnya, harga sudah dipukul mahal. Ditambah ada biaya pelayanan. Nah, itu yang membuat harganya tinggi, tidak ada masalah. Ada orang yang bayar utang kita dengan uang pinjam di bank, itu hukumnya gimana? Tadi kan sudah bilang, gak usah cari tahu. Selama gak tahu, oh dia bayar gini, mana utangnya? Sudah lunas ya? Lunas, aman itu. Tapi kalau kita cari tahu, itu buat kita repot sendiri. Makanya gak usah ambil peduli kayak gitu, cuekin aja, yang penting uangnya balik. Untuk membeli suatu produk agar dapat potongan harga, kita harus membeli dulu kartu dengan harga tertentu. Baik, ini namanya kartu untuk dapat potongan, berarti kartu diskon ya. Ini tergantung kartunya gratis atau tidak. Kalau kartunya itu didapati bayar, ada pembayaran di situ untuk dapatkan diskon, maka kadang besar diskon dengan biaya kartu ini nggak imbang. Misalnya biaya kartu 100 ribu, diskonnya bisa dia dapat cuma 50 ribu, bisa dia dapat 200 ribu. Maka kadang untung besar, kadang untung besar, koror. Namun kalau kartunya gratis, dapat kartu, belanja apapun nanti karena kartu kita ini, sifatnya toko itu supaya bingkat kita, dia kasih kartu. Ah, nanti bisa belanja sini lagi ya, Pak, ini ada kartu untuk jenengan. Besok datang lagi, ada kartu dikasih diskon lagi. Maka kalau tidak bayar, aman-aman saja untuk manfaatkan diskon tadi. Bagaimana sholat seorang pelaut di Qasr atau lengkap? Melautnya sampai 8 bulan kontrak. Selama di laut, selama itu disebut mukim. Maka selama itu dia boleh jamak Qasr sholat. Yang berbeda nanti untuk puasa. Kalau memang dia selama puasa itu tidak ada waktu untuk kesempatan mukim berhenti karena berlayar terus, disarankan untuk puasa tetap dilakukan. Karena masalahnya safarnya terus menerus. Jika pinjamkan uang dalam jangka waktu lama, sedangkan secara nilai uang itu terus menurun nilainya, agar kita tidak rugi juga tidak terjerumus riba, bagaimana? Tetap kembalikan dengan nilai yang sama, kecuali terjadi hiperinflasi. Uang 1 juta dulu pinjamnya, oh sekarang nilainya itu sudah berubah jauh sekali. Nah itu baru nanti bisa disamakan. Namun kalau bedanya tidak terlalu jauh, inflasinya tidak terlalu jauh, tetap kembalikan yang sama. Saya sering mendengar istilah riba nasiah. Apa artinya? Nasiah itu artinya tertunda. Tadi misalnya penukaran emas dengan uang. Uangnya ada sekarang, emasnya datang 3 hari lagi. Itu ada penundaan, itu namanya riba nasiah. Ada lagi istilahnya namanya riba fadl. Riba fadl itu berarti kelebihan. Tukar emas 18 karat dengan emas 24 karat nilainya berbeda. Ya kan tadi disyaratkan mislan bimislan, nilainya harus sama. Ketika nilai berbeda berarti terjadi dalam riba fadl. Orang tua membuka bisnis dengan pinjam bank. Saya tahu itu riba. Ketika anak saya pulang dari pondok selalu diberi uang oleh orang tua saya. Bagaimana hukumnya? Karena saya tahu uangnya hasil dari usaha riba. Jika ingin menolak tidak enak dengan orang tua, pinjam uang riba, terus dikembangkan bisnis. Ya, hasil dari bisnis ini apakah halal atau haram? Coba. Ketika usaha ini bangkrut, siapa yang nanggung rugi? Pihak bank atau yang punya usaha? Oke, maka berlaku kaidah. Siapa yang siap nanggung rugi, dia yang berhak dapat untung. Al-Kharraj bin Dhumat, sebagaimana dalam hadis Aisyah. Siapa yang berhak dapat untung itu ketika dia berani nanggung rugi. Maka posisi si penjual tadi yang punya usaha tadi, posisi dia itu adalah dia yang siap nanggung rugi. Maka ketika itu uang riba, kemudian usahanya berkembang, usahanya ini halal untuk dia. Dia cuma punya problem ketika pinjam di awal. Pinjam di awal sudah masalah. Tapi ketika dapat hasilnya, hasilnya kasih ke anak gitu ya, ini masalah lain. Ya, ini masalah lain. Tapi tidak disarankan karena sejak awal sudah dosa. Maka yang aman tidak pinjam seperti itu, pinjam dengan cara yang halal, atau tidak semua bisnis juga harus dengan modal besar atau dengan modal uang. Dia bisa sistem konsinyasi, dia bisa sistem kerjasama, dia bisa sistem dengan orang lain, ada yang punya modal di jalan usahanya. Dalam bisnis itu yang penting memegang amanat, itu modal paling besar daripada modal uang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan pagi sampai siang ini. Semoga bawa manfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Ustaz atas tausiahnya pagi ini. Kita masih ada.
9: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Dan itulah kelebihan yang diberikan oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW. Makanya Pak, akhlak Rasulullah SAW itu mukjizat. Kalau bukan Nabi, gak mungkin. Sehingga bagian dari mukjizat Rasulullah SAW adalah akhlaknya. Dan itu yang kita tiru. Sebisa mungkin kita meniru bagaimana akhlak beliau, agar kita bisa mendekati manusia yang ideal. Baik. Nah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji itu kan beragam. Misalnya apa saja Pak? Penyabar, kemudian bijaksana, lalu apa lagi? Tenang, tidak gerusa-gerusu. Terus apa lagi Pak? Gampangan, bukan model orang yang kolot dan alot. Tawadu, bukan model orang yang takabur. Apa lagi? Royal, dermawan, bukan model orang yang pelit. Baik hati, enggak kasar, dan seterusnya. Nah, ini semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemberani, cerdas, amanah, semuanya ada pada diri satu manusia. Beda dengan kita. Kita itu terkadang punya akhlak di sisi kanan, sisi kiri enggak punya. Kadang ada yang punya bagian atas, bagian bawah enggak punya. Contoh ya. Ada orang yang royal, dermawan, tapi guala epol. Sebaliknya, ada orang yang dia baik hati, santun, tapi cetil. Ngerti gak Pak? Itu kan kita ya Pak. Punya semua itu kayaknya gak mungkin. Makanya kadang saya sempat tanya nih, sama ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu lebih milih suami yang mana? Baik hati tapi cetil, atau royal tapi galak? Jenengan milih sing pundi? Hah? Ora karo-karo nih. Lah bojone kaya ngono jus pripun niku? Pripun Pak? Milih sing royal baik hati. Ora ono. Sehingga andaikan kita bisa milih akhlak, dan akhlak itu bisa dibeli, mungkin kita akan menginstal hidup kita ini dengan aneka akhlak-akhlak yang terpuji ya. Andaikan itu bisa dibeli. Cuman kadang akhlak itu kan ada yang bawaan lahir ya. Suami saya itu Pak Ustadz, alhamdulillah baik hati Pak Ustadz, gak pernah marah. Tapi sayangnya Ustadz, cetil. Medit kumet pelit kecetil. Jadi ini blonjo nek gak dijaluk-jaluk ping pitu kiai Pak Ustaz. Lah terus pripun jenengan? Oh, bojone arep ditokne. Baik. Sehingga manusia lahir bawa akhlak. Dan jadilah itu bawaan lahir, akhlak gawan bayi, di mana akhlak semacam ini akan melekat pada dirinya. Pak, kita sih pengennya punya akhlak yang terpuji. Saya itu sudah dengar banyak tetangga komentar tentang saya, dengar banyak orang komentar tentang saya, kurang resian misalnya, itu kan akhlak ya. Atau gerusa-gerusu, atau apalagi. Nah, masing-masing coba diri kita menghisap. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Coba hisap dirimu sebelum kau dihisap. Nah, menghisap diri itu ibarat mengukur mana sisi kelebihan saya, mana sisi kekurangan saya, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diperbaiki. Kayak kalau di perusahaan kan ada analisis SWOT ya. Mulai ngukur tingkat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Sehingga orang ketika bisa ngukur seperti ini, maka dia bisa menemukan kalau pada diri kita ada akhlak yang baik, pertahankan, jangan sampai berubah. Tapi kalau ada akhlak yang kurang, coba perbaiki dan lakukan perubahan dengan baik, dengan maksimal. Itu idealnya Pak ya. Ada orang yang misalnya dia baik hati tapi pemalas, sehingga dia bukan model orang yang kasar, bukan orang model orang yang keras, tapi pemalas. Ketika dia sadar, saya itu pemalas, Pak. Banyak orang yang komentar tentang saya pemalas. Sehingga kadang mukmin jadi cermin bagi mukmin yang lain. Bagaimana bentuknya? Ini mukmin ngasih masukan ke mukmin yang lain. Mas, sampean ini orangnya bagus, Mas. Tapi sayangnya sampean ini pemalas. Nah, kalau kita mendengar seperti itu, Pak, bersyukur alhamdulillah masih ada yang mau nunjukin ke saya di mana kekurangan saya. Padahal mungkin saya sendiri enggak ketemu bagian itu. Nyuwun sewu ya. Wong sombong itu pernah enggak ngakui sombong, Pak? Pernah enggak, Pak? Ya. Orang yang sombong itu ngaku tawadhu, Pak. Aku nglakoni koyo ngene, Mas, ikhlas, Mas, lillahi taala. Kula niki nggih orang yang sudah berusaha untuk tawadhu, padahal sombong dia. Tapi ngaku tawadhu. Dia enggak tahu bagian mana yang kurang pada dirinya. Sehingga kalau ada orang yang ngomong sama dia, "Pak, nyuwun sewu, Pak. Kurangnya Bapak itu satu." Apa? Sombong. Enggak mau dia. Berontak dia. Maka yang seperti ini, kalau masih ada orang yang mau ngasih nasihat ke kita, nunjukin di mana kekurangan kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak akhlak itu ada yang bahaya. Ini kalau disebut perusahaan itu sudah mulai menyala, Pak. Peringatan warna merah. Kenapa? Ini akhlak berbahaya. Harus segera dihilangin. Ada yang masih kuning, ada yang hijau, semburat kuning ya. Sehingga berwarna-warni.

Sehingga iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam sebagaimana para malaikat. Apa alasan iblis? Loh, saya kan bukan malaikat, kenapa saya harus sujud? Perintahnya kepada malaikat. Saya tidak mau sujud kepada selain Allah. Maka kalau saya diperintahkan sujud kepada Adam, saya enggak mau. Bukan itu Pak alasan iblis. Terus apa alasan iblis? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa? Merasa lebih baik. Sehingga iblis sendiri menyebutkan alasannya ketika ditanya oleh Allah. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kau enggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Qala, iblis mengatakan, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Api itu berada di atas tanah. Iblis enggak tahu kalau ada api di dasar bumi. Sehingga kalau sebatas asal penciptaan, ini enggak ada sisi kelebihan. Makanya iblis itu merasa lebih mulia, lebih agung karena asal penciptaan. Padahal masalah asal penciptaan itu enggak ada sisi kelebihan. Artinya gimana? Itu kan di luar kehendak makhluk. Allah mau ciptakan dia dari tanah, Allah mau ciptakan dia dari api, itu di luar kehendak makhluk. Maka sama halnya dengan masalah nasab jamaah. Kalau ada orang yang merasa sombong dengan nasab, saya itu keturunan ini, saya keturunan ini, sehingga saya lebih tinggi daripada kalian. Memang kamu ketika lahir bisa milih orang tua? Bisa gak Pak? Gak bisa. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, orang mulia bukan karena nasabnya, tapi karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. Nasabnya bagus tapi dia jahat, gimana Pak? Dinilai jahat. Nabi SAW mengatakan, wa man batta'a 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya telat, enggak bisa dipercepat gara-gara punya nasab yang baik. Anaknya kiai kok jadi penjahat? Ya kita sebut penjahat dia. Meskipun bisa jadi dia bergelar Gus. Nah, Gus kan julukan untuk anak kiai ya. Meskipun dia bergelar Gus tapi dia penjahat, ya kita sebut penjahat. Karena bukan masalah nasab yang menentukan. Yang menentukan apa? Yang menentukan adalah dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa lebih agung dan mulia dibandingkan Adam karena masalah asal penciptaan. Maka ada manusia di zaman sekarang yang dia merasa lebih mulia dibandingkan yang lain karena masalah nasab. Padahal nasab itu kita enggak bisa milih, Pak. Allah takdirkan dia keturunan A, dia keturunan B, itu kan manusia enggak bisa milih. Tapi takwa itu perjuangan. Bagian inilah letak prestasi manusia. Baik. Kemudian akhlak berikutnya yang ini berbahaya adalah akhlak hasad. Dengan sebab akhlak hasad ini, iblis enggak mau sujud kepada Adam dan Qabil bunuh Habil. Pembunuhan yang pertama kali ada di muka bumi. Sebabnya adalah karena hasad. Bil anyar, loro hati dia. Ketika dia sakit hati, dalam bayangan hatinya, sebentar lagi mobilnya hilang. Sebentar lagi mobilnya kecelakaan. Sehingga dia itu berharap bagaimana agar kendaraan itu hilang, kendaraan itu mengalami kecelakaan. Maka orang yang hasad itu bukan gimana caranya agar saya bisa sukses seperti dia, tapi gimana agar kesuksesan dia itu hilang. Itulah orang hasad. Ketika iblis diminta untuk sujud kepada Adam, dia itu hasad kepada Adam karena apa? Adam punya ilmu dan iblis enggak punya ilmu itu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam aneka nama semuanya sehingga Adam lebih berilmu.

Iblis hasad kepada Adam, yang dia lakukan bukan gimana caranya agar saya bisa berilmu seperti Adam, bukan, tapi bagaimana Adam binasa. Orang hasad kayak gitu. Sehingga hasad itu ketika melihat orang sukses, dia tidak mencari tahu gimana caranya agar saya bisa sukses seperti dia, tapi yang dia lakukan adalah bagaimana agar suksesnya itu hilang. Itulah orang hasad. Makanya kita lihat ya, manusia yang hasad itu kan semangatnya kayak tadi. Ada orang dapat nikmat, orang terima, lalu dalam bayangan dia, dalam pikiran dia, bagaimana caranya nikmat orang ini hilang. Qabil juga demikian. Ketika kurbannya Habil diterima, sementara dia enggak diterima, hasad dia. Nah, ketika dia hasad, bukan dia berusaha tanya sama Habil, gimana sih caranya biar kurban itu bisa diterima? Dia enggak gitu. Begitu dia tahu kurbannya enggak diterima, akhirnya apa? Akhirnya apa? Gimana caranya Habil bisa hilang dari muka bumi? Watlu alaihim naba'a bnai adama idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir qala laqtulanna. Bacakan kepada mereka kisah tentang dua putra Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua melakukan kurban, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir, yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Qal, maka yang enggak diterima ini mengatakan, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Sehingga saat dia hasad, bukan bagaimana niru orang yang sukses ini, tapi menghilangkan orang yang sukses ini. Aneh Pak ya? Aneh. Makanya gini Pak, kalau ada orang berhasil, lalu kita pingin mendapatkan keberhasilan itu, boleh atau tidak Pak? Boleh atau tidak? Boleh, ini bukan hasad. Misalnya ya, lihat Pak Takmir kok uripe adem, ayem, nyaman. Itu kenapa sih? Nah, kita juga pengin seperti itu. Terus tanya sama Pak Takmir, "Pak, jenengan kok uripe kepenak niki? Rahasiane nopo?" Oh, sampean enggak ngerti toh. Aku wis rabi meneh, misalnya ya. Oh, itu toh rahasianya. Ya wis tak tiru nek ngono kan. Pripun, Pak? Misalnya, Pak Tamir ada di sini? Enggak ada ya? Gerenengi wonge berarti ya. Misalnya seperti itu. Sehingga ada orang yang dia pengin niru rahasia keberhasilan orang lain. Silahkan dilakukan. Ini enggak dilarang. Tergantung niat ya. Nek niatnya bagus dapat pahala, dan sebaliknya kalau hanya sebatas urusan mubah enggak ada nilai pahala. Kok anaknya sampean tuh ranking terus, ini ku pripun tau cara nih. Oh, saya biasanya melatih anak saya seperti ini, seperti ini. Oh, nek ngono tak tiru, boleh. Tapi kalau ada orang lihat anaknya orang lain, kok pinter ya anaknya itu, kok ranking terus, lalu dia emosi, muka-muka anaknya mati, itu hasad. Sehingga dia membayangkan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, tamak. Gara-gara tamak, Adam keluar dari surga. Sehingga sudah dikasih peringatan oleh Allah Ta'ala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini, nanti kau jadi orang dhalim. Tapi karena Adam ini tamak, tamaknya dari sisi mana? Dia ingin kekal di surga. Dengan bisikan yang disampaikan oleh iblis, iblis menyampaikan kepada Adam, wama nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa antaku. Allah tidaklah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu selain karena alasan, kalau kamu makan pohon itu kau jadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau kau jadi orang yang kekal. Nah, kalau Adam jadi malaikat kan tidak mungkin. Maka Adam merasa, saya ingin kekal di sini. Ternyata kunci

0: kekal, menurut informasi iblis, itu mendekati pohon ini, makan pohon ini. Sebab dia pingin di surga itu selamanya. Ternyata kuncinya ada di situ. Akhirnya Adam makan pohon itu. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, berangkat dari kondisi ini, Allah kemudian mengusir Adam alaihissalam dari surga. Sehingga Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, fa'asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu. Adam bermaksiat kepada Rabbnya dan dia bersalah, kemudian Allah pilih beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau beberapa kalimat, dan Allah gunakan kalimat itu untuk apa, Pak? Bertobat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bunyi kalimat tobatnya Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedaya putu Adam apal boten niki? Putune Adam niki apal boten? Apal. Lanjutkan misi tobatnya Adam, karena kita mau bareng-bareng balik ke sana, Pak. Sehingga Adam pengen balik ke surga itu mohon kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan memperbanyak kalimat tadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kita sebagai cucu-cucunya yang pengen balik ke surga bersama orang tua kita Adam dan seluruh anggota keluarga kita yang lain yang muslim, mari kita bareng-bareng memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Tanya jawab.
2: 2013 kita pinjam uang 10 juta, akadnya uang, dan 10 tahun 2023 kita kembalikan 10 juta. Boleh ya ini ya. Terus 2013 kita pinjam uang senilai 20 gram emas dengan akad nanti dikembalikan uang senilai emas di 2023 atau setara pinjam 10 juta tadi. Gini, ini saya sudah paham maksud soal. Coba lihat, kalau uang pinjam uang kembali dengan uang dengan nilai sama ya. Baik. Tidak boleh disandarkan dengan emas pada saat peminjaman. Misalnya pinjam uang 10 juta, harga emas dulu masih 500 ribu. Berarti dapat berapa gram itu? Hah? Berapa? 20 gram ya? 20 gram. Dia bawa ke 10 tahun berikutnya 20 gram emas. Oh, sekarang harga emas berapa? 1 juta. Bayar 20 juta. Itu sejatinya dia pinjamkan 10 juta kembali berapa? 20 riba. Yang boleh bagaimana? 10 juta dia ingin pinjamkan tapi dia enggak mau kasih uang. Dia kasihnya apa? Emas. Bes, saya kasih emas saja. Saya enggak mau kasih uang karena uang pasti nilainya nanti turun. Sudah, saya kasih kamu emas 20 gram. Terus saya kembalikannya apa? Pokoknya kembalikan dengan emas juga. Dia kembalikan dengan emas berapa? 20 gram. Walaupun sekarang nilai emas jadinya 20 juta. Yang penting pinjamkan emas. Kalau triknya kayak yang pertama tadi, itu trik riba di situ. Dia mainkan di sini, enggak boleh. Ya. Dia kalau bawa ke zaman ini ya sudah 10 juta, bawa ke sekarang 10 juta juga. Kan kemarin kan pinjam uang. Gak boleh seterakan dengan barang lain. Ya, usahakan beda, resiko. Kita pinjamkan uang ke orang itu mau cari untung atau mau nolong? Bapak, ibu, mau cari untung apa nolong? Nolong. Kalau memang uangnya nilainya berubah 10 juta sekarang tidak sama lagi dengan 20 gram emas, ya sudah, resiko. Karena seperti tadi yang kita cerita, uang kita pinjamkan uang ke orang saja, orang sambil blokir kita. Ya itu kayak gitu, nolong orang tuh kayak gitu. Resikonya.

0: Nabi mengatakan bahwa suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'udhuku ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idha ro'aha sarrathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya, maka menyenangkannya. Kalau diperintah, maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
1: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 22 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Istiqomah Jalan Menuju Husnul Khatimah. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإسلام صدر قوم مسلمين قوم مسلمات إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله kehadiran kita di masjid yang mulia ini merupakan di antara bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Dan itu bukan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai manusia dan Allah juga tahu di antara salah satu sifat manusia adalah dha'ifa. Mereka itu adalah hamba yang lemah. Mereka itu adalah hamba yang sulit beribadah kepada Allah kalau seandainya kehidupan mereka selalu beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, "Ta'al nu'minu sa'ah." Wahai kawan-kawanku, wahai saudara-saudaraku, mari kita duduk sejenak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada ungkapan yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab? Nu'minu sa'ah, artinya di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyempatkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat yang paling mulia di dunia kecuali rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita untuk tidak mengharamkan jiwa dan diri kita ini untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka melaksanakan ibadah salat atau mendengarkan pengajian atau juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dan itu adalah bentuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu agar dosa kita mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Ini adalah kabar gembira bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku jadikan hari-hariku mengucapkan salam dan selawat kepadamu, apa yang akan aku dapatkan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idzan tukfahammuka wa tufaru dzambuk." Minimal ada dua yang akan kita dapatkan. Yang pertama, Allah akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan dunia. Yang kedua, Allah akan ampunkan dosa kita dan dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Dan itu adalah keutamaan yang paling mulia bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, jangan pernah haramkan lisan kita untuk mengucapkan selawat kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berlatih, mari kita membiasakan diri untuk senantiasa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di awal pembahasan kita ingin menyampaikan sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, yang mana cerita ini merupakan di antara salah satu tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang terindah, dan tidak akan kita jumpai nikmat yang paling indah kecuali nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu kalimat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan Islam, kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh tanpa engkau hinakan dan tanpa engkau memberikan fitnah. Dan di antara fitnah yang paling berat dihadapi oleh seorang muslim adalah fitnah sakaratul maut. Karena di saat itulah syaitan akan datang. Syaitan tidak akan pernah membiarkan manusia begitu saja, enggak. Mulai dari kita lahir, syaitan sudah mengganggu. Dan di antara bukti syaitan mengganggu kita, setiap yang lahir pasti menangis. Satu-satunya yang tidak menangis adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan kenapa kita semuanya menangis? Karena gangguan syaitan. Mulai dari kita lahir ke dunia, syaitan sudah ada di samping kita untuk menggoda, mengganggu, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu fitnah yang paling berat dihadapi oleh kaum muslimin adalah akhir daripada kehidupan mereka sebelum mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, kita tahu syaitan itu lebih tua dari kita, lebih ahli dari kita, dan dia akan datang kepada kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari semua penjuru dia akan datang untuk menyesatkan anak Adam. Bagaimana kita selamat darinya? Salah satunya adalah kalimat Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam, kumpulkan kami bersama orang-orang saleh, ghaira khazaya, tanpa engkau menghinakan kami, wala maftunin, dan jauhkan kami dari semua fitnah yang melanda. Dan di antara salah satu fitnah yang paling berat adalah fitnah ketika malaikat maut datang mencabut nyawa. Maka di saat itu pulalah syaitan akan berusaha menggoda dan mengganggu anak Adam sehingga mereka terluput dari kalimat-kalimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan salah satu contohnya, riwayat yang tadi dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sebuah kitab yang sangat indah yang menceritakan tentang alam dunia, mulai dari Allah menciptakan dunia sampai nanti hari kiamat, maka disebut dengan Al-Bidayah wa Nihayah, awal dan akhir, permulaan dan finish manusia di dunia. Salah satu riwayat yang dia sebutkan, yang beliau sebutkan, adalah kisah yang terjadi kurang lebih pada tahun atau abad ketiga Hijriah, atau abad ketiga Hijriah. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang yang ahli ibadah dan dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan pada waktu itu mereka berjihad dan musuhnya adalah orang-orang Romawi. Berjuang di jalan Allah, mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan segala-galanya, dan mereka melakukan ibadah yang paling mulia. Karena jihad itu adalah ibadah yang disebutkan oleh Nabi, zirwatul islami wasanami, puncak daripada agama Islam, karena tidak semua orang yang sanggup untuk melakukannya. Kemudian dikala sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada salah seorang yang dia masya Allah hafal Quran, rajin berpuasa, melaksanakan ibadah salat. Tiba-tiba dikala berperang, artinya berperang itu tidak semuanya harus berperang, ada masa-masa genjatan senjata. Kemudian di saat-saat itulah dia melihat ada salah seorang wanita yang berasal dari Roma. Kemudian di saat itulah timbul benih-benih cinta di dalam hatinya. Dia tidak tahan, maka dia datang menulis surat, wahai fulana, aku cinta kepadamu. Dan itu adalah sifat laki-laki sejati. Kalau dia ingin sayang kepada seseorang, maka sebutkan secara terus terang dari jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masalahnya, dikala dia mengatakan aku cinta kepadamu, maka suratnya dibalas, kita tidak akan pernah, atau engkau tidak akan pernah mendapatkan cintaku karena kita beda agama. Karena orang Romawi yang tadi musuh kaum muslimin adalah orang-orang beragama Nasara. Kemudian di saat itulah apa yang terjadi, kira-kira untuk menikah dengan dirimu apa yang harus aku lakukan? Maka di saat itulah wanita ini mengatakan, kita tidak akan pernah bersama sampai engkau pindah agama. Maka di saat itulah benih-benih cinta sudah masuk ke dalam hatinya. Syaitan sudah menggoda dirinya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi kepada wanita tersebut. Kemudian dia meninggalkan sahabat-sahabatnya dan dia pun meninggalkan agama Islam untuk selama-lamanya, hanya demi menikah dengan wanita tersebut. Kemudian dikala dia pergi, ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Maka sahabatnya mereka bertanya, wahai fulan, kemana kamu akan pergi? Maka orang ini mengatakan, aku ingin menikah dengan wanita tersebut. Hatiku tidak lagi bisa terbendung, aku cinta kepadanya. Dan diantara salah satu syaratnya, aku harus meninggalkan agama. Maka dia tinggalkan Islam demi mendapatkan cinta seorang wanita yang beragama Nasara. Kemudian sahabatnya kembali bertanya, aina salatuk, aina Qur'anuk, aina siyamuk, wahai fulan, mana salatmu, mana puasamu, mana Qur'an yang selalu kamu baca? Maka dia pun mengatakan, salatku aku sudah mulai lupa, puasaku aku juga tidak ingat, dan Al-Quran yang selalu dia baca siang dan malam aku hilang semuanya kecuali satu ayat. Apa ayat tersebut yang dia tidak lupa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Banyak orang-orang yang sudah keluar dari agama, meninggalkan agama karena fitnah dunia, dan mereka ingin kembali kepada agama tapi mereka tidak sanggup untuk melakukannya, sudah dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, aku sudah lupa semuanya, Al-Fatihah sudah lupa, An-Nas sudah lupa, satu-satunya ayat yang dia ingat adalah di dalam surah Al-Hijr, rubama yawaddul ladina kafaru, banyak orang-orang yang kufar, yang ingkar kepada Allah, lau kanu muslimin, kalau seandainya mereka kembali menjadi seorang muslim. Tapi itu tidak lagi terjadi. Kenapa demikian? Karena fitnah sudah melanda dirinya. Artinya ikhwatul Islam, orang yang sedang berjihad saja, kalau fitnah datang, maka bisa menyebabkan dia keluar dari agama. Bagaimana kalau dengan kita yang ibadahnya pas-pasan, Qur'annya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan? Dari situlah kita tahu bahwa dikala kita berada di dalam agama, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di dalam agama Islam, maka manfaatkan dengan baik, dan di antara salah satunya manfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Setiap ayat yang menceritakan dan memerintahkan beribadah pasti ujung-ujungnya adalah masalah rezeki dan masalah dunia. Seolah-olah tahu, seolah-olah Allah mengetahui, di antara salah satu yang membuat kita lalai daripada beribadah kepada Allah adalah karena dunia. Makanya di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia tujuan utama kami. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya dunia adalah tujuan utama, maka di saat itulah kita mulai dan mudah melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali Allah perintahkan, contoh misalnya ayat yang masyhur bagi kita bersama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Semua kita hafal akan ayat ini. Tapi siapa di antara kita yang hafal ayat berikutnya? Apa sambungannya? Siapa yang hafal, angkat tangan. Silakan. Baca. Angkat suaranya. Wa ma khalaq, ulang dari awal, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin bisa diberikan barakallahu fiik.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت

0: Til Matin, masya Allah, artinya apa? Artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, apa artinya?
1: Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
0: Ma uridu minhum mir rizqin,
1: dan tidaklah aku menginginkan
0: rezeki. Wa ma uridu an yut'imun,
1: dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberiku makan.
0: Innallaha huwar razzaq,
1: sungguhnya Allah Maha pemberi rezeki.
0: Dzul quwwatil matin,
1: yang memiliki kekuatan yang
0: masya Allah, ini hadiahnya ya, masya Allah, semoga bermanfaat ya, barakallahu fi. Tapi khotul Islam, agar kita tahu, karena biasanya yang melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah dunia, harta, fitnah. Itu yang biasa membuat kita lalai beribadah kepada Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bersama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Artinya agar kita tahu adanya kita di dunia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian baru yang berikutnya untuk bekerja, untuk dunia, untuk yang lainnya. Kemudian Allah kembali menyebutkan di dalam ayat ini, ma uridu minhum mir rizqa. Aku tidak pernah menginginkan rezeki dari hambaku. Wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq. Karena akulah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Apa makna daripada ayat ini, ikhwatul Islam? Jangan pernah kalian menganggap dengan kalian beribadah kepada Allah rezeki kalian akan tertutup. Tidak. Ibadah itulah yang akan menyebabkan rezeki kalian datang. Artinya semakin kalian beribadah kepada Allah, maka akan semakin dibukakan pintu rezeki bagi kalian. Artinya tidak ada alasan bagi kalian gara-gara mencari rezeki kalian beribadah dariku, tidak ada alasannya. Seolah-olah itu adalah makna ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain di akhir surah Taha, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka bis-salah. Wahai kaum muslimin, wahai hambaku, kata Allah, perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan ibadah salat. Wa'mur ahlaka bis-salah, keluargamu. Dan tentunya sebelum kita memerintahkan mereka salat, kita dulu yang salat. Tak mungkin kita memerintahkan kebaikan sebelum kita melakukannya. Artinya jaga salat kalian, jaga subuh kalian, jaga zuhur. Jangan gara-gara alasan ada meeting, ada rapat, banyak pelanggan, kalian melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Seolah-olah itu adalah ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir. Apa makna wastabir? Wastabir itu betul-betul kalian bersabar di dalam beribadah kepada Allah. Allah bisa saja mengatakan wasbir. Di dalam kaidah bahasa Arab, apabila hurufnya bertambah, maka bertambah pula maknanya. Misalnya kita ambil fa'ala, melakukan. Kalau ditambah fa'ala, artinya lain. Kalau ditambah af'ala, artinya lain. Kalau ditambah fa'ala, artinya lain. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Tidak ada penambahan kalimat di dalam bahasa Arab kecuali ada penambahan makna di dalamnya. Salah satunya firman Allah Azza wa Jalla, wastabir. Wastabir itu diambil dari kata-kata isbir, wasbir. Mudah bagi Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salah wasbir 'alaiha. Tapi bukan itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wastabir. Apa maknanya? Berarti betul-betul kalian bersabar dalam memerintahkan keluarga kalian untuk beribadah sebagaimana bersabarnya diri kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sambungan ayatnya? La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah bertanya kepada kalian tentang masalah rezeki. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, karena yang memberikan rezeki itu adalah kami, bukan kalian. Dari situlah ada ungkapan yang sangat indah bahwa ibadah adalah kewajiban sedangkan rezeki adalah jaminan. Maka jangan sampai kita lalai dari sesuatu yang kita sudah dijamin kemudian kita melalaikan dari sesuatu yang diwajibkan bagi kita untuk melakukannya. Mencari rezeki siang dan malam, kalau seandainya kita jungkir balik mencari rezeki, rezeki kita tidak akan berubah. Tapi kalau masalah ibadah, itu adalah kewajiban sedangkan rezeki itu adalah jaminan. Maka jangan kita sibuk dengan sesuatu yang kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Sering kita ceritakan ikhwatul Islam, bagaimana Allah memberikan rezeki. Nabi Musa pernah ditanya, wahai Musa, tunjukkan kepadaku bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Karena biasanya gara-gara ini kita lalai beribadah kepada Allah. Masalah rezeki, kita selalu menyibukkan pemikiran, jasad, fisik, tujuannya adalah untuk dunia. Kita lupa bahwa fisik kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berada di genggaman Allah Azza wa Jal. Kita lupa bahwa kita diciptakan untuk beribadah, tujuan utama. Rezeki sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa ditanya, wahai Musa, sebutkan kepadaku bagaimana cara Allah memberikan rezeki. Maka di saat itulah Nabi Musa mengajarkan kepada yang bertanya. Kebetulan di sampingnya ada batu besar. Wahai fulan, coba lihat, pukulkan batu besar ini. Maka Nabi Musa memukulnya, kemudian batu besar ini terbelah. Kemudian dikala terbelah, dipukulkan lagi, maka batu ini terbelah dan terbelah. Kemudian dikala terbelah, keluarlah dari batu besar ini ada air. Kira-kira air ini dari mana datangnya? Kalau seandainya batu yang begitu keras, yang berat, ada air di dalamnya, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya. Rezeki kemanapun kita pergi akan dicarinya kita. Sedangkan ibadah adalah kewajiban dan rezeki adalah jaminan. Maka ingat kalimat ini baik-baik ikhwatul Islam, agar kita tahu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang hamba, untuk beribadah dan beribadah kepada Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kalian beribadah, aku akan jamin rezeki kalian. Maka dari situlah ada sebuah hadis yang sangat mulia, hendaklah bagi kita untuk mengetahui dan menghafalnya. Man kanatid dunya hammah farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaih. Siapapun di antara kalian yang dunia adalah tujuannya, maka Allah tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya untuk selama-lamanya. Dia akan selalu dihadapkan dengan masalah, masalah ini, masalah itu. Kenapa? Karena dunia tujuan utamanya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaih, dan dia akan menjadi fakir untuk selama-lamanya. Walaupun dia punya dunia dan seisinya, tapi dia adalah orang yang paling fakir sesungguhnya. Kemudian apa sambungan hadis ini? Wa man kanatil akhiratu hammah jama'a Allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Siapapun di antara kalian yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bahwa tujuan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah ikhwatul Islam, kita akan mengenal yang namanya istiqamah. Orang yang selalu beribadah kepada Allah itu adalah orang yang istiqamah, dan istiqamah itu bukan perkara yang mudah. Istiqamah itu adalah sesuatu yang sulit bagi kita untuk melakukannya. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah, maka sulit bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah berdoa, meminta agar kita senantiasa istiqamah dalam agama. Makanya ikhwatul Islam, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satunya adalah doa yang pertama, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin ghaira khazaya wala maftunin. Ada yang sudah hafal doanya? Tapi silakan. Artinya, taib, taib, taib. Wala maftunin. Apa arti wala maftunin? Sedikit lagi, kalau dapat arti maftunin ini hadiahnya. Kalau tidak dapat ini hadiahnya. Yang mana dipilih? Maftun. Apa arti maftun? Fitnah tanpa ter. Nah, ini artinya hadiahnya. Masyaallah. Barakallahu fika. Allah yahfazukum. Allah yahfazukum. Tapi ikhwatul Islam, istiqamah. Istiqamah itu adalah orang yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga ungkapan yang harus kita ingat baik-baik. Istiqamah, bagaimana cara mendapatkannya? Dan istiqamah, apa hasilnya? Istiqamah, bagaimana cara kita mendapatkan istiqamah? Dan istiqamah, apa manfaatnya? Istiqamah itu ikhwatul Islam, supaya kita mendapatkan daripada istiqamah, maka di antara cara yang paling mulia, tidak lain tidak bukan, adalah mewujudkan makna daripada kalimat La ilaha illallah. Semua kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi jarang di antara kita yang tahu apa konsekuensi daripada kalimat La ilaha illallah. Setiap muslim mereka akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi apa konsekuensi yang ada di dalamnya? Di antara konsekuensi yang ada di dalam kalimat La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah adalah bagaimana kita mengikhlaskan semua ibadah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini apabila diucapkan oleh seorang muslim, maka mereka harus tahu apa makna yang terkandung di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah artinya semua kaum muslimin ketika mengucapkan kalimat ini harus mengikhlaskan ibadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ibadah semata-mata diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan ikhlas. Orang ikhlas itu ikhwatul Islam, orang yang akan mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam agama, karena mereka beribadah bukan untuk manusia, mau dipuji oleh manusia, mau dicela oleh manusia, mereka tidak ada pengaruhnya, karena mereka hanya mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala dan mereka hanya takut akan cacian Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang memuji, itu hanya sepanjang lisan. Kalau manusia yang mencela, itu juga hanya sepanjang lisan. Tapi kalau Allah yang memuji, surga balasannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencela, neraka ancamannya. Oleh karenanya sungguh sangat rugi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita termotivasi untuk beribadah adalah karena dipuji oleh orang lain. Sungguh sangat rugi yang demikian. Karena pujian manusia kita tidak mendapatkan apapun, tapi kalau Allah yang memberikan pujian, maka di saat itulah Allah hadiahkan kepada kita surga. Dan tidak akan masuk surga kecuali mereka-mereka yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas itu ikhwatul Islam ibarat akar dalam tanah. Akar dalam tanah tidak kelihatan, tapi kalau akar tidak ada, maka tidak ada gunanya pohon yang sangat indah, tidak ada gunanya. Akar itu sangat menentukan. Begitulah ibadah. Kalau seandainya akarnya rusak, maka tidak ada manfaatnya. Akar itu dia tertimbun di dalam tanah. Kalau ada sebuah pohon yang sangat indah, kita pun akan mengatakan pohon ini sangat indah. Kita tidak pernah memuji akarnya, padahal akarnya yang paling memiliki nilai andil yang paling luar biasa. Tapi kalau akarnya tidak ada, maka pohonnya tidak ada guna. Itulah ibadah. Ibadah itu kalau seandainya tidak didasarkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan ada yang namanya istiqamah. Ibadah dasarnya adalah melakukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya kita ikhlas? Banyak caranya. Di antara salah satunya tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang sangat indah. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikan setiap amal ibadah yang aku lakukan adalah yang saleh. Apa makna amal yang saleh? Amal yang saleh itu artinya adalah amal yang diterima. Dan amalan apabila diterima akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diterima, maka dia tidak akan keluar dari jasad seorang hamba. Dan di antara bentuk amal diterima, diangkat oleh Allah dan nanti akan dikembalikan dikala seorang hamba menghadapi sakaratul maut. Disitulah baru akan kita melihat amalan-amalan yang kita lakukan, bukan sekarang. Makanya dikala kita melakukan ibadah salat, mana salat yang kita lakukan? Kita tidak lihat. Puasa yang kita kerjakan, mana puasanya? Kita tidak tahu. Kapan salat akan datang? Kapan puasa akan kita lihat? Nanti ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut, di mana syaitan menggoda kita, di mana syaitan mengganggu kita, maka di saat itulah datang salat dari kanan, datang puasa dari kiri, datang sedekah, perbuatan baik, berbakti kepada orang tua dari arah bawah, maka di saat itulah ketika ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan datang, dia pun memberikan kabar gembira. Dikala dia memberikan kabar gembira, maka di saat itulah seorang muslim akan tersenyum. Dikala dia tersenyum, maka datanglah malaikat mencabut nyawanya dan dia wafat dalam keadaan bergembira berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang tadi dia kerjakan. Itu adalah bukti amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sekarang kita tidak melihat. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun akan senang bertemu dengan dirinya. "Wa man kariha liqa' Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci dengannya. Tentunya Aisyah dikala mendengarkan hadis ini, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka kematian? Siapa di antara kita yang siap mati di sini?" Pasti jawabannya tidak ada. Maka itulah makna dari pertanyaan ibunda kita Aisyah, "Ya Rasulullah, siapa ayyuna yuhibbul maut?" Siapa di antara kita yang suka kematian? Tidak ada di antara kita yang tidak suka atau yang suka. Artinya kalau kita tidak suka kematian, berarti kita tidak suka bertemu dengan Allah. Kalau Allah tidak suka, maka Allah akan benci. Kalau Allah benci, maka Allah akan siksa. Makanya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka kematian?" Maka di saat itulah Nabi menjawab, "Bukan itu maksudnya wahai Aisyah, tapi makna daripada hadis ini, seorang yang menghadapi sakarat, dan sakarat itu ikhwatul Islam adalah ketidaksadaran seorang hamba dikala menghadapi kematian, maka disebut dengan sakarat. Sakarat itu diambil dari kata-kata sakran. Sakran itu artinya tidak sadar. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak tahu apa yang dia lakukan. Maka Nabi SAW

salat dari kanan, datang puasa dari kiri, sehingga dikala ibadah salat datang dia bahagia, dikala puasa datang dia bahagia, dikala amal yang lainnya datang dia bahagia. Dikala dia bahagia, maka datang malaikat mencabut nyawanya dari arah atas, dan dikala dia bahagia, maka terkumpul rohnya di dadanya, sehingga seorang mukmin wafat dan dicabut nyawanya oleh malaikat ibarat air yang dituangkan, atau kita menuangkan air, mudah sekali rohnya keluar. Kenapa demikian? Karena dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena amalannya datang menjenguknya sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'. Siapapun yang benci bertemu dengan Allah, Allah tidak suka kepadanya. Apa makna daripada hadis ini? Orang yang jarang membawa amalan, yang tujuannya bekerja siang dan malam untuk memperbanyak harta, memperbanyak ini, memperbanyak itu. Kita bukan berarti tidak boleh bekerja, kita dianjurkan bekerja, tapi itu bukan tujuan utama. Itu hanya sekedar wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ikhwatul Islam, banyak di antara mereka yang kaya. Dan kalau seandainya kita hitung kekayaan para sahabat, maka itu sulit bagi kita menghitungnya. Bahkan ada di antara mereka yang takut miskin, yang takut kaya. Kalau kita takut miskin atau takut kaya? Takut miskin. Kalau sahabat, mereka takut kaya. Salah satunya adalah Abdurrahman. Di antara salah satu yang paling ditakuti oleh Abdurrahman adalah takut kaya. Tapi kaya tidak mau kecuali bersamanya. Itu sahabat Nabi. Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan, masalah rezeki itu jaminan, sedangkan ibadah adalah kewajiban. Jangan kita sibuk dengan sesuatu yang kita sudah dijamin, kita lalai dari kewajiban yang harus kita lakukan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, orang yang benci bertemu dengan Allah, kenapa mereka benci? Dikala mereka sedang menghadapi kematian, mereka berbaring di kasurnya, kemudian datang malaikat. Dikala malaikat datang, maka ibadah yang dia lakukan tidak ada satupun yang memberikan kabar gembira kepadanya. Mana salatnya? Mana puasanya? Mana zakatnya? Mana sedekahnya? Mana baktinya kepada orang tua? Tidak ada yang datang. Sehingga dikala malaikat pencabut nyawa datang, ruhnya terpencar. Yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini, yang satu lari ke bawah, lari meninggalkan jasadnya, artinya lari, tidak mau dicabut. Dikala lari, dikala jasadnya atau ruhnya terpencar, lari kemana-mana, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang disebutkan oleh Allah, wan naziati gharqa wan nashitati nashta. Wan naziat, apa arti naziat? Naza', naza' itu dicabut secara paksa, itu namanya naza'. Maka Allah utus malaikat namanya wan-naziati gharqa. Allah akan mengutus malaikat yang kuat karena rohnya sudah terpencar, kemudian dicabut dengan kuat. Dia pun dalam keadaan ketakutan. Dikala dia takut, malaikat tetap mencabut nyawanya. Maka di saat itulah dia benci bertemu dengan Allah, dan Allah pun benci bertemu dengannya. Ketika jasadnya berpisah dari ruhnya, maka langsung dibawa kain kafan dari neraka, kemudian diangkat ruhnya, dimasukkan ke dalam kain kafan, dan mengeluarkan bau busuk yang semuanya penduduk langit mengatakan, ini bau busuk dari mana? Maka akan disebutkan namanya yang dia dulu bangga dengan nama di dunia, Fulan bin Fulan. Kemudian dia diangkat ke langit, penduduk langit tidak satupun yang menerimanya, busuk sebusuk-busuknya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kembalikan dia ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya kami ciptakan mereka, dan kepadanya mereka akan kembalikan. Silakan kita memilih. Kita mau dicabut oleh naza' wan nazi'at atau wan nasyitat? Karena wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nasyitat ini juga malaikat. Kenapa disebut dengan nasyitat? Malaikat yang lembut, yang sayang, karena mudah sekali dia mencabut roh seorang muslim. Itu yang kita inginkan, bukan yang lain. Dan itulah yang disebut dengan istiqamah, yang mana hasilnya adalah husnul khatimah. Maka di antara salah satu kalimat yang mudah bagi kita menghafalnya, kalau doa-doa mungkin yang panjang agak sulit bagi kita untuk menghafalnya. Salah satu doa yang agak sulit bagi kita menghafalnya ikhwatul Islam, Allahumma ja'al

0: aqibatana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perbaikilah akhir daripada kesudahan kami di dunia. Wa ajirna min khizyid dunia. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah dunia. Wa azabil akhirah. Ya Allah, lindungi kami dari azab akhirat. Itu juga merupakan di antara doa yang harus dibaca oleh seorang muslim, karena semua kita menginginkan husnul khatimah. Tujuan kita berada di dunia adalah untuk beribadah, dan kita tidak akan bisa beribadah kecuali atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu untuk mendapatkan kemudahan tersebut adalah meminta kepada zat yang telah menciptakan kita. Dan di antara salah satu permintaannya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Sudah hafal doanya? Kita baca dulu ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Sudah mulai pelan nih? Baru satu kalimat belum hafal. Macam mana kita akan menyambungnya? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Semoga pertemuan kita kali ini menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan kita di rumah Allah membuat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelapangan, dan sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga Allah pun kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kita serahkan kepada Bapak panitia, jazakumullahu khairan. Yang benar dari Allah, yang salah sudah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dia ngomong sama istrinya, nyuruh istrinya, ternyata istrinya bantah. Umar ketika lihat istrinya bantah dia, Umar jemaah yang setan lewat itu takut sama Umar. Ini istrinya berani bantah dia. Kata Umar, "Aturaji'ina nih, berani-beraninya kau bantah aku." Kata istrinya, "Kenapa aku enggak boleh bantah kau? Istri-istri Nabi bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hah? Kata yang Umar, ternyata rumah tangga ini butuh sabar. Butuh sabar. Sabar, tabah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah tangganya itu baik-baik saja atau juga pernah terjadi kekacauan di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum coba lihat ya, rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya istri yang berkhianat. Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Didampingi sama istri yang berkhianat. Berkhianat bukan selingkuh ya. Tapi dia gak beriman dengan suaminya. Sabar Nabi Nuh. Punya anak juga yang gak beriman. Nabi Lut. Kalau bicara rumah tangga. Bagaimana sabarnya Nabi Lut punya istri yang na'udzubillah. Yang seharusnya dia mendukung suaminya, tapi ternyata dia tidak mendukung suami. Istrinya Fir'aun. Nih, buat ibu-ibu yang punya suami setengah Fir'aun. Zalim suaminya seperti itu. Sabar. Istrinya Fir'aun itu sabar. Dan subhanallah, anak-anak kalau bawa cerita, ngelihat cerita itu ya, karena Allah jadikan percontohan di surat At-Tahrim itu. Allah jadikan percontohan tentang bagaimana rumah tangga dengan pasangan yang beriman, tapi boleh jadi istrinya gak beriman. Ada yang suaminya yang zalim seperti Fir'aun, tapi istrinya beriman. Artinya jangan sampai seorang suami itu ikut istrinya yang tidak beriman, dan jangan sampai seorang istri itu ikut suaminya. Dia mengatakan, ya suami anak gak sholat, anak gak sholat juga. Jangan. Tetap engkau harus bisa menjadi orang yang baik. Maka diperlukan kesabaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sabar jemaah. Sabar banget menghadapi istri-istrinya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dia ngomong sama istrinya, nyuruh istrinya, ternyata istrinya bantah. Dosa enggak istri yang bantah suaminya? Bapak-bapak, dosa ya. Ibu-ibu juga tahu dosa. Tapi kadangkala dia gak kuat gitu. Umar ketika lihat istrinya bantah dia, Umar jemaah yang setan lewat itu takut sama Umar. Ini istrinya berani bantah dia. Kata Umar, "Aturaji'ina nih, berani-beraninya kau bantah aku." Kata istrinya, "Kenapa aku gak boleh bantah kau? Istri-istri Nabi bantah Nabi sosok." Hah? Katanya Umar. Akhirnya Umar langsung keluar dari rumahnya. Jumpain siapa putrinya, Hafsah. Istrinya Nabi SAW. Hafsah, apa benar memang ada di antara istri-istri Nabi itu yang bantah Nabi SAW? Iya. Apa benar ada istri Nabi itu yang tidak bertegur sapa sama Nabi dari pagi sampai malam? Artinya Nabi itu gak disapa, gak dilayani. Kata Hafsah, iya. Ah, kata Umar, Hafsah engkau jangan lakukan itu ya. Jangan lakukan itu engkau. Engkau jangan sampai tertipu dengan urusannya madumu itu. Maksudnya Aisyah. Kalau Aisyah dicintai Nabi SAW gitu. Tapi kalau engkau belum tentu kayak gitu katanya. Engkau jangan, kata dia. Itu terjadi jemaah. Tapi Nabi sabar jemaah. Ana ketika nyampaikan ini bukan berarti ana memotivasi ibu-ibu untuk tidak melayani suami. Tetap dosa. Hitungannya tertulis itu dosa jemaah. Tapi suami dituntut untuk sabar gitu. Sabar. Dan Nabi SAW ketika istrinya marah, Nabi itu tidak memberikan nasihat dengan cara membacakan ayat-ayat Allah, ya, hadis-hadis Nabi didudukkan di sini, enggak. Tapi beliau memang melihat ya rumah tangga ya harus sabar gitu. Ketika Aisyah pernah ngangkat suaranya di atas Nabi SAW, lalu datang Abu Bakar ya mau menggampar Aisyah. Ini kan kesempatan kita kalau ada mertua belain kita, ya betul nih, ini anakmu ini perlu dikasih pelajaran gitu loh. Itu Nabi SAW ketika Abu Bakar datang, Nabi bangun belain Aisyah. Jangan dipukul, ini istriku, itu juga istriku gitu. Akhirnya Nabi Abu Bakar hanya pulang ya. Ketika Abu Bakar pergi, Nabi tidak mengatakan kepada Aisyah, "Aisyah, dosa lu engkau ngangkat suaramu atasku, aku itu Nabi enggak." Nabi itu mengatakan, "Aisyah, engkau enggak lihat tadi aku belain engkau dari orang itu yang mau mukul engkau tadi." Baru Aisyah sadar, dia ketawa-ketawa lagi sama Nabi SAW. Jadi diperlukan kesabaran. Jamaah, ada sebuah kisah. Seorang yang bercerai sama istrinya gara-gara Pepsi. Satu kaleng Pepsi, ini di Arab sana. Arab itu kan lebih senang sama Pepsi ya. Ini setelah menikah 7 tahun, cerai gara-gara Pepsi. Gimana kejadiannya? Ini seorang istri telepon suaminya, "Bang, nanti kalau pulang jangan lupa bawain Pepsi ya," kata istrinya. "Siap," kata suaminya. Suaminya pulang kerja, masuk ke minimarket, dia belanja. Kan yang banyak belanja di situ suami kan memang kan. Belanja ini macam-macam. Subhanallah, dari semua yang diminta istrinya dia belikan kecuali Pepsi. Lupa dia. Sudah dia bawa ke rumah, istrinya bongkar gitu kan. Masya Allah, dia lihat gak ada Pepsi. "Bang, Pepsinya mana?" "Ya Allah, lupa." Di sini istri mulai memutar cerita lama. Dia mengatakan, "Oh, memang semua yang aku minta kok gak pernah kasih. Kok kalau sama ke sama yang aku inginkan, kok gak peduli, Bang. Ingat dulu kejadian ini, kok kayak gitu." Terus jemaah diinget-inget tuh. "Ya Allah," kata suaminya, "Ana lupa," gitu. "Enggak, Bang. Engkau memang enggak peduli, Bang." Terus ya, akhirnya terjadi bantah-bantahannya gara-gara Pepsi. Terakhir suaminya mengatakan, "Aku ceraikan kau." Ya karena gimana urusan Pepsi, lupa, benar-benar lupa suaminya. Tapi enggak, istri akan memutar cerita terus. "Engkau ingat pada waktu aku minta ini, engkau katakan enggak. Aku ini enggak, semuanya enggak. Tapi kalau urusan kakakmu, urusan adikmu, urusan..." Oh sudah aja mah. Betul bapak-bapak? Ada cerita itu. Ada cerita itu. Ya suami harus sabar. Makanya suami, kalau istri lagi marah dan kau gak kuat keluar rumah, dan biasanya istri mengatakan, "Eh Bang, tunggu dulu, belum selesai." Itu istri. Tinggal aja, jangan didengerin. Pokoknya tinggal sudah. Karena sebelum setan hadir dan membuatmu marah gara-gara Pepsi, padahal sudah 7 tahun menikah. Cuma gimana ganti baju? Goes sudah, bismillah sudah, jangan didengerin. Jangan didengerin. Sebagian perempuan itu mengatakan, "Ustaz, suami ana ini Ustaz, kalau ada masalah enggak pernah mau diselesaikan Ustaz." Iya. Karena menyelesaikannya dengan pergi. Kalau mau diselesaikan bisa jadi selesainya di pengadilan. Pengadilan. Jadi urusan salah ngomong, lupa, ini itu biasa dalam rumah tangga. Maka hendaklah bersabar. Allah mengatakan, "Fa in karihtumuhunna." Kalau kalian benci sama istri kalian. Ada. Ana tahu suami-suami yang sudah enggak suka sama istrinya. Tapi dia mempertahankan karena ayat ini. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, apa ceraikan mereka? Enggak. Lihat kepada kelebihannya. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci itu di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Bukan. Kadang kala ada seorang suami ya yang melihat istrinya udah tua, ya Allah ya. Udah keriput, ya, udah kayak gini. Mungkin dia lihat, tapi ketika dia ingat, enggak, ini loh. Ini loh ibu anak-anak-anak. Ini loh yang mendampingi anak ketika anak susah. Ini loh yang selalu membantu anak berbakti sama orang tua anak. Dia ingat dengan kebaikan-kebaikan itu. Biasanya rumah tangga akan bertahan karena mengingat kepada kebaikannya. Tapi kalau mengingat kepada keburukan, ya enggak lama. yang ada bercerai. Dan ada seorang wanita yang berbahagia ketika suaminya mati. Ada. Dan mungkin sebagian ada di sini. Boleh jadi. Karena merawat orang suami yang sudah tua, ya apalagi suaminya udah sakit-sakitan, udah apa ya Allah, capek anaknya. Kok enggak diambil sama Allah, dia seperti dia. Ada dan terjadi loh jemaah, terjadi. Sampai anak ceritakan di Pekalongan ya, ada perempuan-perempuan yang melayat, yang takziah ke rumah sahib dia yang tinggal mati suaminya, yang mengatakan ya Allah, engkau yang sabar ya, ditinggal suami, ya Allah, alhamdulillah mati dia, alhamdulillah. Aku capek ngurusin dia. Ya, maka dalam kecapean itu ada pahala. Lihatlah kepada pahala yang Allah berikan.
2: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Assalamualaikum Mas Bro.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
2: Pripun kabare?
1: Alhamdulillah. Apik lho. Sampeyan sik ngendi?
2: Sik omah metu.
1: Kok ketok iso aja? Penting biyang iki ning opo?
2: Iki lagi bingung aku Mas Bro. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
2: Awakmu mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang itu ki nendi ya?
1: Isan. Terus sampean rene.
2: Berharap Mas Mitro iso bantu aku iso nyili modal iki lho.
1: Sampean butuh modal.
2: Iya butuh modal Mas Mitro.
1: Sik. Embe butuh modal berapa?
2: 30 juta ya Mas Mitro.
1: Subhanallah, 30 juta. Ente sudah cukup 30 juta.
2: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
2: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitro.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
2: Nah, HP
1: punya
2: mana?
1: Handphone. Dijual aku berapa ini handphone ini?
2: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
2: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
2: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
2: Percaya.
1: Manja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
2: Ora ngerti. Aku butuhe duit nek dene iku ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
2: 10 kali lipat? Kok wah banget, Mas.
1: Iya, akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
2: Maksudnya biye sama sih.
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor.
2: Duwe Mas nek motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
2: 7 juta ya payu Mas nek didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
2: Gelem banget hitung lo itu ya.
1: 70 juta mau kan?
2: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
2: Lah kok harus dijaluk kuncinya biar Mas.
1: Hitung mana lo. Kuncinya mana?
2: Harus dijaluk kok. Sudah. Nek tanah kayak gini jadi hitung lo itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
2: Tapi ya tulung tenan lo Mas Mitro ngomong apa mau.
1: Ente tidak percaya.
2: Hitung lo itu.
1: Ente Muslim kan?
2: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
2: Percaya.
1: Ya sudah disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
2: Engkau aku pira-pirinya piye ya Mas? Bingung aku nek.
1: Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
2: Tapi ditulungin tenan lho Mas Mitra ya.
1: Sudah Bapak
2: tenang
1: sini. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Bapak sini.
2: Ini tenanan toh Mas?
1: Lho,
2: 70 juta lho.
1: Ente Muslim kan?
2: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
2: Percaya Mas.
1: Sini. Sini. Bapak sini.
2: Tenanan lho.
1: Ini gimana ini?
2: Ini tenanan ora ya?
1: Ente Muslim tidak?
2: 70 juta tenanan.
1: Ente Muslim tidak.
2: Muslim Mas aku.
1: Udah, ini
2: kuncinya. Masih tenanan toh Mas?
1: Sudah di 70 juta tenanan toh. Udah percaya sama Ani.
2: Aku butuh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Iki sajae rebutan apa to iki Mas Tri karo Mas Mitro iki? Kok le saja serius banget iki? Rebutan kunci motor ini ngopo? Piye, mbok diceritani aku.
1: Ini lho Mas, aku ini butuh modal 30 juta. Aku moro nang Mas Mitro iki mergo Mas Mitro iki kancaku apik. Iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
3: Oh, kowe nyelah modal Mas Mitro.
1: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kan setor dadi 70 juta jarine nek motor iki tak setorke.
3: Maksudnya piye, Tro? Kok malah butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
1: Nah, kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Anto, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Percaya enggak ente?
3: Percaya tro aku ki. Aku yo tau krungu. Ning saratiku nek sedekahi mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
1: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat, bahkan.
3: Sik tro. Ki mau coba nek Mastri ngeke motore neng kowe nek terus ra bali terus kepiye?
1: Ente sih kurang beriman. Percaya aja, itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Mastri aja tadi sudah percaya.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, saya bekerja di perusahaan importir spare part spare motor, Ustaz.
3: Masya Allah.
2: Jadi di perusahaan kami, kami dibolehkan membeli barang dengan pembayaran potong gaji, Ustaz.
3: Membeli barang dari perusahaan?
2: Ya.
3: Dengan potong gaji?
2: Ya. Jadi kita kan punya sepeda motor juga. Jadi kalau rusak sepeda motor kita, kita bisa beli barang di perusahaan
3: dengan pembayaran potong,
2: potong gaji.
3: Gaji.
2: Jadi berjalannya waktu, keluarga saya juga punya motor.
3: Keluarga Anda?
2: Ya, punya motor. Jadi
3: punya
2: rusak,
3: motor.
2: Rusak motornya. Jadi kalau beli di luar lebih mahal, Ustaz.
3: Terus?
2: Beli di perusahaan saya murah.
3: Terus?
2: Jadi dia minta tolong saya belikan barang di perusahaan saya. Kalau dari perusahaan tidak masalah, asal keluarga tidak masalah beli barang. Jadi pembayarannya tetap di akhir bulan, Ustaz, pas terima gaji dipotong. Kebetulan saudara ini dia bayar langsung sama saya. Setelah barangnya saya kasih, dia bayar. Saya pergi ke kasir kantor. Kantor bilang nanti gajian aja bayarnya, gitu.
3: Terus
2: uangnya saya pakai, Ustaz. Uangnya saya pakai, gitu, Pak. Jadi itu hukumnya gimana, Ustaz? Uangnya terpakai, jadi saya mikir

0: barangnya
1: ya.
0: Dan pembayaran akhir bulan dengan harga yang lebih murah.
1: Ya.
0: Tidak ada masalah uangnya Anda pakai.
1: Tetap iya, enggak apa-apa itu
0: saya. Enggak apa-apa.
1: Saya kasih uang
0: apa. Tidak apa-apa.
1: Syukran jazakallah khair, Ustaz. Selama ini saya masih mikir itu juga, Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Ayah. Iya.
0: Nah, sekarang tidurlah, Anda masih ada waktu lagi sedikit lagi.
1: Syukran jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah? Sudah.
2: Mutiara Nasihat. Kalau engkau orang merdeka itu bebas mau berbuat apa saja. Tapi engkau, kalau engkau budak, engkau tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Sadar dia. Kita ini semua budak. Tapi sebagian kita merasa bos, merasa majikan, merasa orang merdeka yang boleh berbuat apa saja. Sudah lama dari perjalanan dan perjuangan Nabi alaihissalatu wassalam hijrah, tapi sebagian kita masih ada yang baru mulai hijrah, baru mulai meninggalkan larangan Allah SWT, baru mulai menjadi hamba yang sesungguhnya. Hamba, budak. Ada sebuah kisah yang dinisbatkan kepada Bishr al-Hafi. Suatu hari dia di rumahnya mengadakan pesta di malam hari. Ramai di masa itu ya. Ada seorang alim ulama yang lewat depan rumah orang ini yang lagi mengadakan pesta. Diketuk rumahnya. Akhirnya budak perempuannya keluar membuka pintu, terus masuk lagi. Tanya si bos ini, siapa tadi? Gak ada orang lewat aja. Loh, terus ngapain? Dia cuma tanya, yang punya rumah ini seorang budak apa orang merdeka? Loh, kata aku ya orang merdeka. Oh, pantas kalau dia orang merdeka. Ditinggal. Sadar yang punya rumah ini. Ini bukan orang biasa yang tanya nih. Dan pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan, kata dia. Keluar rumah dikejar orang itu. Apa maksudmu, kata dia? Ya aku tanya. Kalau engkau orang merdeka itu bebas mau berbuat apa saja. Tapi engkau, kalau engkau budak, engkau tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Sadar dia. Kita ini semua budak. Tapi sebagian kita merasa bos, merasa majikan, merasa orang merdeka yang boleh berbuat apa saja. Antum tahu Nabi Ibrahim, ketika seorang tahu bahwa dia adalah budak, apapun perintah majikannya dia nurut. Dan budak yang paling mulia itu bukan budak yang paling pintar, bukan yang paling tampan, bukan yang paling kaya, tapi budak yang paling nurut sama majikan. Antum gimana kalau punya pembantu pintar tapi nggak nurut? Berapa lama akan tetap berada di bawah kepemimpinan antum orang itu? Antum nggak akan lama. Pinter ya, ini budaknya pinter banget. Ana nggak butuh yang pinter. Ana butuh yang nurut. Ana butuh yang patuh. Ana butuh yang taat. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan kepadanya untuk meletakkan putranya Ismail bersama ibunya di Mekah? Padahal Nabi Ibrahim nunggu punya anak itu berapa tahun? Umur berapa Nabi Ibrahim punya anak Ismail? Siapa yang tahu?

0: 86. Tapi mungkin ada khilaf, mungkin ada khilaf di antara para ulama juga ya. Ada yang 70, 90, Allahu a'lam. Tapi yang ana baca 86 beliau punya anak. Punya anak lahir, kata Allah, letakkan anakmu di Mekah. Tahu Nabi Ibrahim dengan posisinya, aku muda. Semua yang ada dalam tubuhku ini milik Allah azza wa jalla. Aku harus nurut. Allah bukan hanya bisa mengambil anaknya, nyawanya Allah ambil. Itu ketika budak tahu dia tidak memiliki apa, berangkat Nabi Ibrahim. Naruh itu yang namanya Hajar. Bersama putranya Ismail ditaruh di sana. Hajar bingung. Ini kok bisa ya? Seorang suami, seorang bapak meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya yang masih dalam susuan di tempat yang tidak ada satupun manusia aja. Gak ada rumah, gak ada bangunan, gak ada pertanian, gak ada persawahan, gak ada. Sendirian dia. Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan ontanya, Hajar mengikuti. Ya Ibrahim, ilaman takiluna. Ibrahim, engkau titipkan kita ke siapa? Biasanya kan orang kalau pergi-pergi nitipkan, aku mau safar ya, titip sama tetangga, titip sama orang tua, titip sama mertua, titiplah kepada orang-orang yang kita percaya bahwasanya mereka dapat menjaga keluarga kita. Ini nggak ada siapa-siapa. Maka wajar pertanyaan Hajar, ilaman takiluna. Kok titipkan kami ke siapa? Gak ditoleh sama Ibrahim. Sedih, ayah itu mau nangis ngelihat anaknya jemaah. Sedih tuh jemaah. Nabi Ibrahim berangkat terus. Dua kali ditanya, ya Ibrahim, ila man takiluna. Kok titipkan kami ke siapa Ibrahim? Diam Nabi Ibrahim. Sampai terakhir Hajar merasa kayaknya salah pertanyaanku. Kok gak dijawab sama suamiku? Ini para istri. Ketika tanya sesuatu kepada suaminya lalu gak dijawab, boleh jadi pertanyaannya yang salah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maka akhirnya Hajar merubah pertanyaannya mengatakan, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk ini? Kata Ibrahim, nah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'una Allah. Kalau seperti itu, Allah tidak akan menelantarkan kita. Berangkat engkau. Berangkat. Itu ketika seorang tahu siapa dia jamaah. Nanti berapa tahun kemudian datang Nabi Ibrahim. Kita lihat ya, ketika seorang menitipkan keluarganya kepada Allah, makanya kalau orang safar itu dianjurkan ngomong apa sama keluarganya? Astaudiukallah, aku titipkan engkau kepada Allah. Masya Allah, Mekah lembah yang tidak ada manusia menjadi ramai dengan manusia. Ada kehidupan di sana. Nabi Ibrahim datang lagi, seorang budak. Nabi Ibrahim itu Abdullah wa Rasuluh. Kalau kita semua hanya Abdullah azza wa jalla. Sampai ke Mekah, falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Nah, Ismail kecil yang ditinggal sudah remaja, belasan umurnya. Udah bisa bantu orang tuanya, udah menyenangkan. Masya Allah, orang tua itu betapa bahagianya ketika dapat anak-anak yang berbakti. Anaknya nurut, berbakti, pintar. Alhamdulillah anak-anak Ustaz sudah hafal 10 juz. Ini sudah hafal sekian. Ini ada pesan sekian. Ya Allah, anak-anak senang sekali orang tua. Nih, Nabi Ibrahim lama enggak ketemu sama Ismail. Dilihat Ismail jadi bocah yang sangat menyenangkan dipandang mata. Qurratu ain. Baru datang ngomong sama Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka." Wahai ananda, aku semalam bermimpi aku melihat diriku menyembelih dirimu. Anni adbahu. Bapak ngomong itu sama anaknya. Tapi sang bapak budak, sang anak budak. Sama-sama mereka tahu dengan posisi mereka sebagai budak. Apa kata Ismail? "Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Sudah sabar nih Ismail ditinggal bapaknya. Sudah sabar ditinggal di tempat yang tidak ada manusia. Kemudian datang lagi bapaknya mengatakan, "Inni ara fil manami anni adbahu." Ismail mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahandaku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Ini lagi budak yang paling dicintain sama majikannya itu, yang paling nurut, tahu dengan posisi dia. Maka Ismail mengatakan, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Gimana ya bapak ini? Tapi itulah kehidupan jemaah. Banyak di antara kita yang gak kenal sama dirinya itu siapa, sehingga dia merasa dapat memerintah semau dia, dia bisa berbuat seenak dia. Lupa. Seorang bos kalau punya cleaning service, lalu tahu-tahu cleaning service itu tidur-tiduran, main game ya, kira-kira antum biarkan dia? "Eh, saya bayar kamu ini bukan buat ini loh." Kita harus sadar Allah menciptakan kita bukan buat ini. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Jamaah, kita perlu menunjukkan kita ini memang untuk beribadah. Ya, kita mau kurban sekarang. Apa yang antum akan kurbankan? Berapa yang antum akan kurbankan? Kalau Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak dan beliau lakukan, antum enggak. Antum hanya disuruh menyembelih bahimatul an'am, binatang-binatang yang enggak bisa berbicara itu, yang mungkin antum tidak ikut memeliharanya juga. Beda. Orang kalau memelihara binatang dari kecil sampai besar lalu mengorbankannya, beda perasaannya, jemaah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.
1: Yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatatan.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.
1: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
1: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

0: Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.
0: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam.
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Nama saya Rodi. Untuk misalkan saya pinjam uang 2 ya. juta. Untuk
4: berapa?
3: 2 juta.
4: 2M gitu loh.
3: Ya, 2M.
4: Iya, wes.
3: Itu kan misalkan dalam hitungan emas juga dapat 2M. Misalkan untuk 2 tahun ke depan harga emas itu naik, kita ya. 3M katakan, kita boleh enggak ngembalikan 3M?
4: Pinjamnya apa tadi? Uang apa emas?
3: Uang.
4: Uang, kembalikan uang.
3: Jadi enggak, soalnya pernah dengar.
4: Ini trik riba ini. Taruhlah tadi saya turunkan aja deh, 2M emasnya terlalu banyak deh. 2 juta aja. Dulu ketika pinjam 2 juta, emasnya itu 4 gram. Gitu kan? Baik. Saat ini emasnya kalau 2 juta itu berapa gram? 2 gram. Dia bilang gini, dulu Pak, jenengan pinjam 2 juta itu emasnya 4 gram loh. Sekarang ini kalau pakai standar 4 gram harusnya kembali 4 juta. Gitu kan? Iya kan? Riba. Enggak, ribanya gimana? Gini, dulu pinjamkan, jangan pinjamkan uang. Pinjamkan apa? Berapa gram tadi? 2 gram. 2 gram? Empatan dia. 4 gram. Kembalinya emas 4 gram. Kalau mau wujudkan uang, ya silakan. Resiko. Karena dulu dikasih pinjam apa?

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 465 di halaman 137. Kalau di bab sebelumnya, bab nomor 64 membahas tentang tetangga yang baik, maka di bab ini kita akan membahas tentang tetangga yang jahat. Jadi tetangga itu ada yang baik dan ada yang jahat. Beliau membawakan dua hadis. Hari ini kita hanya akan membaca satu hadis saja, yaitu hadis nomor 117. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'i fi daril muqam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang jahat di akhirat. Aku mohon perlindungan kepadamu dari tetangga jahat di akhirat. Di akhirat itu cuma ada dua tempat. Kalau enggak surga ya neraka. Kira-kira yang dimaksud itu tetangga jahat di mana? Di surga apa di neraka? Hah? Di surga atau di neraka? Ya enggak mungkin ada tetangga jahat di surga. Orang di surga itu baik semua. Berarti di mana? Ya di neraka. Jadi intinya apa? Intinya Nabi SAW minta perlindungan jangan sampai masuk ke neraka. Itu intinya. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku punya tetangga jahat di akhirat. Maksudnya, jangan sampai aku dimasukkan ke mana? Ke neraka. Itu maksudnya. Kenapa? Karena neraka isinya orang-orang jahat. Ya. Dan yang akan masuk neraka siapa? Ya tetangga yang jahat. Di mana? Di mana? Ya di dunia ya. Karena kejahatan seseorang di dunia akan diberikan balasan yang setimpal di mana? Di akhirat. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk ada orang masuk neraka tanpa sebab, itu tidak mungkin ya. Pasti ada apanya? Ada sebabnya. Nah, salah satu sebab yang akan bisa memasukkan orang ke neraka adalah berbuat jahat kepada siapa? Tetangga. Kemudian Nabi SAW melanjutkan doanya, fa inna jarad dunya yatahawwal. Karena sesungguhnya tetangga di dunia itu akan berakhir, akan berpindah. Ya. Jadi Nabi SAW kenapa kok minta perlindungannya tetangga jahat di akhirat? Karena kalau sampai ketemu tetangga jahat di akhirat, itu bukan sehari dua hari. Berapa? Musuh hari aja 1000 tahun. Kalau 2 hari berarti 2000 tahun. Kalau tetangga gak baik di dunia, berapa hari? Ya jenengan umurnya biro 1000 tahun ya 1000 tahun ya. Tapi kan kita bisa pindah. Atau dianya yang pindah. Pindah kemana? Ke alam baka. Nunggu apa? Nunggu mati. Jadi tetangga jahat di dunia itu gak lama. Yang lebih lama itu tetangga jahat di akhirat. Tapi orang masuk ke neraka
0: Itu salah satu sebabnya adalah karena dia menjadi tetangga yang jahat untuk orang lain. Kejahatan seseorang kepada tetangga itu dengan apa? Hati. Apa ini? Lisan. Terus? Tangan. Dengan apa tadi? Hati, lisan, tangan. Kejahatan seseorang kepada tetangganya itu macam-macam bentuknya. Yang pertama, kejahatan hati. Apa kejahatan hati? Apa? Iri, hasad, dengki. Tanggane tuku kulkas. Apa? Panas. Kulkas mbok adem. Kok marah gak kenapa? Panas. Tanggane motore anyar. Apa? Panas. Tanggane mobile anyar. Panas. Bojone anyar. Apa maning tambah panas maning. Iri. Ini kejahatan apa? Hati. Yang kedua apa tadi? Lisan. Kejahatan lisan contohnya adalah kata-kata yang kasar. Kata-kata yang menyakitkan. Bahasanya dewek apa? Nyelekit. Walaupun orangnya rajin sholat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita. Kanat taqumul lain. Tahajudnya rajin. Puasa sunnahi rajin. Kekurangannya cuma satu. Annaha tu'zi jiranaha. Wanita ini sering menyakiti tetangga. Dengan apa? Salitah. Ngomongnya nyelekit. Setiap ngomong itu menyakitkan tetangganya. Padahal apa? Rajin tahajud. Terus puasa sunnah. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Ini wanita calon penghuni neraka. Bayangkan. Oh berarti ya sih mending nyong ya nyelekit tapi orang sholat. Ya lebih para maning. Berarti nyelekit orang sholat. Dan la ilaha illallah. Berarti sih benar sih kayak apa? Sholat buatan nyelekit. Itu yang benar. Dengan lisan. Tinggal apa tadi? Tangan. Tangan ini ya berarti kaki termasuk. Ya, jadi orang kur tangan tok. Orang tahu nyiwit tapi nendang ya berbaik. Ya dengan tangan. Menyakiti tetangga dengan tangan contohnya apa? Nyetel bangdute apa? Suruh banget. Ya. Sampai oh, kaca tetangga apa? Bergetar. Wah usut anu barang gawe kur setahun sepisan. Iya barang gawe tulung dina tulung bengi ora bisa turu kaya ngapa jajan. Ya. Jadi jangan kampungan. Barang gawe nganti so apa jenane? Ora kur se RT nganti so desa ora bisa turu. Coba dipikirin. Mungkin ada yang lagi sakit, mungkin ada yang lagi mumet mikiran apa? Utang. Lu kan ganggu orang sekampung jajal kayak apa? Udah enggak usah terlalu apa ya, berlebih-lebihan. Ya maksudnya ben pada kondangan usah aja kan diundang. Ya, enggak usah sampai ganggu orang sekampung. Apalagi sampai semalam suntuk. Mana perasaannya? Mana perasaannya? Ya. Jadi kejahatan kepada tetangga di dunia akan mengantarkan kepada apa tadi? Ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita hati-hati dengan hati kita, lisan kita, dan tangan kita. Jangan sampai menyakiti siapa? Tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya untuk segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa jemaah bantu
1: gulung karpet. Ya. Bagus penak pada jokong nongkon, ya kada gulung. Ya, supaya karpetnya tetap bersih, nyaman, bisa kita pakai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Empat keutamaan bertutur kata yang baik. Pertama, bertutur kata yang baik merupakan sebab diselamatkan dari azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bi shaqqit tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan bertutur kata yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, bertutur kata yang baik merupakan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kalimatu thayyibatu shadaqah." Tutur kata yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, bertutur kata yang baik merupakan sebab mendapatkan ampunan dan dimasukkan ke dalam surga. Dari Abu Syuraih, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min mujibatil maghfirati badhlus sanami wa husnul kalami." Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik dan benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Keempat, orang yang bertutur kata yang baik akan mendapatkan kamar-kamar yang indah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha." فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس النيام. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, "Untuk siapakah kamar-kamar itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi SAW menjawab, "Untuk orang yang tutur katanya baik dan benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa, dan sholat pada malam hari, di waktu manusia tertidur." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah empat keutamaan bertutur kata yang baik. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbil Alamin.

0: dijawab.
1: Ketika ada seseorang dulu pernah melakukan keburukan, kemudian seperti pencurian misalnya ya, kemudian terjadi pencurian di waktu ikutnya, bolehkah kita menuduh yang dulu mantan pencuri itu melakukannya? Tidak boleh, dosa, tidak boleh. Ya, seseorang itu dihukumi sesuai dengan yang dia lakukan. Kalau dia tidak terbukti melakukannya, maka tidak boleh su'udzan, tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kecuali kalau sudah ada bukti atau minimalnya indikasi. Minimalnya adalah indikasi. Yang dibahasakan dalam syariat kita adalah qarinah. Qarinatun tadullu alaih. Kalau ada indikasi mungkin ditelusuri, tapi juga tidak boleh dijustifikasi bahwa dia langsung pencurinya. Enggak. Ditelusuri silahkan, tabayyun, kemudian di cross check dan lain sebagainya. Adapun menuduh maka tidak boleh. Wallahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Hadirin rahmatullahi ta'ala, masih di dalam kupasan ya tentang adanya orang-orang yang tertipu dengan dunia, sebagaimana dia orientasinya dalam hidup adalah untuk dunia, untuk membangun dunia, untuk mencari rezeki, untuk ya segala hal yang berkaitan dengan dunia. Dan ini bagian dari penyakit hati, seperti disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di akhir zaman nanti umatnya terkena penyakit al-wahn. Apa itu? Yuhibbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahn tersebut adalah cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit hati, cinta dunia. Jadi segala sesuatunya dalam hidup enggak jauh dari dunia. Dunia, dunia, dunia. Dan orang kalau sudah seperti ini, biasanya ya dia akan takut mati. Ya karena dia pikirannya adalah dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia, bagaimana membangun dunia, bagaimana cara menikmati dunia. Kayak seperti sekarang kita lihat untuk makan saja, cara penyajiannya, Masya Allah, berbagai jenis topping, cara penyajian, bahkan untuk desain tempat saja itu memberikan pengaruh nuansanya dan seterusnya. Sudah luar biasa ya manusia di dalam menikmati dunia, sangat menikmati sekali, seakan-akan tidak ada hari kiamat. Berbeda jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama kita, mereka jadikan dunia ini sebagai ladang untuk kehidupan yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan banyak ayat yang menjelaskan bahwa dunia tidak lebih dari permainan, senda gurau, perhiasan yang menipu dan seterusnya. Maka seharusnya kita itu bisa menyadari akan hal itu. Mari kita jadikan kehidupan di dunia ini untuk bekal mencari sesuatu yang lebih baik di akhirat. Di kalimat terakhir yang kita baca, beliau menjelaskan kepada kita ya bagaimana ketika Allah SWT menciptakan manusia, bermula dari air yang hina, air mani, ya kemudian Allah sempurnakan ya tahap demi tahap, dari mulai ketika masih berada di dalam rahim ibunya, kemudian lahir dalam keadaan lemah jadi bayi, kemudian setelah itu mulai bertahap, bertahap, bertahap menjadi anak, menjadi anak-anak, kemudian nanti remaja, dewasa, tua, kemudian setelah itu meninggal dunia kembali. Maka itu kata beliau sudah memberikan poin sendiri bahwa ada pencipta yang maha sempurna. Ada pencipta yang maha sempurna yang tentunya di situ ada hikmah yang harus kita cari. Dan di dalam Al-Quran banyak penjelasan akan hal itu. Ya Yuhannas, ya di dalam surat Al-Hujurat, Inna khalaqnakum min dzakirin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian Allah SWT mengingatkan kepada kita, Afhasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, Ayahsabul insanu ayutraka suda. Ya, itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita diciptakan di dunia bukan hanya untuk makan, minum, bekerja dan seterusnya, tapi untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Baik, sampai di kalimat ini yang mana beliau mengatakan, menukil firman Allah SWT dalam surat Al-Haqqah, di ayat yang ke-40, innahu laqawlu rasulin kirim, itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, yang mana beliau ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin tahu siapa jati diri kita, ya, dari mana kita berasal, maka baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Di mana Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 122, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Ya, siapakah yang lebih benar ucapannya melebihi daripada kebenaran firman Allah SWT? Tidak ada. Tentunya firman Allah SWT adalah ucapan yang paling benar. Kemudian setelah itu kata beliau, wa dzakarna, ini pelajaran kita pada malam hari ini, wa dzakarna dzarafan min dzalika inda qawlihi wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah SWT yang mengajak kepada kita di dalam banyak ayatnya untuk berfikir, merenungi tentang kehidupan. Salah satunya ayat yang ada dalam surat Dzariyat ayat 21. Allah SWT yang mengajak kepada kita untuk berfikir, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian wahai manusia, tidaklah kalian itu melihat. Artinya di dalam diri kita banyak sekali bukti yang menjelaskan adanya pencipta. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa innal insan dalilun nafsihi ala wujudi khaliqihi wa tauhidihi. Maka di dalam diri manusia itu sebagai bukti adanya pencipta. Makanya dinamakan apa? Makhluk. Kita termasuk di antara makhluk Allah. Makhluk berarti di situ ada khaliq. Yang diciptakan ada pencipta. Maka kita adalah salah satu bukti adanya pencipta. Manusia adalah bukti adanya pencipta. Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, hal ata'ala al-insan hinu minal dakhri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia tidak berfikir? Ada satu fase di mana manusia itu tidak memiliki status apapun. Kita semuanya sebelum lahir di dunia enggak memiliki status apapun. Enggak memiliki status hidup, sebagaimana enggak memiliki status sosial, ya, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, sebagai orang kaya, orang miskin, atau yang punya profesi ini dan itu. Kita semuanya enggak punya status itu. Kapan itu? Sebelum kita lahir. Di mana kita? Wallah alam. Allah SWT mengatakan, hal ata'ala al-insan hinu minad dakhir lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, kata Allah SWT. Lalu di ayat yang kedua Allah SWT menjelaskan tentang dari mana kita berada. Sungguhnya kami ciptakan manusia dari air mani yang amsyaj, kata Allah SWT, yang bercampur. Kata para ulama tafsir maknanya itu dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Di situ kemudian ya lahirlah kita.
1: Tanya jawab.
3: Bagaimana dengan restoran all you can eat yang sedang tren di kota-kota besar? Biasanya all you can eat itu sudah pakai perhitungan itu. Dia sudah hitung matang-matang, ya. Dia sudah tahu, oh ini masuk harga sekian, yang memang makannya segitu, gak mungkin lebih deh, ya. Selama tidak ada goror terlalu besar, maka aman-aman saja. Contoh, misalnya makan di lounge yang ada di bandara itu all you can eat di situ. Karena masuk bayar 100.000 makan sepuasnya, harga sudah dipukul mahal, ditambah ada biaya pelayanan. Nah itu yang membuat harganya tinggi, tidak ada masalah.
4: Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 65, yaitu tentang tetangga yang jahat, yaitu hadis nomor 118 di halaman 138. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Abu Musa. Nama lengkapnya biasanya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan pernah terjadi, hatta sampai. Apa yang akan disebutkan oleh Nabi SAW adalah kejadian-kejadian menjelang hari kiamat, atau dengan istilah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ada dua macam. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Besar dan kecilnya itu bukan diukur dari kejadiannya. Besar dan kecilnya itu diukur dari seberapa jauh menjelang hari kiamat. Kalau tanda-tanda kecil, itu berarti masih cukup lama sebelum hari kiamat. Kalau tanda-tanda besar, berarti sebentar lagi hari kiamat. Itu yang disilahkan dengan tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Apa yang akan disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah termasuk tanda-tanda kecil. Apa tanda-tanda kecil tersebut? Antara lain, tanda-tanda kecil banyak. Salah satunya apa yang akan disebut oleh Nabi SAW berikut ini. Hatta yaqtular rajulu jarahu. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai ada seseorang tega membunuh tetangganya sendiri. Inilah orang yang jahat. Jadi kejahatan kepada tetangga itu sampai level apa? Membunuh. Kalau masih ingat, kita pernah menyampaikan di sini juga bahwa salah satu perbuatan jahat kepada tetangga adalah menzinai istri tetangga. Menzinai istri tetangga lebih parah daripada menzinai 10 orang. Ini level lebih tinggi dari menzinai, yaitu apa? Membunuh, menghilangkan nyawa. Apakah itu sudah terjadi? Sudah terjadi? Sudah. Sudah terjadi. Cuma gara-gara masalah-masalah sepele. Ya. Cuma gara-gara jemurannya terkena asap tetangga yang bakar sampah, akhirnya cekcok, gak tahan, ngambil golok, bunuh. Cuma gara-gara apa? Asap ya. Cuma gara-gara ayam tetangga matoli apa? Tanduran warung kirgonen. Gak terima diingatkan demikian, ngambil golok, bunuh. Gara-gara masalah-masalah sepele. Dan ini salah satu tanda mendekatnya hari kiamat, walaupun termasuk tanda kecil. Kemudian siapa lagi? Wa akhahu. Dan salah satu tanda mendekatnya hari kiamat adalah seseorang tega membunuh saudaranya sendiri, kakaknya, atau adiknya, atau kerabatnya. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Gara-gara rebutan warisan. Ya. Sedarah, sedaging, tega untuk memusnahkan nyawanya. Nah, yang lebih parah ini yang ketiga. Wa abahu. Dan tega untuk membunuh orang tuanya. Entah itu membunuh ayahnya, entah itu membunuh ibu. Belum lama ini saya baca berita. Seorang anak tega membunuh ibunya cuma gara-gara apa? Pinjam HP enggak boleh. Pinjam HP enggak boleh. Tega untuk membunuh ibunya yang sudah mengandung, menyusui, merawat. Ada sebuah survei di salah satu kota. Di salah satu kota. Selama 24 jam di kota itu terjadi pembunuhan 400 kasus. Dalam berapa? 24 jam. Berarti sejam berapa orang mati? Bukan mati meninggal dunia, tapi mati karena dibunuh. Berapa orang berarti? Hampir 20. Setiap jam hampir 20 orang. Ini baru di satu kota dilakukan survei, belum di kota-kota yang lain. Maka berhati-hatilah, jangan terpancing apa? Emosi. Rata-rata orang yang melakukan itu setelah kejadian menyesal enggak? Menyesal rata-rata. Rata-rata menyesal. Apalagi sudah pakai baju warna oranye. Menyesal. Tapi nasi sudah jadi bubur. Makanya dicegah, jangan emosi. Di dalam agama kita, yang namanya emosi itu selalu berusaha untuk ditekan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Idza ghadibta faskut. Kalau kamu lagi emosi, maka diam. Yang diam mulutnya apa tangannya? Kakinya? Ya semuanya diam. Jadi mulutnya jangan ngomong, tangannya jangan nampar, kakinya jangan nendang, diam. Masih marah ya, masih tetap apa? Marah. Kalau lagi berdiri suruh duduk. Kalau lagi duduk disuruh tiduran. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang berusaha untuk menekan, mencegah sebelum apa? Kejadian. Maka latihan. Jamaah sekalian, latihan. Latihan untuk mengontrol emosi kita. Ya enggak mungkin di antara kita yang enggak pernah marah. Masing-masing dari kita pernah marah, tapi dilatih. Dilatih untuk diredam dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Suruh apa tadi? Diam, terus mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring. Ada dalam sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama adalah wudu. Apa? Wudu. Alasannya apa? Marah itu dari setan. Setan itu dari api. Api itu dimatikan dengan air. Ini yang bisa kita pelajari siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jaring jagong ringan ceng angkringan.
6: De, aku ki arep nyupeti anakku. Anakmu ki rak wedok to? Lanang yo.
7: Wih. Nek tak terawang-terawang wong model kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok e. Anakmu ki lanang to?
6: Iya.
7: Anak nomor piro?
6: Nomor 1.
7: Nomor 1. Ha terus kira-kira arep kapan? Arep nyupetke dina apa?
6: Umpamane liburan sesuk ki yo.
7: Sesuk. Ya kudu nganggo petong.
6: Petong piye?
7: Hati-hati. Saiki tak tekon. Anakmu ki lahir dina apa?
6: Senin.
7: Senin apa?
6: Nek ra kliru kliwon.
7: Oh, Senin kliwon. Senin kuwi 4.
6: Ya.
7: Kliwon kuwi 8.
6: Ya.
7: Gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik dina Selasa. Apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine sing penting ngindari sasi Suro. Mulut liyane oleh. Aja terus ngepaske pas liburan. Lah liburan kuwi pas sasine sasi apa? Kuwi kudu diitung ora. Kok sak geleme dhewe adhe iki kudu ngitung iki ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan.
6: Kok ribet nemen
7: lho. Lho, iki ora masalah sing ribet. Awake dhewe kudu manut luhure awake dhewe. Jaman biyen wis ana aturane. Naga dinane umpamane.
6: Heeh.
7: Kudu ngindari pageblug. Kudu ngindari dina-dina sing sial.
6: Heeh.
7: Lah kuwi ana hitungane, ora meng ngawur. Dina sak-sake wis iso nyubetke anake ora. Kudu ana pitunge sing bener.
6: Lah karepku iki kan liburan sesuk. Aku kan akeh kancane sing ngewangi.
7: Nek kowe pengin anakmu iku ora sial, ya kowe kudu nganggo pitung dina sing bener. Sing ati-ati. Men supaya anakmu iso iso pinter, bar disupitke barang kuwi. Nek kowe ora pengin nemoni naga dinamu to.
6: Lah iya to, Dik.
7: Lah makane kuwi, naga dina kuwi marake sing sarok uripmu, makane kudu diindari.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Sik. Kok aku krungu-krungu naga dina iki piye maksude iki?
7: Ngene lho.
8: Hmm.
7: Mas Iwan iki arep nyupitke anake.
8: Heeh. Hmm.
7: Lah men supaya ini orang ngepasi naga dina ne kuwi tak itungke. Soale dhek ngarep ngepasi pas perainan sekolah sesuk, tak ya ora iso ngono kuwi. Kudu dipilihke dina sing apik ora mung waton, nganggo hitungan kabeh iki.
8: Sik tro. Ning syarikat Islam kuwi, dina iki kabeh apik. Arep Senin, Selasa, Rebo, Kamis kabeh apik, ora apa-apa dinggo arep supit. Rapopo mas? Mono.
7: Saya tak tekan. Nek kabehi dina apik. Kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Kuwi berarti kan ana dina-dina sing elek. Ora kabehi dina iki apik. Adhe kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
8: Kuwi wis takdire sing kuwasa ya, Tro.
7: Ya bener, pancen kuwi takdire sing kuwasa. Ning awake dhewe dadi manusa sing apik kuwi kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik, ora mung waton. Ngono lho.
8: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalahe kuwi wis nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam kuwi wis sirik.
7: Lho, hati-hati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir padahal aku ora. Kuwi iso bali nang kowe. Kowe sing kafir.
8: Sik tro, aku ora ngelokke kowe, aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ki ra oleh secara syariat agama ki ra oleh.
7: Ha padha wae kowe ngarani aku kafir.
8: Ora, aku ora ngelokke kowe.
7: Saya tak tekon. Kowe gelem ra jarane
8: kowe? Ora gelem.
7: Ayo wis rasa gampang ngelokke
8: kowe. Aku ora ngelokke kowe, aku ngelokke kelakuanmu.
9: Sik, anakku nangis tak tinggal do paduwa dhewe.
7: Weh, kan nanti Dik.
8: Woi, Mas, Dik. Tak belani malah lunga.
7: Dinane ki rung ketemu, rene sik kowe, rene sik.
10: Assalamualaikum, Dad.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Nggih, Pak. Wonten napa? Nika rencananya ada padu.
11: Wonten napa?
10: Kirangan niku engko
11: teng ngendi?
10: Nika mawon teng gerdu.
11: Oh,
10: masyaallah.
11: Nggih, nggih. Wonten napa, Pak? Nah,
10: Ustaz. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Jare padu, Pak.
11: Ceritanya pripun?
9: ngeten tat, kula kan ajeng nyepet anak kula. Asajeng Pak Dimitro niku kedah ngagem ngitung dinten.
12: Ngitung dina niku pripun?
7: Kula jelaske tat. Anake Mas Iwan niku lak laire dinten Senin Kliwon. Senin niku 4, Kliwon niku 8, gunggunge 12. Lah pantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasinipun sasi Suro kalih Mulud. Nah, makanya ini kula pilih ke dinten sing ngindari dinten Selasa napa Jumat, sasine sasi Suro kalih sasi Mulud. Liyane angsal. Niku kajenge napa ta? Ngindari naga dinane bocah niku wau sing ajeng disunatke. Ngoten niku ta. Lagi terus apa tata tentang itu?
12: Jenengan kok sakit ngarani nogo dino?
7: Lu, ini ku kepitungan Jawa tat.
12: Gee,
7: lu tat.
12: Nanti kalau jelasnya gee.
7: Gee.
12: Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kebudayaan orang Jawa. Kulo nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kebudayaan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah si jenis isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjumpai zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan nogo dino niku. Wonten sing jenenge ulan Safar. Wonten ulan Syawal yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko, sehingga mereka pantangan mengadakan kegiatan sakjerone ulan Safar, sakjerone ulan Syawal. Yo jadi tiru. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la Safar, tidak ada keyakinan sial karena ulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya masyarakat itu menghindari ulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya, itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat, iki lho, nglakoni kegiatan ulan Syawal nyatane ora cilaka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari.
2: Maka tidak ada istilah nogo dino, ulan pantangan, nogo dino pantangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan secara umum, ya. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Sing jenenge tiyarah meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu atau bulan tertentu atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk diantara bentuk kesyirikan. Moga seperti ini dilarang. Lalu terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon pangapunten, kebudayaan itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Mongko tidak ada istilah nogo dino atau ulan ciloko atau misalnya hari sial, enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
7: Terus ngeten tat. Enten tiyang ciloko, wonten pageblug. Terus ikhtiaripun carane menghindari niku pripun tat?
2: Nggih. Jadi pertama jangan sampai kita menyebut dino ciloko, apalagi untuk bulan yang dimuliakan Allah yaitu bulan Muharram. Kadang wong niku mboten sadar nyebut ulan Syura, ulan ciloko. Padahal Nabi SAW menyebut ulan Muharram niku, ulan Syura niku dengan sebutan Syahrullah al-Muharram, bulan Allah, tapi disebut bulan ciloko. Ini kok buatan sopan? Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia, Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai
13: mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam, menungso niku mencela diriku. Kana yasubbud dahra wa ana huwa dahr. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Engko jangan sampai ada kalimat seperti tadi. Dino ciloko, nogo dino, ya, kulan ciloko. Terus upaya untuk menghindari pagebluk pripun? Pertama, pagebluk itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing jengene bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dengan perbuatan maksiat yang dilakoni manusia, terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados niku wong nggih berkeyakinan sial ulan ini ulan cilokan itu malah bahaya. Itu marakno pagebluk. Nggih. Tujuane arep menghindari pagebluk malah ngundang pagebluk.
14: Nah, syirik to Tat, niki Tat.
7: Lho. Niki lho Tat. Ket wong ngeten iki, ngarani kula kafir lho. Bae nek kula mboten kafiran bali ten iki to Tat. Sing kafir nek mriki to Tat.
13: Oh, ngoten.
14: Kula niku mboten ngelok kira kafir Tat. Sing kula lokke kelakuane Tat.
7: Padha wae wis ngarani aku kafir nek wong kuwi.
14: Ora.
13: Wis ta ora usah do padu, saiki mirengke ngendikane Ustaz mawon.
14: Nggih. Tat.
13: Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. Menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah petungan, gunggungi rolas, ongkor rolas niku, pantangane dino Selasa, dino Jumat dan seterusnya. Ini termasuk di antara keyakinan yang enggak benar. Bahkan termasuk nggih bentuk tiaroh tadi, meyakini sial dengan hari tertentu padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu, ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi, ya. Ngerti nggih? Alhamdulillah.
7: Astaghfirullah, luput meneh cah.
15: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
16: Kajian Mutiara Malam.
15: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini, edisi Selasa 23 Muharram 1448 Hijriah, kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
17: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah
15: dengan pembahasan materi yang berjudul Kiat Bahagia di Saat Krisis. Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة yang antum dengar dari ustaz antum semuanya itu insyaallah antum tidak percaya kan? Ya, karena yang antum yang beliau sebut itu mubalaghah saja, mujamalah. Apalagi beliau ini dari keturunan Arab. Dalam bahasa orang-orang Arab itu ada namanya Yahanu. Yahanu itu ya bahasa basi kalau bahasa formal kita gitu. Akhuna Saddam Hussein, Masya Allah alaih, Fatahallahu wa baraka alaih. Antum sudah banyak kenal beliau, sehingga tawaduknya beliau saja menyebutkan pujian kepada anak. Tapi yang kedua, anak mengharap sedikit merapat pasien yang di belakang itu, biar lebih hangat pak ya. Karena tema kita ini tema yang hot. Ya kenapa? Karena kita semua antum lagi merasakan pusing, tapi merasakan galau tentang kondisi ekonomi. Gitu pak ya. Ada yang tagihan utangnya sudah hampir jatuh tempo, ada yang sudah jatuh tempo, ada yang usahanya sedang turun, pemasukannya juga bukan berkurang, berubah. Ada yang mungkin korban PHK, ada yang proyeknya berhenti lagi pusing mencari proyek baru, dan masih banyak lagi. Antum bebas membayangkan kondisi yang terburuk dari yang antum rasakan sekarang. Karena itu mungkin terjadi. Tidak ada jaminan bahwa grafik kehidupan kita akan kemudian kembali pulih seperti sedia kala. Tidak ada jaminan. Ada kemungkinan semakin memburuk. Karena itu salah satu sikap bijak

inflasi, itu bukan pertama dan yang terakhir. Karena memang kehidupan manusia ini adalah pengulangan saja, Pak. Kasusnya serupa, pelakunya yang berbeda. Ada yang lahir, ada yang mati. Jadi matinya orang itu bukan hal yang baru. Sudah banyak sebelum dia mati, dari para nabi, para anbiya, para rasul, para awliya, para salihin, termasuk orang yang fasikin, yang fasakah fajarah, kafirin, juga mati. Akankah kalau ada orang mati hari ini, kita yang masih hidup berarti ikut mati? Tidak kan? Adanya orang yang mati hari ini bukan berarti pintu kelahiran tertutup. Di rumah sakit masih banyak yang lahir. Di saat yang lain rezekinya sudah habis. Sedangkan yang lain ada orang yang justru ketika pintu rezeki tertutup dari sebagian orang, justru baru terbuka untuk mereka. Ana mulai dengan ilustrasi ini untuk mengobarkan semangat para antum bahwa bisa jadi orang hari ini sedang krisis, sebagian antum justru sedang menikmati keuntungan, sedang menikmati pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan usaha. Bahkan sebagian dari antum justru baru hari ini menemukan usaha tersebut. Maka kehidupan kita ini terus berulang dan berulang. Hanya saja kadang kita yang menjadikan dunia ini terasa sempit. Terasa sempit. Apa yang kita alami ini tidaklah lebih berat dibanding apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Sejarah dalam, kalau antum baca sejarah Islam yang ditulis Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, nanti bisa datang ke rumahnya beliau atau di perpustakaan dapat itu. Bagaimana sejarah krisis ekonomi zaman dulu di Mesir pernah terjadi paceklik, Pak. Kekeringan yang berkepanjangan sampai bangkai anjing, bukan lagi bangkai, bukan bangkai kambing, bangkai anjing dijual seharga 2 dinar. Kebayang, 1 dinar itu 4 gram seperempat. Karena saking tidak adanya yang bisa dimakan. Kenapa? Karena ada wabah pertama. Kedua, paceklik berbarengan. Kemarau berkepanjangan. Sehingga krisis yang luar biasa. Mayat bergelimpang di mana-mana, tidak ada yang sempat menguburkan. Bukan karena perang. Kenapa itu terjadi? Itulah untuk membuktikan bahwa manusia itu lemah. Manusia malang melintang dengan dosa dan kemaksiatan yang di muka bumi Allah SWT, lupa. Merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya bebas berbuat. Di saat kita mendapatkan kelapangan rezeki, kita mengira bahwa akan seterusnya kita kaya raya. Akan selamanya kita sukses. Akan selamanya kita bahagia, padahal tidaklah demikian. Karena itu salah satu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Optimalkan 5 sebelum datangnya 5 yang lain. Di antaranya ghinaka qabla fakrik. Di saat kamu punya harta berkecukupan, jangan dikira bahwa itu akan terus kaya dan berkecukupan. Akan ada masa di mana engkau fakir. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Allah telah menetapkan bahwa dunia ini terus berubah dan terus berputar. Tidak ada yang kekal, seterusnya kaya dan seterusnya kaya, lapang dan seterusnya lapang. Karena itu poin pertama yang harus kita fahami, agar apapun yang terjadi tidak merenggut bahagia hidup kita. Kita semua harus bahagia, walau miskin, walau susah. Jangan sampai kebahagiaan kita disandingkan dengan kekayaan dan kelapangan. Ketika kekayaan dan kelapangan hilang, kita sengsara. Padahal bahagia, kaya itu dua kenikmatan yang berbeda. Jangan di

0: tautkan. Kalaupun kekayaan hilang, tidak boleh kebahagiaan hidup kita hilang. Sebagaimana iman itu adalah nikmat tersendiri. Jangan sampai iman kita diikat, dirantai dengan kekayaan. Ketika kekayaannya hilang, imannya pun ikut hilang. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah hanya dalam satu kondisi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau sedang mendapatkan kesenangan, dia tenang, beriman, rajin sholat. Tapi ketika mendapatkan fitnatun, ujian, inqalaba ala wajhihi, segera dia tinggalkan iman itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah sengaja menjadikan siang berkaitan dengan malam, lapang dengan sempit, sehat dengan sakit. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa yang maha kaya hanya, yang maha kuasa hanya, yang memiliki semuanya hanya Allah. Karena itu Bapak sekalian, sebagaimana dalam hidup kita di urusan lain sudah sering mengalami kondisi serupa, adanya turbulensi. Siapa dari antum yang selama hidup sehat terus? Tidak ada. Ada kondisinya saat sakit. Siapa dari antum yang hidupnya itu siang terus, tidak pernah malam? Hujan terus, tidak pernah kering. Semua kita mengalami perubahan itu. Hanya saja kadang kita lupa bahwa dunia ini terus berputar dan berganti. Karena itu kondisi hari ini, adanya krisis ekonomi, adanya gelombang PHK, adanya turbulensi sosial, politik, itu bukan hal yang baru. Bahkan sekelas anbiya, sekelas nabi saja alaihi salatu wassalam mengalami kondisi yang lupa. Nabi SAW pernah diembargo oleh Quraisy. Tidak boleh jual beli dengan Nabi SAW dan semua orang yang mendukung. Diembargo bertahun-tahun, bukan hanya sehari dua hari. Mengalami kondisi sulit, diboikot oleh semua orang. Maka sampai Nabi itu kurus, harta semua sahabat habis. Sahabat Sa'ad bin Waqqas menceritakan pengalaman di embargo, di boikot oleh Quraisy. Kata ju'tu yauman, ada suatu hari aku mengalami kelaparan yang hebat. Fakharajtu, aku keluar dari rumah untuk mencari apa yang bisa dimakan. Di saat mencari, beliau ingin buang air kecil. Fabultu, fasami'tu qa'qa'ata syai'in, katanya. Aku kencing. Ketika aku kencing, air seniku, air kencingku itu mengenai sesuatu yang menimbulkan suara. Qa'qa'ata syai'in. Maka aku lihat, apa itu? Ternyata itu adalah kulit onta yang kering. Sudah kulit onta kering, dikencingi lagi. Faghasaltu bima'in, kata beliau, ini bahan makanan, aku cuci. Tsumma ahraqtu, kemudian aku bakar. Dan tsumma daqaltu 'ala hajarin, aku tumbuk. Fastafaftu 'alaihi, faqawitu bihi thalathan. Aku tumbuk dan aku makan sambil minum air karena seret di leher. Dengan itu aku bertahan hidup 3 hari. Kondisi yang sulit. Apakah perjalanan hidup mereka berakhir di situ? Tidak. Itu semuanya pun akan berlalu. Ada saatnya derita, kondisi sulit itu akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Sebagaimana lapang, kaya, sehat itu berlalu, maka kondisi sulit juga akan berlalu. Namun, pernahkah antum berpikir Siapa yang mampu merubah? Siapa yang mampu memutar kondisi lapang menjadi sempit, sempit menjadi lapang? Di zaman Nabi SAW di Madinah, setelah Islam berjaya di Madinah, pernah terjadi kondisi krisis. Walal as'aru ala di Rasulullah SAW. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Terjadi ghala. Ya, terjadi apa? Inflasi. Harga-harga barang menjadi mahal, tidak ketulungan. Maka para konsumen ngeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ghala al-sa'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, harga barang ini sudah liar naiknya, tidak ketulungan. Maka tolong dibuat bandrol, ditetapkan batas maksimal harga barang. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah huwal qabid wal basit ar-razib. Sejatinya hanya Allah lah al-qabid yang menyempitkan, al-basit yang kuasa melapangkan, ar-razik dan yang memberi rezeki. Tiga nama Allah disebut. Nabi SAW tidak menyebutkan nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak, Al-Ghafur, tidak. Yang disebut Al-Qabidul Basitul Razik. Sebagai inspirasi, sebagai solusi bagi para sahabatnya. Wahai para sahabatku, seakan Nabi ingin berkata, sejatinya yang menjadikan kondisi kita hari ini sempit adalah Allah. Dan yang kuasa melapangkan juga Allah. Kalau yang kalian keluhkan adalah sempitnya rezeki, maka pemilik rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun aku, kata Nabi, ini as'alullah. Aku mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar aku nanti menghadap dengannya ketika aku mati nanti. Walaysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi nafsin aw mal. Aku ingin kembali kepada Allah SWT, mati dalam kondisi tanpa membawa beban mendolimi orang, baik dalam jiwa ataupun hartanya. Memasang batas atas harga itu bisa mendolimi para pedagang, karena biaya produksinya juga mahal. Kenapa? Ya itulah, kalau orang bilang itu namanya hukum alam. Ketika produksi minim, bahan baku minim, mata rantai supply bahan tersendat, terganggu, maka biaya produksi pun akan naik. Ketika biaya produksi naik, harga jual juga naik. Yang jadi masalah, yang perlu kita renungkan, yang menjadi problem utamanya, harganya mahal atau daya belinya yang lemah. Yang menjadi masalah kita, yang antum keluhkan itu apa? Barangnya mahal, harganya mahal, atau pendapatan antum yang kurang. Bagi orang yang pendapatannya unlimited, bermasalahkah dengan harga yang naik? Bagi orang yang pendapatannya terus menambah, bermasalahkah paceklik, bermasalahkah krisis? Berapapun dijual, dia tetap mampu beli, tidak masalah. Maka dalam hadis tadi, Nabi SAW menyebutkan satu nama Allah yang harus menjadi inspirasi, Ar-Razik. Kalau kalian mengeluhkan rezeki yang sempit, stok suplai barang yang terbatas, maka yang kuasa menjadikannya melimpah adalah Allah. Kalau kalian mengeluhkan stok barang yang melimpah sehingga harga jatuh, karena ketika stok barang suplai itu melimpah, apa yang terjadi? Ketika demand-nya rendah, permintaannya rendah, konsumsinya rendah, tetapi penawaran di pasar melimpah, apa yang terjadi? Harga turun. Para pedagang, para produsen, para petani ngeluh. Ini sebagai inspirasi bahwa tidak ada yang enak bagi semua orang. Yang antum keluhkan hari ini, yang antum ratapi sampai antum menangis, bisa jadi ada saudara kita yang sedang sujud syukur. Alhamdulillah, stok barang lagi menipis di pasaran. Dia bersyukur, bisa jual dengan harga mahal. Keuntungan dia melimpah. Dia sedang sujud syukur kepada Allah. Di saat stok barang melimpah, para produsen sedang menangis, merintih, karena margin keuntungannya tipis banget. Untuk operasional gaji karyawan pun sulit. Menangis mereka, mengadu kepada ya Allah, habis keuntungan, tidak ada keuntungan. Bahkan biaya produksi dengan harga jualnya tidak berimbang, rugi. Akhirnya dijual murah, dijual cepat. Mereka menangis, berdoa kepada Allah, ya Allah, kurangilah suplai barang agar apa, harganya normal kembali. Maka melimpah atau menyempit itu sebetulnya bukan masalah. Masalah inti kita adalah pada rezeki. Karena banyak itu adalah pintu rezeki bagi sebagian orang, sedikit juga pintu rezeki bagi sebagian orang. Maka solusi yang terbaik adalah kita mengetuk pintu rezeki Allah SWT. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang cukup, yang halal. Itu inspirasi yang dahulu sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan dengan rezekimu yang halal. Wa aghnini, dan berilah aku kekayaan. Ya, sehingga aku tidak butuh kepada yang kita saat ini. Di saat dunia sedang mengeluh tentang krisis, saatnya kita menyadari bahwa yang kita butuhkan bukan lapangan pekerjaan, yang kita butuhkan bukan konsumen, yang kita butuhkan bukan proyek, yang kita butuhkan bukan pekerjaan, tapi apa? Rezeki. Dan rezeki Allah tidak pernah berubah. Lapangan pekerjaan memang menyempit, konsumen memang berkurang, konsumsi masyarakat berkurang, pintu ekspor tersendat, nilai rupiah terhadap dolar anjlok. Apakah itu yang kita butuhkan? Apakah ketika nilai rupiah menguat, rezeki antum jadi lapang? Tidak, tidak ada jaminan. Apakah ketika konsumen melimpah, rezeki antum bertambah? Belum tentu. Maka saatnya krisis ini menyadarkan kita untuk kembali pada substansi. Salah fokus pada solusi. Apa itu? Rezeki. Dan yang memiliki pintu rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah SWT juga telah berjanji, banyak janji Allah dalam Al-Quran yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kita menghadapi kondisi-kondisi macam ini. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna rizqan. Sejatinya siapapun yang engkau sembah selain Allah, mereka itu tidak punya rezeki, tidak mampu memberi rezeki. Apapun yang menjadi harapan kita, mau presiden, menteri, perusahaan luar negeri, dalam negeri, mereka bukan pemilik rezeki. Maka kalau kita sedang bermasalah dengan rezeki, jangan buka pintu siapapun selain pintu fabtahu indallahi arrizqa. Pintalah, berharaplah rezeki dari siapa? Karena itu dalam hadis di atas yang saya bacakan, innallahu wal qabidul basit razik. Inti masalah kita pada rezeki. Maka solusi yang harus kita lakukan hari ini adalah menyadari bahwa rezeki kita di tangan Allah. Kalau kita sadar bahwa rezeki di tangan Allah, haruskah kita galau dengan kebijakan presiden, kebijakan moneter, nilai kurs, perang India dengan Pakistan, tarif pajaknya atau biaya cukainya Amerika? Tidak perlu, karena semua itu tidak bisa menghalangi pintu rezeki kita. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika lah, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Kerahmatan yang telah Allah buka pintunya, tidak ada yang bisa menutup. Dan yang Allah tutup, tidak ada yang bisa buka. Maka mari, hari ini momentum yang tepat bagi kita untuk muhasabah dan betul-betul lujuk bersandar hanya kepada Allah. Karena Allah telah menjanjikan pada kita bahwa tidak mungkin ajal menjemput kita kecuali setelah seluruh jatah rezeki sampai. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau anna ahadakum arada an yahruba min rizqihi kama yahruba min ajalih, la atahu rizquhu kama atahu ajaluh." Kalau kamu ini ingin menolak rezekimu, tidak perlu, Anda tidak butuh. Lari, menghindar, tutup pintu segala cara dia lakukan untuk tidak menerima jatah rezeki yang sudah Allah takdirkan. Apa janji Allah? La atahu rizquhu, rizkinya pasti datang. Tidak bisa ditolak. Apalagi antum dalam kondisi bernafsu ingin menyebut rezeki. Yang menolak saja pasti rezekinya datang. Adakah dari antum yang menolak? Saya cukup-cukup ya Allah, jangan kau tambah lagi. Ada? Semua antum pengen ya Allah, ya Allah, ya Allah, rezeki, rezeki, rezeki. Berusaha mikir, berusaha mencari solusi, inovasi dalam bekerja. Maka tidak ada alasan rezeki itu tidak datang. La atahu rizku, rezekimu pasti datang. Kama atahu ajalu, sebagaimana ajalmu, walaupun kamu berobat, walaupun kamu minum suplemen, olahraga, udah bikin benteng untuk menolak kematian. Sehingga tidak ada yang bisa masuk ke rumah antum kecuali dengan password. Malaikat maut akan tetap datang. Ada yang bisa nolak? Tidak ada password untuk bisa menolak malaikat maut. Sedangkan kita Bapak Ibu sekalian, ketika terlahir ke dunia sudah Allah bekali dengan daftar rezeki. Daftar rezeki itu sudah ada. Dan itu tidak ada yang bisa ngambil, tidak ada yang bisa merubah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuktabu falku ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kalian itu proses penciptaannya selama 40 hari di perut ibumu dalam kondisi nutfah, air mani. Tsumma yakunu mudghah. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari lagi. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari lagi. Tsumma yursilullahu ilaihi malak. Setelah 120 hari Allah mengutus malaikat. Wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat. Malaikat itu diperintahkan untuk apa? Nulis 4 hal. 4 poin. Salah satunya adalah rizkihi. Rezekinya sudah didaftar, ada inventaris rezeki kita semua itu sudah ada, dan itu tidak ada yang bisa merubahnya. Maka jangan khawatir, jangan galau, tetap optimis dan teruslah merasa pede bahwa saya punya jatah rezeki. Bagian orang hari ini pengen mendapatkan rasa percaya diri, tenang, agar tidak khawatir dengan segala kemungkinan yang terjadi. Apa yang dilakukan? Datang ke perusahaan asuransi, diasuransikan kendaraannya, rumahnya, sampai kesehatannya pun diasuransikan. bukan cukup kesehatan global, masih kesehatan ada yang matanya diasuransikan, ada yang tangannya diasuransikan, ada yang organ tubuh yang lain diasuransikan. Karena takut sakit. Sehingga ketika dia berkendara, mobilnya sudah diasuransikan. Oh tenang, kalaupun kebret, kalaupun nabrak, walaupun ditabrak, tenang, kata dia. Kenapa? Ya tinggal diklaim, bawa ke bengkel, dibenahi. Nah Allah SWT sudah jauh-jauh hari memberi jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua, apalagi manusia yang sholat, apalagi manusia yang sujud, yang berzikir, binatang saja yang tidak pernah sholat jamaah, itu dijamin rezekinya. Kenapa kita takut? Ketika ada rasa was-was, khawatir, galau, tahukah siapa yang menyebabkan kita itu galau? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah ya'idu maghfiratan minhu wa fadla. Yang menjadikan kita semua merasa galau, was-was tentang rezeki itu sebenarnya setan. Memang setan itu yang terus membisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kepada kalian bahwa kalian akan jatuh miskin, sempit, seret, kurang, habis, diambil orang, dan seterusnya. Itu adalah bisikan-bisikan setan yang hanya mempan, hanya berpengaruh kepada orang yang lemah. Adapun orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka dia akan lebih percaya dengan janjinya Allah. Allah ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Allah menjanjikan kepada kalian kemurahan, kelapangan. Dan bahkan Allah memerintahkan, tidak cukup mengizinkan, fabtahu, cari, pintalah rezeki. Faidah kudiyati salatu fantasyiru fil ardi wabtahu, pintalah, carilah semampu kalian. Karena rezeki Allah tidak akan pernah habis stoknya, tidak akan pernah berkurang. Maka mari kita tumbuhkan momentum yang tepat untuk menumbuhkan kesadaran kembali bahwa yang kuasa memberi rezeki hanya, yang kita butuhkan hari ini bukan lapangan pekerjaan, Pak. Yang kita butuhkan hari ini bukan proyek. Yang kita butuhkan bukan kebijakan presiden. Yang kita butuhkan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah membukakan pintu rezeki untuk kita, maka biarlah orang sedunia mati, biarlah orang sedunia krisis. Selama Allah masih memberi rezeki pada kita, Allah akan berikan rezekinya. Tidak ada yang sulit bagi Allah, karena innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun yakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka bagi Allah cukup, jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi. Maka ini sekali lagi, mari kita muhasabah. Yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah, rezeki dari Allah. Putus harapan dari siapapun, mengharap presiden baru membuat kebijakan, paket kebijakan ekonomi yang bagus, lupakan, biar dia buat. Karena kebijakan beliau tidak menjadi kunci rezeki saya. Kunci rezeki saya Allah titipkan kepada saya sendiri, tidak dititipkan kepada siapapun. Karena itu Allah perintahkan, fabtahu indallahi, mintalah kamu, minta. Permasalahannya kita tidak minta. Ustaz, itu tiap harian sudah berdoa, Ustaz. Sudah berdoa, ya Allah, lapangkanlah rezeki, lancarkanlah usaha. Tapi masih aja seret, gitu kan, Pak ya? Ustaz ini cuman janji manis saja, pelipur lara katanya. Tapi buktinya ana sudah berdoa terus, ya Allah lapangkanlah rezekiku, tapi masih sempit juga. Ya, ada banyak masalah, Pak. Karena Rezeki Allah tidak akan bisa datang kalau pintu rezekinya antum yang nutup. Pintu rezekinya antum tutup sendiri. Innar rajul la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Manusia itu terhalang dari jatah rezekinya bukan karena Allah merubah takdirnya, tapi karena kita yang menutup pintunya. Dengan apa? Dengan dosa yang kita lakukan. Dan salah satu dosa besar yang kita selalu lakukan dan lupa kita sadari adalah kufranun nikmah. Kita menyempitkan arti rezeki dalam urusan uang. Jadi kalau tidak dapat uang, Allah lagi tidak ada rezeki. Bilang kepada anak, nanti kalau bapak dapat rezeki, bapak belikan motor baru. Pak, hari ini tidak ada rezeki. Ada, lagi sempit rezekinya. Subhanallah. Allah telah memberikan warning, Pak. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Rezeki Allah itu terlalu banyak untuk kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusu. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Tapi akhirnya kita sempitkan arti nikmat, arti rezeki dengan uang saja. Maka Allah pun murka. Allah tidak lapangkan rezeki kita. Allah tidak lapangkan harta kita. Karena kita terjebak dalam kufranun nikmah. Padahal antum bisa duduk santai di rumah bersama anak istri bercengkrama. Itu rezeki yang ingin dibeli oleh jutaan orang dengan harga mahal. Mereka pengen punya kesempatan bisa bercengkrama dengan harmonis bersama keluarga. Sulit, Pak, bagi banyak orang untuk bisa sekedar duduk di sore hari minum kopi bersama anak istrinya. Kalaupun mereka duduk isinya cekcok, akhirnya mereka bilang lebih baik gak usah kumpul. Itu nikmat, Pak, bisa duduk bareng. Betapa banyak orang tua yang, apalagi yang sudah sepuh, sudah mulai kesepian, sudah mulai tidak butuh pakaian yang bagus, tidak butuh kendaraan yang mewah. Apa yang mereka butuhkan? Hadirnya anak di depan mereka bercengkerama, bercerita. Itu kenikmatan yang sepuh-sepuh itu sudah merasakan. Gitu, Pak, ya. Untuk sekedar bisa kumpul dengan anak cucu itu nikmatnya luar biasa. Sehingga nenek itu sudah capek dan lelah pun rela berusaha payah mama masak. Untuk siapa? Agar cucunya mau datang ke rumah. Antum hari ini belum merasakan itu. Pada suatu saat akan menangis gara-gara sepekan cucu dan anaknya tidak ada yang datang. Karena memang nikmat itu bagi banyak orang baru terasa setelah hilang. Adapun ketika nikmat itu sedang kita nikmati, kita itu lupa. Lupa bahwa kita sedang bergelimang dalam nikmat. Kita punya kesehatan, punya keamanan, kita makan masih cukup. Rasulullah SAW menggambarkan tentang hakikat kekayaan, kemakmuran dengan bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi. Indahu kutu yaumih ka'anna mahizat lahud dunya bihadhafiriha. Siapapun yang di pagi hari di kampung halamannya, tempat dia tinggal aman tentram, mu'afan fi badani, badannya sehat walafiat, tidak ada yang pegel-pegel, tidak ada yang cenut-cenut, sehat, aman, bangun tidur enak. Indahu kutu yaumih, masih ada yang cukup dimakan, mengenyangkan hari itu. Kata Nabi, ka'anna mahizat lahud dunya, ya, seakan-akan dia sudah diberi dunia beserta seluruh isinya. Karena simpul kekayaan, simpul kenikmatan dunia cuma tiga. Ketika satu dari tiga ini hilang, maka tidak ada nikmatnya. Punya istri cantik tapi sakit, berguna, Pak? Hilang cantiknya. yang punya istri cantik lagi sakit perut diare, Pak. Kelihatan cantiknya, Pak? Hah? Enggak. Apa yang Bapak mau? Men toilet. Istri cantik, Pak, enggak peduli. Yang dicari apa? Toilet. Ini di jalan raya banyak wanita cantik, enggak pengin lihat. Carinya apa? Pom bensin. Ngapain? Mau toilet. Itu ketiga, kesehatan hilang. Atau keamanan. Antum bisa bayangin kalau negara lagi perang. Rudal berjatuhan. Mortir berjatuhan. Memang punya harta enak kalau itu. Lari, Pak. Lari ke hutan. Ditinggal rumahnya, ditinggal kayaknya apa? Karena banyak rudal berjatuhan di permukiman. Di hutan lebih aman. Karena pasukan musuh tidak akan menjatuhkan rudalnya di mana? Di hutan. Maka akhirnya yang dibawa apa? Matenda maksimal untuk mengamankan diri. Yang ketiga, makanan. Bapak punya kalung, istri bapak punya kalung sekilo, gelang 2 kilo, tapi tidak ada yang bisa dimakan, Pak. Bahagia istrinya? Antum punya istri cantik, punya mobil mewah istana, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Apa gunanya? Suatu hari Harun Rasyid ketika beliau sedang berburu di tengah padang pasir kehausan, beliau minta minum. Sebelum minta minum, meminta nasihat kepada guru spiritualnya, Idhni, bila kun ma'idah. Ya Amirul Mukminin, di saat engkau kehausan seperti ini, dan aku mampu menghalangimu dari minum, aku bisa merebut airmu, dan aku tidak akan kasihkan air minum kecuali engkau membayar. Berapa penawaran maksimal yang engkau bisa berikan agar engkau bisa minum? Kata dia, nisfu mulki, separuh kerajaanku penawaran maksimal. Agar bisa minum, karena dia sudah tahu bahwa kalau tidak minum dia akan dehidrasi dan mati. Isyrab barakallahu, silahkan engkau minum. Setelah minum, dinasihati lagi, ya Amirul Mukminin, kalau aku bisa menahan air yang masuk dalam tubuhmu agar tidak bisa keluar, sehingga tidak bisa kencing, berapa penawaran maksimal yang kau berikan agar engkau bisa kencing kembali? Kata dia, separuh kerajaanku yang tersisa. Kata dia, Amirul Mukminin, dunia yang kau miliki yang nilainya cuma 1 teguk air dan air seni, apa yang kau banggakan? Apa yang kau sombongkan? Kah, hari ini alhamdulillah simpul kekayaan, simpul kekuasaan, kebahagiaan itu masih ada di tangan kita. Alhamdulillah antum bisa hadir di majelis ini, berarti sehat walafiat. Antum berarti aman, tidak ketakutan. Kalau sampai antum ketakutan, tidak akan datang. Dan alhamdulillah ana yakin di rumah masih tersedia makanan yang kalau dimakan masih sisa sampai besok. Bukan sekedar kenyang. Ibu-ibu itu sering ngeluh, Pak, masa masuk kulkas lagi? Dihabisin, Bu, sudah kenyang, Bu. Kan gitu, Pak. Saya akan ke kantong pulang, di rumah itu masih ada sisa makan, walaupun antum makan sampai kenyang. Apalagi yang menjadikan kita harus menderita? Apalagi yang menjadikan kita harus sengsara, madesu, masa depan suram, susah? Ya, kita ini bahagia, kata Nabi, ka'anna mahizat lahud dunya bihadhafir. Seakan-akan yang punya 3 hal ini sudah diberi dunia beserta seluruh isinya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah cerita. Saya ingin mengajak antum memvisualkan ya, bagaimana kondisi sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Ju'na yauman, kata beliau, suatu hari kita sekeluarga ini merasa kelaparan. Waqala limra'ati, istriku bilang, i'ti Rasulullah SAW fas'alhu faqad atau fulan fa'atah. Wahai suamiku, datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta makanan, gandum atau yang lain. Karena fulan datang kepada Nabi dikasih, fulan datang kepada Nabi dikasih. Maka Abu Sa'id mengatakan, la wallahi la ati hatta la ajid syai'an. Aku tidak mau datang kepada Nabi sampai betul-betul tidak punya apa-apa. Masih dia cari, padahal dia sudah merasa lapar, sudah ada yang bisa dimasak. Masih berusaha mencari. Apakah masih ada yang bisa dijual, ada yang bisa dimasak, atau ada yang bisa diuangkan bahasanya. Bapak hatu falam ajid, aku cari tidak ada yang bisa dijual. Betul-betul tidak ada, Pak. Sudah kelaparan itu. Fa'ataitu. Maka Abu Sa'id al-Khudri pun datang ke masjid. Datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang posisinya berada di sebelah masjid. Fawajadtuhu 'alal mimbar. Aku dapatkan Nabi sedang berada di atas mimbar. Fa mimma adraktu, dari pidato beliau yang aku dapat, aku dengar, man sa'alana a'tainah, katanya. Siapa yang minta kepada kita, akan kita beri. Masya Allah, pucuk dicinta ulang pun, ngerti aja Nabi itu. Yang datang meminta. Omongan pertama, Pak. Siapa yang minta akan dikasih. Fa'ilam najid nuwasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan, akan kami diberi janji. Ya, insya Allah nanti kalau sudah datang lagi, kalau punya lagi akan kami beritaskan, bahasa sederhananya gitu. Artinya Nabi Muhammad SAW komitmen untuk memberi sampai maksimal. Tidak ada yang disimpan. Ini kan yang diinginkan. Datang untuk itu. Tapi subhanallah, poin selanjutnya Nabi SAW menyatakan, wa man istaghna yughnihillah. Barang siapa yang merasa berkecukupan, Allah akan jadikan dia kaya raya. Berkecukupan. Paman yasta'fif yu'ifuhullah. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dunia agar tidak merendahkan martabat dengan meminta kepada orang lain, siapapun dia, yu'ifuhullah, akan Allah akan jaga kehormatannya. Maka Abu Sa'id yang datang dalam kondisi kelaparan belum mengatakan wahada khair, kemudian dia pulang. Ini lebih baik dibanding yang pertama. Beliau pulang, tidak jadi minta. Bayang tidak? Kira-kira apa komentar istrinya, Pak? Bayangkan, kalau antum adalah Abu Sa'id dan istrinya adalah istri antum, kira-kira ceramahnya berapa kilo, Pak? Akan diceramai lebih panjang. Tapi apa yang terjadi? Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala berhasil meyakinkan dirinya bahwa krisis itu adalah inspirasi. Ketika orang itu menutup pintu harapan dari selain Allah, maka pintu inspirasi itu akan terbuka. Karena memang seringkali potensi manusia itu hanya akan muncul ketika terdesak. Maka kondisi yang terjadi, yang hari ini kita katakan ini kondisi buruk, kondisi yang sempit, itu syukuri karena inspirasi-inspirasi itu muncul setelah kita terdesak, terjepit. Sebelum terjepit, sebelum terdesak, seringkali kita merasa puas dengan apa yang sudah didapat. Maka tidak ada inovasi, tidak ada ide bisnis, tidak ada kreativitas, tidak ada usaha yang totalitas, gini aja dah cukup. Itu mentalitas kita. Gini aja dah cukup. Tapi ketika sudah mulai dibayang-bayangi krisis, maka mikir lebih, berusaha lebih, berusaha inovasi. Dan itu yang betul-betul terjadi pada Abu Sa'id al-Khudri ketika beliau berada di kondisi yang krisis. Tidak ada lagi yang dimakan. Tapi di saat itulah inspirasi atau entrepreneur tumbuh dalam diri Abu Sa'id. Fama labith illa waqad asbahtu min akthari al-ansari amwalan atau nakhlan, kata dia. Tidak lama ternyata aku tidak menyadari ternyata sudah menjadi orang ansar yang paling banyak kormanya, memiliki pohon korma yang paling banyak. Tiba-tiba dalam waktu singkat aku punya pohon sawit yang paling banyak di Kalimantan ini. Inspirasi, Pak. Sehingga Abu Sa'id tumbuh jiwa inovasi entrepreneurnya kapan? Ketika dia mengatakan bahwa mendengar sabda Nabi SAW bahwa entrepreneur itu akan tumbuh di saat kita merasa memastikan bahwa saya tidak perlu minta bantuan kepada siapapun, sampai pun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam urusan harta, saya tidak akan minta bantuan sampai pun kepada Nabi. apalagi kepada presiden, apalagi kepada gubernur, kepada orang lain, keluarga. Nabi pun andai ada saya tidak akan minta. Saya akan berdiri di atas kaki sendiri. Saya akan berusaha sendiri. Itulah istighna, tatkala kita merasa tidak butuh kepada siapapun kecuali Allah. Antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun. Siapapun kita pasti butuh kepada Allah. Hanya satu pintu yang kita sisakan, yaitu pintu Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah entrepreneur itu akan tumbuh, inovasi itu akan muncul. Maka orang yang beriman akan mensyukuri kondisi buruk sebagaimana dia mensyukuri kondisi baik. Karena Rasulullah SAW yahmadullah ala kulli ahyan. Nabi dulu itu selalu mengatakan alhamdulillah dalam segala kondisi. Kalau ditimpa kondisi yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang terjadi alhamdulillah, bersyukur. Karena negatif hari ini itu sebetulnya positif besok. Al-Ghazali pernah memberikan satu analisa, Pak. Di dunia ini tidak ada yang namanya nikmat sejati ataupun derita sejati. Nikmat yang absolut mutlak dari segala sisi itu tidak ada di dunia ini. Derita yang absolut dari semua sisinya, betul-betul derita buruk itu tidak ada dalam urusan dunia ya. Jangan bicara masalah iman. Urusan dunia kita bicara tentang krisis. Urusan dunia tidak ada yang enak absolut dalam semua aspeknya. Itu enak dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu enak, dalam kondisi lain tidak enak. Makanan yang paling enak di dunia itu enak tatkala kita lapar. Kalau kenyang udah enggak enak, Pak. Makanya beliau mencontohkan, bahkan faktanya derita itu adalah syarat mutlak agar kita bisa merasakan nikmat. Jadi kita tidak akan bisa menikmati apapun kecuali setelah menderita. Menderita lapar jadinya enak makan. Menderita lelah enak tidur. Menderita ngempet bujang tahunan. Iya Pak, nikah luar biasa, berpisah dari istrinya berhari-hari ngempet, ketemu pengantin baru rasanya. Yang sepuh pun ngakui gitu Pak ya. Apalagi yang muda. Dan sampai pun kata beliau, urusan menggauli istri itu baru terasa enak kalau kita sedang menderita gara-gara nafsu. Kalau lagi tidak bernafsu Pak, gak enak. Percaya itu. Kalau tidak percaya, buktikan Pak. Lagi pusing, lagi tidak bernafsu, diajak, aduh kau itu, ganggu aja. Malah pengennya tidur di kasur yang berbeda, tidur di sofa. Jadi, derita adalah syarat mutlak di dunia untuk bisa menikmati kenikmatan. Apa saja Pak? Ilmu itu terasa enak kalau kita sadar kita bodoh. Kalau kita merasa berilmu, cerewetnya Ustadz ini tidak kelar-kelar. Anda ngerti, dia tidak akan menikmati ilmu apapun. Maka bersyukurlah atas derita, karena dengan derita antum akan menikmati. Ketika antum diuji dengan derita, maka percayalah bahwa di balik derita itu ada kenikmatan yang sedang Allah siapkan. Fa inna ma'al usri yusra. Itu ideologi kita, itu akidah kita. Setiap kita diuji dengan derita, maka percayalah itu cara Allah untuk menyadarkan kita bahwa di balik derita ini ada kenikmatan. Antum ketika sakit, sakit mata, antum tidak merasakan nikmatnya punya mata kecuali setelah sakit. Sebelum sakit dikira matanya itu bakal sehat selama-lamanya. Maka dibuat melihat yang haram-haram. Ketika sudah sakit, matanya panas, pedih, janji ya Allah, tobat, tobat, apa yang haram-haram ya Allah sembuhkan. baru sadar nikmat punya mata sehat. Maka ketika ada krisis, ada kondisi ekonomi yang seret, percayalah bahwa selama belum datang kiamat, bahwa masih ada peluang untuk kembali lapang, kembali mudah, lancar. Itu akidah kita. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ada Allah janjikan dua kali Allah ulang kemudahan. Maka syukurilah segala yang terjadi. Lihatlah dari sisi yang positif. Agar momentum kondisi sulit ini, kondisi ekonomi yang sedang kata orang gelap, kata orang krisis, itu menjadi sumber inspirasi kita untuk menemukan pintu-pintu kelapangan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan poin terakhir yang saya ingatkan, agar kita bisa menikmati derita kondisi sempit sebagaimana kita menikmati nikmat dan kondisi lapang. Bapak-bapak sekalian, selain menyadari bahwa derita adalah syarat mutlak untuk bisa menemukan nikmat, maka salah satu kiat yang diajarkan Nabi SAW agar kita itu bisa mensyukuri sekejap derita kita itu berubah menjadi nikmat adalah selalu melihat yang di bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih buruk, lebih menderita, lebih rendah dibanding kalian. Fa huwa ajdaru ala tazdaru nikmatullah. Sehingga dengan senantiasa melihat ke bawah, kalian lebih bisa mensyukuri nikmat Allah, lebih bisa menghargai nikmat Allah. Kalau kita sadar bahwa ya Allah, sesulit-sulitnya saya, masih banyak yang lebih sulit, maka kita mengatakan alhamdulillah. Ya ternyata tidak sesusah mereka, tidak sesulit mereka, tidak semenderita mereka. Saya alhamdulillah masih banyak rezeki. Sekejap kita akan bersyukur. Biasakan dalam segala urusan dunia lihat yang di bawah. Problemnya kita justru kebalik, urusan ibadah ngelihat yang di bawah. Masih banyak ustaz yang maksiat, masih banyak yang dosa, anak masih mending sholat ustaz walaupun tidak jamaah. Itu kebalik pak. Dalam urusan akhir lihat yang di atas. Masya Allah, dia pedagang pun sholat tidak pernah telat. Dia banyak urusan pun sholat jamaah terus, masih qiyamul lail, masih puasa sunnah. Nah kita karyawan banyak waktu luang, tidak sholat. Itu dalam urusan akhirat. Urusan dunia agar kita tetap bahagia seburuk apapun, maka ingatlah orang yang lebih berat ujiannya. Suatu hari Nabi SAW terluka pak dalam perang Uhud. Terluka. Sehingga beliau kecemplung di jebakan Quraisy. Beliau terluka sampai beliau pingsan. Ketika beliau mengusap darah dari mukanya, muka beliau terluka, mengalir darah, gigi beliau patah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Beliau ingat orang yang lebih berat ujiannya, rahimallahu Musa. Faqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, diuji dengan ujian yang lebih berat dibanding ini, beliau masih tetap bisa bersabar. Sedangkan ujianku ini walaupun seperti ini beratnya, tapi ini lebih ringan dibanding Nabi. Sekelas Nabi saja ketika menghadapi kondisi susah menggunakan strategi ini, mengingat yang lebih buruk. Karena ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ujian dalam masalah fisik, luka, diludahi, diusir, diperangi. Laki-laki itu ujiannya laki-laki, pak. Laki-laki itu ujiannya adalah fisik. Dia tidak gentar dengan kilatan pedang. Terluka biasa, pantang laki-laki menangis, pantang laki-laki mengeluh. Sehingga itu ujian laki-laki. Nabi SAW diuji dengan ujiannya laki-laki. Tapi Nabi Musa tidak hanya itu, pak. Nabi Musa diuji dengan ujian yang berat. Beliau dikatakan adar, brok. Kemolonnya itu besar itu, tidak normal ukurannya. Testisnya tidak normal. Itu diviralkan di Bani Israel. Kenapa? Gara-garanya Nabi Musa tidak pernah mau mandi bareng bersama yang lain. Itu pasti gara-gara kemaluannya jelek itu. Hadar. Yang menghina siapa? Bukan orang kafir, bukan Fir'aun. Bani Israel sendiri. Coba. Umatnya sendiri, pengikutnya sendiri. Gimana caranya membuktikan? Dulu itu belum ada dokter, Pak. Membuktikan bahwa beliau tidak cacat. Karena ini menjadi olok-olokan Bani Israel agar orang-orang tidak mau mengikuti Nabi Musa. Maka Allah selesaikan ujian Nabi Musa dengan cara yang luar biasa, Pak. Suatu hari Nabi Musa mandi di tengah, di tempat padang pasir, tempat yang sunyi. Bajunya dilepas, diletakkan di atas batu. Selesai mandi, batunya lari, Pak. Membawa bajunya, dibawa lari oleh batu. Keliling di perkumpulan Bani Israel. Nabi Musa mengejar batu. Ya hajar thawbi, ya hajar thawbi. Tapi batunya tidak berhenti. Terus, bukan lari kemudian berhenti, Pak. Setiap ada perkumpulan Bani Israel dilewati. Hingga Nabi Musa lari mengejar batunya dalam kondisi tidak berpakaian. Coba laki-laki diuji dengan harga diri, kehormatan, Pak. Itu berat, Pak. Mendingan mati dibanding malu. Itu laki-laki. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallahu Musa, ujiannya lebih berat. Ujianku, ujian laki-laki. Luka, berperang, terbunuh, laki-laki pantang nangis. Tapi kalau ujian seperti ini, ya Allah, laki-lakinya luar biasa ujian. Tapi Nabi Musa tetap sabar. Sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendapat derita, ujian, beliau mengingat orang yang lebih berat ujiannya. Agar apa? Agar derita yang beliau rasakan itu segera berubah menjadi nikmat. Beliau bersyukur, alhamdulillah aku diuji tapi ujian laki-laki. Tegak berdiri. Ya, tegak berdiri, gagah. Tapi Nabi Musa gimana mau tegak berdiri, Pak? Lari ngejar bajunya dalam kondisi telanjang bulat, melintasi semua majelisnya Bani Israel. Ketahuan semua oleh Bani Israel. Gimana coba? Sehingga setelah semua perkumpulan Bani Israel dilewati, batunya baru berhenti. Segera beliau mengenakan pakaiannya dan melampiaskan marahnya kepada batu tersebut. Dipukuli batu itu dengan tongkat beliau. Dan kata Nabi, aku tahu batu itu masih tersisa bekas pukulan Nabi Israel. Andai aku di sana, yaitu di tempatnya Nabi Musa kala itu, ini saya akan aku tunjukkan kalian posisi batu tersebut. Berat, Pak. Maka hari ini mari kita rajin-rajin melihat orang yang lebih susah. Agar seburuk apapun kondisi yang terjadi, tidak merenggut kebahagiaan kita. Agar kita tetap bahagia, bisa tersenyum. Alhamdulillah, seberat apapun, aku masih punya. Aku masih bisa. Aku masih mampu. Aku lebih beruntung dibanding orang lain. Selama kita melihat ke atas, maka semua nikmat akan berubah menjadi derita. Ya Allah, kok dia lebih banyak? Kok dia bisa, saya enggak? Kita akan segera, ketika kita melihat orang di bawah, kita akan segera tersenyum. Saya enggak sesusah itu. Saya enggak seberat itu. Kita akan bisa bahagia. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang istimewa qalb atau penahsanah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kita dengan rezekinya yang halal, menjadikan kita qanaah dan kita hamba-Nya yang senantiasa bersyukur kalau diberi kenikmatan dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, izin bertanya. Apabila seorang istri diberikan tempat tinggal yang tidak sampai sewajarnya tempat tinggal pada umumnya dalam hal material dan rumah, yang sehingga mengalami kesulitan dalam menjaga suara di dalam rumahnya sehingga suhu
1: agak pelan-pelan suaranya.
0: Istri untuk memenuhi.
1: Bisa diulangi, mohon maaf.
0: Ya Ustaz, ini Ustaz pertanyaannya, apabila seorang istri diberikan tempat tinggal yang kurang sewajarnya sebagaimana tempat tinggal yang pada umumnya, yang dindingnya masih bisa terdengar oleh tetangga, kemudian dengan rumah yang dapur agak di bagian belakang, apabila seorang suami meminta istri sesuai dengan ekspektasinya gitu dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya dan masih marah gitu ketika istri kurang sanggup untuk mengerjakan semuanya gitu, apakah dia masih dikatakan sebagai istri yang kufur gitu pada suaminya apabila dia nggak sanggup untuk mengerjakan semuanya gitu? Kemudian apabila seorang istri baca Al-Quran dalam keadaan seperti itu dan memungkinkan untuk diterdengar suaranya oleh tetangga, apa hukumnya Ustaz? Syukran Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Iya. Pemberian nafkah, sandang, pangan, papan dari seorang suami kepada istrinya itu diukur dari urf atau tradisi yang berlaku di sekitar, ya, berlaku setempat. Artinya dikatakan sebuah tempat tinggal itu layak di negeri tersebut, di tempat tersebut, ketika rumah itu artinya adalah ada ruang tamunya, ada kamar pribadinya, kemudian ada kamar mandi yang privacy, kemudian ada dapur dan lain sebagainya semisalnya, meskipun itu bukan hak milik. Artinya misalnya sewa dan lain sebagainya. Maka ini kembali kepada ukuran urf. Kemudian poin yang kedua, suami memberikan sandang, pangan, papan sesuai dengan urf sekemampuan dirinya. Ya. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah. Kalau seorang suami itu ternyata diberikan keterbatasan dalam hal rezeki, maka hendaklah ia berupaya dan memberikan apa yang dia mampu untuk dapatkan. Dia memberikan nafkah sekemampuan dirinya. Bukan dia bermalas-malasan atau asal-asalan, kemudian dia bilang, saya sudah bekerja keras, kemudian inilah sandang pangan papanku, misalnya begitu. Tidak. Setelah dia bekerja keras, dia maksimal dan tepat langkah-langkahnya, sebagaimana umumnya dilakukan oleh para suami, tapi ternyata hasilnya belum mencukupi kebutuhan rumah tangga, sandang, pangan, papan yang primer, maka dia tidak disalahkan. Alhamdulillah. Maka seorang suami tidak disalahkan. Ya. Tidak disalahkan. Yang ketiga, kalau seandainya istri menilai bahwa pemberian suaminya itu masih belum layak, maka penilaian tersebut perlulah diverifikasi, ya, diverifikasi, dibicarakan baik-baik, ya. Jangan kemudian sekedar dihukumi, justifikasi, kemudian hasil dari justifikasi itu memancing emosi sehingga bersikap seakan aku dan dia adalah dua sisi yang berbeda. Jangan begitu. Bagaimanapun dia adalah suamiku, misalnya begitu. Seorang istri berpikir bahwa dia adalah suamiku. Kalau suamiku melakukan sesuatu yang tidak semestinya karena aku sayang kepadanya, karena aku telah membingkai rumah tangga di bawah kepemimpinannya, maka aku ingin perjalanan rumah tangga ini baik. Maka aku bicarakan baik-baik dengan suamiku. Suamiku tercinta, begini, begini, begini, dengan baik. Ya, jangan kemudian memposisikan diri sebagai pihak yang berbeda dengan pihak istri, dengan pihak suami, sehingga gak apa-apa kalau kemudian ribut, gak apa-apa kalau kemudian berbeda pandang terus. Tidak. Ya.

Maka kalau seorang istri menilai suaminya itu memberikan yang tidak layak, maka penilaian tersebut tidak boleh langsung bisa dibenarkan. Pokoknya penilaian saya nggak layak. Tidak. Diverifikasi, tanyakan, dan lain sebagainya. Terus setidaknya membandingkan. Dibicarakan baik-baik dengan suaminya tersebut. Ini yang poin yang keempat. Dan poin terakhir yang keempat, yang kami pahami dari pertanyaan yang dinyatakan tadi, adalah bagaimana seorang istri yang kemudian membaca Al-Qur'annya pun sampai bisa terdengar oleh tetangganya. Saya tidak tahu ya bagaimana seperti itu, apakah memang karena saking kecilnya ataukah dinding-dinding rumahnya itu yang kemudian tetap tembus suara misalnya begitu ya. Tetap tidak kedap suara misalnya begitu. Kalau saking kecilnya bahkan hanya ukuran-ukuran yang bahkan mungkin tidak masuk akal, ini sebetulnya masih relatif. Ya, dahulu rumah istri Nabi SAW juga kecil. Kalau kita lihat mungkin kita juga akan bilang, bandingkan sekarang di zaman kita ini gak layak. Tapi dahulu istri-istri Nabi tidak mengeluh karena yang seperti itu berlaku untuk keumuman wanita di zaman mereka. Tidak masalah. Ya tidak, tidak masalah. Artinya besar kecilnya ruangan itu relatif. Tapi kalau seandainya suara ngaji istri bisa dilirihkan lagi sehingga tetangganya tidak mendengarnya, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Ma sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Hadirin sekalian, Ustaz Nuzul membuka dengan satu pembukaan yang keras sekali sebetulnya, ya. Luar biasa. Langsung pada to the point. Cuman saya ingin sedikit melunakkan biar tidak terlalu tegang. Di masyarakat ada sebuah persepsi, saya katakan persepsi, anggapan bahwa kalau suaminya adalah seorang ustadz seperti Ustadz Nuzul,

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 23 Muharram 1448 Hijriah. Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Doa Menghilangkan Rasa Sedih.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sampai hari ini. Hidup kita penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersyukur kepadanya. Sebagaimana mintalah selalu pertolongan kepada Allah agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba. Dan juga marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, menu kita pada kesempatan kali ini adalah sebuah doa. Doa yang sangat penting. Nabi SAW membukanya dengan mengatakan da'awatul makrub, doa ketika sedang sedih, ketika sedang nyesek. Nah, itu pernah nyesek nah, hadirin. Nah, ini doanya. Doa ketika lagi kecewa berat misalnya. Al-karb itu syiddatul ham wal gham, gitu loh. Jadi kesedihan yang amat sangat itu. Sedih gitu. Ada masalah besar. Dan salah satu yang bisa menggagalkan kita beribadah di 10 malam ini itu sedih, hadirin. Orang tuh udah sedih, udah malas baca Quran. Sedih, gak ada mood untuk sholat tahajud yang berjam-jam tuh udah, aduh, gak ada selera nih. Nah, ini salah satu doa yang harus kita baca, apalagi di malam-malam ini. Apalagi kita yang suka sedih, suka nyesek, atau sedang dapat masalah besar, sedang kena musibah. Sedang kena musibah. Orang yang meninggal, atau kehilangan orang yang dia cintai. Seperti salah satu ulama, Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, itu ayahnya meninggal di Ramadan rahimahullah, dan ayahnya ulama juga wafat rahimahullah. Nah, ini jangan lewatkan doa ini. Apa bunyi doanya? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Hadirin Allah muliakan, doanya bagus banget jemaah. Dimulai dengan Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku hanya berharap rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka janganlah engkau tinggalkan aku sehingga aku mengandalkan diriku walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaiki segala urusan-urusanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dirimu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud.
An-Nasa'i. Dan hadirin Allah muliakan, disahihkan atau dihasankan oleh para ulama kita, hadirin baca doa ini di malam-malam ini, khususnya kita lagi punya masalah, kita sedih, kita lagi berjuang menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita gak bisa menerima seperti merubah telapak tangan. Kita harus melewati fase yang penuh dengan kesedihan. Tapi kok gak move on Pak Ustaz? Ah, udah baca doa ini belum? Aku tuh udah berapa bulan ini sedih terus. Baca gak doa ini? Dan aku tuh baca, paham gak maknanya? Paham gak maknanya? Karena sekali lagi, selalu ingat kaidah dari hadis Nabi SAW, wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Ketahuilah Allah tuh gak mengijabah doa yang lahir dari hati yang lalai dan gak serius, gak fokus. Jadi harus diresapi ketika kita baca, dihayati. Bagaimana kita menghayati kalau kita gak paham? Mari kita masuk. Allahumma rahmataka arju. Ini openingnya aja udah luar biasa. Ya Allah, aku hanya berharap pada rahmatmu. Gitu. Jadi ini dalam ilmu balagoh, menunjukkan hasar atau qasar. Ya Allah, aku hanya berharap pada rahmat-Mu. Ini jamaah, Allahumma rahmataka arju. Kalau kita benar-benar resapi dan yakini, baru sampai di sini aja sedih kita hilang. Baru sampai di sini, belum selesai, sedih kita insya Allah hilang. Ya Allah, aku hanya berharap kepada rahmat-Mu. Hadirin, seberat apapun, senyesek apapun musibah, masalah, dan takdir kita, maka di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita benar-benar hanya mengharapkan rahmat Allah, maka kita akan mendapatkan yang kita inginkan. Dan kalau kita mendapatkan yang kita inginkan, gak mungkin kita sedih. Sedih itu karena kita gak berhasil mendapatkan apa yang kita mau atau inginkan. Sedih itu adalah ketika harapan kita tidak tercapai. Harapannya juara, kalah di partai final, sedih. Harapannya nikah sama Mawar, Mawar keburu dinikahin orang, sedih. Jadi itu, kita tuh sedih bukan karena sesuatu hal atau sebuah barang atau karena masalah dunia. Kita sedih itu karena harapan kita tidak tercapai. Nah, orang yang berharap mendapatkan rahmat Allah tidak mungkin tidak tercapai, jamaah. Gak mungkin. Tidak mungkin tidak tercapai. Karena rahmat Allah ada di mana saja. Termasuk di musibah yang paling nyesek. Nah, itu. Termasuk dalam takdir yang paling sakit. Masih ingat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 156. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa rahmati wasi'at kullasyai. Itu ada di layar kita, ada di baris kedua sebelah kiri. Wa rahmati wasi'at kullasyai.
dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Seberat apapun musibah, ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Ada rahmat Allah. Dan kalau kita benar-benar nyari rahmat Allah, kita akan dapat. Dan kalau harapan kita tercapai, maka kita gak sedih lagi. Dari sini hadirin, kita bisa pahami bahwa ternyata penyebab utama kesedihan itu adalah berharap kepada makhluk. Berharap kepada makhluk. Dan tidak berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membuat kita sedih. Makanya doa mengusir kesedihan yang pertama langsung, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kami harapkan. Udah selesai itu kesedihan. Sedih itu selesai. Masya Allah ya. Yang jadi masalah kita baca doa gak ngerti maknanya. Jadi tetap aja nyesek. Gimana, udah hilang belum? Belum tuh. Tambah nyesek malah. Ya karena doanya, lisannya bagus, tapi hatinya masih berharap pada makhluk. Bukan berharap sama rahmat Allah. Kalau kita berharap sama rahmat, pasti ada. Dan kalau dapat, gak akan nyesek. Emang ada orang nyesek karena harapannya tercapai? Gitu lah. Ada orang di hari pernikahannya berhasil nikah sama wanita pujaan hatinya, si Mbak Mawar itu misal, sebut saja Mawar ya. Gimana perasaan Anda setelah tadi lancar mengucapkan ijab dan ijab kabul? Katanya nyesek, nyesek gitu. Kan gak ada orang gitu. Nyesek. Loh, kenapa? Karena harapan saya dapat menjadi kenyataan. Aneh hadirin, orang kayak begitu, gak ada orang kayak begitu. Harapannya bisa beli rumah di Senopati, kebeli ini. Gimana perasaan Anda? Sakit tuh, sakit, sakit. Kan gak ada orang begitu. Kalau harapan tercapai itu senang hadirin. Nah makanya kita ini berharap rahmat Allah apa enggak? Coba berharap sama Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Nah kita lanjutkan. Maka janganlah engkau biarkan aku bertumpu pada diriku, atau janganlah engkau tinggalkan aku sehingga aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Luar biasa ini doa jemaah. Kita minta jangan sampai ya Allah aku dibiarkan sendirian. Jangan sampai aku ditinggalkan. Jangan tinggalkan aku ya Allah sehingga aku mengandalkan diriku walaupun sekejap mata. Hadirin Allah muliakan, sebagian ulama menjelaskan kenapa orang-orang beriman gak mau ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gak mau mengandalkan dirinya dalam menghadapi masalah. Karena sebagian para ulama mengatakan karena kita gak ngerti mana yang terbaik buat kita. Karena kita gak ngerti mana yang buruk untuk kita. Seringkali kita anggap ini buruk, ternyata baik kesudahannya. Ada banyak kita berpikir baik, tapi ternyata ini buruk. Makanya diri yang gak jelas ini, diri yang gak bisa menentukan maslahat dan mudarat ini, diri yang gak ngerti masa depan ini, jangan diandelin ketika ngadepin masalah. Terus saya harus andelin siapa Ustaz? Andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan, taufik dan hidayahnya.
Makanya orang beriman takut kalau ditinggalkan sama Allah, walaupun sekejap mata. Orang beriman gak mengatakan, gue bisa urus diri gue sendiri. Gak bisa, hadirin. Gak bisa. Saya paling tahu yang terbaik buat diri saya. Nah, itu emosi, hadirin. Siapa yang tahu yang terbaik buat diri dia? Ada banyak orang-orang hebat itu awalnya kena musibah sakit hati, tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian ternyata itu yang terbaik buat diri dia. Nah itu. Jadi sebabnya kita sedih, kita bertumpu pada diri sendiri. Bertumpu pada diri sendiri. Jadi berharap kepada makhluk, bertumpu pada diri sendiri. Makanya gak mau kita bertumpu pada diri sendiri. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, maka jangan tinggalkan aku sendirian sehingga aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Masih ingat surat Al-Baqarah 216? Sangat familiar. Ayat ini sangat populer. Wa'asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka tuh itu yang terbaik buat kalian. Wa'asa antuhibu syai'an wa huwa syarul lakum. Dan bisa jadi yang kalian sukai itu justru buruk bagi kalian. Coba renungkan. Bisa jadi yang kalian benci, kalian gak suka, itu baik buat kalian. Dan yang kalian sukai justru buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Dan kalian gak ngerti apa-apa. Kalian gak ngerti, kalian gak tahu. Maka jangan sampai diri yang gak tahu ini nyelesain masalah-masalah kehidupan. Apalagi masalah-masalah besar. Ya wajar kalau sedih. Dan yang lebih nyesek, dia sedih ketika menjalani sesuatu yang sebenarnya kalau kita pakai ilmu Allah itu yang terbaik buat dia. Kan ironi banget ya, maaf. Ironi banget. Kita ini gak ngerti, hadirin. Gak ngerti. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Dan manusia ini saking bodohnya, hadirin, itu bisa jadi dia baru sadar itu setelah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Saya pernah ngalamin sesuatu tuh sedih banget waktu itu. Dan saya baru tahu hikmahnya setelah 4-5 tahun kemudian. Dan setelah 4 tahun kemudian itu, saya beruntung ngalamin itu, beruntung. Bersyukur. Alhamdulillah waktu itu ngalamin kayak begitu. Bersyukur kita. Padahal pas ngalamin nyesek kayak minta ampun. Kenapa? Karena itulah bodohnya kita, hadirin. Kebanyakan sok taunya. Ngandelin diri sendiri. Menurut saya, nah itu udah menurut saya udah repot. Harusnya kan kita doa, Pak Ustadz mau tanya, menurut Allah nih gimana kalau kasus kayak begini? Harusnya kan begitu. Tolong jelaskan ayatnya atau hadis nabinya. Kok langsung tiba-tiba menurut saya? Susah kita ini, hadir. Jadi manusia tuh gak ngerti apa yang terbaik buat diri dia. Nah, makanya doa ini nih ngajarin kita. Ya. Jadi setiap kata, setiap kalimat ini dalam ini maknanya, jemaah. Dalam. Nah, orang yang bikin sedih itu karena ngandelin diri sendiri. Maka jangan pernah kita ngandelin diri sendiri walaupun sekejap mata. Makanya kalau kita doa ini komit juga dong. Ada apa-apa doa sama Allah. Ada apa-apa minta tolong sama Allah. Kan kita gak mau ditinggalin.
Dan Allah kan enggak pernah ninggalin kita, hadirin. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan kalau hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakan apa tuh? Aku ninggalin. Enggak. Fa inni qarib. Aku ini dekat. Dekat. Al-Baqarah 186. Aku ini dekat. Kita yang menjauh, jemaah. Makanya kalau ada masalah, tanya Allah dulu. Doa sama Allah. Salat istikharah. Minta petunjuk. Kan kita yang berdoa, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku sehingga aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Gitu ya. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita lanjutkan. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki segala urusanku. Perbaiki semua urusanku. Nah, itu. Kita minta Allah yang perbaiki. Minta Allah yang perbaiki. Hadirin, kalau kita udah minta Allah perbaiki, ya kalau Allah sedang perbaiki, kita nurut gitu loh. Nurut. Kan kita minta Allah yang perbaiki. Jadi rujukan kita tuh dalam hidup tuh ayat Quran. Firman-firman Allah. Kan kita minta Allah yang perbaiki urusan kita. Jadi jangan pakai logika kita lagi. Logika tuh penting. Penting banget logika. Tapi logika itu digunakan sebagai sarana memahami wahyu dengan konsep yang benar. Bukan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Kita minta Allah yang nyelesain. Bukan kita yang nyelesain. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki segala urusanku. Jadi kita minta Allah perbaiki semuanya. Maka hal yang lucu, kita minta Allah perbaiki urusan kita, tapi kita gak mau kembali ke firman-firman Allah. Ini lucu banget. Lucu. Orang yang minta Allah perbaiki, maka dia akan nurut sama firman Allah. Sami'ana wa ata'ana. Kata Allah, jangan kesini ya. Sami'ana wa ata'ana. Kamu harus lakukan ini ya. Sami'na wa ta'na. Jangan lakukan ini lagi. Itu coba, jangan akad-akad kayak gitu. Itu gak bagus. Sami'na wa ta'na. Kata Allah, coba minta maaf sama istri. Ah, sami'na wa ta'na. Istri minta maaf sama suami. Ah, sami'na wa ta'na. Itu. Jangan lawan orang tua kamu. Ya, sami'na wa ta'na. Mau diperbaiki sama Allah. Mau. Ini kita lisannya wa aslih li sya'ni kullah, tapi ayat dilawan juga, jemaah. Susah. Ngaku belum siap ngamalin yang ini. Loh, gimana? Katanya minta diperbaiki. Kok belum siap? Jadi gimana, minta diperbaiki atau belum siap? Dok, tolong dok. Ini obati gigiku. Oke, saya cabut ya. Jangan dok, saya belum siap. Loh, gimana? Dokternya bingung nih. Katanya minta saya perbaiki. Minta saya obati, giliran saya mau tindakan. Jangan dong. Terus gimana? Liatin aja dong. Ya, saya kan gak bisa perbaiki hanya dengan menatap, hadirin. Jadi kita nih kadang-kadang suka inkonsisten. Kalau kita minta Allah perbaiki, ya udah semuanya udah serahin aja sama Allah. Dan pakai caranya Allah. Gunakan apa yang Allah arahkan dalam firman-Nya, dalam kitab suci-Nya. Ikuti petunjuk nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam, jamaah sekalian. Kalau kita enggak mau, berarti kita enggak jujur minta doa ini. Kalau kita enggak jujur, enggak akan Allah kabulkan doa kita. Wong kita aja enggak jujur. Sampai doa aja gak jujur. Repot emang kita ini kadang-kadang, jemaah. Jangankan doa aja gak jujur. Minta aja gak jujur. Padahal cuma minta, bukan bayar. Minta gitu. Ya jujur lah. Kita minta diperbaiki sama Allah, ya udah nurut sama Allah.
udah serahkan aja sama Allah. Tapi aku gak ngerti, belajar. Gimana kita mau nurut sama Allah, tapi kalau kita gak ngerti dan gak mau belajar, belajar. Hadir di kajian, pelajari perintah Allah dan pelajari larangan Allah. Begitu jemaah. Nurut penting. Wa aslih li sya'ni kullah. Lalu terakhir apa hadirin? La ilaha illa anta. Masya Allah. Ditutup dengan kalimat tauhid. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Kecuali engkau. Hadirin, doa ini salah satu dalil bahwa tauhid merupakan obat termujarab dalam semua musibah dan kesedihan. Ini obat paling mujarab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid itu malja'ut talibin. Solusinya orang yang mencari, jalan keluarnya orang yang sedang melakukan pencarian ini, tauhid. Najatul makrubin, ini jalan keselamatannya orang-orang yang sedang kena musibah dan kesedihan. Ini, tauhid ini. Dengan kita merenungi lagi siapa diri kita. Kalau kita mengucapkan la ilaha illa anta dengan hati yang tulus, berarti kita sadar kita ini hanya hamba. Kita ini hanya hamba. Yang namanya hamba itu ngikut aja udah. Lapang aja. Udah ikut aja. Suruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri, gitu. Kan yang bikin nyesek itu karena kita berlagak seperti bos dalam kehidupan. Ya suka-suka aku dong. Ya itu bos namanya. Katanya bertauhid. Namanya bertauhid itu jadi hamba. Beribadahnya hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada makhluk. Beribadah hanya kepada Allah. Sujud kepada Allah. Rukuknya hanya kepada Allah. Merendahkan dirinya hanya kepada Allah. Berharapnya hanya kepada Allah. Hati ini berharap kepada Allah. Hati ini cintanya, cinta ibadahnya hanya kepada Allah. Cinta yang disertai ketundukan, kerendahan. Berharap yang disertai dengan ketundukan dan kerendahan itu hanya untuk Allah. Kepatuhan. Itu. Makanya ditutup la ilaha illa anta. Ini kunci. Jadi tauhid itu kunci dari obat dari kesedihan. Makanya paling cocok orang yang sedih itu diingetin tentang tauhid. Bukan diajak cari angin. Diajak cari tauhid. Nah itu. Udah deh, kita cari angin aja. Angin dicari, pasang fan aja jamaah. Ngapain nyari-nyari keluar? Udah tengah malam. Akhirnya dikerok nanti. Kita ini cari tauhid aja mendingan. Tauhid itu kunci. Semakin kita bisa meresapi bahwa kita ini hanya hamba. Hamba yang gak punya bargain position. Hamba yang beribadah. Enak semuanya jemaah sekalian. Gitu Allah Ta'ala. Nah oleh karena itu, doa ini hendaknya kita baca. Khususnya di malam-malam ini. Minta sama Allah. Pas sujud gitu ya. Pas sujud pada saat tahajud. Pada saat tarawih. Apalagi kalau imamnya kasih waktu yang cukup untuk kita berdoa baca. Makanya dihafalin nih. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Ah, dihafalin. Masih ada waktu loh beberapa jam buat tahajud nanti. Hafalin. Insya Allah Allah permudah kok kalau kita bersungguh-sungguh. Allahumma ya Allah
rahmataka arju, aku hanya berharap kepada rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka jangan tinggalkan aku sendiri sehingga aku bertumpu dengan kedua atau ke diriku sekejap, walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat hadirin, dan ini semakin menambah senjata kita untuk kita pakai buat berdoa dan resapi hadirin. Jadi coba tanya, sebenarnya tuh saya ini di persoalan ini yang saya harapkan apa sih? Oh, yang saya harapkan duit, pantasan aja saya nyesek gitu. Sambil doa tuh mikir gitu hadirin. Jadi saya harus robat dari yang berharap duit ke berharap rahmat. Nah, itu enak. Terima kasih semuanya. Semoga Allah terima amal ibadah kita di kajian ini dan di hari ini. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadi doa ini harus langsung bisa kita manfaatin. Dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
1: Radio Mutiara Quran.
2: للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang maha luas dan kekal belas kasihnya kepada orang mukmin, lagi maha penyayang kepada semua makhluknya.
5: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
4: Maha agung Tuhan yang mengendalikan semua kekuasaan. Allah maha kuasa terhadap apa saja.
5: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
4: Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya?
5: Wa huwal azizul ghafur.
4: Allah maha perkasa lagi maha pengampun.
5: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
4: Allah lah yang menciptakan 7 langit berlapis.
5: Ma tara fi khalqir rahman min tafawut.
4: Wahai Muhammad, engkau tidak akan melihat kekurangan dalam ciptaan Tuhan yang maha belas kasih.
5: فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ.
4: Karena itu, lihatlah kembali. Apakah kamu melihat langit itu ada yang retak-retak?

Kemudian lihatlah kembali untuk kedua kalinya. Niscaya penglihatanmu tidak akan mampu menjangkau seluruh langit dan kamu tidak menemukan kekurangan pada ciptaan Allah.

0: Kami telah hiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan bermacam-macam bintang yang bersinar. Kami jadikan bintang sebagai pelempar setan.
1: Wa'atadna lahum azab as-sa'ir.
0: Kami sediakan azab yang pedih bagi setan-setan itu.
1: Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir.
0: Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka kelak mendapat siksa jahannam. Jahannam adalah tempat tinggal yang sangat buruk.
1: Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
0: Ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka jahannam, mereka mendengar suara gemuruh seperti bunyi air menggelegak.
1: Takadu tamayyazu min al-ghayr.
0: Hampir-hampir saja neraka jahannam pecah karena marah kepada orang-orang kafir.
1: Kullu

Nadir. Setiap kali sekelompok orang kafir dilemparkan ke dalam neraka jahanam, para malaikat penjaga jahanam bertanya kepada orang-orang kafir itu, "Apakah di dunia dahulu tidak ada Rasul Allah yang datang kepada kalian untuk menyampaikan ancaman adanya azab akhir?"

Orang-orang kafir itu berkata, "Benar, telah datang seorang rasul yang menyampaikan ancaman adanya azab akhirat kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Kami katakan kepadanya, Allah tidak pernah menurunkan agama apapun kepada manusia. Wahai para rasul, kalian ini benar-benar orang yang sangat sesat."

0: Orang-orang kafir itu berkata kepada para malaikat penjaga neraka, "Sekiranya di dunia dahulu kami mau mendengar atau mau mengerti ajakan para Rasul Allah, pasti kami sekarang tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir."
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis Sa'ir.
0: Lalu orang-orang kafir itu mengakui dosa-dosa mereka. Sungguh amat celaka nasib para penghuni neraka Sa'ir.

0: Mur, wahai kaum mukmin, kalian boleh melirihkan atau mengeraskan ucapan zikir kalian. Allah Maha mengetahui semua isi hati kalian.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Bukankah Allah mengetahui semua ciptaannya? Allah Maha mengetahui semua hal sampai selembut-lembutnya dan Maha luas ilmunya.

0: rizqi.
1: Allah lah yang telah menciptakan bumi terhampar untuk kepentingan kalian. Wahai manusia, berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah dari rezekinya.
0: Wa ilaihin nusyur.
1: Hanya kepada Allah lah semua makhluk akan dikembalikan.

0: Lemur, wahai kaum kafir, apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan membuat bumi mengguncang kalian? Lalu tiba-tiba bumi bergetar dengan keras.
1: Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba?
0: Atau apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan mengirimkan petir kepada kalian?
1: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ.
0: Sehingga saat itu kalian menjadi sadar akan akibat buruk kalian mendustakan ancamanku kepada kalian.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Orang-orang kafir sebelum kaum kafir Quraisy telah mendustakan Rasul-Rasul Allah. Wahai Muhammad, orang-orang kafir kala akan tahu betapa hebatnya murkaku kepada mereka.
1: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun.
0: Apakah orang-orang kafir tidak mau memperhatikan burung yang terbang berbondong-bondong di atas mereka? Burung-burung itu terbang dengan ditahan oleh sayap.

0: Wahai kaum kafir, apakah ada suatu kekuatan yang dapat menolong kalian dari azab akhirat selain Tuhan yang Maha Belas Kasih?
1: Inil kafiruna illa fi ghurur.
0: Sungguh kaum kafir itu hidup hanya dalam fata morgana.
1: Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah.
0: Wahai kaum kafir, apakah ada yang dapat memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezeki kalian?
1: Bal lajju fi 'utuwin wa nufur.
0: Bahkan kalian selalu berlaku durhaka dan menolak kebenaran dari Allah.

Apakah orang yang berjalan dengan wajah tersungkur lebih dapat melihat ke depan daripada orang yang berjalan dengan kepala tegak dan menghadap ke depan? Begitulah perumpamaan antara orang yang tidak mendapat hidayah dengan orang yang mendapat hidayah.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, hanya Allah lah Tuhan yang dapat menciptakan kalian, menjadikan kalian mempunyai pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun sangat sedikit sekali di antara kalian yang mau taat kepada Allah.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Wahai Muhammad, katakanlah, Allah lah yang menciptakan kalian dapat berkembang biak di muka bumi. Pada hari kiamat kelak, kalian pasti dikembalikan kepada Allah.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: Wahai para rasul, orang-orang kafir bertanya kepada kalian, kapankah ancaman azab Allah yang kalian sampaikan kepada kami itu terjadi? Jika kalian memang benar dalam menyampaikan ancaman itu.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di tangan Allah. Aku hanyalah orang yang menyampaikan ancaman Allah dengan jelas.

Ketika kaum kafir menyaksikan tanda kepastian datangnya hari kiamat, wajah mereka menjadi ketakutan. Para malaikat berkata kepada kaum kafir, "Inilah azab Allah yang di dunia dahulu kalian selalu minta disegerakan."

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apa pendapat kalian sekiranya Allah mematikan aku dan para pengikutku lebih dahulu sebelum azab Allah datang? Atau Allah memberikan penundaan azabnya saat kami masih hidup? Siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir itu dari azab yang sangat pedih?

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, Allah adalah Tuhan yang maha belas kasih. Kami beriman kepadanya. Kami bertawakal kepada Allah semata-mata. Wahai kaum kafir, pada hari kiamat kelak, kalian akan tahu siapakah yang sesungguhnya sesat semasa hidup di dunia ini.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apakah pendapat kalian sekiranya air di bumi ini lenyap? Siapakah yang dapat mengadakan air yang mengalir kepada kalian?
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Jaring jagong ringan eng angkringan

0: sawahku.
1: Kowe iso apa?
0: Aku sendiri sawah iki.
1: Welah. Ora iso, aku nyewone mitra kok.
0: Ora iso, iki wis tak tuku.
1: Ora mungkin nek tak tuku otomatis mitra mung ro aku.
0: Ora, iki wis tak tuku.
1: Ora iso, wis ora ngrusuhi wong mbok gawe.
0: Ora iso, leren.
1: Aku mangan banyu.
0: Ora iso, leren.
1: Wis, gah.
0: Wis ngene wae, golek mitra. Golek mitra.
1: Ayo wis saya petuk karo mitra, kene iki mbayar e.
0: Wis ayo petuke.
1: Ayo.
0: Yo.

0: Sing sabar, ora ngono kuwi carane.
1: Aku ora trimo aku kok enak utepan. Ora trimo aku jenenge jagelut tenan.
2: Ayo ora trimo.
1: Ayo.
3: Dikandani ora nganggo kekerasan, wis. Ayo dirubungne kono.
1: Ayo
3: dirubungne kono ayo. Wis, saiki gak do dirembuk, rasa do nganggo kekerasan ngono kuwi.
4: Ora ya wis nopo dhuwitku to, Tro?
1: Ayo wis nopo, aning piye aku ya butuh dhuwit ya tak dol.
4: Carane ora ngono, kudune kowe ngandani aku. Anak aku wis esuk mau wis tak lungku koyo ngono kuwi. Aku wis kesel lah kok ngerti-ngerti dadi gone wong liya lah ya. Piye coba bayangno kuwi.
1: Alingan salah kan salahku. Dadi ya gone aku ora masalah tak dol kowe emang ya rukun karo kowe.
4: Lho carane tapi ya aja ngono. Wong tak sewa kok malah tok dol ora omong-omong. Kudune kan dirembuk sik.
3: Sawah kowe mbok sewake to, Tro?
1: Ayo wis, nek kan karep kon dhuwit saka kowe anak gar tak balekke sewane ngene. Deke ora ning malah dhewe emosi karo aku terusan.
3: Ayo ora oleh ngono kuwi to, Tro. Wong disewake kok didol.
1: Tapi ya aku ya butuh dhuwit kok. Tak delong wis sawah kok ya ora apa-apa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wonten napa Pak kok rame-rame niki?
6: Nggih, nanggo
5: tas. Saya denger iki nggih.
6: Nggih, Tas.
5: Lah niki nyamikane kok dereng disambut.
6: Nggih, Tas. Niki

0: dilarang.
1: Jadi ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, asyaghil la yushaghal. Sesuatu yang sibuk itu tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Kalau jenengan sewakan sawah itu ke Mas Salim, berarti dia sudah mengalami satu kesibukan. Nah, kesibukan ini selesaikan dulu, baru dilakukan kesibukan yang kedua. Sehingga sebelum sewa selesai, kok jenengan sudah jual ke Mas Antok, itu berarti menyibukkan sesuatu yang sudah sibuk, dan itu tidak boleh. Kecuali, kata para ulama, jika kesibukan yang kedua itu tidak ganggu kesibukan yang pertama. Terus pripun caranya biar gak ganggu? Caranya jenengan kudu matur sama Mas Anto, nek sawahe lagi disewa Mas Salim, kemudian nanti serah terimanya ditunda, itu mungkin gak masalah. Sehingga Mas Anto paham nek sawah ini sedang ada yang garap. Nah, karena tadi beliau belum diberitahu, terus begitu datang ke sawah, kemudian Pak Salim kaget, kok ono wong sing apa nuntut iki sawahe wis kedue aku kok digarap wong liya. Nah, itu contohnya. Jadinya terjadilah benturan dua kesibukan. Tapi kalau Mas Antok paham, ini sawahnya sedang disewa sehingga nanti proses serah terimanya tertunda, beliau enggak bakalan nuntut Mas Salim.
2: Tadi gimana, Tat? Dia mah terlanjur emosi. Sawah dijeburkan di sawah, Tat. Itu kan zalim, Tat. Padahal saya mau datang ke sana mau ngasih uang balik ke sewane itu.
3: Tapi ya, kene wis mbok kale kata esok ya digol-goli.
1: Nggih. Ya, memang ini kesalahan dari pihak beliau. Tapi yang namanya masalah muamalah itu lho ya apik nek dirembuk karo adem ya. Sehingga nek main kados ngoten niku wau kasar-kasaran nggih mboten sae. Nggih, makane yang pertama jenengan minta maaf ke Pak Salim sudah melakukan kesalahan. Pak Salim nggih ngoten nyuwun pangapunten. Tadi sudah melakukan tindakan yang mungkin melebihi dari kadarnya. Terus sama Mas Santo sekarang dirembuk ulang, pripun carane biar serah terimanya itu ditunda. Kalau serah terimanya ditunda, berarti jual beli dengan Mas Santo tetap sah karena tidak mengganggu penyelesaian dari proses sewa yang dilakukan oleh Pak Salim.
2: Ya wis aku njaluk ngapura ya, Lim.
3: Wis padha-padha.
2: Aduh, luput meneh, cah.

0: Jawa.
1: Fenomena sekarang, jika fenomena sekarang ini kadang suka membingungkan bagi rakyat jelata atau rakyat awam. Sekarang ini banyak pejabat yang turun gunung butuh rakyat minta dukungan untuk nanti hajatan pemilu. Memberi kepada rakyat bentuk apapun, tapi ada beban bagi rakyat harus milih siapa. Anu itu bager, anu iya bager, bager, bager dadakan. Tah kumaha atuh Bapak Abu Haidar, udah disebut Bapak. Harusna encep, itu kan masih muda atunya. Kira-kira saya nak kumaha mung sakitu pertarosan tisim kuring jalmi awam rahayat jelata mung sakitu hatur nuhun. Ya, bingung ya. Sama, saya juga bingung. Bingung itu apa? Tidak ada pilihan. Milih itu tidak bisa dipercaya. Milih yang ini sama, tukang bohong. Siapapun yang kepilih, semuanya menyengsarakan rakyat. Bingung apa tidak? Iya, udah jangan ada yang dipilih saja sudah. Terus kalau ngasih gimana? Itu rishwah. Itu suap. Apa ada efek buruk? Ada. Dikasih 50 ribu untuk sekali itu menderitanya 5 tahun. Selama 5 tahun dia menjabat, menyengsarakan kita. 5

tahun dibeli dengan 50 ribu, meninggal 50 juta, sok setahun 10 juta kadir. Beleng seorang 50 juta, baik sangsara 5 tahun mah udah tercover sama 50 juta. Leheng ini mah 50 ribu atuh dah. Dan beresiko kalau enggak kepilih diambil lagi, ditagih lagi. Orang gagal, mana 50 ribu kamari? Tuh. Kita jawab tuh sudah kebuang di WC, ambil. Sudah dikasih, dibelikan batagor, dimakan keluar lagi tuh ambil di sana. Allahul musta'an.

ما سهر. اخوة الإيمان، dalam kehidupan kita, kita melakukan banyak aktivitas. Sebagaimana kita juga mengucapkan berjuta-juta, bahkan tidak terhitung, kata-kata dan kalimat. Dalam kehidupan kita, kita juga sering berpikir, berhasrat, punya keinginan, baik yang kemudian dieksekusi dan dilakukan, ataupun hasrat dan keinginan yang akhirnya diurungkan, betul-betul diurungkan, tidak jadi, atau keinginan yang belum kesampaian. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam khata, banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang tawab, banyak bertobat pula. Kalau dia sering berdosa, dia sering bertaubat, maka itulah orang yang terbaik. Karena mencari orang yang tidak pernah dosa sehingga tidak perlu bertobat, itu tidak ada. Sehingga status orang berdosa itu bukan masalah, karena itu telah menjadi kodrat manusia. Bahkan andai manusia semua menemukan satu strategi, satu cara agar tidak berbuat dosa, maka justru Allah akan musnahkan manusia. Law lam tudznibu la dhahaballahu bikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kalian semua tidak berdosa, niscaya Allah akan matikan kalian semuanya. Wala jaa biqaumin yudznibun wa yastaghfirun. Dan akan Allah gantikan dengan kaum generasi lain yang mereka itu berbuat dosa dan beristighfar. Yudznibun wa yastaghfirun. Sehingga tidak ada opsi untuk bisa tidak berdosa sama sekali. Opsinya hanya satu, banyak bertobat. Karena banyak berdosa itu satu kepastian, satu keniscayaan, itu bagian dari qadrat ilahi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan kita, tidak menganjurkan kepada kita untuk berbuat dosa, karena dosa itu haram. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi, menciptakan dalam diri kita fitrah, akal pikiran, akal sehat, agar kita bisa mengendalikan diri, menahan diri, tidak terjerumus dalam dosa. Walaupun semua itu tidak menutup pintu dosa, kita lagi dan lagi berbuat dosa. Problem terbesar kita bukan pada terjatuhnya kita dalam dosa, tapi kita seringkali menunda untuk bertobat. Ketika berdosa, kita tidak berpikir nanti saja kalau sudah tua. Ketika kita terjatuh dalam maksiat, kita tidak berpikir nanti saja kalau sudah kaya. Kita tidak berpikir kalau berbuat dosa di saat kaya, nanti saja kalau sudah habis uangnya baru berbuat dosa. Tidak. Dalam berbuat dosa, kita sering menyegerakan. Ketika ada kesempatan, seringkali kita tidak menundanya. Oh, besok saja, besok pagi saja, pekan depan saja, bulan depan saja. Tidak. Tetapi dalam hal bertobat, kita seringkali mengatakan, nanti kalau sudah tua saya akan berhenti, kalau sudah pensiun saya akan tinggalkan, kalau sudah dewasa nanti, kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya anak, baru saya akan berhenti. Ada tindakan-tindakan sadar menunda taubat. Tapi dosa
Siapa dari kita yang mengatakan nanti kalau saya sudah tua saya akan berzina? Sekarang jangan goda saya. Ketika memakan hal yang haram, nanti saja setelah Ramadan, setelah Lebaran saya akan makan babi, saya akan ini dan itu. Tidak. Seringkali ketika ada kesempatan segera digunakan untuk berbuat dosa, tapi taubat banyak kita menunda dan menunda. Yang lebih parah dari itu adalah tatkala kita berbuat dosa tidak sadar. Menunda itu buruk. Menunda taubat itu suatu hal yang buruk. Karena belum tentu waktu yang kita rencanakan itu ada. Kita merencanakan bertobat kalau sudah pensiun, belum tentu Anda bisa hidup sampai pensiun. Menunda kalau sudah punya anak, belum tentu Allah takdirkan Anda punya anak keturunan, sehingga artinya Anda tidak pernah akan bertobat. Nanti saja kalau sudah penghasilannya cukup, untung saya sudah besar, saya akan tinggalkan perbuatan ini. Belum tentu Anda terus beruntung, bahkan bisa jadi rugi dan terus merugi. Menunda itu buruk, tapi yang lebih buruk tatkala kita tidak sadar bahwa kita telah berbuat dosa, atau bahkan sebaliknya menganggap dosa kita itu bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum." Dan demikianlah kami jadikan setiap kelompok, setiap orang itu merasa perbuatan dia adalah perbuatan yang zen, perbuatan yang baik. Yang berbuat dosa pun seringkali merasa dosanya itu adalah perbuatan baik. Itu bukan dosa, itu hak saya. Kebebasan. Ada yang merasa itu adalah wajar. Semua orang berbuat gitu kok. Kenapa saya yang disalahkan? Itu semua orang tuh lihat. Semua orang di pinggir jalan, semua orang di kampung ini, semua orang di negeri ini berbuat seperti itu, enggak ada masalah. Sudah turun temurun. Inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Nenek moyang kita dari simbah-simbah dulu ya kayak gini. Di masjid ini sudah sekian ulama, sekian kiai, sekian imam ya kayak gini. Padahal itu salah, padahal itu dosa. Tapi akhirnya kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Apakah ada dalilnya? Bukan, karena faktor budaya, kebiasaan, sudah sering dan bahkan turun temurun. Apalagi kalau ternyata kebodohan kita dijadikan sebagai standar. Dengan mengatakan saya ini umurnya sudah 80 tahun enggak pernah dengar hadis yang kayak gini. Loh, memang Anda siapa? Umur Anda 200 tahun pun belum tentu Anda pernah dengar satu hadis. Karena memang Anda enggak pernah duduk belajar, enggak pernah baca. Tapi kebodohan itu dijadikan sebagai standar. Kurang ajar kamu itu. Saya itu sudah profesor, kuliah sudah sampai ke Belanda, sampai ke Amerika, ke Inggris, enggak pernah ngelihat orang berbuat seperti ini. Lah memang Anda kumpulnya dengan para pemabuk, kumpulnya Anda dengan orang-orang bodoh. Oke, mereka adalah para pakar di bidang ilmu macam-macam. Tapi mereka orang-orang jahil, orang-orang bodoh dalam ilmu agama. Sehingga Anda berkumpul dengan mereka ribuan tahun pun tidak menjadikan Anda berilmu, tidak menambah ilmu sedikit pun. Alih-alih yang tidak pernah menuntut ilmu, yang menuntut ilmu pun itu belum jaminan bahwa dia menguasai semua ilmu. Suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar cekcok dengan sahabat Salman Al-Farisi.
cekcok. Dan itu wajar, manusia. Ada perbedaan, ada kesalahpahaman. Bukan hanya di zaman kita yang namanya salah paham, cekcok di zaman sahabat pun ada. Ketika cekcok, yang namanya cekcok dimanapun tetap cekcok. Sengketa tetap namanya sengketa. Sahabat Abu Dzar mencela sahabat Salman dengan ibunya. Dasar kamu orang non-Arab. Dia dari Persia. Kamu gak ngerti bahasa Arab. Jadi ibunya yang dijadikan kritikan. Padahal ibunya di mana dia? Sudah mati. Gak tahu menahu. Bisa jadi orang itu terlahir dari wanita paling buruk di dunia. Tapi itu sang anak tidak membawa dosa ibunya. Tidak ada dosa warisan. Bisa jadi seorang itu terlahir dari ibu yang paling bodoh di dunia. Tapi itu bukan bukti bahwa anaknya juga pasti bodoh. Bisa jadi seorang terlahir dari seorang ibu yang paling buruk di dunia. Bukan berarti anaknya juga pasti paling buruk. Sehingga sikap Abu Dzar mencela Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan status ibunya ini adalah bentuk praktek-praktek budaya-budaya jahiliyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pengaduan sahabat Salman yang dicibirkan dengan ibu kandungnya, maka Nabi murka dan mengatakan, "Ayyartahu bi ummi?" Wahai Abu Dzar, wahai Jundub bin Junadah, apakah engkau mencela dia karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sejatinya engkau itu manusia yang masih terkontaminasi. Dalam dirimu masih ada budaya jahiliyah. Perilaku, sikap, pola pikir orang-orang bodoh, orang jahiliyah. Maka sahabat Dzar heran. A'ala kibari sini ya Rasulullah. Aku sudah seumur ini, sudah setua ini masih dikatakan masih berjahiliyah. Sudah masuk Islam sekian tahun. Masih juga dalam diriku belum bersih budaya jahiliyah. Bala, betul. Sudah setua itu kamu masih belum terbebas dari perilaku orang-orang jahiliyah. Itu umurnya para sahabat. Itu kedewasaan para sahabat pun ternyata sahabat Abu Dzar terjatuh dalam perbuatan dosa yang beliau tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan jahiliyah. Kita seringkali dalam hidup kita mengatakan, aku salah. Aku udah ustaz kayak gini, dikritik. Aku sudah doktor, aku sudah belajar duduk dengan syekh, belajar baca sekian kitab misalnya. Masalah ini tidak paham. Masalah ini salah juga. Subhanallah. Adakah semua itu jaminan? Kita sering gengsi untuk mengakui bahwa dalam diri kita ada kebodohan, dalam diri kita ada kesalahan, dalam diri kita ada kesengajaan, bahkan kesengajaan melakukan dosa. Kita merasa tercoreng, runtuh harga diri kita, sehingga kita berusaha harus mempertahankannya. Tatkala kita dikritiki, ditegur, atau dikatakan ittaqillah, takut kamu pada Allah, sehingga dengan tanpa malunya kita mengatakan, apa dosaku, apa salahku? Salahmu banyak, dosamu banyak. Kita ingin menjadi orang yang suci, padahal tidak ada cara untuk menjadi orang yang suci. Kita semuanya banyak bergelimang dalam dosa.
problem terbesar kita adalah kita tidak mengakui, tidak menyadari bahwa kita berdosa, sehingga kita malas beristighfar, malas introspeksi diri, malas mengakui kesalahan, malas bahkan merasa enggan kalau dinasehati, merasa tercoreng kalau ada yang menasehati, baik dengan cara yang santun ataupun dengan cara yang tidak santun. Ini penghinaan, ini membuka aib, sehingga kita merasa bahwa kita punya martabah, punya kedudukan di hadapan Allah, padahal tidak. Kedudukan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah itu hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa, oleh orang yang beriman. Sehingga selama kita sadar banyak bergelimang dosa, maka martabat kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya, martabatnya itu bukan orang yang membusungkan dada. Yang diangkat martabatnya justru sebaliknya. Orang yang betul-betul beriman dan mengamalkan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang beriman dan berilmu, bukan sekedar berilmu tapi tidak diamalkan. Karena yang berilmu tidak diamalkan, kedudukannya lebih buruk dibanding orang yang jahil. Ilmu itu dikatakan ilmu kalau ilmu itu dia amalkan, dia praktekkan. Itu yang akan Allah angkat derajatnya. Sedangkan orang yang punya ilmu, ilmunya tidak dipraktekkan,

0: Tanya Jawab.
1: Salah satu cara untuk menasihati hati adalah bersabar, mengobati. Salah satunya sabarlah mendengarkan musik. Sabarlah mendengarkan. Dalam menjauhi musik. Sabar dalam menjauhi musik, bukan sabar dalam mendengarkan musik, bukan. Sabar dalam hal menjauhi mendengarkan musik. Suami ana masih sering mendengarkan musik. Ini mah curhat lagi tuh. Udah ana bilangin tapi belum bisa meninggalkan. Ana jadi kebawa-bawa mendengarkan sarwana tuh. Bagaimana solusinya? Di mana ini mendengarkan musiknya, di rumah? Apa ada apa namanya? Bukan kaset, sekarang enggak musim kaset, enggak musim CD. Mungkin ya jangan di setel. Kalau itu TV, udah patahkan saja si antena. Enggak akan muncul gambar. Enggak akan, jangan pasang, putus kabelnya. Pasang aja umpamanya parabola untuk dakwah, sehingga bisa, kalau parabola bisa ke semuanya keambilnya. Khusus saja parabola untuk kepentingan dakwah, hanya menangkap TV roja, TV-TV sunnah kayak gitu saja. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mendengarkan musik, ya. Sarwana ini mah. Jangan-jangan sebaliknya, kata suami, istri saya duluan. Jadi saya ikut mendengarkan. Hentikanlah ya, hentikanlah.

0: Ma sehat.
1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian manusia, makanlah engkau yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna syaitan lakum adun fattakhiduhu aduwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah syaitan itu betul-betul musuh kalian. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan, ya, Allah jadikan syaitan tersebut musuh bagi manusia, dan syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Dan ini ada tujuannya, menyesatkan manusia dari jalan yang benar, membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan dalam Al-Qur'an, kata Allah, "La'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata syaitan, "Ya Allah, ya, akan aku palingkan mereka dari jalanmu yang lurus." Para ulama tafsir mengatakan perkataan "la'udanna lahum siratakal mustaqim", ya, sebetulnya dalam ilmu bahasa Arab, ya, ketika ada qa'ada, ya, duduk, ya, biasanya berpasangan dengan kata ala, ya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menghapus kata ala. Ya. "La'udanna lahum siratakal mustaqim." Ini menunjukkan bahwasanya syaitan, ya, tidak bisa memalingkan seseorang ketika orang tersebut berada jalan yang benar. Dan dia berkeinginan. Di antara balaghatul Quran, ketinggian Quran, Allah Subhanahu wa taala menghapus harfur jar ini, ya, ala ila itu harfur jar dalam bahasa Arab. Itu memberikan faedah kepada kita bahwasanya syaitan tidak bisa memalingkan manusia itu dari jalan yang benar ketika dia berada di jalan tersebut. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna ibadi laisa lak 'alim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin." Kata Allah, sesungguhnya hamba-Ku tersebut tidak bisa, engkau tidak memiliki kekuasaan terhadap hamba-hamba-Ku, kata Allah, kecuali yang mengikutimu dalam kesesatan. Dalam ayat lain, di dalam surah lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, iblis berkata kepada Allah, "Fabi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaanmu ya Allah, ya, akan kususatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya syaitan tidak bisa memalingkan manusia ketika manusia tersebut berada di jalan yang benar. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Ketika manusia tertipu dengan perdaya syaitan, dengan tipuan syaitan, menunjukkan orang tersebut sangat lemah keimanannya kepada Allah. Karena Allah mengatakan syaitan itu lemah. Ya. Ketika seorang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka menunjukkan orang tersebut sangat lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan tidak berputus asa menggoda manusia. Bahkan Nabi pun digoda. Ya. Nabi Adam alaihissalam, Allah ceritakan dalam surah A'raf, kata Allah, "Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah." Kata Allah, "Wahai anak Adam, jangan sampai engkau difitnah, digoda oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan dua bapakmu dari surga." Tidak hanya itu, bahkan anak bayi yang baru lahir pun digoda oleh syaitan. Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa nakhsatu syaitan fastahalla sarikan min nakhsatu syaitan illa Isa ibn Maryam." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang anak dilahirkan di muka bumi ini kecuali syaitan menggodanya, menekannya. Fastahalla sarikan, maka anak tersebut ketika keluar dia menangis. Kecuali kata Nabi SAW, Isa ibn Maryam dan ibunya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidak ada manusia yang lahir di muka bumi ini pasti digoda oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, bahkan bayi yang baru lahir. Saking dengkinya iblis kepada manusia, maka bayi baru lahir pun dia goda. Oleh karena itu Nabi SAW beliau berlindung dari godaan syaitan. Beliau sering mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika minat taradi wal hadami wal gharqi wal haraq wa a'udzubika ayyat khabbatin syaitan." Kata Rasulullah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejatuhan atau tertimpa sesuatu atau tenggelam atau kebakaran, dan aku berlindung darimu ya Allah dari kerasukan syaitan indal maut," ketika meninggal. Imam Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau menjelaskan bahwasanya ayat takhabbatin syaitan, bahwasanya syaitan merasuki manusia ketika kematian. Beliau menjelaskan bahwasanya syaitan itu ketika melihat manusia ketika dalam keadaan sakaratul maut, kata beliau, Nabi SAW berlindung dari hal tersebut bahwasanya ditakutkan bahwa syaitan tersebut bermain pada manusia tersebut, maka dia merusak agamanya, merusak akalnya, sehingga syaitan pun menguasai pada diri orang tersebut, maka disesatkan dia ketika di akhir hayatnya, atau dia dihalangi oleh syaitan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu syaitan berusaha selalu menggoda manusia. Jika seandainya dia tidak bisa menggoda manusia, menjatuhkannya kepada kekufuran, kesyirikan, maka syaitan goda manusia agar terjerumus dalam kemaksiatan, dalam kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya tidak bisa, maka dia goda manusia tersebut agar terjerumus ke dalam perkara bid'ah, ke dalam perkara yang tidak ada asalnya dari agama. Jika seandainya dia tidak bisa, maka dia goda manusia tersebut dihalangi untuk beribadah kepadanya, dibikin manusia tersebut ragu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembahasan kita pada hari ini insyaallah kita akan membahas bahwasanya bagaimana syaitan membuat manusia tersebut ragu, takut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau godaan ini sering diistilahkan oleh para ulama dengan istilah was-was dalam beribadah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddathir,
0: wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'adhir,
0: bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir,
0: dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir,
0: dan bersihkanlah pakaianmu.
1: Wa rujza fahjur,
0: dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakbir,
0: dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir,
0: dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'idha nuqira finnaqur,
0: maka apabila sangkakala ditiup.
1: Fadhalika yawma'idhi yawmun asir,
0: maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirina ghayru yasir,
0: bagi orang-orang kafir tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida,
0: biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Wa ja'altu lahu malan mamduda,
0: dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wa banina syuhuda,
0: dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: Wa mahadtu lahu tamhida,
0: dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: Thumma yatma'u an azid,
0: kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida,
0: tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
1: Sa'urhiquhu sa'uda,
0: aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar,
0: sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar,
0: maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar,
0: sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar,
0: kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar,
0: lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar,
0: kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadha illa sihrun yu'thar,
0: lalu dia berkata, Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadha illa qaulul bashar,
0: ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar,
0: kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar,
0: dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadar,
0: ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar,
0: yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar,
0: di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was-subhi idza asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannati yatasa'alun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
0: Qalu lam naku minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Wa lam naku nut'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farrat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla bal la yakhafun al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
4: Ini beda men, ini kota besar, ibu kota Jakarta, gimana sih lo?

0: Jakarta. Wah. Wangun tenane wong ngene iki. Wah, jan. Karo desaku ya kadoan nek wong ngene iki. Jan. Wangun tenane wong ngene iki ra umum. Jos nek wong ngene iki. Wah. Kok iso apik kaya ngene kepiye yo? Wah, jan. Jakarta, Jakarta. Welok tenan. Mas Anto, sini lo. Tak bilangin toh. Jakarta lo. Mosok gimana lo? Pakaiannya kayak gini, wah, pecisan, pakai batik, wah, enggak sesuai tempatnya ini. Wah, enggak gaul kayak gitu. Jakarta lo ini lo. Gimana ini?
1: Wong muslim ki yo ngene iki, ning di papan yo kudu sing kaya wong muslim kok. Sakdeleme dhewe
0: kaya yo ndak gitu. Tulen
1: nek kaya ngono kuwi.
0: Ndak gitu. Ini Jakarta, men. Jakarta. Bukan kayak di desa-desa itu.
1: Terus ngopo?
0: Wah, gimana sih lo? Ini Jakarta yo. Kota metropolitan.
1: Aku yo ngerti nek kota metropolitan.
0: Eh, nek elo itu antropolitan. Ini Jakarta metropolitan.
1: Wong muslim ki padha wae, Tro. Nyandange yo kaya wong muslim.
0: Ra gaul.
1: Dene dicen mitro kok.
0: Ah, lo enggak gaul kayak gue kok. Di Jakarta harus penyesuaian, ya toh? Ah, nanti lek ketemu orang-orang itu, ayo malu no gue. Ditanya tuh orang mana? Ah, ketok nak wong desa. Ayo, gue malu. Ah, situ enggak punya malu kok.
1: Saiki ra ning bedane wong kota, wong kutho karo wong desa. Ki nek wong muslim yo nyandange yo kudu sing padha. Ora kaya kowe ngono kuwi saiki penampilanmu kacamatanan. Wah,
0: piye?
1: Ora masuk.
0: Ah nek gue mono selalu bisa menempatkan di tempat manapun kok bisa penyesuaian.
1: Bosomu gue mono iki maksude piye?
0: Oh, ndak gitu. Ini makanya ini baru belajar penyesuaian. Baru sampai di Jakarta nih. Wah, harus belajar lolo gue-gue. Wah, aja kok terus ketok desa banget malu no.
1: Kowe iki sing biasa, dadi wong muslim iki sing biasa wae, rasah koyo ngono.
0: Ini sudah paling biasa. Ha ini bukannya gimana-gimana. Ha kita penyesuaian kok. Ha malu no. Ha kita nek ketok nek wong desa, ah. Nek kota besar ketok tidak berkelas.
1: Wis Tro, tak kandhani yo Tro. Dadi wong muslim ki neng ndi wae sing iso menunjukkan identitas sik wong muslim ngono. Jadi aku iso ne omong andane lho Tro. Mbok nggo karepmu ora mbok nggo ya karepmu. Wis ngono bae. Wis. Aku tak pamit.
0: Arek gue enggak cocok blas dengan sing seperti ini.
1: Aku tak pamit.
0: Sarne ndi?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karepmu.
2: Ait Mas Mitro. Baru ke Jakarta, sudah langsung berubah. Masya Allah.